0: apa mau sak masek iki kendaraane. Aja-aja yang tahu-tahu aja-aja.
1: Yang apa namanya masih ada di jauh-jauh sana, di ada atau di mana langsung masuk tol.
0: Mm-hmm. Ya. Betul sekali. Jadi yang kawan-kawan Rasika aja lah.
1: Iya, jadi ngalah atau langsung ke sana mau tujuan Anda kemana, Gayam Sari atau mana ya.
0: Betul. Tapi kalau Anda posisinya saat ini sudah sampai Ngesrep, sudah sampai apa Jalan Setiabudi yang menjelang Gombel, ya wis antri aja nggak apa-apa.
1: Untuk Bu Heni Novi lewat tol aja langsung Bu ya. Mm-hmm. Kerapia nggak usah lewat Gombel.
0: Infonya mobilnya sudah dipinggirkan ke parkiran karaoke, tapi saat ini kemacetannya masih ya kawan Rasika di kawasan Gombel Kota Semarang.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting.

0: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Semarang makin memprihatinkan. Setelah data BNN Jawa Tengah menempatkan Bumi Serasi ini di peringkat ke-7 dengan kasus narkoba terbanyak di Jawa Tengah. Kepala Kesbangpol Kabupaten Semarang, Suyana, mengatakan penyalahgunaan narkoba kini mulai menyasar pelajar SMP dan SMA, serta ditemukan kasus penanaman ganja oleh seorang petani di Kecamatan Jambu. Sepanjang tahun lalu tercatat 22 kasus narkoba di Kabupaten Semarang.
3: Di Kabupaten Semarang memang sesuai dengan data yang kami dapat dari BNN Jawa Tengah bahwa kita dalam posisi ke-7 di Jawa Tengah. Dan ini sangat memprihatinkan Kabupaten Semarang karena ini sangat mengganggu kondisitas wilayah, terutama ini anak-anak muda yang nanti akan mencapai tujuannya terganggu dengan ini. Dan tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa ini sangat-sangat penting, kita harus mensosialisasikan pencegahan dini. Untuk anak muda ini sudah mulai banyak ini, SMP, SMA gitu. Ya, itu termasuk juga ini ditemukan ini di data ada petani juga. Ini yang di Jambu itu ada yang menanam di dalam pot. Dan ini sudah tertangani dan ini kami berharap ini tidak merambah ke yang lain. Artinya ini dengan adanya Garda Kisna, ini akan masyarakat akan paham dan ini ancamannya juga cukup lumayan.
2: Untuk menekan penyalahgunaan narkoba, Pemkab Semarang meluncurkan program Garda Kisna dengan membentuk relawan anti-narkoba di tingkat desa dan menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas layanan Trans Jateng dengan membuka koridor Gelang Manggung yang menghubungkan Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Arief Jatmiko katakan persiapan teknis dan sosialisasi awal kepada masyarakat sudah dimulai dengan 14 armada disiapkan untuk mendukung operasional koridor baru ini. Selanjutnya, layanan Trans Jateng akan dikembangkan ke koridor Jepara Kudus Pati yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2028. Pemprov Jawa Tengah berharap pengembangan Trans Jateng mampu meningkatkan akses transportasi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Nggih, matur suwun kawarasika yang pada antre di Jalan Setiabudi Gombel dan sekitarnya ada kepadatan betul sekali. Sejak tadi kita mulai jam 6 kawarasika, sudah ada kepadatan arus lalu lintas, adanya kecelakaan mobil tabrak belakang. Tapi 6.45,
1: sudah
0: posisi
1: mulai
0: mobil, betul, posisi mobil sudah dipinggirkan ke sebuah parkir karaoke di Gombel, kawarasika. Dan kalau dari tadi kita pantau terus di CCTV dari pertigaan Bukit Sari, kendaraan sudah mulai geraknya agak lumayan dan bertambah ya, betul. Sudah tidak serendet tadi. Jadi untuk yang saat ini pada antre sampai dengan kawasan Serondol dan sekitarnya, ini ada Pak Rudi Kristianto nih ngasih informasi juga antre sampai dengan Ceria kata nih.
1: Ceria.
0: Ceria tuh
1: toko
0: depan
1: mainan ya.
0: Oh, toko mainan ya. Oke, betul sekali, mulai dari situ katanya Pak Rudi. Kemudian juga Pak Lutfi nih, coba Pak Lutfi menuju arah ke bawah atau Pak Lutfi lewat mana nih Pak Lutfi?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda. Terima kasih infonya. Saya juga langsung cek CCTV ATCS Bukit Sari sama patung di Ponegoro. Ternyata padat, saya mengikuti saran Mas Yuda dan Mas Jamal masuk tol,
1: nah,
2: nanti keluar di mana enaknya ya, jadi ngaleh atau yang di CCTV Gombel udah mulai jalan, tapi yang di mana Patung Diponegoro, Patung Diponegoro kelihatan panjang itu Mas, belum tahu sampai mana, saya tak melewati jalur yang lebih longgar ke jalan tol. Matur nuwun,
1: Pak.
2: Gerbang tol Serondol ya, Mas. Gerbang tol Serondol arah Jati Ngaleh sudah mulai ada peningkatan volume, tapi belum panjang. Cuma meningkat aja ini yang masuk tol. Matur nuwun. Sing masuk tol kayaknya pendengar ini Rasika semua, kawan Rasika semua ya Mas.
0: Amin, matur suwun.
2: Oh, Mas Jamal, Mas Yuda, ini pintu tol yang dari Tembalang, pintu tol Tembalang yang arah turun, itu yang panjang ya Mas, ternyata yang pada lewat situ, mungkin ada yang udah kadung lewat terus belok, dengar Rasika juga, pendengar Rasika
0: amin,
2: juga.
0: Amin, matur suwun.
2: Masuk lewat tol, pintu Tembalang, masuk ke arah Jati Ngaleh.
1: Oke.
2: Mas Yud, Mas Jamal, saya masuk tol, mau nyucuk ke 6.000 ya Mas.
1: Iya toh.
2: Masuk Serondol, keluar Jati Ngaleh, rak cucuk saya tak keluar. Biar saja aja.
1: Biar aja enggak apa-apa.
2: Raden Patah. Terus Raden Suprapto Kota Lama, Berok, terus Pemuda.
1: Ya. Mana-mana.
2: Bayarin cucuk. Lalu lintasnya
0: bensinnya rak cucuk.
2: Ini ke arah Mugiarjo masih lancar, belum ramai.
1: Matur nuwun.
0: Oke lah kalau gitu. Matur suwun ya, tuh kawan Pak Lutfi memberikan info.
1: Mugiarjo.
0: Langsung masuk tol Semarang ABC. Tadi informasi terbaru dari Pak Rudi Kristianto jam 7:10. Ketersediaannya sampai depan toko mainan Ceria. Ya berarti udah sampai dengan pertigaan ini toh, pertigaannya BBPAP toh.
1: Iya, hampir sampai di pertigaan kantornya Pak Mamat Ubis.
0: Iya. Itu ya kawan, tapi untuk saat ini kalau aku lihat perkembangannya kendaraan sudah mulai ngalir
1: sudah
0: kok.
1: Sudah mengalir dan yeah. Tampak yang di belakang-belakang sudah tidak jejer real.
0: Betul sekali, tidak semandek tadi antara jam 6.30 sampai jam 7 gitu loh. Di Gombel ya kawan, sekali lagi yang
1: Gombel
0: arah
1: baru,
0: turun.
1: Gombel baru.
0: Ya, arah naiknya bagaimana nih, sudah ada pertanyaan. Arah naiknya sementara nggak ada kendala. Sementara yang terhambat adalah yang arah turun di kawasan Gombel, Kota Semarang ya kawan Rasika. Pak Puji Waluyo, perjalanan selamat dari KIB Pak Boja Puji. Sudah masuk KIB lagi untuk lalu lintas sepanjang jalur KIB sampai Boja lancar. Nice, kepadatannya ya antre di KIB-nya aja. Masuk KIB nih.
1: Ini mau keluar KIB nih ya.
0: Masuk.
1: Mau masuk.

0: Selama ini wis balik kantor.
1: Lah bar kerja kok mau
0: mau wis gasik mangkat ini balik ke gudang lagi.
1: Kemarin itu aku makan di tempat jualannya Pak Puji Waluyo di Peleburan. Ya, terus Pak Puji Waluyo balas, "Ih, gelo sekali aku."
0: Pas enggak di tempat.
1: Ya, tapi aku memang murah ngabar-ngabari sih. Wah, enak iya. Loh Pak Puji. Ternyata itu selama ini aku juga sering lihat tahu di Peleburan itu tempat makannya Pak Puji Waluyo. Ternyata kok nggone kawan rasi kayak Niki Rasa Peleburan. Kalau mungkin Anda pernah dengar
0: nasi goreng Brebes Mili.
1: Niki Rasa Peleburan ini ternyata nggone kawan rasi pun. Oh my yeah. God, mantap sekali. Enak Pak Puji. Kayaknya akan repeat order sih. Tapi aku akan bermasker dan aku akan menutupi identitasku.
0: Menggunakan helm, baju pelindung, kemudian menggunakan sepatu.
1: Maling, gue maling.
0: Jadi arep jajan, apa arep ngumpet. Santai aja.
1: Maling aku nek kaya ngono.
0: Terima kasih juga Mas Dedi kemarin udah traktir Maxi. Welut dan Amen. Sayur mayur.
1: Pak Cahyono.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Selamat pagi kawan Rasika, melaporkan perjalanan dari Salatiga jam 6 lebih 9 sampai di Ungaran itu sekarang jam 6 lebih 35. Alhamdulillah perjalanan lancar, cuaca cerah. Mas Yuda, Mas Jamal, okay. Saya itu kalau pulang kampung itu masih selalu mendengarkan dari Rasika sampai di Nganjuk.
1: Nganjuk.
2: Kalau sudah sampai di Nganjuk itu saya beralih ke salah satu radio swasta di Kediri, frekuensinya bersama
1: Kediri Andika atau mesti
2: 105.6 Andika 105.7
0: sama Mbak Ayu.
2: Jadi saya ini pendengar setianya Rasika.
1: Iya tuh Kediri itu Andika dan
2: sudah Mas Jama, selamat pagi, selamat.
1: Gak apa-apa Pak, sebut aja kalau di luar provinsi.
2: Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Cahyono.
0: Saya punya teman di Nganjuk tuh daerah Loceret.
1: Loceret. Gue teko.
0: Kecamatan Loceret di Nganjuk sana. Selamat pagi Nganjuk.
1: Pak Jatmiko.
3: Selamat pagi. Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi.
3: Melaporkan depan Satlantas Kabupaten Semarang agak tersendat karena ada Pak Pol mengecek kendaraan.
1: Okay, matur suwun Pak Jatmiko. Kita bantu kegiatan kawan-kawan petugas agar maksimal. Matur suwun infonya, Pak Jack. Ini Pak Jack juga ngasih info nih, lokasinya di sekitar SMP Negeri 19 Kota Semarang di Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarang. Makanya lalu lintasnya tersendat dua arah nih loh. Terkait kilo gede nih kayak ini. Yang melintas di Jalan Abdurrahman Saleh.
0: Tampaknya patah as belah kiri.
1: Makanya lalu lintasnya buka tutup ini. Di sekitar Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarang sekitar rumah dinas Wali Kota Semarang ada truk mogok di sana. Wah, nek sama nih aku. Dari ibu wali kota, aku langsung mutu oma, langsung tak enak-enak kayak gitu, super truk kayak gitu.
0: Terus kalau itu lewat tapi bukan di kota, yang bantuin
1: langsung tak seret, tak telepon Pak Polisi. Polisi Rene, kita langi kiwang lagi.
0: Galak bu.
1: Lah, ya memang harus digalak gitu dong.
0: Galak banget bu. Ini pun buat wau dalu, bu. Kulo bantuin lewatnya saat ini melewati wau dalu.
1: Ini kiwa gue wau dalu.
0: Tapi ya, wong karang mogok tuh pun gak nyon ngapunten.
1: Aduh, matrusan Pak Jack dan kawan-kawan di sekitar Manyaran ya, Kawan Rasika. Itu di apa? Di sekitar SMP Negeri 19, ada yang bilang rumah dinas wali kota dan sekitarnya lah. Pokoknya saat ini padat banget.
0: Mendekati rumah dinas.
1: Antre berapa lama Bapak Ibu tadi? Soalnya sudah rame nih dari laporannya.
0: Ada 1 jam kali dari awal kita terima infonya ya.
1: Apa nih?
0: terima info tadi ini sudah 1 jam yang lalu ada.
1: Tapi antrenya enggak sampai segitu kan. Ya,
0: kalau antrenya enggak tahu, tapi posisinya ini. Mungkin hanya tersendat tuh wong hari Jumat tuh.
1: Iya, semoga sih. Semoga walaupun tadi katanya Pak Noviar Jamal antre panjang, ini Pak Jack juga bilangnya kan dua arah soalnya
0: gantian ya.
1: Takutnya kan sampai butuh waktu untuk ukuran kota Semarang ya lebih dari 10 menit 15 menit kan wes.
0: Suwi
1: tau itu hitungannya. Kok Wendy Yuwono melayu ngarep omah mbek ngacong ke gagang sapu. Betul sekali ngono kuwi lah ya.
0: Gagang sapu kayak
1: apa. Wah, aku ki gawe aturan jam 6 sampai jam 8 kira entuk truk mlebu kok iso-isone kowe malah ning kene. Jam piro iki? Langsung tak
0: kandhani lewat niki wingi sonten aku.
1: Pak Zokina.
4: Halo, selamat pagi Kamran Rasika. Mas Yuda, Mas Jamal. Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Selamat pagi.
4: Semoga di hari Jumat ini akhir Juli 2026 kawan Rasika semuanya selalu diberi keberkahan.
0: Amin.
4: Dari Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
4: Diberi kelancaran, rezeki yang melimpah.
0: Amin.
4: Dan barokah.
0: Amin.
4: Update untuk pagi hari ini, perjalanan saya menuju ke Salatiga, keluar dari rumah kawasan Beringin Ngalian ini, dari rumah sudah padat ya. Ini di TL Jeraka lumayan agak panjang ya. Jam 6.27 ini arah Mangkang juga padat. Sebaliknya arah ke timur juga sudah ramai sekali. Mudah-mudahan di hari Jumat ini semua diselamatkan. Tetap hati-hati kawan Rasika.
1: Nah, terus pun Pak Joki lanjut lagi. Sudah sampai mana perjalanannya saat ini? Sudah masuk tol Semarang ABC tadi dari Jerakah, betul?
4: Perjalanan sudah sampai Jalan Durian. Jemput temen ya, rutinitas setiap hari pergi pagi pulang petang. Sebagai anggota P14 kita harus selalu sehat dan semangat.
0: P14 apa itu Pak?
4: Ada yang pengen tahu P14?
1: Ada.
4: Pria, perempuan, pekerja pabrik, pergi pagi pulang petang, pinggang pada pegel, penghasilan pas-pasan. Kawan Rasika tetap semangat. Jalan durian lancar.
1: Kalau lu punya istilah 5P lokasi rawan kepadatan, kalau Pak Zokina wae punya
0: P14.
1: Ayo coba eling rak kamu. Aku enggak.
0: Para pekerja pabrik, putra-putri pekerja pabrik. Putra-putri pekerja pabrik pulang berangkat pagi pulang petang.
1: Enggak ada B-nya yo.
0: Pergi pagi pulang petang, pinggang pada pegel, penghasilan pas-pasan.
1: Itu masih 11.
0: Ya, apa ya yang lainnya ya?
1: Ayo suka puter DWW lah. Ya, tak puter lagi. Nih, Pak Rasben, matur suwun ya. Itu tadi Pak Zokina on the way dari Jerakah ya, menyusuri tol Semarang ABC menuju Solo Tigo. Lalu lintasnya masih landai. Secara umum Pak Rasmin.
5: Pagi, Bung Yuda, Bang Jamal, melaporkan perjalanan menuju ke USA. Mau masuk tol Manyaran ini, mulai SMP 19 tersendat posisi.
1: Nah, ini dia nih. Posisinya nih di kawasan Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang.
5: Ternyata ada truk mogok nih sebelum rumah dinas wali kota yang menuju arah masuk tol Manyaran. Tetap hati-hati lur.
1: Oke, antre lama nggak Pak? 10 menit, 15 menit ada nggak? Menurut Anda atau menurut Anda aku tanya lama atau nggak wis gitu kalau mungkin lupa waktunya. Lama nggak menurut Anda antreannya?
0: Berapa?
1: Di Jalan Abdurrahman Saleh yang informasinya kok lalu lintasnya buka tutup sampean. Kok Wendy, thank you infonya ya guys. Truk mogok yang di Manyaran Kota Semarang. Aku langsung masuk tol Kerapyak ini sudah sampai Bawen.
0: Lancar.
1: Lancar katanya.
0: Saya harus menjawab Bu Eni Novi.
1: Ki Pak Didik Sigit Siawan juga wis sampai mbewen iki paling.
6: Selamat pagi Mas Juda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini saya sudah sampai di Pasar Bandarjo ya. Lalu lintas terpantau ramai lancar.
0: Mampir lah.
6: Di kedua arahnya dan di sepanjang Mangkang sampai dengan Bandarjo lancar semuanya di hari Jumat ini. Dan cuacanya temaram. Walaupun cuacanya temaram di pagi hari ini, kita tetap semangat. Happy closing for everyone ya.
0: Of course.
6: Jumat pas tanggal 31 pas closing. Wah, luar biasa.
1: Enak ya.
6: Itu ya Mas Yuda dan Mas Jamal, okay. Pokoknya ya Mas Yuda hijau.
1: Achieve.
6: Semoga hijau semuanya.
1: Amin.
6: Demikian update saya sampai dengan Ungara. Okay. Mas Yuda, Mas Jamal, kalau nama SMK Tekmakonya tidak berubah, Mas, tetap namanya tetap SMK Tekmako. Karena kemarin mau dirubah, itu saya nggak setuju.
1: Ide?
6: Saya keberatan kalau itu dirubah.
1: Lah Pak Didi sebagai?
6: Kalau ada yang tanya rumahku sebelah mana, anjir-anjirnya tidak ngapalke meneh, Mas Yuda. Anjir-anjirnya kan gampang depannya. MK Tekmako masuk akan coba nih diganti dari SMK Pelita kan data ngabari meneh
0: SMK Pelita ya, Pelita
6: alas yang di Tekmako kayak lu namanya sampai sekarang tetap SMK Tekmako gitu Mas Yuda.
1: Oke terus pun Pak Didi Badenku siap lu ya, kok saya tidak setuju nama sekolahnya berubah. Oh tapi sebagai ancer, warga
0: ancer, sebagai warga
1: setempat ya, untuk jadi ancer Pak Ferdian.
7: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
7: Selamat pagi Om Yuda, Pak Dijama.
1: Pagi Pak, pagi.
7: Menginfokan jalur Demak ke Semarang lancar jaya. Oh ya, titip salam buat Pak Tommy PSB yang kemarin secara kebetulan enggak sengaja saya ketemu beliau di perusahaannya.
0: Perusahaannya berarti Anda datang ke sana.
1: Nah, tersuwun Pak Ferdian.
7: Mas Yuda, Pemkot Semarang setiap Jumat sampai sekarang belum pernah WFH. Terima kasih.
1: Oke. Matur suwun. Ya wis, tapi kan instansi-instansi vertikal ataupun provinsi kan semua pusatnya kan ya di kota Semarang toh, dan itu mereka pada WFH kan kroso juga dampaknya ya, walaupun sing daerah tingkat duanya tidak. Ya wis, ini Pak Ferdian sudah on the way Demak ya. Demak Semarang lancar. Pak Bowo sudah sampai mana Pak Bowo?
8: Karena WFH ini saya pergi ke luar negeri ya. Pukul 7 tepat ini saya sudah sampai di Jepang. Untuk cuacanya di sekitar Jepang ini masih temaram ya. Untuk lalu lintasnya tadi overall dari Semarang sampai dengan Jepang ramai lancar saja ya. Demikian juga arah sebaliknya. Matur nuwun.
1: Pak Sukarjo, selamat pagi.
9: Selamat pagi Mas Jama, selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Kami informasikan lalu lintas dari Wedung, Demak, Pasar Bintoro, kemudian Racaan, Wonosalam, ya, Dempet. Kondisi saat ini ramai lancar. Namun di Kerajaan Sungai Jajar dekat jembatan Kerajaan Pasar itu agak tersendat sedikit karena lalu lintasnya karena banyaknya parkir sepeda motor dan mobil yang saat ini ada kecelakaan air, yaitu ada orang yang kayak kalap ya, orang yang terjebur di sungai Rijaja dan saat ini sedang dilakukan pencarian evakuasi untuk para petugas yang sudah ada, sehingga ramai parkir di pinggir jalan sehingga menyebabkan ada ketersendatan, tapi secara umum lancar. Itu yang bisa kami laporkan pagi ini pukul 7:18. Okay.
1: Wah, kita yang matur suwun lho Pak Sukarjo ya. Ada laporannya.
0: Laporan tentang orang tenggelam.
1: Iya. Eh Pak Sukarjo, Pemkab Demak itu ada work from home enggak sih selama 3 bulan ini Pak Sukarjo? Ini masih kok Pak Sukarjo ini tetap tindakan ya. Hmm.

0: seperti biasa di hari Jumat lengang asik nih, tidak terlalu padat. Yes. Yo nak marake kebat yo karena ono truk-truk gede-gede wae. Itu.
1: Oke.
0: Okay. Sekian dulu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, namanya jualan di perumahan biasanya lebih laris daripada jualan di persawahan.
1: Iyalah, sawah ra ono wong to, Pak.
0: Update pukul 7.10 menit sudah sampai batas kota Semarang Demak ya. Cuaca redup ya. Dan lalinya seperti bisa. Los. Terima kasih. Oh, update Mas Yuda dan Om Jamal, ini tadi saya lewat Padi Raya lah kok macet banget ya, jalannya timik-timik gitu ya. Ternyata di mau masuk Padi Raya itu ada truk, itu laka apa ya?
2: Pecah
0: itunya, kacanya. Oh. Ini sih sudah mau ditarik kayak gitu ya. Pantas tadi kok.
2: Genuk ya?
0: Apa? Blendet banget gitu.
2: Lama nggak Pak Didi? Terima kasih. Oke, matur suwun Pak Diki Harmanto. Infonya itu guys, Pak Diki Harmanto tindakan dari Kudus ya.
1: Ada dari Kudus ya. Kendala di Padi Raya.
2: Betul, di kawasan Genuk. Kalau kacanya entek kayak gini ya berarti tabrak belakang kan indikasinya.
1: Dan cukup keras nih benturannya.
2: Yes, betul. Cahbe. Ini juga selain itu ada Pak Yohanes Andi. Pak Yohanes Andi tadi ketemu sama Kamar Rasika 1258 RE. Mobil warna hitam. Dan jam 7.15 sudah sampai traffic light Boterjo arah Kudus ya.
1: Lancar.
2: Dua arah lancar. Pak Andika juga perjalanan dari Semarang menuju arah Jeporo lancar ya. Gak ada catatan sama sekali.
1: Cuman rame aja.
2: Selesai.
1: Rame di dalam mobilnya.
2: Rame di dalam mobilnya Pak Andika toh. Pon itu ya kawan, wilayah timur Semarang baik, lalu lintasnya lancar. Kemudian juga di Gombel kawan, masih padat memang. Cuma tidak macet.
1: Sudah mengalir
2: kendaraannya. Betul, di kawasan Gombel arah turun tadi sempat ada insiden mobil tabrak belakang. Tapi untuk saat ini mobilnya sudah
1: dipinggirkan.
2: Betul. Ini katanya Mama Zea, tadi saya lewat turunan Gombel 7.10 Mas. Sudah mulai berkurang antreannya, kepadatan karena kendaraan pada muter balik dan nyebrang-nyebrang di sekitar Bukit Sari saja, katanya Mama Zea infonya. Pak Danang Arif, Jalan Brigjen Sudiarto kondisinya oke kok saat ini, terutama yang arah ke timur kan.
1: Peturungannya lancar.
2: Betul, soalnya kepadatannya kan seringnya yang terjadi arah ke kota, Pak Danang Arif. Bu Heni Novi, lancar Bu Heni.
1: Oke, lancar Bu.
2: Tidak ada kendala, tuh ada Koh Wendy Yuwono Putro tadi, iya, yang sudah sampai tol Bawen.
1: Kita sampaikan menjawab pertanyaan Anda sampai dengan kerapiannya lancar.
2: Yes, betul sekali. Oh iya betul, rutenya Koh Wendy Yuwono Putro blek-blek sama Bu Heni loh.
1: Nah.
2: Dari Solo Tigo keluar kerapiak toh.
1: Ngojo ya. Mention jawab pertanyaan Bu Heni Novi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Mama, aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kita muter yang cakep-cakep aja kali, ben segera hari Jumatnya ya.
1: Lagu yang agak ngebeat.
0: Iya betul, yang ngebeat terus juga personalnya cakep-cakep kan melek gitu orang-orang.
1: Penyanyi muda waktu itu.
0: Asik.
1: Sekarang udah ya,
0: sepuluh. Sekarang udah gak muda?
1: Enggak.

0: Ya aku denger lagunya aja udah kebayang ini orangnya ganteng-ganteng sih. Cakep-cakep gitu ngebayang kayak dari suaranya, dari lagunya, dari beatnya. Ini kayak wes, kayak wes kebayang ini ganteng gak sih nyanyi.
1: Penyanyi-penyanyi lagi kekinian gitu.
0: Cakep-cakep gitu loh. Sebutkan 4 kamar rahasia yang menurutmu cocok membentuk sebuah boy band.
1: Dr. Arif Ridho.
0: Ini kemana?
1: Dr. Arif Ridho.
0: Terus?
1: Prof. Rinda Yusianto.
0: Asik deh. Terus?
1: Ko Wendy Yuwono.
0: Oke, terus?
1: Dan Bowo Hartanto.
0: Kalau aku, 4 orang yang menurutku cocok membawakan lagu ME gini-gini tuh ya tentu yang pertama Wendy Yuwono tetap ya. Karena dalam sebuah grup kan pasti kudu ono sing oriental kan. Oriental itu adalah wajah wajib gitu dalam sebuah grup. Jadi satu tentu Wendy Yuwono sih. Wendy Yuwono satu. Kalau dua kalau aku tetap Hari Ratmoko sih. Best. Of the best ya. Wendy Yuwono, Hari Ratmoko, Didi Sigit Setiawan. Siapa ya satunya ya? Satu lagi.
1: Siapa ayo?
0: Satu lagi ini aja deh.
1: Aziz Nuwardi.
0: Jangan, satu laginya aku pengen yang agak seger mungkin antara Pak Resep Ahbitia atau Pak Koiridun Fahri. Oh, iya. Jadi kayak istilahnya ada yang cute-cute sing nom-nome ngono kae lho. Ya kan pas-pas nih komposisinya nih. Iya, cakep-cakep, ada yang oriental, ada yang agak fresh dan agak muda. Itu komposisiku.
1: Ya. Sama lah. Dokter Arif Minto kan juga masih muda. Terus Wendy Yuwono muda, Bowo Hartanto muda setengah tua. Yang satu lagi, Prof. Rindra jelas masih muda. Dan suaranya bisa ditambahi AE.
0: Aduh, AE, itulah AE. Orang versi kita berdua yang kira-kira cocok ya menjadi sebuah grup boy band.
1: Boy band dulu, boy band.
0: Inikah namanya cinta?
1: Inikah cinta?
0: Asik.
1: Cinta pada pandangan.
0: Asik deh, pertama. Asik deh.
1: Oh, inikah cinta?
0: Nah, itu kawan, lagu legenda Indonesia pagi hari ini. ME. Tapi emang ME itu berapa sih anggotanya? 4 atau 5 toh?
1: Kayaknya 4 toh.
0: 4. Oke, ya wis lah.
1: Lupa udah lama tahun 90-an.
0: Ya ngerti nek wis kuwi lagune. 4 ya.
2: Kelana Kota. Rasika.
0: Nah, nama-nama yang tadi kita sebut langsung udah muncul lagi.
1: Gak apa-apa. Emang kita tunggu kok anda-anda itu.
0: Yang pertama ada Profesor Indra Yusianto lagi.
3: Izin melaporkan kawan Rasika, Mas Yuda, Bang Jamal. Ini saya melaju di Jalan Gombel lama ya, dari Udinus mau ke Salatiga. Saya ngantar anak dulu ke Permata Bangsa, jadi lewat Gombel. Ini sudah lancar, Mas Yuda.
0: Oh, sudah lancar. Oh,
3: Gombel lama dari kedua arahnya. Yang arah turun memang sedikit merambat, tetapi itu bukan karena efek laka ya, mobilnya sudah tidak ada nih ya, ya tapi karena memang bottleneck karena load mobil dari atas yang memang relatif banyak. Ini di Patung Kuda juga relatif melambat nih, bukan karena apa-apa, karena banyak yang nyabrang itu dari perumahan Serondol apa itu, banyak yang nyabrang. Ini tuh yang dapat saya laporkan. Teman-teman mungkin bisa lewat Gombel Lama ya, lewat Gombel Lama ini jalannya sudah mulai lancar. Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Rindra.
3: Oh iya, tadi salam untuk Pak Dono. Jadi Pak Dono kalau tidak salah beliau sudah lama juga di HRD Asia Pacific Fiber itu, Mas Yuda.
0: Oh, bisa
3: menceritakan dengan jelas terkait dengan perkembangan Texmaco itu. Salam untuk Pak Dono. Selamat pagi.
0: Pagi Pak Dono.
1: Iya, itu sudah patawara di sana ya.
0: Patawara itu artinya?
1: Iya, itu sudah lama
0: pinara.
1: Banget.
0: Sudah, oh, sudah.
1: Lama banget sudah menjadi apa namanya? Pentolan di sana.
0: Oh, gitu.
1: Lama banget. Ngerti apa-apa wis ngerti, wis kayak wis kebijen.
0: Iya, wis. Berarti saat ini juga kalau menurutmu Pak Dono Nugroho sudah patawara di Holy Karya Sakti juga? Iya.
1: Mungkin di situ juga sudah lama. Jadi apa-apa ngerti tahu. Tanyalah Pak Dono sebagai sumber dari sumber informasi. masih
0: pabrik nih.
1: Di pabrik di
0: Kota Semarang dan Kota sekitarnya.
1: Nih
0: yang kedua nih Pak Dokter Arif Ridwan nih udah muncul nih.
1: Halo, assalamualaikum Pak Dokter.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa nih Pak D. Jamal dan Bung Yuda.
1: Siap.
3: Juga seluruh pendengar Rasika di jalan raya maupun di rumah saja. Jam 7.41 sudah exit tol Kaliwungu. Tadi jam 7 kurang 5 keluar dari rumah di Puding. Overall semua lancar di Bangjo Kucang Gading. Sudah ada beberapa polisi yang berjaga. Jadi relatif lancar polisi berjaga di sebelah timur maupun di atas jembatan untuk mengatur parkir dari pasar pagi.
0: Wah mantap,
3: lancar,
0: berarti kalau
3: jalan
0: gitu
3: Majapahit, Penggaron, Pedurungan lancar. Masuk tol lancar, keluar Kaliwungu biasanya banyak dam truk gede-gede antre mau masuk galian C itu juga sepi tadi, lancar. Terima kasih, cuaca mendung ya, aneh memang ini di akhir bulan 7 atau bulan Juli yang masih dalam musim kemarau Kak, semalam ada gerimis dan ini mendung. Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, berarti kemarin langsung di iki ya, tanggapi sama Pak Polrestabes Semarang toh berarti
1: untuk
0: keluhan ya, mengenai parkir di bawah jembatan tol Gayam Sari dan sekitar Gayam Sari. Ya pun matur suwun infonya nih Pak Kodrin Fahri ya langsung muncul iku pengku kok gatel ya kalau ini disebut jenengku.
1: Iya terus langsung.
0: Ya. Pak Rasa Bartia ya.
4: Aku dengar lo Mas, meh yeah, dimasuk ke grup boy band ini.
0: Oke ini anak pokok ini kok ada truk mogok.
4: Mas Yuda, jam 7.50 di tanjakan BPI melaporkan ada truk muatan bata ringan mogok di lajur kiri. Itu sudah ada tanda internasionalnya. Sementara lalin masih lancar. Mungkin karena hari Jumat ya. Banyak yang WFH. Terima kasih.
0: Oke, baik. Matur suwun Pak Resep Afritia, kawan-kawan yang tadi sudah kita sebut namanya langsung udah muncul suaranya.
1: Boy band. Mm-hmm. Begitu yang ngomong Prof. Linda langsung des kata-katanya jelas.
0: Asik.
1: Pak dokter juga des kelihatan keilmuannya keluar.
0: Asik.
1: Semua.
0: Pak Rasep sama Pak Fahri juga enome iki jek ketok banget ya lo ya.
1: Kelihatan beliau-beliau ini masih fresh, masih
0: asik, masih seger.
1: Kata-katanya itu masih kekinian juga.
0: Nih, di video kan sama Pak Joko Kawiyanto situasinya di kawasan
1: Sindang.
0: Kayak hari
5: pagi Mas Yuda, ini pagi-pagi juga di Mojopahit dua truk juga
1: lagi sarapan.
5: Berhenti sarapan Mas, jadi ya sedikit tersendat di sekitar bawah jembatan tol Matur Suwun.
0: Oke, baik Matur Suwun.
5: Selepasnya lancar.
0: Nah, tapi meski tadi sudah ada apa ya pantauan dari Pak Arif Ridho kalau ada istilahnya
1: yang berhenti.
0: Bukan yang petugas yang sudah mulai nyisir lah. Menyisir tuh tadi bilangnya.
1: Iya. Yang mengawasi di lokasi tersebut supaya tidak terjadi bottleneck.
0: Pak Noviar Jamal, alhamdulillah Masjid Mas Jamal, traffic light dari Kaligarang arah Rumah Sakit Karyadito sudah dibersihkan.
1: Oh, sudah cerah.
0: Lampu hijaunya sudah nyelorot cetowelo-welo dibanding kondisi busem. Ya, dibanding 2 minggu sebelumnya. Nih, oke, sudah baiklah kalau begitu. Matur Suni, sudah jernih toh berarti sekarang.
1: Nah, disabuni.
0: Ya, mohon maaf ya Pak Noviar Jamal kalau mungkin penanganannya agak lama ya, 2 minggu. Tapi untungnya sudah ditanggapi kalau gitu.
1: Dilap.
0: Betul. Kemudian ini ada dari Pak Arif Wologito, Manyaran, samping rumah Dinas Wali Kota Semarang ada truk besar mogok tidak kuat nanjak.
1: Iya Pak.
0: Pak Arif naik sepeda motor tadi perjalanannya makanya bisa agak lebih cepat ya. Bisa nyelip-nyelip. Tapi kalau ini kalau kawan Rasika tadi yang pada antri di sana enggak yang sampai keluhan antri panjang atau lama enggak sih? Cuma macet aja toh?
1: Macet aja kan buka tutup berarti gantian.
0: Maksudnya enggak yang sampai setengah jam sampai satu gantian. Jam belum tahu.
1: Masih bisa lewat tapi gantian.
0: Di
1: atas dulu nanti dari bawah gantian dari atas ganti yang dari bawah.
0: Iya. Ini yang menanyakan Pantura Pati Juwana ada Pak Olinuha kawan.
1: Masih ramai dan lancar.
0: Betul. Area peningkatan mutu jalan di Pantura Pati Juwana ramai lancar saja. Laporannya Pak Olinuha disampaikan jam 7.30 tadi. Pak Junaidi.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Waalaikumsalam.
6: Rekan-rekan. Terima kasih sekalian. Menyimpulkan perjalanan saya di hari ini.
7: dari Semarang Gunung Karangloto menuju ke Solo, tepatnya di Solo Jalan Majen Sutoyo. Berangkat dari Semarang tadi lewat jalur konven, lalu lintas ramai lancar. Sekarang sudah sampai di Tengaran. Kemudian laporan saya mudah-mudahan selamat pagi.
0: Oke, matur suwun Pak Junedi. Wah, dari Kaligawe menuju Solo ya kawan, lancar saja situasi lalu lintasnya dari Semarang, Ungaran, Bawen, Salatiga, Solo. Menjawab pertanyaannya Bu
1: Ibu Heni Novi, cuman cuaca agak redup itu.
0: Iya berarti kira roto ki apa Batang, Pekalongan, Kendal,
1: sampai dengan Salatiga ya.
0: Salatiga redup. Pak Dr. Alprido tadi juga di kawasan Semarang Mendung. Sisi timur mendung juga. Nah ini menyapa kawan-kawan di Pekalongan sudah ada Pak Abdul nih.
1: Selamat pagi Pak Abdul.
0: Pak Abdul, Mas Yud, Mas Jamal. Okay. Tak kasih info di Jalan Pantura Rembun Pekalongan. Nih kondisinya
1: Rembun,
0: seperti ini.
1: Rembun Pekalongan.
0: Iya. Dipantau dari atas udara.
1: Rumah sakit sehat.
0: Nih dia nih. Coba kamu jelaskan di Pantura Rembun Pekalongan dari videonya Rembun, Pak.
1: Pekalongan cuacanya Abdul agak redup dan masih di jauhan ada pedut ataupun kabut yang menggelayut sehingga suasananya masih sahdu pagi hari ini, lalu lintas juga lancar. Sementara itu masih didominasi juga oleh kendaraan-kendaraan kecil, yang besar-besar ya 1-2 aja.
0: Ini yang sudah dicor itu yang arah kemana?
1: Nah ini kita agak bingung kalau arah kemana nih Pak Abdul.
0: Ini di Pantura Rembun itu dari videonya Pak Abdul toh Rembun Pekalongan ya, itu sudah ada satu jalur yang dicor, wes api, satu jalur masih aspal.
1: Belum, masih aspal. Dan 1-2 kendaraan juga masih menjadi salmoner itu.
0: Oh iya betul, Pantura ya.
1: Mengerikan ya. Ini
0: banget Pantura salmono.
1: Ada salmon, kendaraan yang dari arah berlawanan cukup kencang loh padahal ya.
0: Selain Pak Abdul yang sudah menyapa dari kawasan Jalan Pantura Rembun Pekalongan yang terpantau lancar dan cuacanya redup, ada Mamanis.
1: Halo, selamat
0: pagi. Selamat
1: pagi. Gimana
0: dari Pekalongan?
1: Jalannya sudah bagus.
0: Masjid Mas Jamal, cuaca Pekalongan pagi ini mendung.
1: Oh, sama berarti kan dari Pekalongan sampai dengan Salatiga mendung.
0: Pekalongan sampai Salatiga banget ki.
1: Mendung.
0: Terima kasih Pak Abdul sama Mam Manis ya dari Pekalongan. Selamat pagi. Anda bisa mendengarkan siaran pagi juga lewat 88,9 FM Raska Pekalongan dan Kendal juga dicapa silakan.
1: Di Citra FM Kendal.
0: Yes, warga-wargi Citra FM Kendal silakan berbagi info juga ya. Pak Sukadi.
8: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Di Konasika menginfokan entry tol Srondel sampai exit tol Jatinglah lancar. Dan untuk menghindari kemacetan bisa sebagai alternatif. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Sukadi. Bu Tati.
9: Pagi Om Jamal, Mas Ude.
0: Pagi.
9: Truknya masih dan tidak begitu macet, kita nunggu
0: begitu macet.
9: Mungkin 5 menit ya, karena mungkin udah agak siang jadi tidak begitu menonjol
1: buka
9: macetnya
1: tutup ya.
9: Juga ada petugas kok, udah ada perhubungan sudah sama polisi. Lalin itu, terima kasih.
0: Oke, ya pun syukurlah kalau gitu ya.
1: Sudah teratasi.
0: Ya. Biasanya Bu Tati kalau ada kemacetan atau jalan rusak kan langsung berapi-api nih atensinya kan.
1: Pinjai.
0: Betul. Nah, kok ini pagi ini kok masih lembut, jadi kok ini masih dalam taraf yang baik.
1: Baik aja.
0: Ya, wis matur suwun syukurlah kalau gitu. Nah, ini atensi selanjutnya adalah Kaligawe Kawarasika. Ini Pak Aji katanya bilang sudah 15 menit antre sebelum Polsek Genuk belum bergerak. Lalu juga ada Pak siapa ini, Pak Yanto juga sama, ada antrian apa di Kaligawe dan sekitarnya. Terus juga ada kawan di 197 30 menit belum lolos dari Genuk menuju arah Terboyo. Kalau informasi terakhir sih tadi kita dapatkan tuh ada insiden laka kawan, truk bagian kacanya tuh sudah entek istilahnya di Genuk arah menuju ke Terboyo atau arah menuju ke Semarang Kawarasika. Perakiraan kita itu masih di titik lokasi. Makanya jalurnya menyempit. perakiraan kita itu. Kalau ada informasi tambahan bisa disampaikan ya. Ini terutama kawan-kawan yang pada antre di Pantura Genok ya. Ada Pak Cemeng, Pak Yanto, kemudian juga Pak Aji. Ya ini yang perjalanan di kawasan Genok. Katanya antrenya sudah 15 menit, 30 menit. Informasi terakhir tuh tadi ada insiden truk. Meski 6.30 tadi infonya katanya mau ditarik. Tapi dugaan kita sementara itu.
1: Dugaan kita ditarik.
0: Dugaan kita sementara itu, truknya masih belum berhasil ditarik dan masih di lokasi. Truk warna hijau kalau Anda nanti ketemu, Warasika posisinya ada di lajur kiri di kawasan Pantura Genok yang arah menuju ke Terboyo. Perakiraan kita itu masih ada di sana, makanya lalu lintasnya tersendat sampai 15 menit, 30 menit seperti atensi kawan-kawan yang saat ini ada di sana. Pak Bibit Satsu.
1: Sampai mana nih?
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jamal, Mas Yuda, dan kawan Rasika semua, izin absen dari Kota Magelang. Pagi ini hari Jumat, cuaca cerah sekali, Mas Yuda. Ini keramaian di depan Artos Magelang. Biasa lalu lintas pagi di semua tempat juga ramai.
0: Berarti roto ya, teko Pekalongan sampai Solo 3 kamu tadi bilangnya. Tambah Magelang mendung.
1: Ya enggak mendung-mendung amat, tapi kita ya enggak panas gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Ini ada acara apa nih?
0: Mantap lah kalau gitu. Mantersun Pak Bibit, penyapa dari Magelang pagi hari ini. Pak Danang Arif, confirm ya, Jalan Brigjen Sudiarto lancar, Om. Nah, syukurlah kalau begitu. Ini apalagi posisinya Pak Danang Arif yang arah ke timur toh, yang ya, arah timur situasinya masih lancar kok. Betul sekali. Pak Sudarman ketemu sama Kawan Rasika nih, sudah 1027 ditintin. Sudah saya tintin 3 kali ya.
1: Oh, Pak Andika.
0: Kabeh wae.
1: Wis tekan ngomah padahal Pak Andika sekarang kantor lho.
0: Ini ada Pak Yogatronik nih. Pak Yogatronik ngasih info selamat pagi Mas Hidmat Jamal, Profesor Indra Yusianto ki kawan seperjuanganku mulai salam, sekolah salam. Di Jalan Veteran Semarang dulu loh. Oh iya, wih keren.
1: Ini teman sekolahnya dari...
0: Punya kontaknya enggak? Kalau enggak punya tak kirim ini.
1: Kawan lama, kawan lama.
0: Makanya, perjalanan sudah sampai Wonosobo ya. Solo 3, Bawen, Pringsurat, Temanggung, Paraan, Wonosobo. Rame lancar kedua arah, cuacanya redup dan dingin. Katanya Pak Yoga.
1: Pak Yoga Tronik Sel 3, selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini.
0: Yes, nah ini ternyata ada Pak Marsono juga, antre di Genok sudah 15 menit. Tapi itu masih dugaan ya, soalnya tadi kita jam 6.30 tuh dapat info ada truk kacanya entek,
1: pecah.
0: Cuma kok lama nih sudah gak ada perkembangannya, tiba-tiba kok jam 7.30 langsung rame ki genak-genuk.
1: Truknya masih teronggok atau bagaimana, belum ada info selanjutnya.
0: Dugaan kita itu sih, soalnya biasanya yo kalau peningkatan mutu paling dan puter itu, baliknya belum sih kalau jam segini.
1: Paling ada truk itu sehingga harus menyempit ya.
0: Siapa itu Kamu Rasika?
1: Kamu Rasika adalah para driver yang menjadi
0: Motivator.
1: Alah,
0: ini bukan riset aja, ngomonglah.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: jam 8 pagi. Waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mencatat lonjakan kebakaran ilalang selama musim kemarau dengan 60 kasus terjadi dalam satu bulan terakhir. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang, Tantri Pradono, bilang angin kencang membuat api cepat menjalar sehingga menyulitkan proses pemadaman. Menurutnya, sebagian besar kebakaran diduga dipicu oleh kelalaian manusia, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di lahan terbuka. Damkar mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak membakar sampah selama musim kemarau untuk mencegah kebakaran meluas. Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi untuk mempercepat perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, bilang pihaknya sudah mendata sekolah yang diusulkan untuk diperbaiki, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Menurutnya, perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sekolah yang rusak berat, serta menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Pemprov Jawa Tengah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, mengingat kewenangan perbaikan SD dan SMP ada di daerah. Sementara SMA dan SMK menjadi kewenangan provinsi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Wah, kita membuka jam 8 pagi dengan genuk nih, Ngawaras Sika. Cuma perkembangan terbarunya ini tadi ada Pak Cemeng. Pak Cemeng kan tadi menanyakan 30 menit nih sampai dengan jam 8. Nah, jam 8 lebih 5 itu sudah sampai, berarti total 35 menit antriannya di genuk. Nah, ini titik lokasinya. Truknya sudah di pinggir, ditambah lagi macet itu. Sebenarnya pekerjaan IPAL, pekerjaan jalan di Kaligawe itu menyebabkan antrian itu sebenarnya enggak juga ya. Enggak begitu signifikan gitu loh. Justru yang jadi perhatian dan bikin antrian tambah
1: yuten-yuten.
0: Itu tuh yuten-yuten gitu, Kang Warasika.
1: Dan volume yang tinggi dari kendaraan.
0: Nah, ini dari Pak Cemeng tadi setelah antre 35 menit. Nah, Pak Bem Kristiawan bilang jam 8 lebih 5 juga sama. Saya antre 35 menit juga, Mas. Update dari genuk, truknya sih sudah enggak ada ya, cuma tinggal pencairan aja sepertinya, ditambah puter balik itu. Oke, berarti Pak Bem Kristiawan sama Pak Cemeng kudune jejeran iki paling enggak.
1: Ngaramburi lah.
0: Lah iya, mong 35 menit podo.
1: Tapi kayaknya belum punya stiker. Jadi tidak diketahui.
0: Nah, ini ternyata Pak Mamat Lubis juga ngasih info di genuk.
2: Lautan motor.
1: Pas di rel ya. Oh, belum.
0: Bukan, itu keluar. Wah,
2: banyak ya, Mas Yuda.
0: Keluar Indogrosi, Rok, Pak.
2: Di kawasan
0: Mamat, toh.
1: Genuk ya,
2: Padi Raya.
0: Nah, ini.
2: Ya, beginilah dia.
0: Ini dari point of view berbedanya ya.
2: 56 menit.
0: Oke.
1: Berapa menit? 46
3: menit. Itu disebabkan karena truk kecelakaan lagi dipinggirkan. Sudah ada petugas kepolisian. Jadi di dekat Padi Raya itu sudah terparkir truk pasca kecelakaan. Kaca depannya pecah, tapi nggak sempat video tadi, Mas, karena sambil melaju.
2: Mas Yuda, jadi sebenarnya itu setelah yang lokasi kecelakaan itu lancar. Nah, di titiknya ini, jadi dia ada

0: bottleneck. Setelah situ ada pembangunan, situ ada kecelakaan, truknya itu masih teronggok di situ. Nah, ini truknya itu.
1: Oh,
0: itu, titiknya ini yang memang krusial. Yang ada persendatannya itu ada pos polisi juga, nah, ada bapak polisi juga diulangi.
1: Yang Marasika, Pak Tapita, Pak Nyuwun Sewu, Pak, itu ada tanda dilarang putar baliknya lho, Pak. Dan kendaraan-kendaraan di sana.
2: Ada putar balik.
1: Betul sekali di videonya Pak Mamat Lubis.
3: Terpantau yang saya lihat sudah ada 5 polantas yang mengatur jalan di lokasi Padiraya dan Jalan Genuk Kaligawe.
1: Oke, baiklah. Nah itu ya Kamarasika, berarti ya istilahnya benar informasinya. Tadi memang sempat jeda sih, sempat sekian lama ya, dari jam 7 sampai 7.30an tuh tidak ada report genuk-genuk-genuk. Tapi ternyata kok 7.30 pada antre 30 menit, 20 menit. Ternyata truknya yang terlibat laka masih di lokasi. Dan persis gandeng sama lokasi pekerjaan IPAL-nya.
2: Cuman agak di pinggir sekarang, tadi agak tengah.
1: Oh ini Pak Aji udah ngasih info lagi nih.
4: Selamat
1: tadi
4: pagi,
1: yang juga antre di Genuk.
2: Selamat pagi Pak.
4: Tadi di area Genuk Kaligawe itu saya tidak sempat menjumpai truk lakanya karena saya tadi posisi belok kiri terus masuk kawasan pabrik, akhirnya keluar lewat Padiraya. Nah tadi saya melihat posisi kanan itu masih ada polisi banyak sama ada satu truk keren ya.
2: Okay.
4: Sepertinya kendaraannya masih ada di situ, kendaraan lakanya itu. Ya saran saya kalau misalkan dari Demak mau ke Semarang, paling enak ya lewat Walter, terus nanti lewat jalur tengah kecamatan yang di kelurahan Genuk itu ya, terus nanti tembusnya di Padiraya itu lebih cepat, sudah pasti langsung melewati kecelakaan tersebut. Begitu infonya, matur suwun.
1: Nggih, matur suwun Pak Aji dan kawan-kawan untuk update di Genuknya ya, Kamarasika. Mengaten reportnya tadi, ini 3 Kamarasika nih antrenya 30 menitan semua nih.
2: Dan mungkin jejer-jejer kemungkinan.
1: Betul sekali. Itu kawan, ada truk yang istilahnya ya bagian kaca depannya rusak gitu, yang indikasinya laka dan posisinya tuh pas gandeng sama titik jalur menyempit atau bottleneck-nya di perbaikan saluran IPAL di Pantura Genuk arah Semarang. Makanya jalurnya menyempit dan saat ini antreannya 30 menit deh. Udah sampai Sayung, Sumpil. Katanya udah sampai Sayung nih.
2: Berarti ya cepet ya dengan ini.
1: Buset, cepet ya. Udah sampai Sayung, bahkan ini informasinya jam 8.15. Batas Sayung, betul? Wow. Langsung aku buka kamera CCTV lah.
2: Pandurnya cepet.
1: Soalnya kok sudah sampai depan Sayung.
2: Batas kota.
1: Betul, antriannya pagi hari ini. Imbas kepadatan yang ada di kawasan Genuknya itu. Halo, selamat pagi. Halo.
5: Pak, informasikan Pak, tadi ditanya.
1: Dengan Pak siapa ini?
5: Pak Suhirman.
1: Monggo Pak Suhirman.
5: Kurang lebih jam 7 kurang 5 menit tadi di tanjakan rumah dinas wali kota atau SMP 19 ada truk box mogok, akhirnya membuat jalan tersendat dari arah atas Gunung Pati maupun dari bawah SMP 19. Mohon pengendara hati-hati karena kalau yang dari bawah itu banyak bau-bau kampas rem. Terima kasih Pak.
1: Baik. Sudah antre berapa lama Pak Herman?
5: Tadi ada 10 menitan Pak.
1: Oh 10 menit, oke. Ini Pak Herman dari arah atas atau dari bawah?
5: Atas saya naik sepeda motor.
1: Oh naik sepeda motor, untungnya.
2: Jadi nggak terlalu ribet ya Pak.
5: Bawah itu sudah sampai di swalayan rame macetnya.
1: Oke.
2: Berarti sudah mundur lagi.
1: Baik, matur suwun Pak Suherman. Nggih, matur suwun Pak Suherman. Sudah dikabarkan informasi dari Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarang ya. Di sekitar Manyaran yang tadi ada laporan truk mogok di area Jalan Abdurrahman Saleh di sekitar rumah dinas wali kota dan lalu lintasnya masih buka tutup.
2: Sampai dengan saat ini ya.
1: Betul.
6: Mana kota? Rasik.

0: Ya, ada Pak Bambang Aprianto nih, selamat pagi.
1: Pak Bambang.
0: Kawan Rasika dan pendengar Rasika, saya tuh kawan Rasika loh, setiap berkendara dengar kalian berdua dan dengar Rasika dimanapun berada. Terima kasih infonya selama saya di perjalanan. Saya kabarkan untuk pertigaan Sambiroto selalu dari arah Kedung Mundu, Kota Semarang, itu ada saja yang menerobos lampu meski lampu dari lawan arahnya belum merah dan terjadi pas di jam-jam sibuk. Sehingga kami yang akan berbelok ke kanan selalu terhalang. Mohon ya dinas terkait bagaimana solusinya ini. Karena berbahaya sekali. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Gak ada Pak Bambang.
1: Gak ada. Salah info juga gak ada. Salah kata
0: gak ada. Gak ada, betul.
1: Yang ada salah satu informasi.
0: Yes, kita simpan nanti langsung tak kirimkan ke Pak Yunaldi ya. Dari Kasat Lantas Polres Tabes Semarang nanti agar ditangani. Karena informasinya yang kemarin di Jalan Brigjen Sudjarto kok pagi ini laporannya Pak Dr. Arbi tadi sudah ada pengawasan tambahan. Pak Parianto.
2: Kawan Rasika,
0: pagi.
2: Pagi. Jamal,
1: siap.
2: Sudah. Ini saya di sekitaran ibu kota ya, ibu kota. Maksudnya di jalan Tol Cimanggis.
0: Cimanggis kok.
1: Jakarta.
2: Kalau di Tol Cikampek ke Medugunci menuju ke Cimanggis sepi ini jalannya, tolnya ini sepi banget.
1: Cimanggis Depok
2: kayak tol di Semarang.
1: Iya, iya.
2: Itu selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi.
2: Terima kasih.
1: Di daerah Depok ini Cimanggis.
0: Wah, ini sudah sampai masuk ke kota Jakarta ya. Kualitas udaranya kurang sehat. Jadi kayak berkabut gitu laporannya Pak Parianto.
1: Yang mengeluarkan asap dari kendaraan saking banyaknya.
0: Polusi. Iya, betul sekali. Saking akeh kendaraan ya. Serak ketolong di sana.
1: Daerah Depok padahal ini Cimanggis Depok dekatnya Taman Buah Mekarsari.
0: Oh, asik deh. Pak Trijuanto.
3: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Bang Jamal. Kabar semuanya. Menginformasikan perjalanan yang saya lintasi dari Gubuk menuju ke Semarang di kawasan BSD lebih tepatnya. Untuk saat ini saya sudah sampai di daerah Kaligarang. Untuk lalinya dari Gubuk, Megowanu, Karangawen, Pranggen sampai Brigjen Sudjarto masih ramai lancar. Catatan sedikit ya Mas, di daerah Singosari itu ternyata ada kepadatan mobil parkir bajar panjang dan banyak pedagang bunga ya, paket bunga itu, dan ternyata sepertinya ada wisuda sepertinya ya. Untuk cuaca di sepanjang saya perjalanan saya itu masih temaram, masih mendung, mataharinya belum nampak. Demikian laporannya Mas, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: Pak Trijuanto. Nah, ternyata toh kita dapat informasi juga ini dari Pak Suhartanto di Politeknik Ilmu Pelayaran Kota Semarang itu juga ada wisuda.
1: Oh, wisuda.
0: Makanya kanan kiri full parkir dan bakul kembang dan jajanan di sekitar Singosari dan
1: jalan
0: sekitarnya.
1: Singosari Raya ya.
0: Ini dari Pak Suhartanto mengabarkan pagi hari ini di kawasan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Pak Suwaryono, Masjid Majamal, hari ini ada saparan di Warak. Saparan di Warak, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Merti Desa Saparan.
1: Saparan.
0: Merti Dusun Warak ya, yang ada di Solo Tigo.
1: Ada kegiatan di sana. Nih.
0: Yes, betul sekali. Salah satunya kira budaya. Lalu, kira budayanya sudah.
1: Bersih makam, kira budaya, bersih punden, kenduri, saparan, nanti hari ini. Dan pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Hasmadi Atmo Sarjono. Bintang tamu siapa yo, Mbak?
0: Putri.
1: Putri dan lakonnya Sri Mulih.
0: Mantap. Matursun Pak Suwaryono dari Kelurahan Dukuh. Kecamatan Sidomukti, Solo Tigo.
1: Wayangan itu masih mantap menjadi sekali. Favorit kalau saparan. Ini kita juga belum saparan nih.
0: Sarapan! Ini sarapan! Kamu gak nyimpen di kulkas kemarin apa pemalangnya Pak Warsito?
1: Kok baru-baru nyimpen di kulkas langsung tak simpen di perut?
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
0: Pagi Pak Yuda.

0: Yogi.
1: Menginformasikan lalu lintas dari Salatiga menuju Ungaran pagi hari ini terpantau sangat padat, ramai di kedua arah Mas Yuda Bung Jamal. Sedikit catatan di sebelum tanjak, sebelum turunan setelah Hotemat itu ya Mas, ada truk dam trouble di lajur sebelah kiri. Tidak mengakibatkan ketersendatan, lalu lintas masih terpantau lancar. Cuaca mendung pagi hari ini dari Salatiga sampai dengan Ungaran, Mas Yuda Bung Jamal. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih, selamat bertugas. Semoga sehat dan bahagia selalu,
2: Mas Yuda Bung Jamal. Amin, penalaman matur suwun Pak Yogi. Salatiga Semarangnya baik ya. Lancar ya. Betul. Oh, ini ada Pak Warsito nih.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, selamat dan kawan Rasika semuanya. Yih, Mas Yuda, Mas Jamal, saya kabarkan dari Jalan Tirtoagung hari ini luar biasa karena sepi, tidak seperti hari Senin sampai Kamis sepi kemarin. Ternyata. Ini lengang Mas sepi. Di Jalan Tirtoagung tadi pukul 7:28 saya melintas sepi. Di Tirtoagung, di Mulatidum, sepi semuanya. Nonton Mas ini tinggal mau pulang ke arah Ungaran. Oh iya Mas, pagi hari ini, hari Jumat, pertengahan bulan Safar. Tadi pagi saya nyadran di makam Sidrejo Ngedanganak, warga Ngedanganak. Nyadran tadi pukul 6 sudah mulai. Dan nanti siang setelah sholat Jumat itu ada tradisi Yakowiyu di Jatinom. Rayahan apa Mas di Jatinom Klaten sana? Monggo bagi warga Jatinom yang masih di perantauan biasanya pada pulang untuk merayakan Saparan ini Mas.
0: Apem.
3: Seperti Pak Erlangga Hartarto itu setiap Safar mesti pulang ke Jatinom untuk merayakan Saparan. Nonton Mas. Terima kasih. Salam sehat, salam rahayu.
2: Rahayu. Nah, terus suwun. Pak Warsito, serius Jalan Profesor Soedarto mulai di sekitarnya sepi pagi ini.
0: Iya, semua pengguna jalan sudah tahu jamnya, sudah tahu antisipasinya jadi sepi.
2: Mulai jam berapa tadi infonya?
0: 7:30
2: ya.
0: Iya, oh, acara sudah syukur. Mulai kan maju setengah jam karena hari Jumat.
2: Nah. Ini Pak Adi Nugroho juga sudah tindakan nih. Pak Adi Nugroho kok Pak apa ini belum ke enggak ke Mulat Hidum ta Pak Adi
0: atau jadwalnya sudah kemarin-kemarin gantian.
2: Pak ini kalau tahun kemarin ini Pak Adi Nugroho kalau ada wisuda ya? Mesti ke Mulat Hidum ah jadwalnya visi Pak biasane.
0: Ini agak siang mungkin.
2: Kok belum ke Mulat Hidum ta Pak Adi Nugroho ini ngasih info di Penggaran Pucang Gading ya. Paling lancar dua arah.
0: Aku rada kesel tak rada awan.
2: Arang banget. Ini situasinya masih lancar ya, lengang kedua arahnya di Jalan Brigjen Soedarto Kota Semarang. Wah ini ada Profesor Harjum nih, halo. Udah ngasih info. Ini pandangan mata dari acara wisuda hari terakhir di Muladidom. Ya, Prof. Harjum kemarin aku nonton loh.
0: Iya salaman.
2: Waktu salim-salim.
0: Apa nggak pegel itu Prof?
2: Ih ya Allah, ini dari posisi point of view guru besar. Ya. Oh kayak gini tuh kalau dari panggung wisuda.
0: Bagus tetap ya.
2: Oh iya Allah, berbinar-binar sekali mataku melihatnya.
0: Ini Pak Rektor lagi bicara, Prof. Harjun di belakangnya nunggu salim-salim tadi.
2: Itu Pak Suarnomo? Oh iya deh. Oh iya, ini lagi wisuda nih. Oh kayak gini tuh dari meja guru besar tuh, iya Allah merinding gue.
0: Kursinya ya tinggi-tinggi.
2: Gimana aku rak siaran yang rasa kakak, aku gak tahu deh posisi kayak gini.
0: Iya nih, aku paling depan sendiri.
2: Aku dengar. Lu ngapain di depan sendiri wisudawan terbaik lu?
0: Moto. Tukang foto. Tuh kan tukang fotonya depan sendiri tuh.
2: Pak kalau di guru apa di meja atau kursinya guru besar enggak ada snack-snack segelemetak gitu toh Pak?
0: Ada tuh dikantongin kan kantongnya besar. Loh, kan kantongnya besar itu pakaian kebesaran
2: namanya. Masa meja apa baju guru besar kok dipakai untuk ngantongin risol kayak kita?
0: Lah salahnya apa? Enggak apa-apa memang kantongnya gede-gede kok.
2: Iya kok masa ra ono gelemetak-gelemetak banyu, air putih atau snack-snack itu enggak ada toh Pak di kursi atau mejanya guru besar?
0: air mineralnya di bawah kursi, yang penting snack roti sama risol sama tahu baksonya
2: di kantor. Kita itu kita
0: ya, guru besar kan juga boleh apa salahnya
2: gitu. Mejone resik banget ya, meja kursi ini mesti ra ono snack-snack opo gitu, bentuk-bentuk hoki atau air minumnya Undip vokal ngono ra ono, Pak.
0: Di bawah di kantong bawah sama atas kan gede-gede kantongnya. Mungkin di mau tahu bakso ku neng ndi.
2: Ya Allah Gusti, ini guru besar loh ki, kok guyon wae kita. Izin ya Pak, nyun sewu ya Pak Harjum. Ya,
0: emang guru bakso
2: guru Bung besar. Jamal loh, bukan
0: emang,
2: aku.
0: Emang guru besar enggak boleh makan tahu bakso kan boleh. Emang enggak boleh ngantongin kan boleh.
2: Ya Allah Gusti, iki mahasiswa-mahasiswa ini raono sing wani koyo ngene loh karo Profesor Harjum.
0: Iyalah.
2: Kita anu, kita berdua tok.
0: Kan urung dadi penyiar, coba sesuk dadi. Yang lulus FIB
2: takut
0: FIB FPP.
2: Oke.
0: Okay. Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas
2: ayo apa?
0: Peternakan dan Perikanan.
2: Ngarang.
0: Apa?
2: Pertanian.
0: Pertanian dan
2: peternakan.
0: Oh, wis ganti berarti.
2: Iya, seneng banget gue. Gue jujur gak pernah kebayang point of view-nya dari meja guru besar kalau pas ada agenda wisuda, wisudanya Undip lagi.
0: Iya, ini profesor semua ya yang di depan nih. Uh-huh. Profesor Dr. Jamal Boy.
2: Amin.
0: Salim.
2: Ya makanya S1 dulu, S1, S2, S3 tuh sana cepet dang.
0: Lah mau S3, S1-nya lupa. Oh. Telanak Kota.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raskap Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Informasi di kawasan Pekalongan, Pemalang, dan sekitarnya kondisinya lalu lintasnya secara umum baik ya, kawan Rasika. Arus lalu lintas baik, cuma cuaca rata mendung tadi di Pekalongan dan sekitarnya.
1: Pekalongan bahkan sampai Saltigo loh.
0: Betul. Nyambung. Ini ada Pak Iqbal nih yang ngasih info cuaca di kota Pekalongan sih sudah mulai cerah ya.
1: Syukurlah.
0: Tapi ya tetap berawan gitu di kota. Kan nanti kawan-kawan laporannya di Kabupaten Pekalongan toh.
1: Tol Pekalongan, Kabupaten bahkan dari Pemalang tadi.
0: Nah ini Pak Iqbal ngasih info di kota Pekalongan cuacanya cerah berawan, lalu lintasnya ramai lancar. Nah Pak Rizky Septa Al-Fajar, Ki kan ke barat ya, Ki kok belum ada info lagi toh? Sudah sampai
1: lancar,
0: mana?
1: Lancar.
0: Lancar aja.
1: Tegal atau sudah sampai mana?
2: Untuk Lalin sudah sampai di daerah Subah. Nyari sarapan dulu ya Bun ya. Di Subah Lalin masih lancar, cuaca mendung. Okay. Terima kasih.
0: Oke, Subah terus juga sekarang sudah ngabari lagi sudah masuk Batang. Lalu lintasnya lancar ya sepanjang jalur dari Weleri, Subah, Batang, lancar. Cuaca mendung pinggir jalan, ada beberapa genangan air bekas hujan.
1: Malam hujan, riwis-riwis.
0: Ya. Oh, semalam tuh hujan toh?
1: Hujan Ungaran juga hujan, cuman tidak deras.
0: Oke, baiklah. Lagi Pak Rizky, kita stop sampai Batang atau sudah sampai mana lagi Pak Rizky? Pekalongan mungkin sudah sampai. Itu ya kawan, di Pekalongan dan sekitarnya kondisinya masih mantap. Dari Semarang loh bahkan by the way perjalanannya.
2: 845 sudah masuk kota Pekalongan, mulai kerja berpindah ke 88,9 FM Pekalongan. Terima kasih.
0: Okay. Wah, mantap. Terima kasih kawan-kawan Pekalongan dan sekitarnya ya. Kondisinya masih baik, arus lalu lintas. Jadi monggo dari Semarang ke Pekalongan langsung aja, mau lewat Pantura silakan, lewat tol lebih enak. Dua-duanya lancar. Masih nyaman, lancar, silakan Anda memilih yang mana. Ini ada Pak Kodri kilo langsung komen kilo masjid Pak Jabo. Kodri. Perjalanan Gedang Anak Ungaran sudah sampai Banyumanik lancar ya lewat konven. Masuk tol menuju KIC juga lancar.
1: Sekaligus menjawab Bu Heni Nopo.
0: Pak De Jamal, gimana mau S2 atau S3? S1 aja wis pilek.
1: Gampang pilek S1. Mumet mikir. Terutama biaya.
0: Makasih aku mau ngomong kayak gitu. Makasih sudah terwakili ya.
1: Iya mikir ke biaya nih sampai pilek. Ya, wong ilmune apa intelektuale MTQ-ne mendang-mending soalnya.
0: Bahan. Enggak aku tanya deh, kamu kalau S2 mau enggak? Enggak, kalau enggak bayar mau.
1: Mau lah.
0: Oh, kalau enggak bayar mau, kalau bayar?
1: Kalau bayar mendang-mending daripada ilmune mendang-mending daripada rekoso. Yang lain aja yang pintar-pintar
0: oh,
1: anak.
0: Serahkan
1: pada anak-anakku aja.
0: Asik, gemes banget.
1: Lah aku udah mendang-mending gini guys di Dari wangi sekolah ngoyo-ngoyo orang lulus-lulus.
0: Ah, gemes.
1: Wakili anak-anak saja tuh. Satu aja pilek. Mikir biaya oh ya.
0: Pak Agus Rianto dari Karangpilang Surabaya ke Bangkalan Pulau Garam via tol Gunung Sari. Lanjut kawasan Kembang Jepun Suramadu rame lancar.
1: Suramadu tak bentino dilewati ya Pak ya. Kita cuman bayang ke
3: 26 menit. Dari puncak jembatan Suramadu menuju ke Pulau Garam. Ini cuaca mulai tadi pagi redup, mataharinya masih malu-malu karena tertutup awan. Untuk lalu lintas ramai lancar seperti biasa. Dari akses Bangkalan menuju Surabaya banyak pemotor yang masuk ke lajur mobil. Untuk dari Surabaya menuju ke Bangkalan ada satu pemotor. Agus Rianto melaporkan dari jembatan Suramadu yang masih redup berawan.
1: Berawan
0: ya. Kan Surabaya mendung ya.
1: Untuk mendungnya juga peteng ya di
0: Suramadu. Sekop Pekalongan nyusur Pantura sampai Surabaya.
1: Pekalongan kemudian Solotigo, Jogja, Surabaya. Wah, mendungnya bersambung.
0: Wah, matursun Pak Agus Rianto selalu bersama kita ya. Ini aku bersama Pak Astohar. Ingat nggak kemarin ada jalan raya di kawasan Mintreng yang betonnya tiba-tiba entek gitu aja ujungnya. Nah ini ada pantauan barunya dari Pak Astohar.
1: Gimana nih Pak?
4: Baik, Bung Jamal dan Mas Ja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi rekan di studio. Nah ini Alhamdulillah sudah direspon oleh dinas terkait ya, Polres dan Dinas Utama Dinas
1: Pekerjaan Umum.
4: Ini di perhubungan dan ini ada Dinputaru Kabupaten Dinas
1: Pekerjaan Umum ini, Pak.
4: Dinputaru Kabupaten Demak ya. Okay. Sangat membantu karena sudah ada rambu-rambu ya.
0: Keren, Pak Asohar juga lah waktu itu yang menyuarakan. Terima
4: kasih juga Rasika yang sudah memfasilitasi untuk disampaikan ke dinas terkait.
0: Sami-sami.
4: Dari jalur logo C Wonosalam, Astohar mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses. Untuk kita semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Logo C Wonosalam.
0: Ya, ya bisanya kita ya cuma melaporkan gitu nggak Pak?
1: Fasilitas untuk disampaikan kepada pihak terkait.
0: Ya, matur suwun juga Pak Sohar yang waktu itu melaporkan dan kita teruskan dan penanganannya juga terpantau baik.
1: Langsung mendapatkan
0: responnya, betul sekali.
1: Terlokus.
4: Bung Jama dan Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Tambahan
1: pagi-pagi
4: 740 dari Bang Jo Genok ya, hingga sampai ke Trimulyo Pak ya. 740 tadi ya masuk melewati Bang Jo Genok sampai di Trimulyo ini masih tersendat. Demikian laporan tambahan. Kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu waktu 20 menit ya. Nah, ternyata melengkapi laporan kamar Rika sebelumnya ada kecelakaan di Jalan Padi ya. Jalan Padi. Nampak sudah dievakuasi ini ya untuk mobilnya. Demikian informasi tambahan kemacetan dari Genduk hingga sampai ke Terboyo ada kecelakaan. Kembali ke studio.
0: Oke, matur suwun Pak Astohar pantauannya dari kawasan Demak menuju arah Semarang termasuk di kawasan Padi Raya. Pak Wahyu.
5: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat
0: pagi Pak Wahyu.
5: Pagi Om Jamal. Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat selalu.
1: Amin.
5: Mas Yuda, pagi ini melintas perjalanan pulang dari SMA 2 Demak menuju Walahan. Tadi waktu berangkat, lalu lintas Walahan Demak lancar jaya untuk di area Walahan. Masih timbreng ya Mas, mataharinya belum terlihatan tadi waktu berangkat. Ini perjalanan pulang di Demak juga mataharinya sudah bersinar tapi belum cetar membahana, cukup bersinar saja. Sekian Mas Yuda, terima kasih. Apabila nanti ada hal-hal yang menonjol akan saya info kembali.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu. Ini udah sampai Sporo mesti.
5: Mas Yuda, pukul 7:57 sudah sampai di Walahan. Lalu lintasnya dari Demak Walahan lancar total. Ini juga mataharinya sudah bersinar tapi belum terlalu cetar membahana, cukup bersinar saja. Sedikit mendung tipis Mas Yuda.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Mendung juga nih sepanjang Demak sampai Jeporo.
1: Ternyata ya.
0: Ternyata.
1: Langitnya juga mendung, nggak mau kalah.
0: Roto, mendung iya, nggak mau kalah. Pak Ceng.
6: Selamat pagi, Rasikan. Selamat pagi, Rasikan. Dari jalur Demak menuju ke Semarang, masuk ke daerah Kali Gawe. Ada ketersendatan cukup panjang. Dikarenakan ini ada truk, nggak tahu mau ngapain, apa trouble atau apa itu, mau ngedrop apa aja gitu.
1: Pokoknya berhenti
6: luar biasa di sisi jalan, ya. Ini
1: di sangat sisi kiri jalan
6: apa. Ternyata ada trouble terus ditarik sama truk yang pink. Begitu ada truk mogok terus laka.
0: Atau ketemu celaka
6: teman-teman. Ada laka di Padi Raya laka.
0: Oke, betul sekali sejak tadi jam 6.30 ya.
6: Setelah TL Terboyo langsung lancar.
1: Okay. Oh, syukurlah.
0: Baik, syukurlah kalau begitu, matur suwun. Antreannya simpelnya cuma di Genuk aja ya. Ini Pak Marsono juga sudah selamat lepas pagi, antrean di Genuk tadi.
1: Selamat pagi.
7: Setelah untuk 40 menit mungkin saya di belakangnya Abu Ahmad Lubis. Ini sudah lepas ketersendatan, truk yang tadi problem sudah dipinggirkan. Ini saya sampai di depan Unisula, lalu lintas lancar.
0: Oke, matur suwun kawan Rasika. Jadi di Genuk ya kawan Rasika, yang infonya tadi laporan dari kawan-kawan pada antre 30 menitan kawan, termasuk Pak Cemeng. Ini alhamdulillah aku tidak ketinggalan pesawat karena macet
1: syukurlah,
0: ya.
1: Syukurlah.
0: Oke, matur suwun ya, ini. Pas, untungnya Pak Cemengnya yo duwe waktu spare ya.
1: Nah, itu
0: itulah waktu pentingnya spare waktu
1: supaya tidak terjadi ketinggalan pesawat.
0: Lah ya, ini Pak Cemeng tadi antre 30 menit, untungnya enggak ketinggalan, berarti manajemen waktunya oke nih.
1: Terima kasih ini untuk perhatiannya terhadap saran-saran kita Pak Cemeng ya.
0: Betul sekali, Pak Cemeng juga nyuwun sewu tadi belum ada informasi toh waktu menanyakan dan langsung terjawab infonya 30 menit di kawasan Genuk Terboyo.
1: Spare waktu sangat penting untuk mengantisipasi keterlambatan.
0: Betul. Kamu contoh kalau mau perjalanan ke bandara kamu siapin waktu spare berapa?
1: Kalau itu 1 jam.
0: 1 jam.
1: Wih, misalnya nanti pesawat jam 7, saya jam 6 harus sudah sampai di lokasi.
0: Oh gitu.
1: Saya kan makan-makan dulu.
0: Halah, bukan karena dalane mangan-mangane.
1: Iya toh, gowo ben anteng wetenge nang pesawat.
0: Adeh.
8: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Hans, selamat pagi. Mangkang-mangkang KIW bagaimana? Tapi mangkang ini Pak Hans KIW tadi on the way jam 8 pagi terpantau masih lancar jam 8. Di traffic light QQ Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang kedua arah. Pak Edi Harjono.
9: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi
9: kalau
1: Pak.
9: Kalau mau ke Jatenglen, apakah ada kendala di daerah Terboyo, Kaligawe ataupun di depan PT HIT? Matur suwun.
0: Tidak ada Pak Edi.
1: Kering Pak untuk betul di depan PT HIT, kering.
0: Antriannya biasa aja toh di Kubro.
1: Ya rame dikit-dikit seperti biasa, nggak ada masalah dengan itu Pak.
0: Yang ada masalah Genuk tapi yang arah Semarang nanti aja pulangnya Pak Edi.
1: Imbasnya ada truk tadi. Ya,
0: kalau berangkatnya sementara masih baik, okay. Masih lancar aja.
1: Nggak usah pulang sampai truknya di.
0: Coy, elang ngopo nih dateng landuan.
1: Yo di sana ngapain dulu lah, tulan-tulan dulu lah Pak.
0: Pak Danet Winsanjaya.
10: Yes. Sepertinya ada mobil mogok ini Mas Yud.
11: Hati-hati karena kalau yang dari bawah itu
10: di Bang Jo Anoman ya Mas Yud.
1: Anoman.
0: Oke, baik, matur suwun. Ini baru dari Pak Danet iki.
1: Anoman
0: di Jalan Siliwangi Kota
12: Semarang. Sudah ada Pak polisi dan belum menimbulkan ketersendatan. Sepertinya baru saja.
0: Nggih, matur suwun Pak Danet. Pak Handika Nova.
13: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat
13: melintas
1: pagi
13: di daerah Karangjati ya Mas. Yeah. Ini kok sudah ada kepadatan. Kira-kira kenapa? Baru keluar soalnya. Gitu, terima kasih.
1: Terima kasih.
13: Ternyata ada kepadatan itu karena truk-truk besar pengangkut galian C itu pada beli solar Mas, pada beli BBM. Jadi untuk penumpukan di pom bensin Karangjatinya itu mengular sampai ke pintu masuknya itu. Sedangkan yang belakangnya yang ingin masuk itu masih, yang nyebrang itu masih ada yang di tengah jalan, jadi menyebabkan ketersendatan begitu. Tadi juga terpantau ada truk muat kayu, waktu itu yang arah ke Ungaran juga berhenti Mas, ada trouble mungkin di lajur sebelah kanannya.
1: Oke.
13: Itu terima kasih, setelah itu tapi lancar.
1: Terima kasih.
0: Ya, berarti Pak Yulianto ijek gedebak-gedebuk ya Yulianto?
1: Di lantai dua.
0: Wong katane kok laporannya Pak Handika barusan ramai sekali kendaraan muatan untuk ngisi solar di SPBU Karangjati.
1: Antri.
0: Ini Pak Widayat Prasetyo juga ngasih info, Mas, saya lewat Undaris Ungaran melihat armada bus Transjateng knalpotnya ora umum. Ketok nomor lambungnya. Oh, ketok cetok sip, matur suwun. Bisnya ketok cetok welo-welo. Betul. Asapnya, lambungnya juga kelihatan
1: peteng,
0: jelas.
1: Peteng.
0: Nggih, matur suwun.
1: Langsung koyok bengi.
0: ini di belakangnya ada motor lagi yo, mesake banget ki lho Mbak Iseng jaket pink.
1: Motore
0: langsung yo, kegabluk.
1: Nekat galo, galo, nekat.
0: Oh iya tapi motornya yo memang nyedak kok ya. Langsung kegabluk ki lho. Wong
1: mobile we alon-alon benan lho. Kalau gitu tuh jangan wes.
0: Ini Pak Widaya juga sudah sampai Karangjati padat merayap situasi lalu lintasnya saat ini.
1: Bawen masih lancar, oke. Yes.
0: Bu Heni Novi.
1: Selamat pagi.
14: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Pagi. Join update info. Pagi ini perjalanan saya terpantau lancar semuanya ya. Dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia. Dan untuk cuaca di sepanjang perjalanan rata semua ya, masih terpantau masih temaram. Dan saat ini pukul 8.21 ini saya sudah sampai di KIC dan sebentar lagi saya sampai di kantor. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya buat Mas Yuda dan Bung Jamal. Semangat gaspol dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Lu kenapa sok lembut gitu denger atensinya Bu Heni Novi lu?
1: Nah, maksud dia ngomongnya pelan-pelan
0: lembut. Oke.
1: Yes.
0: Yes,
1: nggih. Kok kena sama iya Bu, bagaimana? Kesannya rembrakot.
0: Nah ini kan Bu Heni dari Salatiga ke KIC kan, ki Pak Wafinus ki wali aneh ki dari KIC ke Salatiga biasanya.
15: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua.
1: Pagi Pak.
15: Update pagi hari ini Mas, hari Jumat tanggal 31 Juli, hari terakhir di bulan Juli ya. Menginformasikan perjalanan hari ini saya biasa dari KIC menuju Klero Mas, Klero. Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Padi, Ungaran, terus Bawen. Dan saat ini sudah sampai JLS Mas, jalan lintas sepanjang perjalanan dari KIC sampai JLS Salatiga. Mendung ya Mas, malah di Salatiga tambah tebel ini mendungnya.
1: Aduh.
15: Untuk tadi yang di jembatan Tuntang itu Mas, yang sebelum bandaran, kalau dari Salatiga itu ada pengecetan

0: jembatan ya, atau bersih-bersih jembatan itu, menghilangkan kerak. Ada tangga sama scaffolding yang di pinggir, harap hati-hati untuk yang melintas dari Salatiga menuju ke Ungaran atau Mbawen, tidak menimbulkan kemacetan mas, masih lancar-lancar saja.
1: Oke, sip.
0: Itu saja info yang bisa disampaikan mas pagi ini. Terima kasih mas Yuda Bung Jabar.
1: Terima kasih infonya Pak Wavinus. Kita simpan dulu deh atensinya. Tapi sementara KIC Solo 3 dua arah, Pak Wavinus sama Bu Heni Novi, lancar ya?
2: Lancar kedua arahnya.
1: Lancar dua arahnya. Pak Danang. Ini Pak Danang ternyata tuh tindak ke Semarang juga pun. Tadi antre di Genuk.
2: Oh, sudah sampai Padiraya.
3: Petugas.
1: Nah ini dia nih, truknya nih. Kok ini nih, kocok nih?
2: Yang tabrak belakang kali.
3: Kejadian ini dia berhenti di sebelah kiri ya, sebelum perbaikan. Kondisi kemacetan kurang lebih 30 menit, tetapi posisi truk sudah diamankan di lajur kiri. Mas Yuda, Bung Jamal, jam 8 lebih 8 menit di Padiraya.
1: Kalau pun kalau gitu, matur suwun infonya. Sebentar, iki Profesor Rajum apa lagi denger kita ya?
2: Iyalah.
1: Sumpah.
2: Lah kalau beliau tidak denger
1: aku
2: kita,
1: aku tersanjung banget loh, iki serius.
2: Kirim-kirim apa ini? Foto, kirim-kirim.
1: Ini ngirim video, lagi beliau.
2: Beliau ngirim lagi kan berarti sedang memperhatikan kita.
1: Serius, Pak, ini lah. Sumpah aku merinding banget dan tersanjung banget loh, iki serius.
2: Terima kasih Prof Harjung, sukses selalu dan tidak lupa tetap mengikuti proses wisuda.
1: Maksudnya kan lagi di acara ini, di acara Newi sudah gitu kan. Ya,
2: kan sambil jeda-jeda ngolet-ngolet.
1: Masuk tuh aku merasa tersanjung banget loh, aku serius Prof Harjung. Nih katanya lagi
2: pas lagu-lagu.
1: Pas lagu. Nyanyi Himne Guru.
2: Iya toh.
1: Dosen kan juga Himne Guru tuh juga dipakai di universitas toh.
2: Nyatanya iya. Dosen itu juga guru tapi guru.
1: Aku baru tahu kali ini di universitas ada yang nyanyi Himne Guru. Keren ya tapi.
2: Iya.

0: baseball ya.
1: Menurutmu iki wis sudah.
0: Kali.
1: Iki wis sudah.
0: Profesornya ada yang selengean gitu pakai topi baseball.
1: Coy. Oh, berarti sebenarnya hari guru tuh juga untuk dosen dong. Ya, tapi cuma itu.
0: Beda,
1: satuan kerjanya nggak pernah merayakan aja.
0: Ngajarnya ada yang sekolah startup SD SMP SMA, ada yang juga perguruan tinggi, tapi guru yang maha guru namanya dosen.
1: Contoh kalau pas perayaan hari guru gitu, suaranya kan yang merayakan kayak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah aja, Kemendikti Saintek-nya nggak ada agenda.
0: Suaranya Pro Harjun ada nih.

0: Guys, mahasiswa Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kalau Profesor Harjim susah dikontak, bilang ke Rasika ya.
1: Tanda jasa. Oke, jadilah pelopor keselamatan di jalan raya sebagai kawan Rasika. Hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas. Dari

0: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemkab Semarang menyiapkan anggaran 12,6 miliar untuk pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 yang kini akan diikuti 142 desa. Bupati

0: Larang Ngesti Nugraha mengatakan pelaksanaan pilkades masih menunggu terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai dasar hukum pelaksanaan. Pemkab Semarang menargetkan pilkades digelar pada bulan Desember nanti, agar sesuai dengan berakhirnya masa jabatan para kepala desa pada bulan Maret tahun depan.
1: Di tahun 2026, awalnya 140 desa, kemudian karena ada dua kepala desa yang meninggal, yaitu kepala desa Wirogomo, Kecamatan Banyu Biru, dan kepala desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, di tahun 2026 kita rencanakan 142 desa. Kemudian untuk anggaran, ini kami siapkan sesuai dengan regulasi yang ada apa ini, PP nomor 16 tahun 2026 sudah ada, tapi Permendagrinya ini belum keluar. Harapan kita Permendagri cepat keluar, segera kita lakukan revisi peraturan bupati yang terkait dengan pengaturan pilkades. Harapan kita nanti pilkades ini bisa berjalan aman, tentram, dan lancar, tapi kita masih menunggu Permendagrinya. Anggaran disiapkan sekitar 12,6 miliar. Ini di tahun 2026 ini.
0: Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat menjaga keamanan dan kondusivitas agar seluruh tahapan pilkades berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi. Terpisah, pemerintah Kabupaten Grobogan resmi menetapkan pemungutan suara pilkades serentak pada 10 Desember yang akan diikuti oleh 223 desa. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispermades Grobogan, Herman Kusdaryanto, menyebut tahapan pilkades dimulai awal September dengan pembentukan panitia, pendaftaran pemilih, hingga penetapan calon kepala desa. Jika hanya ada satu bakal calon setelah dua kali perpanjangan pendaftaran, maka calon itu akan berhadapan dengan kotak kosong dalam pemungutan suara. Pelantikan kepala desa terpilih dijadwalkan berlangsung pada 27 Maret 2027. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat ya? Dalam kondisi yang sehat, fit dan juga prima semuanya. Ceru sekali tadi dari jam 6 sampai jam 9 Lana Kota Pagi, meski ada beberapa report dan juga laporan kepadatan yang tadi kita terima, runtutan dari jam 6 sampai jam 9 seperti di kawasan Genuk kawan. Karena saat ini Genuk kok ketersendatannya sudah sampai batas Sayong ya kawan Rasika. Jadi tadi itu awalnya 6.30 itu kita dapat info ada truk ya kawan Rasika tabrak belakang di Pantura Genuk, tepatnya di sekitar area titik pekerjaan saluran IPAL di sana, atau titik jalur menyempit di pekerjaan saluran limbah nasional itu ya, di tepi jalan Pantura Genuk. 6.30 itu tadi udah itu tok satu aku mencatat ya, tapi di sekuen-sekuen sebelumnya kok lande-lande aja tuh, lande laporannya maksudnya. Tak kira sudah ditarik, karena tadi informasi awal tuh sudah ada upaya kayak mau dibantu tarik sama kendaraan truk lainnya gitu guys. Nah tapi turn out jam 7.30 sampai jam 8 kok rame banget nih antreannya di Genuk, bahkan sampai 30 menitan lebih. Ternyata truknya masih di lokasi ngawaras, dan sampai dengan sekarang masih, sampai dengan jam 9 ini ngawaras. Tapi posisinya itu sudah di pinggir, cuma jadi bottleneck kendaraan yang sebelumnya lajur paling kirinya juga terhambat karena pekerjaan saluran IPAL-nya itu Kamarasika, juga jadi hambatannya itu agak bertambah lah gitu istilahnya, karena truknya yang laka itu berhenti di sekitar itu. Makanya saat ini lalu lintasnya masih merambat, dan tadi terakhir sempat panjang sekali jam 8.15 itu sudah tembus Sayong kawan Rasika antriannya. Saat ini sih masih ada antrian, cuma sudah tidak yang sampai PT HIT atau mana Pokpan gitu sih, udah agak maju antriannya, mulai dari jembatan ini jembatan Banjardowo Genuk kawan Rasika, mulai dari jembatan Kalibabon. Jadi yang pada merambat di Kalibabon dan sekitarnya kawan Rasika, ada truk ya informasinya yang mogok, masih mogok ya, karena bagian depannya rusak, informasinya laka tabrak belakang. Belum ada pantauan terbaru sih, jadi untuk truknya itu kejadiannya kapan, cuma tadi kita pertama kali dapat info tuh jam 6.30, posisi truknya wis rusak gitu kan warasika, bagian depannya kocone wis entak, wis blong. Siapa yang sedang antri di Genuk dan sekitarnya, 30 menit lah ya waktunya,

0: Tadi kawan-kawan, Roto, waktunya pada segitu semua, 30 menitan antreannya dari Gendok sampai dengan lepas kepadatan di arah menuju ke Terboyonya. Selepas Padiraya, selepas Terboyo udah langsung wus, udah langsung geblas kok, kawan Rasika. Lalu yang sudah mulai rising kepadatan arus lalu lintasnya itu adalah di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Karangjati tadi. Tapi ternyata itu yang pada antre masuk ke SPBU Karangjati ya kawan. Enggak yang sampai ini kok, enggak yang sampai berimbas ke jalan hingga rame panjang di jalan rayanya gitu, enggak kok. Cuma kelihatan rame saja di sekitar depan SPBU Karangjati. Di ya arah menuju ke Ungaran ya. Arah menuju Ungaran atau arah menuju ke Semarangnya. Udah sih sementara dua tok itu sih kawan Rasika. Lalu lintas yang lain masih oke, masih baik kawan Rasika dan masih cukup kondusif. Aku masih menyimpan atensi di bawah jam 9 itu tadi ada Pak Sinyo. Selamat pagi Pak Sinyo, mohon maaf baru kita munculkan ya atensinya. Pak Sinyo ini tadi melintas di
1: update lalinnya Mas Yudhu Jambal ini sampai lampu merah Pucang Gading. Wah ini banyak padat banget jalanannya, ya Allah.
0: Oke Mas Yudhu,
1: update lalu lintas lagi Mas Yudhu Jambal. Ini udah sampai lampu merah Milo Bangkong. Ini tapi dari timur ke barat tuh jalurnya enggak 41 ya, biasanya 41 ini normal sih cuma. Jadi masih lawan arahnya masih normal, jadi nggak ada 41. Update lalin lagi Mas Yuda Bung Jamal. Oke, ini tuh ke Bukit Sari bukan ke Metese, sorry. Ini udah sampai Gombel. Ini kayaknya udah mulai senggang kendaraan sih Mas. Jadi lalu lintasnya udah lancar ya. Cuman yang agak ke bawah, jalur ke bawah itu masih lumayan padat.
0: Oke, mantap sebun. Informasinya Pak Sinyo ya, ini melintas di kawasan Gombel ya, lalu lintasnya. Oh iya, Gombel juga ya tadi ya. Gombel juga tadi tuh sempat benar-benar jadi trending topic ya istilahnya dari jam 6.30 sampai jam 7.30. Tapi untuk kondisinya saat ini sudah lancar kawan Rasika di kawasan Gombel nih Pak Sinyo nih melintas di sana ya. Pak coba banter-banter Pak radio nih Pak isin aku. Wah, ya wis ngono kuwi lah ya, kalau aku sama Jamal siaran berdua wis pokoknya menggelegar suaranya. Kalau kurang berkenan bisa kasih info-info ya kawan Rasika. Mbok dicilekke sithik apa volumenya, mikrofonnya gitu-gitu enggak apa-apa lo kawan Rasika. Takutnya mengganggu pendengaran Anda gitu kalau aku sama Bung Jamal lagi siaran berdua. Ya wis, aku menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nanti ya kawan Rasika. Bagaimana perkembangan lalu lintas ke depan ya setelah tadi informasi di bawah jam 9 ya. Itu tadi ya laporannya, rangkuman dari beberapa lokasi. Satu masih yang tertinggal adalah di Pantura Genok ya, arah menuju ke Terboyonya. Nah ini ada Pak Udin Cenut nih.
2: Mas Yuda, selamat pagi. Ini aku ikut antri di Genok Mas. Sudah sampai di depan pom bensin syariah dan masih tersendat.
0: Masih tersendat juga. Nah ini berarti podo kaya Pak Saiful Anis juga. Pak Saiful Anis juga masih merambat di Genok. Saya posisinya lepas dari batas kota tuh sudah merambat. Nanti saya update lagi. Lokasi truk yang ambiar kacanya di yang ambiar kaca di mana ya? Di titik menyempit pekerjaan saluran ipalnya tuh lho Pak Saiful Anis. Persis di situ. Wong gandeng kok tadi terakhir posisi. Terakhir kita dapatkan infonya. Jadi di dekat proyek saluran limbahnya di Pantura Genuk, Pak Saiful Anis. Begitu. Nah ini Pak Udin Cenut kan mau ke Karangjati. Kalau dari eksit tol Banyumanik belok kiri atau kanan ya? Dari eksit tol Banyumanik belok kiri. Eksit tol Serondol kali maksudnya, betul. Ya belok kiri lah Pak Udin. Kalau dari tol Semarang ABC dari Mukti Harjo keluar tol Serondol, langsung belok kiri, bus naik menuju arah Ungaran, lanjut Karangjati, Pak Udin. Keluar tol Serondol mungkin maksudnya ya, betul nggak Pak Udin? Nah ini ada Pak Irsyad Ardian tanya, dari Terengguli mau ke Rembang Mas, saya mau update lalu lintas dari Semarang berangkat jam 8 sampai Terengguli masih lancar, terima kasih. Berarti paling tidak Terengguli sampai dengan Kudus Patinya dulu ya, Tadi ada Pak Danang, nah ini ada barusan Pak Saiful Anis juga.

0: dari Kudus, sementara untuk Pantura Kudusnya masih baik. Tadi sopo ya yang sudah sampai Jalan Lingkar Kudus ki ya, yang mau menuju arah Pati terakhir tadi jam 8.30. Cuma kok belum ada report lagi, terakhir tadi sampai Jalan Lingkar Kudus itu masih lancar aja ki Pak Irsyad Ardian. Tadi juga jam 7.30 sih, tapi sudah hampir 2 jam yang lalu di area perbaikan Jalan Pantura Pati Juwana juga antriannya masih cukup kondusif di area perbaikan jalan di selepas Lingkar Pati yang arah ke Juwana. Sampai dengan jam 9.20 ini belum ada pantauan lagi, sembari nanti kita buka-buka informasi dari kawan-kawan deh Pak Irsyad. Sementara sampai Kudus, Lingkar Kudus sampai dengan Patinya dulu ya. Untuk yang perbaikan jalan di Pantura Pati Juwana sih sebentar. Kita simak headline di News Flash, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini.
1: News Flash. Ribuan migran asal Maroko dan Afrika Sub-Sahara nekat menyeberang jalur laut dengan berenang menuju wilayah Spanyol di Ceuta hingga memicu tragedi kemanusiaan yang menewaskan belasan orang. Menanggapi lonjakan kedatangan tersebut, pemerintah Spanyol langsung mengerahkan pasukan militer ke garis pantai guna memperketat penjagaan perbatasan serta memulangkan sebagian besar migran secara langsung. Demikian News Flash.
0: Bu Nini Herawati, selamat pagi.
2: Ini akhir bulan yang luar biasa ya. Udah di kantor harus ada report-report penting untuk mulai pekerjaan juga di KIW yang akan mulai hari Jumat besok. Tiba-tiba. Anak saya ngasih link Zoom meeting orang tua sekolah vokasi Undip. Untuk masuk ke link Zoom itu. Bagaimana untuk ada Rasika? Ngeke-ngeke dari tadi sama Mas Yuda sama Bung Jamal meredam emosi di akhir bulan.
0: Aduh, pusing.
2: Untuk jadi orang tua, ngurusi anak baru masuk Undip. Jadi owner bisnis yang harus ngurusi akhir bulan.
0: Luar biasa banget ki, buku satu ini.
2: Ayo aku setelkan lagu apa sing kira-kira enak lah Mas Yuda, Bung Jamal, please.
0: Ayo, Bun ini. Apa ayo, ya wes kamar Rasika ayo dang berikan aku lagu. Ini hari Jumat ya guys. Ini hari Jumat, tapi aku cuma sampai 11.30 aja ya. Ya wes yo kamar Rasika nih ada Bun ini nih. Guys, berikan aku lagu yang enak katanya Bun ini. Aja sing tua-tua ya. Lagu-lagu yang enak, wis bebas lah Indonesia mancanegara, monggo silahkan yundang, kamar Rasika berikan aku lagu nih, Bu Nini minta lagu yang enak, aku serahkan ke Anda aja kalau gitulah, yang pada jago milih lagu ya, kamar Rasika, yus cepet, siapa cepat, ya dapat aja lagunya, ben segera tak susun. Ben segera tak susun untuk menemani kita semuanya sampai nanti jam 11.30 di hari Jumat ini. Pak Tri.
3: Pagi Mas Yuda.
0: Yuk pagi.
3: Oh, nih perjalanan dari LA ke Tanah Mas via Tol Ungaran keluar Tol Pelabuhan. Apakah di Arterio Sudarso terjadi kemacetan? Matur suwun.
0: Kalau Arterio Sudarsonya sih tidak ya. Cuma Kubro saja coba Pak Tri. Cuma Kubro aja kalau jam 9 biasanya sudah padat kan. Udah selepas Kubro ngacir kok menuju arah ke selatannya. Tadi terakhir kita dapat info 8 lebih 15 itu sudah ada kawan yang sampai Bandara Ahmad Yani itu. Kepadatannya yang menggenok atau aku menggenok sama Kubronya itu setelah Kubro wis ngacir Pak Tri infonya. Lalu aku bersama Pak Govinda Kurnia.
4: Selamat siang kawan Rasika. Laporkan saat ini pukul 9 lebih 21 dari Simpang 5 ini mau menuju ke rumah Boja. Untuk lalin dalam kota terpantau lancar, namun yang jadi perhatian itu di tanjakan Ngalian persis setelah pom bensin itu ada truk muatan hebel yang mogok sehingga menutup lajur tengah. Untuk kawan-kawan Rasika yang mau menuju ke BSB harap bersabar karena tadi kepadatan sempat mengular sedikit sehingga menutup pom bensin. Namun setelah saya lewat sudah lumayan membaik gitu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Govinda Kurnia. Oh iya, dia ngomong-ngomong truk mogok tuh tadi di Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarang ya ono truk mogok kok ya. Gimana kabarnya di Jalan Abdurrahman Saleh Kawarasika di sekitar rumah dinasnya Bu Wali Kota? Iki nek sawane Bu Wali Kota tindak kerja ya kudune ketemu sih tadi. Kalau Bu Agustina Wilujeng tindakan, kalau di rumah saja ya berarti kok ini masih belum ketok-ketok. Izin Ibu Wali Kota. Nah berarti kalau tapi antreannya masih oke sih, 5 menitan aja kok. Tadi terakhir kita dapat info 5, 6, 7 menitan aja, nggak yang sampai berpuluh-puluh menit atau sampai berjam-jam. Di Jalan Abdurrahman Saleh sekitar rumah dinas Wali Kota di Manyaran Semarang, lalu lintasnya buka tutup soalnya tadi. Kemudian aku bersama dari Pak, oh alah ini toh ya, ini ada kawan dari Pak Didik, tapi bukan Didik yang biasanya sering muncul ya, Didik lain. Pagi Pak Didik, Pak Didik minta lagu yang lagu viral di TikTok itu loh mas, yang sering diputar di Rasika, Astaga Bercanda mesti, iya betul. Oh iya betul katanya, yang sering dimuter ke sama Greta. Emang Greta sering muter ke Astaga Bercanda? Ya wes kalau gitulah, langsung aja gitu membuka Lana Kota siang hari ini. Aku tunggu usulan playlist Anda ya. Ayo kita buat Kamar Rasika yang akhir bulannya agak sumeng tadi jadi agak lebih ceria dengan lagu-lagu yang enak katanya. Berikan aku lagu yo, Bendang Tak Susun setelah ini ya. Tetap di Lana Kota siang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Saatnya kita ke informasi perakiraan cuaca dulu ya Kang Waraska, bagaimana perakiraan cuaca hari ini. Nah tuh tadi Kang Waraska banyak toh yang mengabarkan mendang, mendung, mendung, mendung di kota A, kota B, kota C dan sekitarnya. Kang Waraska hampir merata tadi dari Pekalongan sampai Solo Tigo sampai dengan bahkan hingga Jeporo dan juga Kudus Pati. Nah perakiraan saat ini bagaimana? Kita buka di info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ada perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, Mbak Ferry Oktarisa yang akan menyampaikan. Silakan Mbak Ferry Oktarisa infonya.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, pagi hingga siang umumnya cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan pada awal malam. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, pagi umumnya cerah berawan hingga berawan. Siang sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di wilayah pegunungan tengah, pantura sisi selatan, sebagian Jateng Timur dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
0: Oke, baik Mantar Suwon. Mbak, 3 hari ke depan masih akan ada perakiraan cuaca hujan-hujan ke depan lagi nggak Mbak Ferry?
2: Untuk hari ini sama besok masih ada potensi hujan tapi ringan, lalu untuk hari berikutnya udah mulai kembali cerah.
0: Oke, udah kembali. Terus Mbak Ferry Oktarisa, infonya selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan

diuji. Kepedulian ditunjukkan dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap kemudi.

Nah ini tadi ada Pak Irsyad Ardian yang minta Shape of My Heart Gama Rasika muncul ya, Pak Irsyad Ardian. Terus juga ada Bu Wuh Werdining Siwi minta lagunya Teh Hijau yang barusan

0: Muncul, ini kok rame banget ya. Kok ini lagunya nggak bisa muncul semua ini ya. Ini dari Pak Hoho minta lagunya The Fly yang palsu. Kemudian ada Bu Aswati, selamat pagi. Matrusun Bu Aswati. Ya toh ya, sama aku kok pindah Bu Aswati. Oh, tak parani nanti di rumah nek sawane dipindah tenan ya. Pak Antobona, iki ki ora tanggal tua Bu Nini Herawati tapi tanggal mateng. Bedanya apa Pak Antobona tanggal tua sama tanggal mateng? Sama-sama menipis toh tapi padahal kalau mateng itu kudunya tambah enak, tambah sedap, tambah kandel, tambah kemripik, ngono ya nek mateng ya, enggak sih? Enggak mengikis atau berkurang. Pak Udin cenut.
1: Iya, Mas. Tol Srondol maksudnya.
0: Oke, nggih.
1: Terima kasih infonya, ini saya sudah di depan Unisula. Sudah agak lancar, tidak seperti sebelumnya, Mas.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, noted, matur suwun. Oh, berarti Genok sudah mulai terurai nih antrian kepadatan lalu lintasnya. Kok barusan Pak Udin sudah lepas antrian. Maksudnya selepas Genok depan Unisula sudah lancar. Ya, tapi kalau Genoknya ya masih padat ya koyone ya Kawan Rasika. Baiklah kalau begitu. Kemudian dari kawasan Genok Kaligawe dan sekitarnya aku dapat info dari Pak Lutfan. Pak Lutfan ini menyoroti di jalan lingkar Kaliwungu, tepatnya di pertigaan pelabuhan Kendal, Mas. Ada batu-batu yang jatuh di area jalan. Batu-batu jatuh dari dam truk di jalan lingkar Kaliwungu yang arah pelabuhan Kendal. Ini sudah sering terjadi, tapi tidak ada sanksi bagi para pengendara dan sopir-sopir truknya. Mana coba lihat fotonya. Oke, ada fotonya, ada lokasinya, matur suwun, Pak Lutfan. Oh ini ada bongkahan-bongkahan batu yang diduga datang dari muatan truk ya, Kawan Rasika, yang pada jatuh di area jalan lingkar Kaliwungu sekitar pertigaan pelabuhan Kendal. Matur suwun, Pak Lutfan ya, langsung tak sampaikan ke kawan-kawan di kepolisian deh, Polres Kendal ya. Matur suwun, Pak Lutfan, laporannya. Kemudian aku bersama Pak Akbarudin Kafa, aku minta lagunya Tip X ya. Kamu nggak sendirian. Oke, matur suwun Pak Akbarudin Kafa ya. Kemudian ada Pak Heri. Pak Heri Pudak Payung. Garam dan Madu ojo lali ya. Garam dan Madu itu adalah lagu favoritnya Bu Yayu. Lah mana iki Bu Yayu suaranya ini ya. Biasanya jam 9.30 tuh sudah kirim-kirim ya Bu Yayu eh. Pak Bimo, lagu Kuta Bali enak pun. Oke, Kuta Bali ya, di copy. Pak Yuda, Pak Yuda minta lagunya Java Jive. Terus ada dari Pak Benyamin. Pak Benyamin minta lagu, dulu itu ada lagu Kuto Yogyakarta mangan tahu tempe enak rasane. Nggak bisa, itu nanti jam 1 campur sari pun. Pak Benyamin. Pak Ciki Rifki.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Yuk, pagi.
2: Mau minta lagunya Kangen Band dong.
0: Ya Allah.
2: Yang apa aja lah, nostalgia lagu Kangen
0: ya Allah,
2: Band.
0: Ya
2: terima
0: Allah.
2: Kasih. Yang
0: ya Allah.
2: Judulnya tentang aku kok dan dia saja, Mas. Terima kasih.
0: Wis lah, tak apa-apa lah. Wis, pokoknya semua tak tampung lah. Nanti band Bu Nini yang mengkurasi lagunya enak apa ora. Mbak Ika minta lagunya Stop This Feeling ya. Can't Stop This Feeling dari Justin Timberlake. Ini udah berapa nih lagunya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10 Kawan Rasika. Ayo satu lagi ya. Kalau gitu ada kawan di 1, 2, 5, 8. Mas Yud minta lagu ya kalau masih ada kuota. Ungu featuring Krisye. Judulnya Cinta Yang Lain. Oke, dah ya Kawan Rasika, lagunya sudah penuh. Besok lagi ya untuk kawan-kawan semua. Pak Wahyu sesok nah ya Pak Wahyu. Pak Kesha juga sesok nah ya Pak Kesha. Pak Kodri. Gak kebagian nih Pak Kodri sesok nah ya Pak Kodri. Pak Marlis juga. Bu Widi, Pak Gondopati, Pak Govinda Kurnia juga besok lagi lagunya ya. Kawan di 150 juga sama. Mbak Ayum Indria juga, Pak Budi Jatisari juga akhir bulan target gak masuk. Eki pun pusing aku rasane ya. Pengen request lagunya Hacu ya katanya Pak Budi untuk menggambarkan akhir bulan ini. Kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tingkat pemerintah daerah. Guna mengatasi kekhawatiran anggaran belanja pegawai, pemerintah pusat siap mencairkan dana kurang bayar, dana bagi hasil sebesar 70 triliun rupiah sebagai solusi finansial bagi daerah yang cukup untuk membayar gaji, tunjangan, serta kewajiban hak operasional P3K tanpa memberatkan APBD. Demikian Newsflash.
0: Bu Wardining Siwi langsung bilang kangen band, kok langsung nyebut ya Allah toh Mas, enggak nyangka gitu loh maksudnya Bu Siwi kalau ada yang minta lagunya Kenjen to the Band. Bu Lisiani, iya pun lagunya sudah habis pun sesoneh ya kawan-kawan semuanya. Kemudian aku bersama kawan di 8053. Assalamualaikum Rasika Kelana Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginfokan tiang wifi yang lokasinya di belakang Radio Rasika Jalan Mohyamin depan Nasi Padang itu kan ada tiang-tiang wifi sudah mau roboh karena tertarik kabel yang pernah ditabrak truk tonase berat membawa alat berat yang nabrak kabel-kabel sepanjang tiangnya itu toh. Sampai sekarang diabaikan saja padahal resikonya masyarakat, nyawanya para rakyat pembayar pajak. Sepertinya kalau tidak salah tiang-tiang WiFi itu kan bisa juga atas izin RW dan sekitarnya. Apakah itu juga ada gratifikasinya atau tidak ya, atau malah belum tahu. Oke, tapi sudah dalam pantauan kawan-kawan DPU kok. Sudah disampaikan juga ke para operator WiFi yang ada di sepanjang Jalan Mohyamin Ungaran untuk dibenarkan tiang dan juga perkabelannya. Gitu, karena itu wewenangnya istilahnya ya dalam tanda petik swasta dan sekitarnya ya swasta, jadi ya dari pihak pemerintah daerah sudah mengopiak-opiak istilahnya ya para pemilik tiang-tiang wifi yang beberapa titik ada yang miring bahkan kabelnya menjuntai di sepanjang Jalan Mohyamin Ungaran Kabupaten Semarang. Begitu kawan 8053. Sudah ada Pak Saiful Anis nih yang sudah ngasih info. Ini menjawab Genok ya kawan. Soalnya ini juga sudah ada yang tanya, Genok masih ada antrian nggak ya yang arah Terboyo? Nah ini coba kawan bisa menyimak update-nya Pak Saiful Anis ya.
4: 943 Mas Yuda sudah ketemu ya truknya yang habis laka itu ya. Yang
0: masih
4: tepat
0: Pak.
4: Setelah di jalan baru ya Mas. Emang udah ini ya di pinggir ya, nggak ganggu lalin. Emang kepadatan aja ya, rame aja ini lalinnya, jadi agak sedikit tersendat di situ. Secara overall ya dibilang masih jalan ya Mas, nggak stuck-stuck banget ya, masih lancar. Cuaca temaram nih Mas. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun kawan. Nah itu ya untuk jawaban di kawasan Pantura Genok yang arah menuju ke Terboyo, ini yang menuju arah menuju ke Semarang kawan, tadi Pak Saiful Anis antre dari batas kota 9.20, lepasnya 9.45, 25 menit dan truk mogoknya masih, truk yang dilaporkan laka dan bagian kacanya rusak itu masih di lokasi di kawasan Genok. Kepadatannya bukan stop sampai lokasi itu aja ya, tapi sampai dengan Padiraya Gebang Anom sana, karena kan juga puter balik, tadi informasinya juga sudah mulai rapet gitu untuk menjawab Genok dan sekitarnya. Sementara yang merambat yang arah Terboyo ya Masihan. Kalau yang arah ke Demaknya sih masih belum ada antrian kawan Rasika. Walaupun tadi ketersendatannya kan sudah sampai Banjardowo, sudah sampai Kalibabon, sudah sampai batas yang biasanya pertigaan Walter Mongisidine kan kendaraan yang dari arah Terboyo mau masuk kan juga pasti kadang terhambat dan bikin antrian kan. Cuma masih belum ada kepadatan yang berarti sih kalau yang arah Timure. Aziz Noverdi, tumben Pak Aziz Noverdi baru muncul. Biasanya jam 6 teng tuh sudah muncul loh Pak Aziz Noverdi. Ayo kemana? Dengar radio lain ya pasti ya. Batinnya Pak Aziz Noverdi ke penyiar sisi suudon wegaweane.
5: Selamat pagi pun menginformasikan dari jalur Pantura Siliwangi ini sebelum TL Hanoman ya. ada pengerjaan apa, nambal-nambal pengecoran yang retak-retak. Posisinya seperti ini. So far masih belum menyebabkan ketersendatan, masih relatif kondusif ya. Ini saya mau mengarah ke Coffee Shop Puri Anjasmoro.
0: Nah,
5: begitu ya pun untuk cuaca masih kelihatan cerah, tapi juga ada mendung-mendungnya. Gitu ya yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Aziz Noverdi dari kawasan Jerakah Kerapyak Jalan Siliwangi ya kawan. Ada pemeliharaan jalan di sana tapi lalu lintasnya masih merambat normal saja.
5: Sementara itu di jalur arteri Yosudarso, tepatnya nih di Jembatan Layang Cakrawala, untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar ya Mas Yud. Pengocoran di sebelah kirinya masih bisa dilalui. Untuk yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Mas masih relatif kondusif, tidak ada antrian saat saya melintas. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi. Nah, ini juga update perkembangan peningkatan mutu jalan di Jalan Arterios Sudarso sekitar Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan Sekolah Nasima. Lalu lintasnya sangat baik. Sejak hari pertama loh guys, sejak hari pertama, literally dari hari pertama sampai dengan sekarang tuh baik banget di jam pagi dan siang di Arterios Sudarso. Meski jalurnya menyempit satu lajur kawan, kok bisa ya? Padahal biasanya pas rano popong itu kadang macet padet, tapi pas ada perbaikan gini kok malah lancar ya.
5: Kalau untuk lagunya aku ngikut aja pun, mau lagu Indonesia, lagu barat, oke semuanya. Gitu ya. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Aziz Noverdi. Bu Nini Herawati, Mas, ini saya kasih info ya. Saya kasih info untuk agenda Universitas Diponegoro pekan depan tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2026. Ini katanya Bu Nini kan lagi ikut, oh orang tua ikut sosialisasi ya di kampus sekarang, keren banget. Biasanya zaman dulu kalau orang tua nek kuliah ki ya wis kabeh-kabeh anake, sekarang orang tua ada sosialisasinya. Kayak SMA ya, gemes banget. Jadi ini info dari Bu Nini Herawati Kawarasika, jadi salah satu yang salah satu orang tua yang putrinya nanti akan jadi mahasiswa baru di Universitas Diponegoro dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026. Pelaksanaan upacara PKKMB 2026 itu akan berlangsung jam 6 pagi sampai jam 13.00. Mahasiswa baru tidak diperbolehkan bawa kendaraan sendiri, jadi drop off saja infonya. Mahasiswa baru tidak boleh membawa kendaraan sendiri. Pengantar mahasiswa bisa mengantarkan dengan sistem drop off. Mahasiswa baru diwajibkan membawa tumbler atau botol minuman. Pengumumannya gitu dari foto Devun ini. Oke, oke, baik guys, nanti kita lihatlah ya di tanggal 5 sampai dengan tanggal 7. Mulainya jam 6 pagi Bu Nini. Oh ya, berarti kalau ini nggak yang sampai berimbas ke lalu lintas signifikan sih ya. Wong istilahnya aku baru membuka Kelana Kota ya baru jam 6 kok. Sementara nanti agendanya sudah mulai dimulai di dom sana. Pak Didi, SB, selamat pagi. Mas Yud dan kawan Rasika bahagia selalu di akhir bulan karena besok adalah hari baru, Agustus 2026. Semangat. Matur suwun Pak Didi, SB. Pantauannya. Lagunya besok ya. Pak Didi, udah penuh Bapak Ibu lagunya. Ya, nanti kita update lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 10 ya kawan. Tetap di Kelana Kota.
6: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sepanjang Januari hingga 21 Juli, Pemkot Semarang menerima 700 lebih aduan jalan rusak melalui kanal Lapor Semar Solusi AWP. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Suwarto, katakan sebanyak 647 aduan sudah ditangani, sedangkan 134 lainnya masih dalam proses. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kerusakan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pemkot Semarang juga menghimbau masyarakat terus melaporkan kerusakan jalan lewat kanal pengaduan resmi agar dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah Kota Salatiga menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahap 2 kepada 393 buruh pabrik rokok berKTP Kota Salatiga. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan mengatakan setiap penerima mendapatkan bantuan Rp600.000 untuk alokasi 2 bulan, disalurkan lewat rekening Bank Jateng. Pemkot Salatiga mengalokasikan anggaran 300 juta untuk program ini yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya beli buruh pabrik rokok, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor padat karya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari

0: Semakin siang, Kawan Rasika, cuaca dari perakiraan BMKG tadi mengatakan kalau potensi hujan ada ya di hari ini dan juga besok. Terutama siang sampai dengan awal malam di daerah pegunungan, Kawan Rasika, dan merata di Jawa Tengah bagian timur. Jadi masih akan ada potensi hujan, Kawan Rasika, hari ini dengan intensitas ringan hingga sedang, kemudian besok ringan. Nah, besok nanti dipantau lagi perakiraannya seperti apa. Gak apa-apa, Kawan Rasika, ya kan kemarin katanya banyak kawan-kawan yang mengatakan terlalu panas lah, udan sidik rapopo untuk biar lahan-lahan dan juga persawahannya bisa agak gembur sedikit ya, orang meletak-meletak garing, kemudian juga kebun-kebun Anda juga semuanya juga bisa basah gitu ya di tengah musim kemarau ini, di mana perakiraan BMKG kalau puncak musim kemaraunya masih sama, yaitu nanti mulai Agustus 2026 perakiraan puncak musim kemarau di tahun 2026 untuk wilayah Indonesia. Tadi masih ada atensi di bawah jam 9 ya, aku ada Pak Hari tadi yang masih menyimpan atensi di bawah jam 9 tuh. Pak Hari, silakan.
1: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda.
0: Pagi Pak Hari.
1: Menginfokan perjalanan saya dari Bandara Ahmad Yani menuju ke arah Pati Mas Yuda untuk Yosudarso kedua arah terpantau lancar. Tapi saya ini lewat bawah jembatan POper Pelabuhan, lewatnya di Rogowasito. Lancar Mas sudah. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Hari. Laporan pagi hari ini dari kawasan Jalan Rogowasito ya, Pelabuhan Arteri Yosudarso dan sekitarnya. Nah, ini menghindari kubro iki koyone Pak Hari. Makanya lewat jalan Rogowasito. Aku kalau buka di kamera CCTV sekalian menjawab kali gawe ya. Mumpung Anda tanya, banyak yang tanya kan pertanyaannya kali gawe toh kalau jam segini. Aku buka dari kamera CCTV di bawah jembatan tol sih sementara masih cukup oke ya, kalau yang lurus ke kota itu memang antriannya agak rapat memang. Kalau masuk ke arteri Yosudarso ya meso nek semua menit barusan Pak Hari mending lurus wae lewat rel kereta api nanti naik ke pelabuhannya lewat Jalan Rogowasito. Kalau aku buka di kamera CCTV nih, Anda kalau sedang menonton ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika, sudah di TikTok belum? Ini Mas Joko, sudah di TikTok belum ini Mas Joko? Belum ya? Ya, yes, pokoknya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika itu memang rapet sih kendaraan yang masuk ke arteri Yosudarsonya. Makanya tadi kawan-kawan termasuk Pak Hari langsung lurus wae, rel kereta api wae, mendingan masuk ke Jalan Rogowasito. Soalnya kalau yang lurus ke kota pada ngacir-ngacir nih dari bawah jembatan tolnya, yang rapet memang yang arah masuk ke arteri Yosudarso. Itu ya kawan, update-nya di Kaligawe, barusan juga info dari Pak Hari sebenarnya juga sudah cukup menjawab untuk Anda yang menanyakan K, yaitu Kaligawe dan Kubro. Tapi tuh aku pernah loh kawan Rasika, aku sebelum tidur tuh membayangkan, ih nanti kalau Kaligawe tol Semarang Demak sudah selesai, peningkatan mutu jalannya juga sudah dalam kondisi yang mantap. Kaligawe kalau jarang disebut ke yo, koyone kurang sedep ya. Kayak kurang bumbu gitu rasanya kalau siaran kelana kota, masuk blas orang nyebut Kaligawe gitu tuh rasanya kayak apakah akan hambar ya. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 42 kejadian bencana melanda Indonesia dalam kurun waktu 24 jam terakhir dengan dominasi kasus kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Bencana karhutla tersebut berdampak signifikan di sejumlah wilayah seperti Aceh Besar, Tojo Una-Una hingga Luwu Timur sehingga memaksa tim gabungan terus dikerahkan guna memadamkan bara api yang tersisa. Demikian News Flash.
0: Ada laporan cuaca dari Pak Wahyu nih kawan. Absen dari Kalinyamatan, Jeporo, dan sekitarnya cerah. Cerah dan mendung tipis. Lah cerah apa mendung nih Pak Wahyu? Kok iso bertolak belakang gini? Ini menyapa dari Kalinyamatan ya, Kalimantan di Kabupaten Jeporo ya dan sekitarnya. Cerah, oh mendungnya tipis aja ya, cerah-cerah. Ya berawan lah berarti kan. Cerah berawan, katanya mendungnya tipis aja soalnya di daerah Kalinyamatan Jeporo nih, info nih Pak Wahyu. Pak Kodri, selamat siang. Pak Kodri ketemu sama kawan Rasika yang truknya di atas platnya ada tulisan Rasika 105,6. Wah, Kiki Pak Sopo jujur sampai dengan sekarang tuh kita belum ketemu nih. Meh tak kasih stiker, meh tak kasih, tak kasih tetek bengek lah ini untuk driver truk yang di atas plat kendaraannya ada tulisannya nih. Gemes banget, terharu deh liatnya. Tidak menutupi plat, tenang aja. Tidak menutupi plat di atas plat kendaraannya, Ngawar Asika. 8560. Ini Pak Kodri ketemu teng pundi ya, Pak Kodri? Ini ketemu sama truk tersebut di belakangnya, katanya Pak Kodri. Ini perjalanan. Koyone kalau aku lihat kok koyo di atas atas jembatan gitu deh. Kalau aku perakirakan koyone tol Semarang ABC gak sih? Betul nggak Pak Kodri, di tol Semarang ABC nggak Pak Kodri ini ketemu sama truknya kawan Rasika yang di atas platnya tulisannya 105,6. Ini bukan truknya Rasika ya, soalnya waktu itu pernah ada kawan Rasika yang ketemu juga. Ini apakah truknya Rasika? Nggak, karena Rasika nggak punya truk. Rasika tidak punya truk ya, jadi itu benar-benar cintanya kawan Rasika terhadap kita ya, terhadap kami di sini, makanya sampai ditulis 105,6 ya, matur suwun. Betul berarti tol-tol Semarang ABC nih ketemu sama kawan Rasika truknya di tol Semarang ABC, tepatnya di tanjakan Tembalang, katanya Pak Kodri. Situasi di tol Semarang ABC masih lancar ya, kawan Rasika. Kendala dan juga hambatan sementara nihil. Ini tadi Pak Kodri menyusuri dari kawasan industri Candi menuju arah ke tol Semarang ABC Tembalang. Lancar. L ala N, C A C R, lancar. Pak Heru Setiawan.
3: Selamat pagi, kawan Rasika.
0: Pagi.
3: Mas Jida melaporkan dari Ungaran arah ke Karangjati. Sebelum laksana itu ada truk mogok di sebelah kiri, kemudian naik lagi ke tanjakan Lemah Abang, itu juga ada truk mogok juga di sebelah kanan. Kayaknya tadi truk yang di Karang, yang di Lemah Abang itu menabrak median jalan sedikit, agak grompel posisi di sebelah kanan, tapi arus masih lancar, cuma hati-hati aja. Waspada, terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun. Pak Heru Setiawan, laporannya dari Jalan Raya Semarang menuju arah ke Ungaran Bawen siang hari ini. Mantap. Ya, kawan Rasika, siang-siang kayaknya susu enak deh ya, kawan Rasika ya. Susu apa itu? Susu Milku dong yang pasti. Wah, enak banget tuh pasti, Milku dingin ya. Susu sapi Belgia asli loh, dengan nutrisi esensial protein, kalsium, vitamin D, dan zinc ada di Milku.

0: Nah, jadi jangan lupa Kawarasika beli susu Milku dengan ragam kelezatan susu Belgia asli. Ada coklat strawberry original loh, pokoknya enak kabeh nek susu Milku ya. Jadi untuk menemani kegiatan Anda semuanya di siang hari ini bersama Kelana Kota.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Aziz Noverdi.
2: Untuk perjalanan ini saya sudah sampai di tanjakan KTI ya Mas Yuda. Ini ada truk tangki tidak kuat nanjak, dia mundur pelan-pelan lagi. Ini muat apa ya, minyak popo ini. Nah, tidak kuat nanjak ini, mudah-mudahan tidak apa-apa. Mundur lagi itu yang di atas menunggu semua itu Mas Yuda. Ini kondisinya kalau di tanjakan KTI, kalau memang posisinya nggak kuat, sangat berbahaya sekali ya. Kalau dipaksakan itu bisa menimbulkan trouble ataupun nanti bisa balik. Itu alhamdulillah dia bisa berjalan mundur pelan-pelan, bisa mengondisikan truknya. Begitu ya Mas Yuda yang bisa dilaporkan untuk aktivitas lain tadi di area jalur Siliwangi sampai Wali Songo masih terpantau ramai lancar, tidak ada notif. Sementara untuk cuaca masih kelihatan cerah. Begitu yang bisa diinformasikan, terima kasih.
0: Matur suwun Pak Aziz Noverdi, informasinya dari Jalan Pantura Wali Songo, kemudian juga di kawasan mana masuk ke kawasan industri Tambak Aji, sementara masih mengalir situasi lalu lintasnya ya Kawan Rasika. Yowis, mantap kalau begitu, kondisinya masih cukup baik ya Kawan Rasika, berarti ini laporan di Jalan Pantura Wali Songo masih belum ada kepadatan atau antrian ya. Simpul KIB belum, ini belum toh? Atau sudah? Oh sudah, Kawan Rasika, cuma kepadatannya masih yang dari pintu timur ke pintu barat aja sih, nggak yang sampai Sangu atau sampai UT. Pokoknya antar pintu masuk aja di KIW-nya arah menuju ke Semarang, tapi kalau yang arah menuju baratnya masih lancar. Paling tidak sampai dengan pertigaan KTI-nya ya, kondisinya masih baik. Tadi itu ada pekerjaan jalan juga di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, Kawan Rasika, di setelah Hanoman arah Kalibanteng. Tapi dampak arus lalu lintasnya masih cukup baik kok, nggak yang sampai menimbulkan antrian panjang. Kan biasanya kalau jalur menyempit di Siliwangi kan pasti sudah langsung deladah hingga Krapyak, hingga KIC kan. Tapi untuk saat ini belum sih, meski tadi ada kegiatan pemeliharaan jalan di Jalan Siliwangi, Kota Semarang yang arah Kalibanteng.

0: Mobil Ghost, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Kayaknya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wingscare.
12: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tak juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Oud Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Kawan, pas masa awal masuk sekolah kemarin, media sosial ramai membahas kekhawatiran orang tua yang baru mengantarkan anak mereka masuk SD. Ada yang merasa takut anaknya tumbuh biasa saja dan tidak menjadi anak berprestasi. Ada pula kekhawatiran muncul dari mereka yang membandingkan kemampuan anak sejak usia dini. Tapi banyak yang menilai ekspektasi itu terlalu cepat karena setiap anak punya proses tumbuh yang berbeda. Ya, dan fenomena ini kembali membuka diskusi soal pola asuh generasi milenial dan Gen Z yang kini lebih menekankan komunikasi, kesehatan mental, serta memahami kebutuhan unik setiap anak. By the way, topik parenting zaman now emang seru. Sampai komedian kondang Trevor Noah juga share experience-nya soal ini.
2: Like that's what parents are just, like I can see myself doing that as a millennial parent. Like when I grow up, I'm just going to be one of those where like I'll punish the shit out of my kids, but you can't hit them. So I'll just be like, "Did you clean your room?" "I don't want to clean my room." "Listen here, young man, if you don't clean your room, I'm going to make you go viral." "I will make you go viral, young man." "No, don't do it, daddy."
1: Back to topic. Survei menunjukkan pola asuh orang tua milenial dan Gen Z punya fokus yang beda. 54% orang tua Gen Z lebih memprioritaskan kesiapan anak menghadapi dunia nyata. Sementara 62% orang tua milenial lebih fokus pada kesehatan mental dan emosional anak. Ya, meski berbeda pendekatan, tapi keduanya sebetulnya sama-sama mengutamakan fleksibilitas dan memahami kebutuhan unik dari anak. Tapi keinginan menjadi orang tua yang lebih baik, sebetulnya ini juga membawa tekanan tersendiri, terutama karena media sosial sering menampilkan gambaran pengasuhan yang terlihat sempurna. Psikolog ingatkan bahwa tidak ada pola pengasuhan yang benar-benar sempurna. Daniel Hoffman melalui artikelnya menyebut banyak orang tua yang merasa cemas setiap kali melakukan kesalahan kecil karena takut berdampak pada masa depan anak-anak. Padahal yang lebih penting dalam pengasuhan adalah konsistensi, kasih sayang, dan kemampuan orang tua untuk terus belajar. Sementara itu, psikolog Raisa Hadiman, dia juga menilai pengasuhan merupakan proses yang dinamis, bukan sekedar menentukan masa depan anak. Menurutnya, menjadi orang tua yang biasa-biasa aja nggak masalah, selama dia tetap hadir, mau memperbaiki diri, dan memberi ruang untuk tumbuh sesuai kemampuan anak. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Gimana coba tadi Bapak Ibu yang katanya akhir bulan pusing, pengen denger lagu yang enak-enak tadi, akhir bulan yang belum capai target nih, gimana sampai Java Jeff keliru ini, gimana Kamaras gak enak? Atau kurang enak? Di akhir bulan ini tanggal 31 Juli 2026 Kawarasika. Ya wis, pokoknya semoga bisa menemani Anda semuanya ya, apapun itu pekerjaan dan juga aktivitasnya di siang hari ini. Sampai dengan jam 10 lebih 50 Kawarasika, kepadatan arus lalu lintas sementara juga masih masih di lokasi yang common. Tidak ada lokasi-lokasi atau titik-titik baru yang jadi sorotan atau perhatian terkait kondisi jalan di wilayah Kota Semarang. By the way, tadi itu kita juga, aku masih mencatat informasi di kawasan jalan Singosari, Kota Semarang ya, di kawasan Peleburan itu ternyata ada agenda wisuda Politeknik Ilmu Pelayaran Ngawarasika di sana itu. Cuma ya karena posisinya tidak di jalur utama ya, tidak di jalur utama dan tidak di lokasi yang padat penduduk gak sih? Ya kan, kalau di kawasan Singosari dan sekitarnya itu jadi ya gak begitu berdampak ke jalan raya sih mengenai wisudanya Politeknik Ilmu Pelayaran yang biasanya lebih gong gitu, lebih dar gitulah ya, pokoknya ngacarake lah gitu sampean kan, dan datang dari berbagai wilayah di Indonesia nih Politeknik Ilmu Pelayaran. Tapi sudah, tapi kondisinya ya wis baik-baik aja sih, enggak yang sampai jalan utama gitu. Beda kalau di kayak di ya Muladidom dan sekitarnya kan memang Muladidomnya ada di tepi jalan utama ya, di Jalan Profesor Sudarto gitu, di mana juga di situ adalah lokasi padat penduduk. Jadi ya dampaknya pasti akan jadi sorotan. Tapi untuk pagi ini tuh kondisinya baik loh guys. Bener deh. Dari tadi jam 6 sampai dengan tadi mulai kita dapatkan pantauan bahkan langsung dari dalam lokasi, dari dalam meja guru besarnya dari Profesor Harjum Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kondisinya baik ya Kawarasika, enggak yang kayak kemarin hari Senin sampai dengan Kamis yang jam 7 sampai jam 8 itu adalah red zone-nya kawasan Jalan Profesor Sudarto. Tapi kalau untuk tadi pagi baik. Lalu mana lagi ya? Oh, ini sudah ada info nih di Jalan Pantura Wali Songo Kawarasika. Jalan Pantura Wali Songo simpul KIW ya. Ini antriannya katanya sudah tembus sangu. Ya wis, berarti dengan ini kita resmikan bahwa antrian kepadatan lalu lintas di Jalan Pantura Wali Songo dari Mangkang menuju arah ke Jerakah Kota Semarang sudah mencapai 20 sampai dengan 30 menit. Resmi sudah, jam 10 lebih 50. Lalu lanjut di Genuk. Nah ini Genuk juga aku buka dari beberapa grup lalu lintas. Genuk sudah mulai terurai ya Kamarasika. Kepadatan ada masih, cuma enggak yang sepanjang tadi sampai Kalibapen atau bahkan sampai batas di kayak tadi jam 9 sampai jam 10 sih guys. Antrian masih ada di kawasan Pantura Genuk yang arah menuju Terboyo tapi sudah berkurang. Tidak sepanjang tadi mulai apa yang mencapai 30 menit, 35 menit. Saat ini antrian masih cuma sudah agak memendek Kawarasika, antrian di Pantura GG and Unuka di kawasan Genuk yang arah menuju ke Semarang. Kalau yang arah menuju ke Sayung Demaknya masih baik dan lancar. Mbak Ika, tenang-tenang Mbak Ika, kan enggak bulan ini tok-tok, masih ada bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, masih ada bulan-bulan ke depan kok Kawarasika yang mungkin targetnya masih kuning atau bahkan masih merah ya Kawarasika. Tenang, bulan depan masih bisa diupayakan untuk hijau, dan achieve, oke? Masih ada Agustus, September, Oktober, dan nanti puncak duar menyalanya adalah Desember. Betul ya kawan-kawan Rasika semuanya. Nah, itu kan. Nanti semoga bulan-bulan ke depan bisa nambel lah ya. Kekurangan-kekurangan target yang ada dari Januari sampai dengan Juli ini. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada update apa ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
1: News Flash. Kementerian Pertahanan resmi menutup pendidikan dan pelatihan bela negara bagi 33.758 sarjana calon manajer Koperasi Merah Putih yang digelar pada hari ini di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Diklat yang berlangsung selama 1,5 bulan ini membekali para lulusan dengan kedisiplinan dan keahlian manajerial guna memimpin serta memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Demikian News Flash.
0: Kawan, kita ke stasiun Semarang Tawang dulu yuk, Kawan Rasika. Kan kemarin baru saja diresmikan nih sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah Republik Indonesia langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Kawan Rasika. Nah, jadi saat ini stasiun Semarang Tawang setelah dilakukan renovasi bangunan cagar budaya di stasiun Semarang Tawang di kota Semarang, Jawa Tengah, kemarin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa dengan peresmian cagar budaya di kota Semarang ini diharapkan masyarakat ke depan tidak boleh melupakan sejarah karena bangsa yang besar akan selalu merawat sejarahnya. Dalam pidatonya kemarin, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang lama namun tetap dimanfaatkan untuk tetap belajar sains dan juga teknologi. Maka dari itu, ke depan renovasi stasiun Semarang Tawang ini adalah bentuk perhatian pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, terhadap cagar-cagar budaya yang ada di seluruh Indonesia. Renovasi stasiun Semarang Tawang yang dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia selama 240 hari mulai tanggal 5 Mei hingga 30 Desember 2025 kemarin adalah tahap awal dari rencana besar untuk mengembalikan fasad stasiun Semarang Tawang ke bentuk aslinya seperti yang dirancang oleh arsitek Belanda Slot Blauwbauer yang dibangun oleh Nederlandse Indische Maatschappij or NISM pada tahun 1911 hingga diresmikan tahun 1914.
2: Karena itu, penting juga kita untuk melestarikan semua yang kita miliki, walaupun itu dari zaman dahulu. Kita harus melestarikan kuil-kuil, kita harus melestarikan semua bangunan-bangunan ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu. Itu bagian dari sejarah kita, bagian dari identitas kita. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Kereta Api Indonesia yang mengambil langkah-langkah cepat, tanggap. Saudara-saudara, kereta api menurut pendapat saya terus memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan bangsa yang modern. Kereta api adalah instrumen logistik yang ekonomis. Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
0: Saat ini stasiun Semarang Tawang yang berdiri sejak tahun 1914 tersebut menjadi simbol strategi baru dan contoh serta benchmark pemerintah dalam melakukan renovasi pengembalian ke wujud aslinya. Di mana renovasi stasiun Semarang Tawang yang berlangsung selama 240 hari kemarin menggabungkan antara pelestarian warisan budaya, peningkatan layanan transportasi, hingga penciptaan destinasi wisata yang berkelas. Sektor perkeretaapian dan juga revitalisasi stasiun Semarang Tawang memiliki makna yang lebih jauh melampaui pembangunan fisik. Tadi kita dapat info dari Pak Rudi. Ini Pak Rudi tadi itu menyoroti di lampu traffic light Sampokong Jalan Pamularsih Kota Semarang. Dari Pamularsih di jalur sisi kiri itu licin. Seperti ada tumpahan solar. Terus Pak Rudi sudah kita forward ke 112 Kota Semarang ya. Untuk atensinya terkait kondisi jalan di Jalan Pamularsih sekitar Sampokong Kota Semarang yang disampaikan kayak licin ya. Dugaannya ada tumpahan solar atau minyak dan perlu dibersihkan. Kemudian ada Pak Rizky Septa Al-Fajar. Selamat siang, ini sudah di mana ini Pak Rizky Septa?
3: Pagi Chelsea pun.
0: Yuh,
3: nih 10.21 lepas dari Wiradesa ya, setelah muter-muter kota Pekalongan. Untuk Lalin di seputaran kali di seputaran Wiradesa ini ramai lancar walaupun ada perbaikan jalan ya, peningkatan mutu jalan di daerah Wiradesa. Begitu cuaca masih sama ya pun ya, mendung tipis. Gitu pun, habis ini lanjut ke arah Seragi, lanjut terus ke arah Kajen, Karanganyar, Doro, baru turun ke arah Kedongwuni, terus naik langsung ke arah Reban Bawang ya pun ya. Terima kasih.
0: Mantap-mantap jalurnya, ini bukan jalur biasa tenan. Ini laporannya Pak Rizky Septa Al-Fajar, Ngawarasika ya, di kawasan Pekalongan, tapi Pekalongan Dhuwur. Biasanya kita memantaunya kan di Pekalongan-Pekalongan bawah ya, Pantura Tol lagi Pak Rizky Septa ke atas sana. Mantap sekali. Nah ini Pak Chandra Sandro nih, apakah juga tindakan ke Batang Pekalongan dan sekitarnya?
4: Selamat siang Mas Yuda, menuju ke Sukoharjo, baru sampai Gombel. Tadi melintas di depan Akpol, terpantau ada kegiatan, ada keramaian.
0: Akpol?
4: Belum tahu ada kegiatan apa Mas Yud. Untuk lalu lintas masih kondusif. Itu Mas Yuda.
0: Okay.
4: Terima kasih.
0: Rame aja atau sampai macet Pak? Chandra Sandro, ini baru dari Pak Chandra Ki, kita dapat infonya di sekitar Jalan Sultan Agung. Kok informasinya ada kepadatan ini Pak Chandra Sandro, report jam 10 lebih 5.

0: 55 ya Kang Warasika. Oh ini langsung ada info nih dari Pak Naga Bonar Ki. Pak Naga Bonar ngasih informasi di Jalan Sultan Agung Kota Semarang katanya padat sekali sampai bundaran Taman Elizabeth sampai Taman Diponegoro. Wih, ada acara apa nih Kang Warasika? Aku langsung buka kamera nih. Aku buka kamera, rame banget ya dari kamera CCTV. Simpulnya di pertigaan Akpol nih, wah sampai dedel nih Kang Warasika, tapi nggak ketok sih dari kamera ada apa, cuma rame banget memang. Rame banget tuh ada polisi 1, 2, 3, 4 di depan gerbang utama Akpol dan juga di tempat makan sebelahnya itu rame banget. Ada polisi di Jalan Singamangarajanya, di simpang Akpolnya, di depan gerbangnya juga ada polisi. Wih, ada agenda di Akpol wisuda po? Atau ada penyambutan gitu? Enggak tuh, koyo nenek semuanya Akpol ki ora koyo kalender akademiknya kampus sok. Coba ini Pak Ricantono lewat Akpol enggak? Biasanya kan Pak Ricantono lewat sana sih. Dan tahu agenda-agenda di sana. Ini Pak Rican lewat jalan... Wih, ada insiden. Ada insiden di jalan... Mana nih Pak Ricantono nih?
1: Ada laka R2 dan mobil box. Sudah ada petugas dan ambulans. Jalan agak sedikit macet yang dari arah Java Mall menuju ke Pasar Merican.
0: Oh, jauh-jauh.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Kok MT Haryono? Jalan Kedung Mundu ya? Kedung Mundu Tentara Pelajar ya? Pak Ricantono ya? Oke, nonton matur suwun Pak Ricantono. Nah, ini ada Pak Chandra Sandro menambahkan lagi nih, tadi yang di Simpang Akpol.
2: Ramai aja Mas Yud, tapi ada banyak yang berdiri di sekitaran Akpol.
0: Oh oke, okay. Baik, aku juga langsung buka kamera CCTV Ki. Ki, kendaraannya Pak Naga Bonar nanti awe-awe ya Pak kalau sudah sampai pertigaan. Ramai banget memang, ada penjagaan dari polisi juga, tepatnya di depan gerbang Akpolnya juga ramai banget pada ngambil gambar di situ. Wisuda apa ya? Wisuda gak sih kalau istilahnya untuk Akpol itu? Pak Eko Tanah Mas, di Akademi Kepolisian itu banyak truknya Akpol, Kak. Tadi juga saya lihat iring-iringan masuk tol Jatingaleh kayaknya mau ke arah selatan. Pak Richard juga sama lagi antre di Jalan Sultan Agung, Kota Semarang. Ini berarti merambatnya dua arah, betul Bapak Ibu? Yang dari bawah merambat dari sekitar Taman Diponegoro, kemudian yang dari Kaliwiru, coba aku buka kamera deh. Ah, mati kamera CCTV-nya di Kaliwiru. Kamera sistemnya di Kaliwiru padam. Padat juga kawan yang dari arah Jatingaleh di mana? Di sana. Simpelnya berarti pokoknya di Akpol ya kawan. Ada agenda lah pokoknya di sana. Sehingga menimbulkan kepadatan arus lalu lintas. Nih ada Pak Naga Bonar, Pak Chandra Sandro, Pak Richard, Pak Eko Tanah Mas, Pak Tian.
3: Ini tadi Mas Yuda ada iring-iringan dari Akpol, bus Akpol sudah menuju atas tol Tembalang.
0: Oh, dan ini langsung ada info nih. Berarti kok ini pelepasan kali ya? Ini kalau aku salah tolong diralat ya, guys. Berarti kok ini pelepasan apa yo?
3: Ada banyak bus-bus Akpol yang menuju arah
0: selatan.
3: Tol Tembalang atas Mas Yuda mungkin habis acara ya. Okay. Itu ya. Bapak-bapak polisi baru mungkin.
0: Ya, yes, mungkin pokoknya berarti ada agenda lah ya di kawasan Akademi Kepolisian itu. Rombongannya tadi sempat ditemui sama Pak Tian, sama Pak Eko Tanah Mas, ketemu sama rombongannya yang menuju arah selatan.
4: Ini Mas Yud.
0: Di cepet ngawe-ngawe, aku tak lihat kamera CCTV.
4: Akpol.
0: Ya wes, oke, matur suwun. Pantes kok di depan Akpol ki rame banget, termasuk di parkiran tempat makan yang di sebelahnya tuh juga rapet banget ngawarasi ke parkirannya sampai hampir badan jalan. Tapi sudah ada petugas Kang Warasika untuk pengamanan, berarti ada agendanya Akademi Kepolisian ya Kang Warasika. Nanti kita buka lagi lah update-nya setelah kabar Jawa Tengah jam 11, tetap di Kelana Kota Siang.

0: kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro terkait dugaan penerimaan proyek dan jual beli jabatan. Juru bicara KPK Budi Prastyo mengatakan dalam operasi ini petugas mengamankan 21 orang dengan 5 orang diantaranya diamankan di Jakarta termasuk Bupati Pemalang. KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Saat ini seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK untuk menentukan status hukum mereka. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku prihatin dan menyesalkan operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Lutfi katakan pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi, mulai dari retret kepala daerah, fakta integritas, hingga kerjasama dengan KPK. Namun tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab masing-masing individu.
2: Terkait dengan tugas pokok daripada masing-masing bupati, wali kota di tempat kita. Sehingga saya sudah melakukan beberapa banyak langkah untuk Provinsi Jawa Tengah. Dari mulai pernah ikut retret, kemudian korsubgar sudah kita undang. Kemudian deputi pencegahan sudah kita lakukan. Kemudian bikin MOU serta fakta integritas sudah kita lakukan. Kemudian saya kumpulin sudah sampai nyinyir kita menyampaikan. Tetapi ini semuanya adalah kita kembalikan kepada fakta yuridis di lapangan. Jadi barang siapanya terkait dengan tindak pidana, mau tindak pidana apapun termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi adalah barang siapanya itu orang, tidak ada institusi. Tak tambahi tagline jabatan kita no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK, saya sendiri yang akan nindak.
1: Lutfi kembali mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak melakukan jual beli jabatan ataupun menerima gratifikasi dengan menegaskan prinsip no titip-titip, no jasa penitipan dalam pengisian jabatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan

0: Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelangkota dan mohon maaf ya kalau hari Jumat siang aku menutup agak gasik jam 11.30. Jadi kita habiskan informasi dari kawan-kawan semua yang sudah berbagi info di Kelangkota untuk siang hari ini. Tadi masih ada beberapa report di bawah jam 9 ya. Aku mau munculkan dulu ada Pak Udin Cenut nih. Sudah sampai Karangjati, mesti apa lele sudah balik lagi pulang ke Kudus lek. Mesti saat ini Pak Udin.
1: Mas Yuda, ini yo, aku sudah sampai di tujuan Mas Yuda, yaitu di sebuah pabrik jamu yang letaknya di itu loh Mas, Bergas,
0: oh, Polsek
1: Bergas belok kiri. Ternyata blusuk-blusuk sampai di tengah hutan atau tengah sawah ini ya Mas.
0: Makasih
1: infonya. Di sini cuacanya udah panas Mas, tidak mendung seperti perjalanan di tadi. Mas Yuda, ini setelah selesai acara di pabrik jamu tadi, ini langsung turun kembali Mas, pulang ke Kudus. Nanti masuk tol Ungaran aja biar agak cepat. Mas Yuda, ini udah masuk tol Ungaran. Lalu selanjutnya bagaimana, apakah di Sayung udah lancar atau masih ada ketersendatan?
0: Sayung dari tadi lancar pun. Tadi pun yang ada kepadatan kan yang arah Semarang Terboyo toh. Kalau yang arah ke timurnya masih lancar kok Pak Udin. Sampai dengan saat ini jam 11 informasinya. Lalu ada Pak Irsyad Ardian.
2: Mas Yuda, ini sudah ada terlihat antrian ya Mas. Masih, tapi masih bisa jalan walaupun merayap. Ini dari apa keluar Lingkar Pati arah Juwana Mas Yuda.
0: Oh, perbaikan Lingkar Pati. Oke, perbaikan di Jalan Pantura Pati Juwana Kamarasika merambat saja ya. Tidak macet nih laporannya Pak Irsyad Ardian. Wah, mantap sekali. Menyenangkan ya, ada perbaikan jalan tapi lancar koan malahan ya. Biasanya sing ra ono apa-apa malah kadang cok padet gitu kan, volume kendaraannya rapet sekali, tapi kalau pas perbaikan gini kok malah mengalir. Syukurlah kalau gitu. Matur suwun Pak Irsyad Ardian. Pak Agung, Babadan, tadi juga mohon maaf baru kita buka ya di bawah jam 9, jam 11. Selamat siang Pak Agung.
3: Kita juga, aku masih mencari.
4: Selamat pagi, salam satu hati.
0: Oke. Okay.
4: Mas Yuda, mbok kapan-kapan piknik yuk bareng.
0: Wah, ojo Pak, aku mangane oke Pak.
4: Waduh, jos. Ngendi ngono Jogja wae. Cedak wae. Sing penting bareng kumpul, era.
0: Aku mangane oke lho, Pak. Agung, siap. Nangku ndak ngerepoti lho, aku lho malahan lho nek sama kawan-kawan Rasika lho nanti lho jalukane neko-neko lho kemalahan Pak Agung. Pak Eko tanah, Mas.
5: Mas Yu, tadi antrian dari Akpol ujungnya di toko buah itu. Kalau yang arah sebaliknya di Hotel Padma. Tadi saya lewat depan Akpol persis, gerbang besarnya sudah tertutup sih. Jadi mungkin sudah selesai iringannya. Terus tadi ada,
0: tapi masih ramai.
5: Satu forager juga yang di tengah-tengah jalan lagi ngatur lalu lintas. Terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun. Informasinya di kawasan Jalan Sultan Agung Akpol ya, Kamarasika. Coba aku langsung buka CCTV lagi deh. Barusan kan laporannya Pak Eko Tanah, Mas. Oh iya nih. Oh iya, udah benar-benar berkurang banget dibanding tadi waktu aku buka jam 10.50. Oke lah, kalau begitu udah ngalir lah ya situasi jalannya. Cuma yang dari arah bawah memang masih padat sekali. Yang dari arah Papandayan, yang dari arah jalan Dr. Sutomo, itu masih padat sekali situasinya. Simpulnya di pertigaan Akpol ya, yang tadi sempat ada acara pelepasan berarti koyone ya nggak sih? Pelepasan apa mahasiswa apa nih Akpol lagi Taruna ya, Taruna dan juga Taruni Akpol Kawarasika yang tadi sempat di pantau kawan-kawan Rasika itu iring-iringan menuju arah ke selatan. Pak Ian Firmansyah, selamat siang Kawarasika, menginfokan ada mobil merokok di Jalan Dr. Cipto Kota Semarang. Wah, mana nih? Mana ini dia tau mesti yang hitam tau Pak. Wes Oke, matur suwun informasinya Pak Ian Firmansyah ya, membahayakan pengguna jalan, pengendara motor yang melaju di belakangnya juga ya ini ya. Ayo tolong kesadarannya para pengguna jalan untuk tidak merokok terus dikebul-kebul kening dalan. Merokok boleh tapi asap dan tegesannya dilek ya. Jangan dikabur-kabur ke keluar jalan ya, kawarasika, atau disediakan asbak di dalam kendaraan Anda masing-masing. Jangan dikabur-kabur ke keluar, kawarasika. Silahkan merokok, silahkan dinikmati ya kan, dengan asbak di dalam kendaraan Anda, atau dilek kan, kalau ngerokok kan. Nah, setelah begitu meneh, lek meneh asapnya sama tegesannya, kawarasika ya. Jangan dikabur-kabur ke, apalagi tegesannya nek kalau keluar kayak gini. Gitu. Loh, aku tidak melarang merokok lo guys. Ya silahkan merokok, tapi dilek sendiri tegesan sama asapnya lagi. Daripada dikabur-kabur ke kayak atensinya Pak Ian Firmansyah gini nih, karena katanya mengganggu pengguna jalan yang lain. Bahkan bukan hanya motor saja pun, tapi mobil pun juga kadang terganggu melihat pengemudi mobil yang merokok sembari tegesannya diatong-atong kening jobo. Pak Vidianto, selamat siang.
6: Selamat siang Mas Yuda ya. Untuk acara di Akpol itu adalah pelepasan dari catar atau calon taruna baru angkatan 2026 yang akan melakukan diksar pendidikan dasar di Akmil Magelang. Terima kasih.
0: Oh iya, dengan awal tahun kemarin seleksi
6: ini
0: oh ya Akpol ya.
6: Penerimaan taruna sejumlah 350 Mas Yuda, terdiri dari 320 itu taruna putra dan 230 orang itu taruni putri.
0: Oh, terima kasih. Oh gitu. Berarti istilahnya kayak LDK ya Pak Vidianto ya. LDK latihan dasar kepemimpinannya anak-anak. Eh anak-anak coy ya. Taruna-taruni Akpol ya. Warasi ke anak-anak buat kira mahasiswa. Taruna-taruni Akademi Kepolisian. Gepon matur suwun, dan saat ini kondisinya sudah agak membaik ya. Warasi ke sudah tidak sepadat tadi antara jam 10 lebih 50. Lalu aku bersama Pak Tian. Selamat siang.
7: Siang Masjid. Masjid mau menginformasikan seberang gerbang tol Krapyak ya, yang ke arah exit Krapyak itu ada kayu, patahan kayu melintang di jalan gitu. Mohon disampaikan ke petugas ya Mas Yud, mumpung di seberang gerbang tol tadi tinggal bisa nyinggirin gampang gitu. Kasihan nanti kalau ya ada yang nabrak meletik ke kaca di belakangnya. Sip. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Di copy informasinya Pak Tian. Kemudian aku bersama Pak Anggit, Fridian, Wika. Selamat siang Mas Yud dan kamarasika semua, semoga sehat selalu ya. Salam olahraga, kemarin Rabu 29 Juli 2026 telah dilaksanakan pengambilan sumpah pengurus kota PBSI Semarang Masa Bakti 2026-2030. Ya, kemarin pelantikan dipimpin oleh perwakilan pengurus Provinsi PBSI Jawa Tengah, diwakili Sekretaris Umum Dr. Iswoyo SPTMP kepada Ketua Pengurus Kota PBSI Semarang yaitu Bapak Doni Wirayuda Kusuma. Oh, wakilnya Pak Taufik Hidayat UNES ya Ki. Wakil Dekan FIK UNES beserta jajaran barunya, disaksikan oleh perwakilan KONI Kota Semarang dan Dispora Kota Semarang. Dan pelantikan tersebut dilaksanakan di sela-sela kejuaraan Bulu Tangkis Wali Kota Cup 2026 yang digelar di Gor Bulu Tangkis UNES Pegandan Semarang. Wih mantap, selamat, selamat, selamat. Ini berarti Pak Pak Doni Wira ngajar badminton toh di UNES. Lah pengurus badminton. Matur suwun Pak Anggit Wika, selamat-selamat dan sukses untuk pengurus kota PBSI Kota Semarang yang kemarin baru saja dilantik. Kita simak headline dulu di News Flash untuk siang hari ini, ada update apa?
8: News Flash. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat penyaluran kredit program perumahan dari sisi suplai telah mencapai Rp6,94 triliun guna mempercepat konstruksi fisik rumah. Langkah ini didukung oleh pemerintahan dengan meningkatkan alokasi total plafon kredit tahun 2026 dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun demi mempercepat ketersediaan hunian dan menekan angka backlog perumahan secara nasional. Demikian News Flash.
0: Pak Fuad, selamat siang.
9: Pol, ada kira-kira 10 bis plus ambulan plus truk Akpol turunan Lemah Abang.
0: Oh, ketemu di Lemah
9: arah
0: Abang.
9: Ungaran. Banyak banget mungkin acaranya itu Mas Yud.
0: Okay, betul
9: dia
0: sekali.
9: Arah ke Bawen, nggak tahu nanti ke Magelang atau kemana. Makasih Mas Yud.
0: Betul, sama-sama Pak, matur suwun sekali. Ke Lembah Tidar, ke Magelang itu informasinya tadi, Kawar Asika. Penasaran nih aku jujur dari dulu tuh pengen banget ke Lembah Tidar tahu. Maksudnya ada bukan wahana ya, apa ya istilahnya ya. Kayak istilahnya ada instalasi apa gitu di sana kok kemudian bisa jadi pusat latihan fisik. Baik itu taruna-taruni polisi, kemudian juga TNI, bahkan kemarin para menteri di kabinetnya Presiden Prabowo Subianto kan juga dibawa ke Lembah Tidar. Aku penasaran di Lembah Tidar itu ada apa sih guys? Maksudnya cuma lembah saja isinya hutan-hutan atau ada instalasi-instalasi khusus yang itu tuh untuk latihan fisik gitu? Aku membayangkan di sana ada medan-medan tertentu yang dibuat sedemikian rupa atau mungkin ada alat-alat opo gitu ya di sana atau ada halang rintang tertentu yang dibangun di Lembah Tidar gitu, penasaran banget gue. Ya cuma terus pun ya informasinya terakhir Pak Santoso, selamat siang. Ini Pak Santoso ngasih info di wah ano rame-rame opo ki di ngalian ki. Ada rame-rame di portal Katrol ngalian guys, ada Pak Santoso nih.
10: Izin melapor, ada bis Agremas mau melintas naik ke arah BSB, mungkin mau putar balik, terus dihadang sama petugas di sub, suruh mundur.
0: Okay.
10: Terima kasih.
0: Baik, mantap kalau gitu, keren di sub, di kawasan portal Katrol Ngalian ya. Pak Khairul Wahyu Wiratama, aku sedia asbak di dalam mobil tempur dong, sip, mantap. Mantap-mantap sekali ya, keren contohnya ki ya. Jadi orang di apa orang di ketar-ketar kini dalan ya. Pak Michael Arka,
11: Lembah Tidar itu ya Akmil itu Mas Yud, karena dia lokasinya ada di bawah Gunung Tidar atau di lembah Gunung Tidar.
0: Oh.
11: Makanya disebut Lembah Tidar. Begitu Mas Yud.
0: Dulu Pak Michael Arka pas pelatihan di awal-awal sekolah kedinasan juga latihan di Lembah Tidar juga nggak Pak Michael Arka di Lembah Tidar itu? Dulu. Berarti cuma kayak wis kayak lapangan atau kompleks akademi militer tok gitu kan? Maksudnya nggak ada kayak instalasi khusus di sebuah lokasi tertentu untuk latihan fisik atau apa gitu loh. Yang aku bayangkan nanti kayak di sana ada halang rintang atau kemudian ada kayak apa ceblok-ceblokan tanah, teles-telesan, terus ada apa lagi? Ada medan-medan tertentu yang dibuat sedemikian rupa khusus untuk latihan fisik, menunggu gila aku membayangkannya. Ya wes itu ya Kawar Asika ya, aku menutup agak gasik ya hari Jumat ini Kawar Asika ya. Ada satu lagi, ada Pak Agung nih. Piye Pak Agung?
12: Di tanjakan Lemah Abang yang arah ke Mbawen ada truk gak kuat nanjak mundur. Untung ora ono korban, ora ono popo.
0: Oh, syukurlah kalau gitu.
12: Arah Bawen. Truk gede.
0: Oke. Okay.
12: Untuk saat ini belum ada kemacetan.
0: Sip, matur suwun Pak Agung. Nggih pun kalau begitu Kawar Asika semuanya, matur suwun ya yang sudah bersama sejak tadi jam 9 sampai dengan saat ini hari Jumat. Aku menutup Kelana Kota Siang agak gasi. Aku meninggalkan antrian di beberapa lokasi ya. Di Jalan Pantura Wali Songo, Simpul KIW kawan. Masih padat tapi nggak yang panjang sampai Sangu atau sampai UT sih, masih dari pintu barat ke pintu timur saja. Kemudian juga Kali Gawe Kubro juga wah udah mulai rapet ini. Simpulnya di rel kereta api biasa ya, pada puter balik di situ yang nambah antrian lalu lintas. Udah dua itu tok Kawar Asika. Kali Gawe sama QQ. Selain itu lancar. Nanti dipantau lagi sama program Kelana Kota selanjutnya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Hikmah Ungaran. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, jamaah al-hikmah, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa lagi dalam majelis selamatan Rasika, majelis zikir, majelis membaca solawat kepada junjungan kita Habibina Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mendoakan orang tua kita, guru-guru, serta sesepuh pini sepuh kita. Majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika, episode Rasika USA dan channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa, serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-22-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan tahlil hari kelima Ibu Ayu Cahaya Tiara Karunia.

0: Putri binti Azwar Wanci Iwan. Peringatan 40 hari wafatnya Bapak Suryanto bin Sarikin, sesepuh dan tokoh masyarakat warga Kluyan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Peringatan 2 tahun wafatnya Ibu Sumina binti Karyo Dinomo, ibu dari Mas Ponco Wijayanto. Peringatan 1000 hari wafatnya Puji Priyono putra almarhum Bapak Roni Sitalang Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Kita juga mendoakan ahli kubur Ibu Erna tokoh pintar Ungaran. Kawan Rasika, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA. Dan telah hadir bersama kita Ibu Nyai Fatia, Ibu Hajar Ratna Mufida, dan Mbak Amalia Ainun Nurjana. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa, Sayyidina wa Habibina wa Safiina wa Qurrati Ayunina wa

وخصوصا إلى روح من استمعناها هنا بسببي وكانت القراءة باسمه وتلونا ذلك من أجلك وخصوصا سيح مولانا جعفر صديق سنان كدوس سيح مولانا رادين سعيد سنان كاليجوغو سيح مولانا رادين عمر سعيد سنان موريا سيح مولانا رادين فتا سنان دمak سيمبا عبد الرحمن كانجور ngroto سيمبا سيروت جودين ngroto سيمبا خليل بانكالان سيمبا هاسيم أساري تبويرن سيح محمد رملي تاميم رجوسو جومبان سيح محمد نسمان عليشاكي نياي حاجة سيتي كوماريا بنتي كياي حاجي مناجي سيح أحمد نصراري عليشاكي كياي أغن Pandanaran Pangeran Terboyo Se Jumadil Kubro Simbah Yai Soleh Darat Simbah Hasan Munadi Simbah Hasan Dipuro Se Basarudin Bah Mutamakin Bah Ronggo Kusumo Bah Guru Mbah Musyafa Bah Sunan Katong Pangeran Abinowo Ki Ageng Gringsing Ki Ageng Pekalongan Ki Ageng Wonobodro Se Maulana Mahdibi Habib Ahmad Sapuro Bah Kiai Maksum Lasem Bah Kiai Bisri Mustafa Rembang Bah Kiai Maimun Zuber Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Zainuri Abdul Kohar Kiai Muhammad Samsudin Pringapus Kiai Haji Masduri Damanhuri Ngroto Bang Nur Hidayat Al-Habib Tohir bin Abdullah Al-Kaf Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Norhozin bin Kiai Haji Nursidi Haji Insinyur Soekarno Haji Muhammad Soeharto Kiai Haji Abdurrahman Wahid Profesor Haji Baharudin Yusuf Habibi wa khususan Ibu Ayu Cahaya Tiara Karunia Putri Binti Azwar Wanci Iwan peringatan 40 hari wafatnya Bapak Suryanto bin Sarikin sesepuh dan tokoh masyarakat warga Kluyan Ungaran Barat Kabupaten Semarang peringatan 2 tahun wafatnya Ibu Sumina binti Karyo Dinomo ibu dari Mas Ponco Wijayanto peringatan 1000 hari wafatnya Puji Priyono putra almarhum Bapak Roni Sitalang Ungaran Timur Kabupaten Semarang mendoakan ahli kubur Ibu Erna tokoh pinter Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh Bapak Haji Mardikin bin Haji Muhammad Anwar Ibu Haja Siti Amini binti Haji Ahmad Ilyas Bapak Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar, Ibu Haja Jamilatun binti Haji Nur Sodik, Bapak Haji Maftuh Sakir bin Haji Marzuki, Bapak Haji Heri Kusmanto bin Hadi Supeno. Wau khususon Kiai Haji Asifuddin bin Kiai Haji Izzuddin Nasari, Kiai Haji Kapul bin Sarkimin, Kiai Haji Masudi bin Selamat, Bapak Mulyadi bin Mantono Giman, Bapak Rohimin bin Ahmad Bedan, Bapak Suhardi bin Surodimejo, Ibu Nyai Haja Mufidatu Soleha binti Kiai Haji Nurhozin, Bapak Haji Ridhaun Nasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Muhtarul Fuadi binti Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihanto bin Gusti, Bapak Zainal Fanani bin Haji bin Awan Ahwan Solikin Dwi Hermawan bin Suyono Bapak Heri Wilopo bin Supono Bapak Haji Noto Subroto Deni Hermawan bin Calvin Gundong Bapak Ahmad Syafuddin bin Kamal Musin Ibu Sri Hartati binti Mursid Sugondo Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto Muhammad Alias Adi Jordan Ardian bin Julius Ardian Gundong Bapak Sajiman bin Santono Bapak Haji Gundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh Bapak Tarwan bin Mat Darsan wa usuli wa furuihim anna wa yataqabbalu minhum wa yashahum birrahmati wal mahbira wa ya'ummuhum birridwani wal karamah wa yu'li darajatihim fil jannatin na'imah inda hadratil aliyah wa yulhikuhum ma'an nabiyina wa siddiqina wa suhada'i wa sholihin wa ila hadrati sahibi hadil haja wa ahli baiti wa awanihi semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar rasika jamaah hikmah muslimin wal muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa kita baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang nampak maupun yang samar, dosa kecil terlebih dosa besar, dosa yang tidak disengaja terlebih dosa yang disengaja. Dianugerahi hati yang lapang selalu bersyukur, sabar, tabah dan ridho atas segala keputusannya. Diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah,
malapetaka terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan beri dicukupi dan disempurnakan rizkinya dengan rizki yang halal, mudah, lapang, baik, manfaat dan barokah. Ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita, serta pemimpin kita. Selalu bertakwalah dan melakukan sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat dan perilaku yang buruk dan tercela. Dibuka, dilapangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-Mu yang soleh, dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para salafun soleh. Wa usuli wa furu'ihim ajma'in ala niyati siddiqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bijahi wa safa'atir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika, Majelis Zikir, Majelis Salawat, Majelis Kirim Doa kepada Orang Tua, Guru-Guru, Para Sesepuh hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan zahir dan batin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Ustadz Haji Zainul Arif Kedinding Surabaya, Bapak Haji Ainul Huri bin Haji Muhammad Harun, Ibu Haja Sofia Al-Hidma Nawangsari Waleri Kendal, Bapak Afan Kelipang Semarang, Ibu Marianti binti Mardi Banget Ayu Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari, Bapak dari Mas Jamal Boy Rasika, Dwi Sulistyo Jati binti Didi Haryanto Sukardi, Haji Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarta Keluihan Satu Ungaran, Bapak Sumarno

Atmojo bin Ahmad Kanan, pengasuh panti asuhan Sahal Suhail, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gersik, Ibu Kurniati binti Muhammad Soleh, Jamaah Al-Hikmah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ibu Sumini binti Isropi, ibu dari Pak Lili Agus, Jamaah Sambiroto, Semarang, Ibu Heni Nuryati binti Rohmat Abdul Mukti, Semarang, Ibu Suparti, ibu dari Ibu Cici Al-Hikmah Kabupaten Semarang, Ibu Rohmi binti Suwito Al-Hikmah Batur Sari Meranggen, Ibu Haja Evi Rosida binti Haji Makmun Gersik, Ibu Dimna Hendrayani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wahyu Seto Utomo, suami dari Ibu Yuni Astuti Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, Bapak Suharjo bin Sirodimejo, adik Ibu Narni Restu Ibu Catering, Ibu Sri Winarsi binti Juahir, ibu dari Ibu Retno Ari, Ibu Mardiah binti Abdul Aziz Pekalongan, Ibu Safa'a Gombak Kuala Lumpur Malaysia, Ibu Haja Nur Aini binti Haji Abdul Kadir Kutilang, Bapak Jailani binti Kemal Ali, Ibu Sisti Arti binti Abi Suliman, Ibu Zaina binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Iswarya Ningsi binti Ramlas Terangi, Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nuraiti Rais binti M. Rais Junaidi, Ibu Trianur Wahyu Ningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tojoyo, Ibu Sumira binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmatsyah Aceh, Ibu Suminten ibu dari Mas Nur Beni Rasika. Mendoakan Ibu Ernest keluarga di Bandarjo Ungaran dan Ibu Umi Ngaliatun sekeluarga di Kuncen, serta Ibu Anis Dwi Anggraheni dan Bapak Arif Is Pramoko sekeluarga di Sumur Gunung Gunung Pati, Semarang. Mendoakan keluarga besar Toko Pintar Ungaran dan keluarga besar Rumah Makan Maju Jaya Pak Yadi Wonogiri di Ungaran. Semoga selalu sehat, sukses, laris, bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Erna dan keluarga Ibu Umi Ngaliatun serta keluarga Ibu Anis Dwi Anggraheni dan Bapak Arif Is Pramoko yang telah ikut berkhidmat untuk majelis selamatan hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Wa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Wa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Wa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Ma'anaili syafaatil utma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kawan Rasika, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa, serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda juga dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika dan Nanda Utama. Untuk mendengarkan dan melihat majelis selamatan Rasika, Anda juga bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store. Kawan Rasika, jamaah khidmah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti majelis selamatan Rasika hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masyayikh dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mencatat lonjakan kebakaran ilalang selama musim kemarau dengan 60 kasus terjadi dalam satu bulan terakhir. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang, Tantri Pradono, bilang angin kencang membuat api cepat menjalar sehingga menyulitkan proses pemadaman. Menurutnya, sebagian besar kebakaran diduga dipicu oleh kelalaian manusia, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di lahan terbuka. Damkar mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak membakar sampah selama musim kemarau untuk mencegah kebakaran meluas. Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi untuk mempercepat perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, bilang pihaknya sudah mendata sekolah yang diusulkan untuk diperbaiki, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Menurutnya, perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sekolah yang rusak berat, serta menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Pemprov Jawa Tengah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota mengingat kewenangan perbaikan SD dan SMP ada di daerah, sementara SMA dan SMK menjadi kewenangan provinsi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067 WA 08.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Sial. Para pamidang ada di carang laras. Terima nyostren. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sangat pepanggian mulai kalian di Ejang Andin. Sesarangan diri pamidang atakan lelaku dan campur sari ingat adalah sotawi gagera genggal. Semoga di Ejang Andin sambun bikawi animon radio Rasika. Ingat menikah wanita nomor 081325858500. Ingang badi pinara wonten WA. Utawi ingang badi derek midhangetaken saringan wonten streaming kita. Ijo menika wonten www.rasikafm.com. Dados tidak ada alasan tidak midhangetaken radio Rasika. Di manapun kapanpun ugi saged tansah setya tuhunje. Ingang tansah wonten margi sumangga. Dipun update pawarta semargi nipun. Diajeng ditenggo dumugi tabo tiga mangke. Sawenika diajenin badhe kesekarang pambika. Lewat sekaripun saking Cak Dikin irah-irahanipun jumenika tombo ati. Wontara di carang laras sriwanya setenan ingkang badhe tansah

0: 500. Ngerincangi siang meniko, umpami panjenengan tasih wonten mergi mandin kok bener sangat mekaten. Supados asrep manahipun panjenengan saged nggih ngiyup rumiyin mekaten pinara wonten adi jarang laras sriwangyos tenan. Kados to Boboriati, bandin saged telatah tambangan mijen. Bade kinten salam katur Ibu Rusminah Boboariman mugi tansah kaparingan sehat selalu. Kagem diajanin matur sawenuan sami-sami. Puni diajeng Andin badhe ngersangga seganipun ninggal katresnan. Oh ince puni di bontengga segaripun. Wonten Bobo Dwi Jayanto menika, Mbak Andin mohon info saking telatan Semarang tumuju ke arah Kudus setelah tol di tepatnya di Jalan Lingkar Demak ada apa? Adakah perbaikan jalan mekatan seputaran Lingkar Demak nge? Oke, boleh nanti ditambahkan gagem kawarasi kangge. Ngajeng bakdo setelah tol begitu ya di Jalan Lingkar Demak. Apakah sak menika wonten perbaikan boleh ditambahkan saking telatan Semarang tumuju ke arah Kudus. Lajeng wonten Bapak Sumadi, Mbak Andin. Bapak Sumadi saking telatah Kaliwungu badhe ngersakaken sekar-sekanipun ngimpi saking Bapak Mantos nggih diajeng Andin ngimpi pun menika sekar ingkang radindeles mekaten boleh diwonten kok Bapak Udin.
1: Din Mbak Andin,
0: dalam-dalam Wilujeng siang
1: kawan rasi kawan.
0: Inggih, Wilujeng siang.
1: Badin lagi perjalanan saking Semarang tumuju Kudus sampun mugi Demak.
0: Oke. Okay.
1: Cuacanipun nggih benter nggih adem, benter nggih adem.
0: Semripit ya,
1: Mas. Cuman kula niki teng ngiyupan adem terus Mbak Andin.
0: Alhamdulillah.
1: Nyuwun dipun puterakan lagu mawon.
0: Menapa menika?
1: Asmoro, Lintang Asmoro ingkang duet nggih, Mbak.
0: Iya siap, saking Mbak Yunika Salintri ugi nggih Lintang Asmoro. Wonten ugi Mbak Andin Wilujeng siang badhe ngersangga sekenipun saking kamar Didi Kempot kalian Mbak Yuni Sara mekaten boleh salah tiga ngaturaken pawartos kok nggih sami bentar to Mbak Andin. Alhamdulillah nggih ibu-ibu nih yang seneng ya cuciannya pada kering juragan-juragan kerupuk gitu loh. Dados dinikmati kemawon supados asrep semoga sarengan dan sasetyo tu kalian diajani nonton di carang laras serima nyus tenan Mbak Yunika Salintri medal rumien angsal nggih lewat seganipun ninggal katresnan. Kasuwon tening puni wonten di carang laras serima nyus tenan ingkang badhe tansah setyo tu kalian diajani tasih kata wektalipun semoga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan tasih tansah setyo tu kalian di Ejeng Andin wontene di Jorong Leres sarima nyos tenan wilujeng siang kagem kawarasika ingkang nembe tansah setyo tu wonten live TikTok Rasika USA wilujeng siang. Sugeng sesarengan kalian di Ejeng Andin derek midhangetaken lelagonan campur sari nggih ingkang deles utawi gagrag enggal ingkang badhe pinarak semonggo. Boleh langsung saja di komen-komen wonten ngandap meniko dan juga di sapa-sapa nggih ingkang sampun tansah setyo tuhu ingkang dereng join ampun supe langsung kemawon join wonten live TikTok Rasika USA ingkang tansah wonten mergi ugi sangkit langsung update pawartos wonten adi corong laras terimanya setenan nggih ingkang sampun pindara wonten WA nipun radio Rasika ugi sampun kata dia janin atraken weather sewani wonten sangat wonten Ibu Yuni di Ejeng Andin beberapa hari enggak absen begitu ya. Oh inja sehat toh Bu Yuni. Mugio tansah kabar ngering pas sehat nggih. Wonten Pak Boda di Ejeng Andin badhe ngersangi sanggenipun tamu undangan. Wah ini Mbak Yuni kan Salindri hari ini tanggapannya banyak ya. Mbak Andin kinten salam katur para pamidangan wonten pas ben Pasar Bandar Jongaran inja siap. Wonten Bobo Suparno Mbak Andin cuaca babadan mendung mekaten. Alhamdulillah wonten babadan mendung nggih temaran. Kintum salam katur Mbak Nurul kalian bapak-bapak warga RT 9 kali doh kagem dia jandin wonten sawah nuwun sanget inggih sami-sami ati dudu wesi tolong diputarkan nggih dia jandin boleh. Wonten Uti Bandin kula nderek midhangetaken boleh. Wilujeng siang. Ingkang sampun nderek midhangetaken wonten live TikTok Rasika US nggih wonten Ibu Ervi wilujeng siang Bapak Suntoro alhamdulillah nggih sakit pepanggian meleh nggih Mbak Alina utawi Mbak Alira menih nanti bisa ditambahkan ya terputus komenan ya Ibu Nani Mbak Andin waalaikumsalam nggih sugeng tetepangan kagem kawara sekengkang sampun tansah setyo tuh wonten live TikTok Rasika USA ampun supe di tap-tap layar HP panjenengan nggih wonten sawah niwon sanget Mbak Andin Mas Dol menika wilujeng siang sampun derek midhangetaken ingkang dereng sumangga dia janin mengajak kawarasika untuk join live TikTok Rasika USA saged berbagi pawartos cuaca ngersakan sekar mekaten nggih mboten namung derek midhangetaken panjenengan ugi saged mirsani secara langsung mekaten nggih audio dan juga visual yang belum tahu dia Jang Andin nah boleh langsung merapat wonten live TikTok Rasika USA gitu ya Mbak Alina Mbak Andin oke, okay, cobi mangke seganipun Rondo Banyuwangi begitu. Ya, Bapak Ono, matur sewah nyuwun. Ampun supeng nggih di tap-tap layar HP Kawarasika ya. Terima kasih banyak. Sakmenika dia janin badhe kesekar rumiyin kemawon angsal nggih Kawarasika. Sekaripun ingkang kalawu ngersakaken saking Mbak Yu Niken Salindri. Sekaripun ijeh menika lintang Semoro wontene di Jarang Laras Serima nyos dan semoga
1: Aneka Musik
2: Sabari Reha
1: Iki lagu judulnya apa ya?
2: Lintang Asmoro
1: Nek kowe lintang apa?

0: 105,6 FM Rasika USA. Sekini pun hati tutu wasi sampun wadal. Saking Mbak Yu Andin Asmara. Happy Asmara. Kalian kawas didi gampot nge. Wontena di corong laras. Terima nyos tenen. Ingin sambut binara wonten WA. Dia jadi datar ke rumah. Terus sembah ini wonten sangat. Ingin menikah wonten nomor 081325858500. Wonten Bobo Wavinus Wilujang siang.
1: Sugeng siang, Diajeng Andin, Sugeng siang, sedaya kawan Rasika.
0: Inggih.
1: Diajeng Andin, update siang nggih niki. Muter-muter ten sekitaran Kota Salatiga, lali ini tasih lancar mawon nggih.
0: Oke.
1: Untuk cuaca mendung ten Kota Salatiga.
0: Mendung ya.
1: Kali ajeng nyuwun tembang Mbak Andin.
0: Menapa menika?
1: Tembange nek dereng keputer nggih. Sikep mawon.
0: Oke.
1: Dereng keputer nggih.
0: Boleh.
1: Atan mawon dia jangan diin matur suwun.
0: Sami-sami wonten sampeyan niku sange dipentengke sakaripun wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken saking tlatah Bonang Mbak Andin. Bonang bener sangat menika badhe ngersange sakenipun kasemaran. Angsal wonten Bobo Faturrahman.
2: Hati-hati berkendara di jalan kawan. Ingat, keluarga menunggu di rumah, hati-hati. Jangan ngebut-ngebut, Pak Supir. Dicek muatannya, Pak Supir.
0: Terlalu overweight ya?
2: Darahnya.
0: Oke.
2: Posisi di

0: pasar, dekat pasar Godong. Situasi lancar.
1: Siap.
0: Aman terkendali.
1: Matur sewu nuwun Bapak Fatur. Bapak Tarto wilujeng siang.
2: Selamat siang Rasika.
1: Wilujeng siang.
2: Sahabat Rasika, saya ini mau ke Semarang dari Jepara, baru berangkat. Sebaiknya lewat mana? Kondisi jalan ada yang macet tidak?
1: Oke.
2: Mohon konfirmasinya, terima kasih.
1: Jepara tumuju ke arah Semarang. Saat meniko aman lancar kemauan. Jeporo tumuju ke arah Welahan. Sekedik wonten antrian ijo meniko seputaran pertigaan Trengguli ya. Tapi lepas meniko sih aman lancar, hanya traffic light saja, antrian di traffic light. Lajeng tumuju ke arah Demak Nipun aman lancar. Demak Semarang aman lancar kemauan. Bopo Tarto monggo mios. Lajeng wonten ingkang sampun kadah sangat ingkang join wonten live TikTok Rasika USA. Wah, diajeng Andi ningge. Reuni Sabtu sore. Kalau Minggu sore enggak bisa ya. Mbak Andin, Mbak Andin, wonten ugi Inje Popo Gusman, wonten sembah nyuwun sugeng tetembangan kalian diajeng Andin. Iya ya, jadi bisa join wonten live TikTok Rasika USA. Wong Rere, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih menawi wonten nadi corong laras sari maknyos ngagem basa Jawi. Mbak Andin sekarnipun onjeh cobi mangke wong kere dipun tenggo sekarnipun. Matur sembah nuwun sampun kathah ingkang join wonten live TikTok Rasika USA. Ampun supe di tap-tap layar HP panjenengan dan juga jangan lupa di follow ya akun TikTok Rasika USA. Ingkang badhe ngersangga segar sumangga. Kalau wonten ingkang ngersangga segar pun tembang kangen ingat ngersaikan segera menikah sumangga.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
2: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
1: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
2: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
1: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
2: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129 resmi digelar di Desa Cukil, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang dengan sasaran utama pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1,25 km yang menghubungkan Desa Cukil dan Desa Kemetul. Komandan Kodim 0714 Salatiga, Letkol Kavaleri Fajar Hapsari Nugroho mengatakan, TMMD juga meliputi pembangunan 15 rumah tidak layak huni, rehabilitasi musola dan TPQ, pembangunan pos kampling, serta berbagai penyuluhan kepada masyarakat.
4: Melaksanakan rabat beton kurang lebih 1,2 km, kemudian ada RTLH yang akan kita kerjakan. Tentunya ini juga atas kerjasama bantuan dari Pemda. Kemudian nanti akan dilaksanakan juga rehab musola, MTQ, kemudian ada pos kamling. Dan ini dilaksanakan secara bersama-sama antara TNI, Polri, kemudian dari masyarakat, dan berbagai instansi yang terkait.
3: Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha berharap pembangunan jalan tersebut dapat memperlancar akses masyarakat, memper

0: masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi hukum gratis dan informasi lelang resmi dengan harapan kegiatan ini semakin mendekatkan kejaksaan dengan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

0: 105,6 FM Rasika USA panjenengan tas sendere midang atakena di jarang laras sarima nyos tenen kalian di ejang andin sampun melebet tapo kali langko tabo langkung songong nggih ingkang sampun derek midang ataken kalian di ejang andin somonggo ingkang dereng di ejang andin mengajak ka Rasika mboten namung wonten WA nipun radio Rasika panjenengan ugi saged join wonten live TikTok Rasika USA tidak hanya bisa mendengarkan ka Rasika juga bisa melihat secara seksama. Mungkin nonton live TikTok Rasika USA nggih, sampun kathah sangat ingkang join. Inggih menika Diajang Andin absen rumiyin wonten live TikTok Rasika USA kalau wonten Mbak Dwi Oli Store saking telatah Kudus Mbak Andin dedek bergabung kinton salam kantor Mamah Kawulo inggal sampun tansah setia tuhu matur sembah nuwun wong kere badinger saking segar malih oh boleh matur sembah nuwun giving pun nggih lajeng wonten ugi Merak Kayangan Mbak Andin dedek midangetaken lajeng wonten Mbah Brengos saking telatah Bika Rumiin wonten wonten Bobo Fatur ingkang kalawau melintas di seputaran jalur Demak lajeng wonten Bobo Apriliano Wilujeng Siang
1: semangat pagi Mbak Andin
0: cemungut Bobo Apriliano
1: mau menginfokan di jembatan Tuntang ya Mbak Andin
0: oke
1: arah ke Semarang itu ada kayaknya ke perbaikan atau peremajaan ya Mbak Andin jadi satu jalur untuk teman-teman waspada aja kalau misalkan dari arah Salatiga mau ke jembatan Tuntang ambil lajur kanan hati-hati karena di situ langsung penyempitan jalan ya Mbak Andin ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami mantar semuanya nuwun sangat. Bobo Apriliano melintas di jalur jembatan Tuntang ingkang sakera Solo Tigo Kawarasika tumuju ke arah Bawen. Saat menika wonten perbaikan mergi dadosto kagem Kawarasika hanya satu lajur kemawon ingkang saged dilintasi inje menika di lajur kanan begitu ya. Ingkang tasih perbaikan ambil lajur kiri kemawon supados lancar. Bobo Darji Mbak Andin nyuwun perso kondisi jalur saking Jatisari tumuju ke arah Blora kados pundi mekaten seputaran Jatisari tumuju ke arah Blora ngajeng nipun Bobo Darji boleh ditambahkan pawartosipun nggih Kawarasika mobile ingkang sampun wonten ingkang sampun melintas Bobo Juni Abadi Mbak Andi sakenipun langit mendung kutho Ngawi boleh dipun tenggo Bobo Hendri Zen Santoso Diajeng Andin kulon derek nyimak boleh matur sowan nuwun Bobo Bosman nah sugeng derek midhangetaken Mbak Andin badingan sangga sengenipun eling Prambanan kemawon boleh dipun tenggo Mbak Nana Mbak Andin salam katur Ibu Indah wonten RT Sedoso RW Sedoso Perumahan Kaliwungu Indah sugeng derek midhangetaken mekaten siap Mbak Nana matur sawah nuwun Wilujeng Siang rencana wonten toko Rahmat Ungaran sugeng derek midhangetaken sampun tansah setya wonten live TikTok Rasika USA terima kasih banyak ampun supe di tap-tap layar HP panjenengan nggih Kawarasika ingkang sampun join wonten live TikTok Rasika USA sakmenika dia janin badhe kesekar ingkang ngelowo sampun nenggo segeripun saking Kamas Andar Boy King Mbak Nana badhe ngersake segeripun sabar boleh segeripun irah-irahan sikap wonten di carang laras serimanya seneng.

0: Bunara.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Banyuwangi mengingatkan bahwa angin timuran yang lazim terjadi pada Juli hingga Agustus dapat meningkatkan tinggi gelombang di perairan Samudra Hindia, Selat Bali bagian selatan, hingga Laut Selatan Jawa. Gelombang di perairan selatan Banyuwangi diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter, sehingga nelayan, operator kapal wisata, dan pengguna jasa transportasi laut diminta selalu memperbarui informasi cuaca sebelum berlayar. BMKG juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Cuaca yang kering, kelembapan udara yang menurun, serta embusan angin yang cukup kencang dapat mempercepat penyebaran api.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM bersama Bobby Ramadan. Kodim 0823 Situbondo memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan prajurit yang bersih dari penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba P4GN 2026. Dan Dim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, kegiatan berlangsung di Aula Letnan Nidin Makodim 0823 Situbondo, Jalan PB Sudirman, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo. Katanya kawan, pemahaman tentang narkoba dan bahayanya harus secara terus-menerus disampaikan kepada prajurit sebagai upaya pencegahan, termasuk juga ancaman pidana jika berhadapan dengan narkoba.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Dinas Sosial Kota Batu terus memperkuat layanan sosial yang inklusif melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pelatihan bagi anak penyandang disabilitas agar lebih mandiri dan memiliki keterampilan untuk menunjang kehidupan mereka. Selain itu, Dinsos juga mendorong pembentukan karang wreda di seluruh desa dan kelurahan sebagai wadah bagi para lansia agar tetap aktif, produktif, dan memiliki ruang bersosialisasi. Penguatan layanan sosial turut didukung sinergi berbagai pilar sosial seperti PSM, TKSK, Tagana, pendamping PKH, hingga Karang Taruna. Setiap desa dan kelurahan nantinya akan memiliki sedikitnya 2 petugas untuk memperkuat pendataan serta penanganan masalah sosial. Evaluasi program dijadwalkan dilakukan bersama Kepala Desa dan Lurah Sekota Batu dalam 2 pekan mendatang.
4: Berita terakhir kami kawan dari TA Radio Solo, Dinas Pendidikan Kota Solo akan mencairkan insentif tambahan senilai Rp300.000 per bulan yang menyasar sekitar 400 guru PAUD. Prioritas bantuan diberikan kepada guru PAUD yang total pendapatannya masih berada di bawah angka Rp1.500.000 per bulan. Kesejahteraan guru saat ini masih menjadi PR dan akar masalah ini adalah sangat bergantung pada kelancaran pembayaran SPP dari para wali murid. Kami pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

105,6 FM Rasika USA Banjar dengan tasnya dari Midang Atta Kennedy Zorang Laras dari Manyal Senen kalian diajang Andin Batar Semahin Wan ingang sambun tan saset yotuhu ingang sambun dari Midang Atta Ken utawi ingang sambun join live TikTok Rasika USA Mboten namung panjenengan dari Midang Atta Ken panjenengan ugi saget mirsani secara langsung mekatan saat diajang Andin siaran begitu ya mana ya Mbak Andin Dada sangat pemanggian begatan ya secara langsung wonten live TikTok Rasika USA. Ingat sound pindah Mbak Nona Wilujang siang Mbak Nona Sugeng tetepangan Mbak Ayu Dia Mbak Ayu Dia Sugeng Derek Midang Atakan Sugeng Santen Mbak Nona Mbak Andin Mbak Dikinton salam kagem karyawan Junha Semarang. Semangat kerjanya ya, begitu. Oke, Mother Sebahin Won. Lajang wonten Ibu Yulika, Willy Jang siang, sugeng derek midang ngetaken, popo ikin, kang kolowong ngeresaken, segenipun, nyidam sari. Lajang, ingkang sampun pinarak wonten WNipun Radio Rasika, uki sampun kata sangat nge. Bawa selamat ngaturaken, Pak Wartos, Mbak Andin, TL Banyumanik, wonten menopon J. Niki antrian sampun dumugi ngajeng RS Banyumanik 2, ingkang badhe ar arah mandap mekatan utawi badhe tumuju ke arah Semarang saking telatah Ungaran Kawarasika traffic light Banyumanik ada apakah gerangan Bobo selamat apakah sudah lolos dari ketersendatan seputaran Banyumanik nanti bisa ditambahkan wonten catatan menopo laja wonten Bobo Rozikin Bandin nyuwun info saking telatah Klaten tumuju ke arah Kaliwungu mekatan Klaten tumuju ke arah Kaliwungu sameniko terpantau aman lancar kemauan panjenengan badhe miyos tol atau ruas jalur konvensional Bapak Rozikin nanti bisa ditambahkan nggih. Segeripun ngersaengke no Banyulangi di Bantenggo. Bapak Bambang, Bandin badhe ngersaengke segeripun rebutan

0: bantal boleh, Mbak. Wonten Bunda Lina, badinger saking sekenipun Deno kemawon saking Mbak Yusindi boleh. Mbak Andin Bopo Gando sengaturaken pawarto simpang KFC Pandanaran. Sak menika TL-nya pecah Mbak Andin, saya sudah 5 menit yang lalu melintas. Untuk saat ini jadi catatan Kawarasika Mekatan. Simpang KFC Pandanaran Semarang ya, Kawarasika, TL-nya pecah. Kagem Kawarasika yang gak melintas, untuk catatan panjenengan. Bobo Dwi Arianto.
1: Siang Mbak Andin.
0: Pilih jauh siang. Badi
1: tembang mawon Mbak Andin.
0: Menopo.
1: Dari Didi Kempot yang Bapak Aturun.
0: Saya sawi di wonten tegas tunggal nggih. Wonten ugi Bukarti ingkang badhe ngersakaken seganipun. Oke. Jogja lantai 2. Dia janjian sugeng bertugas sehat selalu. Amin. Matur suwun semanten ugi panjenengan doa ingkang sami ya. Mbak Andin, seputaran berangsong apakah sudah lancar ya seputaran berangsong? Untuk saat ini sih aman lancar kemawon tumuju ke arah Semarangipun. Mangkang tumuju ke arah Semarang. Catatan ibu ninja menikah seputaran KIW nggih Kawarasika. Saat menikah sampun tesih wonten antrian mekaten ingkang badhe tumuju ke arah Semarangipun. Bobo Abu Rohim Bandin badhe ngersangga sengkenipun onjeh sangi Bobo Gesang. Kita salam kagem poro penjahit wonten telatah Semarang sugeng makaryo sinambi dari midang ataken adi corong laras serimaknya setenan. Boleh dipun tenggo kagem Kawarasika ingkang kolowo samun ngersangan sekar ingkang tering boleh nge join wonten live TikTok Rasika USA diajeng Andin Tenggo dumugi taboh tiga mangke. Mbak Yusindi Sintia Matarumin Kawarasika lewat sekianipun denok wonten di carang laras terima nyus tenen ingkang badetan sah setia tuhu.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Kawan, pas masa awal masuk sekolah kemarin, media sosial ramai membahas kekhawatiran orang tua yang baru mengantarkan anak mereka masuk SD. Ada yang merasa takut anaknya tumbuh biasa saja dan tidak menjadi anak berprestasi. Ada pula kekhawatiran muncul dari mereka yang membandingkan kemampuan anak sejak usia dini. Tapi banyak yang menilai ekspektasi itu terlalu cepat karena setiap anak punya proses tumbuh yang berbeda. Ya, dan fenomena ini kembali membuka diskusi soal pola asuh generasi milenial dan Gen Z yang kini lebih menekankan komunikasi, kesehatan mental, serta memahami kebutuhan unik setiap anak. By the way, topik parenting zaman now emang seru. Sampai komedian kondang Trevor Noah juga share experience-nya soal ini.
2: Like, that's what parents are just, like, I can see myself doing that as a millennial parent. Like, when I grow up, I'm just gonna be one of those where, like, I'll punish the shit out of my kids, but you can't hit them. So I'll just be like, did you clean your room? I don't want to clean my room. Listen here, young man, if you don't clean your room, I'm gonna make you go viral. I will make you go viral, young man. No, don't do it, daddy!
1: Back to topic. Survei menunjukkan pola asuh orang tua milenial dan Gen Z punya fokus yang beda. 54% orang tua Gen Z lebih memprioritaskan kesiapan anak menghadapi dunia nyata. Sementara 62% orang tua milenial lebih fokus pada kesehatan mental dan emosional anak. Ya, meski berbeda pendekatan, tapi keduanya sebetulnya sama-sama mengutamakan fleksibilitas dan memahami kebutuhan unik dari anak. Tapi keinginan menjadi orang tua yang lebih baik, sebetulnya ini juga membawa tekanan tersendiri, terutama karena media sosial sering menampilkan gambaran pengasuhan yang terlihat sempurna. Psikolog ingatkan bahwa tidak ada pola pengasuhan yang benar-benar sempurna. Daniel Hoffman melalui artikelnya menyebut banyak orang tua yang merasa cemas setiap kali melakukan kesalahan kecil karena takut berdampak pada masa depan anak-anak. Padahal yang lebih penting dalam pengasuhan adalah konsistensi, kasih sayang, dan kemampuan orang tua untuk terus belajar. Sementara itu, psikolog Raisa Hadiman, dia juga menilai pengasuhan merupakan proses yang dinamis, bukan sekedar menentukan masa depan anak. Menurutnya, menjadi orang tua yang biasa-biasa aja nggak masalah, selama dia tetap hadir, mau memperbaiki diri, dan memberi ruang untuk tumbuh sesuai kemampuan anak. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

105,6 FM Rasika USA Mater Semah Nua Ninggang Sambentan Sasat Yotu Kalian di Ejang Andin Gye Sesarengan Wantana di Corong Laras Sarimak Nyong Stenen Mboten Krawo Sampun di penghujung acara di Ejang Andin Kedah Undur Diri Rumien Mater Semah Nua Ninggang Sambentan Sasat Yotu Nyuanu Pangapunten Mbok Bileh Wonten Sengkar Ingang Tereng Kaputer Nge Kawarasika Alhamdulillah Siang Meniko Ingang Join Kata Sangat Mekatan Bantu Meniko Dilanjut Wonten di Corong Laras Sari Maknyos Tenan di Wonten Laras Sari Kelana Kota kalian Doni Ashar dia jadi nuduh diri Wonten Sembah Nuan ingkang sampun join Wonten Live TikTok Rasika USA dia jadi nuduh diri ruin nge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sontana parang.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran lahan tebu seluas 6 hektar di Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Kapolsek Lasem, AKP Moh Safi'i Karim mengatakan, api cepat membesar karena kondisi tanaman tebu yang kering sehingga menghanguskan hamparan kebun milik warga. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kepolisian menghimbau masyarakat lebih waspada selama musim kemarau dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran di lahan pertanian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menangani sekolah dasar yang mengalami kerusakan bangunan dengan memberikan bantuan awal masing-masing 50 juta rupiah untuk SDN Tanggi Rejo Grobokan dan SDN Sendang Mulyo 03 Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, SDN Tanggirejo akan dibangun melalui dana revitalisasi pemerintah pusat, sementara Pemprov menanggung pembangunan satu ruang kelas di SDN Sendang Mulyo 03. Lutfi juga meminta seluruh bupati dan wali kota memetakan sekolah rusak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Halo, thanks for staying with us. Terima kasih terus bersama Rasika USA. Saya Doni Azhar yang sekarang bersama Anda kawan. Panas masih, tapi agak mendingan. Hari-hari ini ada hujan ya, walaupun dikit-dikit. Lumayan lah, agak-agak nggak kerontang sekali. Oke, yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Seperti biasa, cerita-cerita dari jalan, berita-berita dari jalan, silakan bagikan ya ke 081325858500. Soal hujan dulu, mana yang udah dapat hujan ya? Kalau di semalam tuh aku lagi jalan ke arah selatan ya, dari Ungaran ke arah selatan. Itu yang dari arah utara, artinya dari arah Semarang, itu bawa jas hujan tuh pemotor-pemotor. Berarti bawa hujan. Atas kagak gitu. Ini agak-agak temaram dikit sih Ungaran. Di daerah mana ya yang udah dapat hujan hari-hari ini? Kemarin tuh saya dengar yang daerah Bawen itu 2 hari lalu hujan, Bandungan juga ya. Ungaran tuh cuman sangat lokal dan belum intens banget lah itu, masih kayak preambul ya, pembukaan. Oke, terima kasih yang sudah kasih kabar dari perjalanan. Saya pertama mau ini dulu ya, apa namanya, mau naik helikopter dulu ya, pakai helikopter views, ngelihat bagaimana situasi Kedung Sapur sekarang ini.

0: Mulai dari Kendal. Kendal tuh aman kalau mau lewat Kendal. Ya, biasa yang agak-agak padat itu kemarin-kemarin ya, di Brangsong, kemudian di Cepiring. Ini aman semuanya, termasuk lingkar Kaliwungu secara umum gak ada masalah. Kendal, kemudian Kaliwungu ke arah Mangkang, itu masih aman. Cuman, nah ini biasa ya, kalau KIW itu harus siap lah, pokoknya ada antrean gitu. Walaupun ini lumayan panjang, tapi yang gak panjang-panjang banget. Tapi ada antreannya yang ke arah kota ya. Terus yang lainnya, nah Pantura Timur nih, Demak. Siap-siap jalur Semarang-Demak ini kelihatan cukup padat di beberapa titik batas kota yang dari arah Genuk ya ke arah Demak sama Pasar Sayung yang arah ke Semarang itu kelihatan padat. Tapi kayaknya volume aja deh. Semoga, oh sama aktivitas putar balik pasti ya, manuver truk-truk itu. Raya Kaligawe itu kelihatan padat yang dari lintasan kereta api menuju ke arah Terboyo ya. Kemudian belok kiri ngarah ke pelabuhan ini juga cukup padat. Kubro itu antri dikit aja. Itu, oh ternyata banyak yang mulai padat-padat gitu. Siap-siap ya menjelang, aku tahu ini Jumat sore ya kan. Agak padat di beberapa titik ya di tengah kota. Kaligarang udah kelihatan padat yang dari arah Karyadi. Itu kayaknya nyambung antre dari Karyadi sampai di simpang Kaligarang. Terus mana lagi, naik di ini ya, di Tanah Putih itu simpang Sisingamangaraja itu cukup padat ya. Yang dulu ada kantor pos yang jadi tetenger kalau naik angkot, kiri kantor pos gitu. Itu cukup padat tuh situ. Naik Semarang lantai 1, lantai 2 aman. Gombel terus sampai Banyumanik, Pudak Payung, Ungaran juga secara umum aman. Oke, sekarang giliran Anda. Tadi udah aku bagi kabar-kabar yang aku lihat dari atas helikopter. Sekarang ke Anda yang sudah kasih kabar. Dari jalan tol dulu ada Pak Widayat Prasetyo. Ini ngabarin di KM425 arah Bawen di tol Banyumanik Ungaran. Itu ada antrean karena pekerjaan jalan. Lajur kiri dan bahu jalan. Oke, yang mau lewat tol Transmarga Jateng ya, Banyumanik Ungaran KM425 arah yang ke Bawen. Kemudian Pak Slamet Budi juga sama. Nanya di tol ruas Semarang Solo KM424 ada apakah gerangan? Nah barusan tuh. Jadi biasa kan tanya baru jawab, ini jawaban baru ditanyakan. Oke, gitu ya Pak Bud, Pak Slamet Budi. Ada pekerjaan jalan tuh kata Pak Widayat Prasetyo. Tol Banyumanik Ungaran arah ke Bawen 424-425 ada antrean karena ada pekerjaan jalan. Lajur kiri dan bahu jalan. Pak Gondo, Pati. Oke. Padi dong Mas. Ya. Tapi janji harus makin merunduk ya, makin berisi. Ya kan? Ilmu padi tuh, ya kan? Makin merunduk, makin berisi. Pak Danang. Sore Pak Danang, monggo Pak.
1: Selamat siang Mas Doni, selamat siang kawan Rasika, melaporkan perjalanan dari Semarang ke Kudus nih jam 3 lebih 6 menit sudah sampai Kudus ya. Lalu lintas dari Semarang sampai Demak lancar, tapi TL Trengguli ke arah Kudus ada ketersendatan karena perbaikan jalan di lajur sebelah kiri arah Kudus, lumayan panjang tadi sampai TL Trengguli. Begitu informasi Mas Doni. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Oke, jadi di Pantura Timur di jalur, oke, Pantura Timur tadi ya yang disampaikan oleh Pak Danang. Pak Khairul Wahyu Wiratama. Bentar nih. Monggo Pak.
2: Selamat siang menuju sore kawan Rasika, ini di jembatan Susuan ya. Dari tol Tegalang arah Ungaran ada kepadatan, tepatnya di KM425 ke 426. Ini yang satu ruas jalur kiri sama bahu jalan.
0: Antri ya Pak ya.
2: Ini infonya ada apa, seperti mau ada perbaikan atau survei atau gimana ini.
0: Oh,
2: cukup panjang kemacetannya karena lajur dari 2 lajur plus 1 bahu jalan.
0: Oke.
2: Sisa 1 lajur kanan ini.
0: Iya, iya.
2: Cukup lama tadi sekitar 15 sampai 20 menit ini.
0: Oh iya.
2: Baru mau lolos di tanjakan susukan.
0: Wah, lumayan ya.
2: Tembalang arah Ungaran. Terima kasih.
0: Siap. Kayaknya gini doang ya, 15 20 menit. Ayo, siap-siap. Satu lagi videonya.
2: Di KM 427.
0: 427
2: jembatan sebelum rest area ini 427 400. Ada penyempitan jalur lagi. Bilang satu lajur di kanan.
0: Gantian.
2: Belum ada ketersendatan karena pada ketahan di tanjakan susuan tadi. Ini belum tahu semuanya bakal ada apa. Sepertinya mau ada maintenance jembatan ya ini.
0: Oke, siap.
2: Begitu saja, terima kasih.
0: Thank you. Informasinya live report langsung dari TKP Pak Hairul Wahyu Wiratama. Red flag yang mau lewat jalan tol Semarang Ungaran ya, 425-426 itu tanjakan jembatan susuan, itu antre, ada penyempitan jalan 15-20 menit, lumayan. Oke, saya menyapa dulu ya yang nonton live TikTok. Oke. Salam buat Bapak Dida, langsung tersalamkan ya. Oke, ke ada lagi yang kasih kabar. Oh ya, yang lagi nonton live TikTok, kalau lagi di jalan nanti juga bisa kasih kabar ya. Pak Roni, Mas Don, sore. Wah, lama nggak jumpa ya. Update per, iya, long time no see ya Pak ya. Nice to see again. Update perjalanan arah selatan dari KIW. Via konvensional bagaimana? Kelihatannya mendung ya. Iya, exit KIW biasa jam pulang kerja tersendat panjang dari dalam kawasan. Ya betul, itu yang terjadi. Pak Avil Riandika, monggo Pak.
3: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan-kawan Rasika. Ini perjalanan saya dari Pakis Aji Jepara, Mas Doni, mengarah ke Semarang. Apakah ada ketersendatan Mas Doni mengarah dari Jepara mengarah ke Semarang? Untuk Pak Christian Raharjo dan Pak Bowo Artanto, pulang jam berapa Pak? Nanti checkpoint Trengguli Pak. Ini kebetulan saya nanti lewat Bawu, tempat kerjanya Pak Christian Raharjo. Matur suwun.
0: Oke, arah ke Semarang ini aman tuh. Yang padat sekarang tuh arah ke Demak ya, di New Hope, arah ke Demak. Arah ke Semarang aman, terus nanti yang di jalur Sayung tuh, Pasar Sayung, arah ke kota agak-agak padat tuh. Oke. Yap. Terus yang lainnya, tadi yang disapa Pak Avil, boleh langsung jawab. Pak Atung Marsudi, monggo Pak.
4: Porkan Mbak Gita, selamat sore.
0: Sore Pak.
4: Terjadi kemacetan setelah gerbang tol Banyumanik, begitu Mbak Gita. Ada apa ya?
0: Oke. Gerbang tol Banyumanik. Yang tersendat tuh yang tanjakan susuan ya, Pak ya. Oke. Gerbang Banyumaniknya tuh, oh iya, padat juga ya. Padat, tapi nanti lebih padat lagi, Pak, yang di tanjakan jembatan susuan tuh, Pak. Oh, ini. Oke, jawabannya langsung.
4: Itu pekerjaan yang di bawah jalan itu sudah selesai Mas Doni. Begitu, terima kasih. Oh ya, ada lagi Mas, mendekati rest area ini juga terjadi kemacetan.
0: Ketersendatan yang lebih panjang atau lebih lama waktunya untuk melewati antrean 425-426 ya. Yang 427 enggak begitu tadi laporan sebelumnya. Pak Vinus, monggo.
5: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan Rasika semua. Update sore Mas Don, perjalanan dari Kota Salatiga menuju KIC Mas, Kota Semarang. Tadi lewat konvensional terus masuk tol Bawen, keluar Ungaran ya Mas. Saat ini baru keluar Ungaran ya, exit Ungaran. Terpantau lalinya ramai lancar Mas. Sedikit catatan tadi di jembatan Tuntang ada pengecetan jembatan ya Mas.
0: Jembatan Tuntang.
5: Bersih-bersih atau pengecetan jembatan di Tuntang.
0: Oke.
5: Yang sebelum bandaran itu memakan separuh jalan Mas, separuh lajur yang sebelah kiri guna itu didirikan steger atau scaffolding itu Mas buat ngecat. Atau tangga yang buat ngecat itu. Lalinya masih lancar sih Mas, tapi kawan Rasika yang melintas di situ harap hati-hati karena yang sebelah kiri dipakai untuk mendirikan steger atau tangga itu yang buat ngecat.
0: Oke.
5: Begitu saja info yang bisa disampaikan Mas. Terima kasih Mas Doni.
0: Terima kasih.
5: Kalau dari Salatiga yang ke arah Ungaran atau ke arah Bawen ya Mas.
0: Oke. Siap. Itu informasi jalur selatan. Sebelum break saya menyapa dulu yang lagi nonton di live TikTok. Mbah Bengos, ini bukan Jumat sore, kata tukang es, ini Jumat berkah. Ya. Yeah. Dwi Oli Store, sore Mas Doni, sore juga. Mas Doni dari Satriangga. Mas Doni salam buat Mae yang jualan di kantin SMA 1 Bergas, sehat terus Mae. Ya. Yeah. Nani, mau nanya Mas Don, Jangli Jatingale hujan enggak ya? Ada yang lewat Jangli Jatingale hujan enggak ya? Boleh kasih kabar. Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih yang terus berbagi kabar. Terus saya undang Anda untuk berbagi informasi dari perjalanan Anda.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Seger-seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: yang sedang menyusuri jalan raya di Jumat berkah ini, amin. Jadi di Pantura Timur, waduh ini makin padat ya. Sayung, Pasar Sayung menuju ke arah kota itu mulai dari Kino sampai antrenya tuh sampai di Adira Makmur Abadi ya, dari arah sebaliknya itu dari pom bensin Banjar Dowo sampai di sampai di Adira Makmur itu padat ya. Ini volume sama manuver ya. Terus yang di New Hope itu padat juga antre ya, setelah Trengguli menuju ke arah Kudus. Setelah traffic light atau simpang Trengguli arah ke Kudus itu ada antrean padat ya. Arah sebaliknya aman. Terus yang dari arah Welahan masuk ke Trengguli juga agak antre juga. Siap-siap yang lewat sana. Yang mau lewat jembatan Tuntang itu lagi ada pekerjaan pengecatan jembatan begitu. Lajur kiri dipakai untuk kegiatan, jadi siap-siap walaupun arus lalu lintasnya masih aman, masih lancar ya. Pak Adi Susilo, monggo Pak Adi.
1: Selamat sore Mas Doni. Assalamualaikum. Selamat sore kawan Rasika. Ini ikut mengabarkan itu yang di tengah-tengah jalur antara Bojagaliwungu itu retakannya tambah parah sekali ya. Oh. Itu bupatinya pripun ya Mas Doni, tolong disampaikan, atau mungkin lagi kena OTT KPK apa gimana ya, lagi rame-ramenya ini. Terima kasih.
0: Aduh, duh, duh. Ya, senggol Pemkab Kendal. Yang lagi nonton live TikTok, thank you ya. Ini dari Nona. Mau kirim salam buat karyawan Junha. Ya, Nona, siang, thank you. Halo juga Nona. Mbak Faiz, Bang Don Azir ya? Yoi. Atung Marsudi, ini Pak Atung. Hey, Pak Atung Marsudi, thank you. Jangli Jatingale, hujan gak ya? Ada yang lewat situ? Ini ada yang nanya. Dwi Alistor, terima kasih. Oh ya, saya cek lagi yang sudah kasih kabar perkembangan dari jalan. Terus ya saya undang yang lagi nonton live TikTok, thank you kalau lagi di jalan. Terus di jalan saya ambil live TikTok. Oke lah. Kasih kabar juga ya. Pak Adil. Monggo Pak Adil. Sore Pak.
2: Selamat sore Rasika.
0: Ya.
2: Di tanjakan Gombel ada mobil mogok ya, jalur sebelah kiri.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Tanjakan Gombel ada mobil mogok sebelah kiri. Siap-siap ya. Mana nih? Oh ya udah mulai antre tuh. Wih, Gombel siap-siap.

0: kawan. Tadi awal siaran tuh aman, sekarang 30 menit selanjutnya itu udah antre panjang. Wah, iya. Iya, antre panjang ya, udah nyampe di ini nih, udah sampai di Satrian lebih. Lumayan nih, yang mau lewat Gombel siap-siap, antre panjang. Kemudian yang di Tanah Putih, Simpang Sisingamangaraja juga ada antrean yang naik ke atas ya, siap-siap. Pak Afil Riandika, monggo Pak update-nya.
1: Mas Doni, live TikTok-nya itu namanya apa ya Mas Doni ya?
0: Rasika USA, Pak. Pak Joe, Sayung depan hit arah ke Semarang. Ada, oh ada Laka. Aduh. Ya, yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Ini ada kecelakaan ternyata, saya baru dengar infonya dari Pak Joe. Sayung depan HIT arah ke Semarang ada Laka, motor versus truk. Maaf gak sempat video. Oke. Oke, siap. Baik, ini ada kecelakaan ternyata di Sayung depan HIT arah ke Semarang, melibatkan sepeda motor dan truk. Pak Joe yang kasih kabar. Dan memang ini antreannya makin bertambah ya, sampai Kino ke belakang lagi. Simpulnya nanti di HIT itu adalah ke di situ. Baik, Pak Faisal Ramadhani, monggo.
2: Mas Doni,
0: ya.
2: Mohon info ya Mas Don,
0: Jee.
2: Untuk OTW pulang dari Demak ke Gunung Pati, terutama untuk Sayong dan Varia Saut Beton ya Mas,
0: ya.
2: Ada genangan atau tidak di sekitar situ? Matur nuwun.
0: Genangan no, tersendat yes, karena ada kecelakaan tadi Pak Joe yang barusan kasih kabar. Thank you ya Pak, Pak Faisal, Pak Joe. Halo yang lagi nonton live TikTok, di mana live TikToknya? Rasika USA dong ya, Rasika USA gitu ya. Oke, okay. Ini dia, ini sudah ya. Oke, okay, siap. Thank you. Kalau lagi di jalan itu lumayan loh, bisa ada hiburan kalau apa namanya di depan ada truk gitu yang tulisannya ya seru-seru gitu. Tapi asik lagi kalau tulisannya itu agak-agak daging ya, daging. Maksudnya agak bijak-bijak begitu. Maksudnya jadi paling nggak ada insight. Wisset. Aku pernah ketemu truk bagian belakangnya tulisannya begini. Wadahmu sepiro, lurus sego sepire nganti nukari koncone. Ojo sampe lakumu mateni pawone kancamu. Seru enggak? Ya, kalau Anda pernah lihat tulisan yang menarik hati, catatan yang bukan yang aneh-aneh ya. Asli. Break for music. Ini juaranya Indonesian Idol season ini. Selena Grace bersama Andi Rianto, lagunya berjudul Sumpah Mati di Rasika USA. Saya Doni Ashar.

0: Katanya Putri Semarang ya, si Selena Grace ini sekarang namanya udah menasional. Oke, Pak Joe, Mas Don, saya baru lolos sayung. Ya, habis sekolah dong lolos lulus. Baru lolos sayung, mau arah ke Solo. Tolong infonya di Tol Banyumanik arah Solo ke M427 ada apa kok merah? Ada perbaikan jalan tuh Pak. Tadi lajur bau jalan sama lajur 1 ya. Jadi ada penyempitan jalan. Tadi ada yang bilang di depan Anda tuh antrenya antara 15 sampai 20 menit Pak. Jadi siap-siap ya. Siap-siap. Terus berarti kalau jenengan antre yang di sayung tuh 15.28, 15.34. Sekitar 10 menitan ya Pak ya. Antre untuk lolos di hit sayung arah ke Semarang, imbas laka itu. Kurang lebih 10 menitan ya Pak ya. Katakan ya Pak kalau saya benar. Kalau salah berapa yang benar? Pak Idiar Jodo monggo.
1: Mas Don, hai. Selamat sore.
0: Sore.
1: Aku absen ya Mas.
0: Makasih.
1: Murid detil ini. Matur suwun.
0: Makasih, makasih. Ya, ya. Yang kirim tepuk tangan terima kasih. Tepuk tangan. Prok, prok, prok. Bisa request lagu Kak? Rex VNT. Sri Pujirayu, salam kenal Mas Don, thank you Ibu. Saya panggilnya Ibu, formal sekali ya. Sri Pujirayu, thank you. Salam kenal balik. Kalau lagu Dengarlah Bintang Hatiku. Request lagu Dengarlah Bintang Hatiku. Nah loh. Alright. Thank you, thank you, thank you.

0: Kepadatan biasa, padat juga, cuman biasa nih, kalau yang dari arah Demak ke Semarang, itu lumayan panjang, sekali lagi buntutnya hampir nyampe di exit tol. Simpulnya di HIT tadi ada kecelakaan, Pak Joe tadi yang mengabarkan, jadi siap-siap. Kemudian siap-siap juga yang akan lintas perkembangan baru yang di New Hope, udah mulai agak berkurang, tadi sempat antre lumayan panjang New Hope arah ke Kudus, sekarang berkurang. Tapi yang dari arah Welahan menuju Trenggulih masih antre ya, lumayan. Terus yang di Gombel, tadi ada kendaraan mogok, ini menyebabkan antrean masih panjang sampai lebih dari simpang Kesatrian. Jadi mohon siap-siap yang mau lewat Tanah Putih juga, naik Tanah Putih di simpang Sisingamangaraja. Ya, semoga nggak ada apa-apa. Perkembangannya terus akan kita pantau. Silahkan kasih kabar juga kalau Anda lagi perjalanan. Pak Atung Marsudi.
1: Ya, bagian timur untuk.
0: Nyari mana nih Pak?
1: Timnas. Begitu teman-teman. Ya teman-teman, jangan lupa untuk penyemangat ya buat HOT. Jangan lupa tip-tip layar atau bisa posting pulang.
0: Ini yang di jembatan apa namanya, Tuntang ya? Jembatan
1: yang baru bergabung.
0: Oke, di jembatan Tuntang tuh ada pekerjaan jembatan lah gitu, yang arah ke Bawen dari arah Salatiga. Jadi siap-siap ya yang akan melintas di sana. Tentang pentingnya kita menjadi pemakai jalan yang penuh cinta.
2: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: yang masih di jalan, saya nemenin Anda, kasih panduan mana-mana yang perlu disiapkan mentalnya ya. Kalau tadi Pak Roni lewat di exit KIW, biasa jam pulang kerja gini tersendat panjang yang dari dalam kawasan ya. Kemudian kalau saya lihat perkembangannya, antre panjang ya, yang dari dalam, iya, yang dari arah Mangkang ini buntutnya udah sampai, wih, panjang di BPKP kawan. Wih, aduh, perjuangan berat nih yang mau lewat di jalur Semarang Barat ya, mulai BPKP itu antre di kawasan KIW. Oke, Pak Roni terima kasih ya yang tadi kasih kabar. Terus terus yang lainnya, yang Mas, ke Demak ya, yang mau lewat jalur Pantura Timur, Demak ke arah Semarang, itu antreannya makin panjang kawan. Wih, udah lebih dari exit tol, panjang banget. Langsung siap-siap lewat jalur alternatif, hindari jalur utama Demak ke Semarang. Ada kecelakaan di HIT tadi, menyebabkan ketersendatan yang dari arah Semarang ini juga terimbas ya. Ini padat juga antre sampai di SPBU Banjardowo. Nanti simpulnya di Polsek Sayung. Sabar ya di jalur Semarang Demak. Kemudian yang di Semarang lantai 2, mau naik lantai 2 di Gombel tuh juga ada antrean. Tadi ada kendaraan mogok di tanjakan Gombel, buntut ke belakang sampai di simpang Kesatrian. Yang mau lewat sana siap-siap. Perkembangan baru terus bisa dibagikan. Silakan kabar-kabari ke sini 081-3258-58500, atau bisa juga kalau Anda lagi main TikTok, live TikTok, kasih kabar di situ. Perkembangan baru yang di jalan tol TMJ arah Ungaran 425-426 tadi sempat ada antrean, ini kok aman ya? udah berkurang volumenya atau udah nggak ada hambatannya ya? Ini udah nggak kelihatan ada antrean sih. Monggo diupdate kalau ada yang lewat sana. Pak Roni, Mas Don, lepas dari KIW sampai Sukun via tol ramai lancar. Oke, siap. Lepas KIW sampai Sukun lewat tol lancar. Ada catatan di exit tol Sukun, terutama keluar masuk Durian, mulai rapat cenderung tersendat karena kepadatan aja. Oke, siap-siap yang lewat situ Durian. Pak Puji, Ibu Puji Kusumastuti ya. Aduh, Mas, terlanjur Mas, tak tinggal mampir sholat di masjid, udah macet saja sampai bawah tol. Terurainya di mana? Macet saya bawah tol. Ini yang mana Ibu ya? Ibu yang di Pantura Timur ya? Oh iya. Di Demak. Simpulnya di HIT, Bu. Tadi kecelakaannya di HIT. Lepas itu loss. Tapi emang panjang ya sampai di bawah tol, sampai Hongfa nih. Jadi langsung masuk jalur andalan Onggorawe. Onggorawe masih aman sekarang kalau mau hindari jalur utama. Kalau Anda merasa nggak kuat nahan antrean di Hongfa sampai di HIT. Ya. Pak Aditya, terima kasih. Oh, tadi Mas Yuda ngabarin tadi pagi seputar Akpol ramai macet. Apakah ini penyebabnya? Oh. Aduh, ada insiden ya. Salah seorang taruna Akpol meninggal. Oke. Apakah karena ini? Nanti kita konfirmasi dulu ya. Apakah berhubungan atau... Ya, tapi itu yang disampaikan oleh Pak Aditya ya. Makasih Pak Faisal Ramadhani update-nya. Monggo, Pak.
1: Mas John, pukul 15.49
0: ya.
1: Saya putuskan untuk masuk Onggorawe saja ya.
0: Okay.
1: Masuk alternatif
0: ya.
1: Sepertinya kalau dengar dari ceritanya Mas John kok kreditnya makin panjang antriannya.
0: Kayaknya iya sih.
1: Jadi saya putuskan untuk masuk Onggorawe saja. Nanti kita infokan lagi.
0: Siap.
1: Sepanjang jalur Onggorawe. Nanti rencana perempatan Waru, masuk Kudu, ringan jajar, keluar Boltromo NCD.
0: Oke.
1: Demikian Mas Doni, Mas
0: Dun. Update-nya ditunggu bersama Pak Faizal Ramadhani, ya kan? Jangan kemana-mana. Ya, ya. Terima kasih yang sudah atau masih nonton ya di live TikTok. Saya menyapa. Jangan lupa, ini ada yang ngingetin. Nanti apa tuh? Nanti jam 5 dukung Timnas AK. Aduh, akunya susah-susah. AK Timning. Dukung Timnas Om, nanti jam 5. Ya, nanti jam 5 tuh Timnas Garuda tanding lawan Timor Leste. AFF ya, jam 5 sore. Oke. Hey Tinche. Ayah. Hey. Lewat beradaku nih Pak Donce. Sehat-sehat ya YouTube, ma'am. Thank you ya for saying hi. Aduh. Ini bestie. Bestie. Ya, ya, ya. Ya, oke. NASA, Pak. Kok sibuk nonton apa? Sibuk nonton berbagai layar untuk bisa ngasih informasi, itu yang saya lakukan. Pak Muhsin, Demak Rembang lancar jaya. Oke, Demak Rembang lancar jaya, makasih. Alfat Romeo, ini Mas Doni ya? Yes, this is me. Riyadi Pattaya, Pattaya, ingat pantai dong. Mas Don, saya masih di kantor, jam 5 baru pulang. Info Lalin dari Marina ke Leangan Ungaran. Kok sak blok ya? Ya. Jam 5. Oke, nanti ya. Nanti diingetin. Oke, tapi sekarang mau lewat mana? Kalau lewat konvensional non tol itu di Gombel ada kepadatan ya, walaupun sekarang udah mulai agak berkurang. Saya menduga udah mulai dipinggirkan ya, udah aman lah insya Allah. Marina set ke Ungaran. Biasa lewat mana? Marina terus arteri Kalibanteng masuk Pak Mularsi lewat konvensional nih. Naik ke Ungaran. Aman secara umum, padat-padat biasa aja lah ya. Alfat Romeo, salam dari kawan lama. Tuh kan. Aku itu tidak tahu gimana cara melihatmu. Oke. Mat Soleh, pantun mau enggak Mas Don? Mau. Mana pantunnya? Ini sama Bang siapa ya Bang? Tanya Arwa. Ini Bang Doni Ashar Senopati, ngikuti host. Ika Widi, makasih. Alfat Romeo 20 tahun. Aduh, susah. Senopati, Jalan Walter Mongin Sidi gimana Bang? Walter Mongin Sidi. Walter star ya, sorry. Walter aman ya. Oh, Excitra Alfat Romeo. Siap. Ya. Mas Soleh, Gunung Rin. Oke, pantun nih ya. Dari Alfat dari Pak Mat Soleh. Apanya Mat Solar? Gunung Rinjani, Gunung Ungaran. aku tuh gak tega kalau begini-begini tuh. Gak tega aku beneran. Oke, siap-siap. Pak Soleh. Oh, Pak Soleh. Pak Soleh, nama akunnya Pak Soleh. Ya, ya. Gunung Rinjani, Gunung Ungaran. Ya, bis. Makasih ya, Pak ya. Baik, nanti kita lanjutkan. Burung Nuri, Burung Dara. Pak Soleh, emang tiada duanya. Oke, yang belum makan, makan dulu. Makan sayur yang banyak sama buah-buahan. Ini musim panas, musim kemarau, kayaknya bagus nih banyakin makan sayur sama buah-buahan.

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
3: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
4: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tim Badan Reserse Kriminal Polri melakukan pendataan langsung terhadap aktivitas sumur minyak rakyat di Desa Plantungan, Kabupaten Blora, untuk mendukung penataan tata kelola dan peningkatan produksi migas nasional. Kabakerma Robinomsnel Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, tim gabungan melakukan pemetaan dan pengambilan data lapangan agar pengelolaan sumur minyak rakyat berjalan sesuai regulasi dan terhindar dari resiko hukum. Berdasarkan data awal, Desa Plantungan mampu memproduksi sekitar 25 ribu liter minyak mentah per hari yang selanjutnya disalurkan ke Pertamina. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah mencatat sebanyak 350 mantan pekerja PT Samwon Busana Indonesia Jepara telah kembali bekerja di perusahaan baru setelah terdampak PHK. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Asis mengatakan, para eks pekerja tersebut kini terserap di PT Jiali Indonesia Tekstil, sementara lowongan kerja bagi mantan buruh PT Victory Apparel Semarang terus diinformasikan melalui serikat pekerja. Pemprov Jawa Tengah juga mendorong buruh terdampak PHK mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja, serta memastikan hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial tetap dipenuhi sesuai ketentuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Semoga teh hijau ini bisa nemenin Anda yang sedang perjalanan dan sedang antre di jalur Pantura Timur. Ini tambah panjang kawan, antrean di jalur Demak ke arah Semarang imbas kecelakaan yang terjadi di seputaran HIT. Ini tadi 5 menit yang lalu itu aku nyebut 10 menit lalu lah ya, sampai Hongfa. Ini udah mundur lagi, udah sampai di Mau Sanfood. Yang mau keluar tol ini juga terimbas. Jadi bener banget deh tadi masuk Ongorawe langsung ya Pak Faizal. Pak Faizal Ramadhani, gimana status di Ongorawe sekarang? Boleh kasih kabar terbaru? Oke, saya ke Pak Warsito dulu. Monggo Pak Warsito.
1: Halo, selamat sore Mas Doni.
0: Hai.
1: Dan kawan Rasika semuanya. Ya, Mas Doni, mohon info lalu lintas. Ini saya dari Ungaran mau menuju ke Gelail di dekat Akpol itu Mas. Bagaimana lalu lintasnya, lewat konvensional saja? Matur nuwun ya Mas. Salam buat semuanya. Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Salam rahayu juga Pak Warsito. Aman nih kalau saya lihat Ungaran turun nanti di Akpol ya. Ya di Gombel masih padat tapi yang naik yang turun aman. Nyampe Kaliwiru masih aman lah, padat-padat dikit di simpang Sisingamangaraja. Ini lumayan Pak, nanti mendekati Akpol tuh agak-agak antre sampai di BPJS Kesehatan cabang Semarang tuh menuju ke arah Akpolnya. Situ aja sih enggak masalah. Enggak berat maksud saya. Semoga sih. Pak Abid Nova.
2: Salah seorang taruna Akpol.
0: Ini di mana, Pak? Oh, yang kecelakaan ya?
2: Kita konfirmasi dulu ya. Apakah
0: ini kecelakaan yang dihit?
3: Ini ya Mas Doni yang di depan itu laka.
2: Pak Faisal sama Dani
3: sama truk ya Mas.
0: Truk sama motor ya.
3: Ini macetnya.
2: Oke.
3: Orang padat Mas Doni.
0: Pak, itu kan arah ke Semarang ya kecelakaannya ya, antrenya kan panjang sampai Sanfood, Mau Sanfood. Nah, dari arah

0: Semarang ke Demak itu terimbas juga ya Pak ya. Anda kan dari arah sebaliknya tuh. Itu ceritanya gimana Pak ikut terimbas yang dari arah Semarang ke Demak? Ini sampai di Polsek Genuk loh buntutnya ya. Boleh Pak diceritakan bagaimana itu bisa mempengaruhi yang dari jalur lawan gitu ya. Pak Abid Nova Alvaris. Pak Agus, sore Mas Don, minta info Kendal ke Semarang Krapia. Kendal tuh sebetulnya aman semua secara umum ya. Nanti sebelum Krapia tuh Pak kena antre di KIW, buntutnya sampai di BPKP tuh Pak. Lumayan tuh. BPKP sampai KIW, lumayan Pak. Lanjutnya sama Pak Sono. Sore Rasika. Perjalanan dari Ngawi, Jawa Timur, pulang ke Madukoro, Ariloka, jalur konven ramai lancar, sudah sampai Gunung Pati. Makasih Mas Yudi, salah Mas Doni. Makasih Pak, videonya kita lihat sebentar.
1: Tadi diingetin. Oke, tapi sekarang, mau lewat mana?
0: Wih, Pak ini depannya itu lumayan itu. Ya.
1: Di Gombel ada kepadatan ya, walaupun sekarang udah mulai berkurang. Saya menduga udah mulai dipinggirkan ya.
0: Saya miring-miring lihat truk yang di depan Anda. Overload banget. Overdimension. Oke, baik. Pak Hans 46. Traffic light KIW mulai ya Mas, arah Semarang. Iya betul, antrean sampai BPKP. Pak Pujianto, sore Rasika, sore Mas Don. Ini saya udah kena macet di Arkov arah ke Semarang. Apakah ada aksiden atau hanya peningkatan volume kendaraan? Kecelakaan Pak, melibatkan motor sama truk ya. Tidak ada kahrop, tidak ada. Pak, saya nunggu ceritanya Pak Abid ya. Ini ceritanya gimana yang dari arah sebaliknya. Jadi yang dari arah Demak ke Semarang, itu antre sampai di mau... hampir nyentuh Sun Food ya. Bentar lagi semoga nyampe, tapi mendekati Saniarto bisa juga, tapi ini Sun Food dulu. Buntut di situ, simpul di Hit. Ada kecelakaan melibatkan truk sama sepeda motor. Nah, saya sing agak-agak minta dikasih penjelasan dari arah sebaliknya itu terimbas. Apakah kecelakaannya itu mempengaruhi jalur yang ke arah Demak ya? Ini ceritanya, laporannya Pak Abid Nova Alvaris. Monggo Pak.
2: Ya, itu anu Mas, kebanyakan kan pada pelan. Ya, nonton mungkin. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Habis sesudah itu sama itu ya Mas, depan Polsek kan ada putar balik.
0: Oh iya. Yeah.
2: Itu yang dari arah timur kan macet otomatis menghambat. Habis putar balik kan depan Polsek lancar Mas.
0: Oke.
2: Okay. Los.
0: Siap. Jadi dari arah Semarang ke Demak buntutnya Polsek Genuk, simpulnya Polsek Sayung. Bisa ya Polsek Genuk, Polsek Sayung. Bikin lagu antara Polsek Genuk dan Polsek Sayung. Makasih ya Pak Abid Nova Alvaris untuk laporannya. Lanjut sama ini Mas Doni ya, suaranya kayak seperti usia 35. Emang Anda pikir saya umur berapa? Nyonya Rosie, emang saya umur berapa? Bapak Vaila Sofa Sidki Novian dari Unika naik Zebra ke Ungaran. Yang lagi denger Rasika sambil berkendara tetap hati-hati di jalan. Setuju. Dari Unika naik Zebra. Aku tadi mikir ini Unika lewat Zebra kok jauh ke Ungaran. Ternyata Unika naik Zebra ke Ungaran. Yang ya Allah, ini pantun toh. Dari Unika naik Zebra ke Ungaran, yang lagi denger Rasika sambil berkendara tetap hati-hati di jalan. Masuk. Makasih ya Vaila Sofa Sidki Novian. Aku nama ini, nama Vaila Sofa tuh aku jadi ingat aku dulu teman SD ya. Ibu Fala Sifatul Fala. Sejak itu enggak pernah ketemu. Cuma nama itu aku ingat sekali. Dulu dia ini pernah dengar ngajar di Unisula. Ya. Pak Susilo, Pintu keluar tol Sayung macet panjang, ada apa ya? Mohon info. Ada kecelakaan Pak di HIT dan itu berimbas sampai ke tol. Aduh, sampai tol. Pintu keluar tol Sayung antre panjang. Baik Pak Susilo. Pak Slamet Lee, exit tol Sayung arah kota udah tersendat, udah kena imbasnya ya. Ini videonya. Oke, jadi keluar tol ya, exit tol Sayung arah kota ini udah tersendat ya. Pak Fil Riandika, monggo Pak update-nya.
3: Mas Doni, update informasi dari Jepara sampai Trengguli ini lancar ya.
0: Oke.
3: Sama mau tanya Mas Doni, kalau lewat Onggorawe, perempatan Bulusari belok kanan arah Kalisari itu apakah jalannya sudah lancar ya? Sudah kemarin kan diuruk-uruk itu. Waktu masih penghujan dulu itu saya pernah lewat situ, malah parah banget. Apakah lewat situ sudah jalannya sudah bagus atau lewat Pasar Waru belok kanan ya? Begitu Mas, untuk mengarah ke Pedurungan.
0: Siap-siap. Makasih Pak Avil Riandika. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Pak Faisal Ramadhani, ini lewat Onggorawe. Kita lihat, tadi lewat Kudu ya Pak ya. Kali Cilik gimana Pak? Ada informasi Pak? Pak Faisal, your turn now, sir. Silakan.
4: John, pukul 16 lebih 12 ya.
0: Iya.
4: Update, sudah sampai Walter Mohensidia Mas.
0: Lancar
4: ini
0: banget.
4: Ini mau ambil arah, apa namanya, Genuk. Nanti rencana mau masuk Kali Gawe.
0: Oke.
4: Tadi lancar Mas,
0: lancar
4: sepanjang
0: semua.
4: Jalan mulai masuk Onggorawe sampai perempatan Kudu juga tidak ada antrian.
0: Okay.
4: Ambil kanan masuk dari Kudu sampai Ringin Jajar juga tidak ada antrian.
0: Okay.
4: Lancar.
0: Oke.
4: Okay. Los.
0: Siap.
4: Demikian Mas yang bisa disampaikan.
0: Thank you.
4: Matur nuwun Mas Doni.
0: You welcome. Nah, Pak Faisal Ramadhani cukup jelas memberikan insight pencerahan untuk Pak Avil Riandika. Benar ya Pak Avil, udah cukup jelas ya. Baiklah kalau begitu. Saya sekarang menengok sebentar ke sini. Jadi kota Pasuruan. Assalamualaikum, tanggal 22 Agustus, haul ke-45 KH Abdul Hamid, kota Pasuruan, Jawa Timur. Jam 7 pagi sampai selesai. Oke, terima kasih informasinya. Untuk Atun, Pak Atun ya, sudah dijawab sama Mimin Suyanto. Mengingatkan, selama 6 tahun mendengarkan radio ini pulang kerja. Makan ketan sama santan. Anda layak dapat pujian. Ya, Suyanto 68. 6 tahun dengerin radio ini pulang kerja. Radio ini tuh radio apa, Pak? Radio Rasika dong. Ya kan? Putra Petir, Bang request Java Jive yang apa? Oh, menikahlah denganku atau kau yang terindah. Sunarti, sore wis. Ya, yeah, sore radikalisme. Emang sebutannya sebutannya radikalisme fans. Ya wis. Mantap, sekarang canggih punya radionya, bisa kelihatan karena kemajuan zaman. Ya, yeah, ini semua karena Mas Devin sama Mas Dida. Siapa nih? Mahmudah Sulistio. Iya, okay banget sekarang Asika bisa lihat di TikTok ya. Maaf nih, dengan Mas siapa ya yang penyiarnya suaranya apal tapi belum kenal mukanya. Jangan bilang masih inget suaranya, lupa orangnya, belum kenal ya. Saya Doni. Doni Azhar, makasih ya. Mrs. Park Jungso. Mas Doni, hai. Tri Sukarsono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mas Don. Sore Tri Sukarsono. Sore Mas Don, salam kenal. Ervin Puspitasari, sering dengar suaranya tapi belum pernah lihat orangnya kalau nggak live ya. Yeah. So what do you say? Rosiana Novi Kusuma, ngikutin host. Ya wis, makasih ya. Gawan Putra. Makasih. Kang Inung, betul. Dulu bayangin Mas Doni itu suaranya enak. Lama sore aja, makasih ya. Oke. Kembali ke Jalan Raya. Pak Baskoro, Semarang Barat. Arah Semarang, dari Demak udah sampai Saniharto. Ah, duh, udah sampai Saniharto kan. Tadi saya nggak mau nyebut sampai juga sekarang. Karena emang volume yang cukup padat ya, dan numpuk ya. Karena, oh ya, mungkin Pak Abid Nova Alvaris, mohon maaf saya agak ngerecokin jenengan. Itu bisa cerita nggak Pak, tadi pas lewat itu lakanya sedang, maksudnya udah ada penanganan belum gitu. Bisa cerita nggak Pak, lakanya itu motornya tadi aku lihat banyak warga-wargi kan, mungkin udah dibantu dipinggirkan ya. Terus truknya itu dipinggir juga atau gimana posisinya? Mungkin bisa ini ya Pak ya, kasih kabar. Jadi ini arah Semarang dari Demak udah sampai Saniharto, antreknya Mas Don langsung masuk Onggorawe aja. Betul, betul, betul. Pak Baskoro, makasih ya. Tadi yang udah di depan Anda adalah Pak Faisal Ramadhani. Los, untunglah ya, segera masuk sana. Pak Ricantono, Mas sore, Palawan, Sultan Agung, Viato, Tembalang, Sikben, Bukit Kencana, lancar. Alhamdulillah. Langsung udah sampai rumah Pak Ricantono, udah bisa rebah-rebah ya. Sambil terus dengerin Rasika boleh ya, boleh ya. Oh, Pak Albertus BSB. Om Doni, presensi. Mohon info jalur dari Tugu Muda ke BSB. Tugu Muda ke BSB. Tugu Muda. Lewat ini ya. Mau lewat mana? Tugu Muda ke arah barat. Ini kalau ke padat ya. Ya padat biasa sih Siliwangi. Terus nanti lewatnya jalur ke barat agak mendingan lah ya, daripada yang ke arah kota. Ke arah kota itu wih, Jerakah, Krapya, Kalibanteng full. Arah ke barat lumayan. Jadi nanti Anda ke barat mending Jerakah. Mending lah, gak begitu riuh banget. Jerakah belok kiri ngalian naik, wush, BSB, wush, aman. Amin. Itu ya, inget BSB ya. Aku tuh inget apa Jal? Inget sama ini. Backstreet Boys. Break for music dulu. This is Shape of My Heart.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
1: mau dong.
5: Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai Laskar Kelana Kota, terima kasih terus bersama-sama di sore ini tentu di Rasika USA. Saya Doni Asar bersama Anda, Pak Pak Abid Nova Alvaris. Ini tambah informasi laka yang dihit ya.
1: Itu posisi ada di sebelah kiri mas. Jadi
0: sebelah kiri.
1: Makan jalan yang sebelah kiri ya, yang kanan masih bisa dilewati.
0: Oke.
1: Sudah ada polisi mas.
0: Oke,
1: sudah siap. Ditangani polisi.
0: Oke.
1: Kebetulan juga sesama dam teman saya juga itu saya kenal.
0: Oh ya Allah. Oke.
1: Dan infonya cuma pingsan ya, mudah-mudahan dilancarkan segalanya mas.
0: Amin. Ya nggak ada apa-apa ya. Baik, ini videonya. Oh lanjut nah, perjalanan.
1: Kebetulan saya juga bawa dam tadi. Oh. Kenal sama yang laka itu mas.
0: Oh.
1: Temen juga itu.
0: Oke. Ya Allah.
1: Ini udah sampai Bedono.
0: Bedono ya.
1: Kaki proyektol.
0: Oke, siap.
1: Makasih Mas Doni.
0: Makasih Pak Abid Nova Alvaris. Ini juga Ibu benar ya Ibu Puji Kusumastuti ya. Info laka hit, truknya udah dipindah, korban masih di pinggir jalan. Lalinya udah mulai lancar. Tetap hati-hati berkendara. Selamat berakhir pekan. Oke. Oke, siap. Terima kasih update-nya. Ya. Jadi udah dipinggirkan, truknya udah dipindah ya, semoga cepat lancar. Tapi sekarang ini masih sampai di udah sampai di pom bensin Onggorawe, bahkan mundur lagi kawan, karena udah kadung numpuk kan ya, jadi butuh waktu juga untuk pencairan. Jadi sampai sekarang per detik ini antrean di jalur Demak Semarang buntutnya sampai di jalan mau nyampe di simpang Onggorawe. Belum nyampe ya. Bentar lagi tuh nyampe di situ. Semoga sebelum nambah udah bisa ngalir, karena tadi kata Ibu Puji Ibu Pujiku Sumastuti ya, truknya udah dipindah, lainnya udah mulai agak-agak bergerak gitu. Makasih. Pak Farid Faizal, monggo.
2: Sore, Mbak. Mau info ini di Pring Surat.
0: Pring Surat.
2: Kok parkir kenapa ya?
0: Pring Surat.
2: Ada apa di depan begitu? Terima kasih.
0: Oh iya.
2: Di depan Masjid Pring Surat itu ada truk mogok. Terima kasih.
0: Oke. Pring Surat ada truk mogok. Jadi ada ketersendatan antrean dua arah nih ya, yang dari arah Ambarawa dari Semarang ataupun dari arah Magelang juga ada ketersendatan antrean. Sabar yang lewat sana. Makasih ya untuk Pak Farid Faisal, Pak Edi Suprianto. Ini TL Genuk Krodit ya, imbas dari laka yang dihit. Pak Agus Mantri, videonya saya buka.
3: Selamat sore.
0: Sore.
3: Dari Semarang menuju Demak.
0: Semarang Demak.
3: Mulai dari Kali Gawe depan Suara Merdeka.
0: Oh.
3: Merayap.
0: Udah merayap ya. Mulai Suara Merdeka.
4: Penanganan belum gitu. Bisa cerita nggak Pak?
0: Oh iya benar. Iya, ini yang dari arah Semarang, ini mulai Suara Merdeka udah merambat ya. Tapi nanti agak longgar dikit, kena lagi di Polsek Genuk itu nyampe nanti di Polsek Sayung tuh Pak. Right, lanjut Pak Sentot Banyu Aji. Monggo Pak. Di mana nih Pak?
5: Tugu Muda.
0: Tugu Muda.
5: Ke barat. Padat.
0: Padat.
5: Tapi tetap berjalan.
0: Ya padat biasa lah ya Pak ya. Oke. Okay.
5: Mungkin nanti yang sampai Siliwanginya lancar. Dari Sentot WSM tadi perjalanan dari Soekarno Hatta padat lancar. Ini yang ke Nganu juga padat lancar.
0: Oke. Okay.
5: Mungkin karena hari Jumat ya, mau weekend.
0: Yoi, siap. Iya itu.
5: Informasinya untuk sore hari ini.
0: Alright.
5: Sekitaran Tugu Muda ke arah barat. Terima kasih.
0: Iya, nanti nyampe. Iya, mulai Kali Banteng padat tuh sampai di Exit Tol Krapia. Habis itu nanti padat lagi di Jerakah. Tapi padat-padat biasa sih. Makasih ya Pak Sentot. Okay. Kita bagi waktu dulu untuk kita simak jaring radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Reza Nasution. Kabar pertama dari K Radio Jember. Program Home Care Pemerintah Kabupaten Jember mendapat apresiasi dari kalangan penyandang disabilitas. Dalam forum serap aspirasi di Balai Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, seorang warga Abdul Aziz menyampaikan bahwa layanan home care menjadi jawaban atas kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas yang selama ini terkendala akses. Aziz juga berharap pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi turut membuka akses pemasaran agar penyandang disabilitas dapat hidup lebih mandiri. Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan program home care pada tahap awal menargetkan 25.000 kepala keluarga, termasuk penyandang disabilitas. Melalui layanan kunjungan tenaga kesehatan, obat, bantuan logistik, hingga telemedicine, pemerintah berharap masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang mudah, merata, dan tanpa terkendala biaya.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan, kasus pencabulan beberapa santri di Pondok Pesantren Malang sekarang ini masih dalam proses pendalaman. Lukman menjelaskan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 4 santri yang melibatkan oknum guru ngaji di salah satu pondok pesantren Kecamatan Klojen Kota Malang sekarang ini masih terus didalami. Terlapor dengan inisial GM 30 tahun masih menjalani proses pemeriksaan. Menurut Lukman, penyidik unit PPA masih mengumpulkan alat bukti sekaligus memeriksa beberapa saksi untuk mengungkap kasus lebih lanjut.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan tenaga pendidik sekolah rakyat sementara ditangani 43 guru tamu. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun Rohmah Agustin Setiobuni bilang, guru-guru bantuan akan mendampingi proses pembelajaran hingga tenaga pendidik hasil seleksi Kementerian Sosial mulai bertugas. Ada sebanyak 43 guru tamu untuk bantuan proses belajar mengajar, terdiri dari 12 guru jenjang SD, 14 guru SMP, dan 17 guru SMA. Untuk mendukung kegiatan tersebut, sekolah menggandeng Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur guna memenuhi kebutuhan tenaga pengajar sementara. Rohmah menambahkan jumlah calon siswa yang telah terdata mencapai sekitar 341 orang.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, terus mendorong remunerasi berbasis kinerja. Sebagai Wali Kota Surabaya dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Eri mengusulkan sistem remunerasi untuk ASN dan kepala daerah diubah jadi berbasis hasil kerja, output, dan outcome, bukan hanya berdasar jabatan atau pangkat. Menurut Eri, pejabat yang kinerjanya baik dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat layak memperoleh penghasilan lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang kinerjanya rendah harusnya tidak menerima remunerasi yang sama.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GF

0: wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Hola kawan, terima kasih terus bersama di Kelana Kota, saling berbagi informasi untuk saling satu silaturahmi, dua bisa berbagi kabar dan kasih jalan buat yang lain. Makasih yang sudah terus nonton live TikTok. Thank you untuk Gold Rose. Ini dari Demak mau ke Bandungan, lumayan jauh ya. Jadi perkembangan jalur Pantura Timur kawan, sekarang ini masih ada antrean. Masih ya, masih sampai mau nyampe di Simpang Onggorawe. Tapi informasi kecelakaannya tadi ada Ibu Puji yang ngasih kabar udah dipinggirkan. Kayaknya kadung numpuk ya, butuh waktu lumayan lama untuk mencair. Tapi yang dari arah Semarang udah agak-agak mending ya, udah agak-agak ada berkurang warna-warna merahnya. Oke, Anif, makasih ya. Ya, saya di sini untuk setia. Pak Zainuddin Max, mau nggak Pak Zainuddin?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore Mas Doni, Asar, ada Doni Asar. Jadi lancar. Mas Don, ya. Aku mau ke Elang Raya nih Mas Don. Dari apa namanya? Pamularse, kira-kira jalurnya gimana?
0: Pamularse ke Elang.
1: Apakah kita sudah nanti tentara pelajar atau gimana nih Mas? Karena itu mundur langsung. Terus saja ke Elang Raya. Sun, tak tunggu infonya Mas Doni. Mas Donas, Sun. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentara pelajar masih aman sih. Ya padet biasa gitulah di simpang Cinde itu antre sih, padet di situ. Terus nanti di simpang Pasar Merican itu biasa lah. Lepas itu Kedung Mundu aman. Nanti padet-padet ya di simpang Kedung Mundunya. Jalur ke arah Kedung Mundunya aman. Ya biasa ya Pak ya, di simpang Kedung Mundu antre sampai pom bensin. Terus naiknya aman? Aman. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Ibu Listiani, sore Mas Don. Chicago, hard to say up, sore. Okay. Pak Bimo, bagus gak Mas Doni? Kok gak cetak ya? Mohon maaf. Sorry. Pak

0: Entah, Banyu Aji update-nya monggo.
1: Ya, ini sudah melewati Hanuman, macetnya sampai sini ya.
0: Macetnya Hanuman
1: yang di TL.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya. Yeah.
1: Ya, macetnya sampai Hanuman.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Iya, kerap ya sampai Hanuman. Lepas itu mending sampai Kali Banteng. Yang ke arah barat, Kali Banteng tuh nanti seputaran toko buah tuh agak padet. Menjelang eksit tol Kerapia juga padet, menjelang simpang Jerakah juga padet, habis itu los. KIW masih ya antre sampai di grosir depo bangunan. Itu di situ masih antre. Makasih ya Pak untuk informasinya Pak Sentot. Pak Danang Arif, sore Mas Don, info saja arus lalu lintas Kerapia sampai Bukit Sari lewat tol ramai lancar. Kalau boleh minta lagu Nothing to Lose, Michael Lonsdura. Oke, okay. Pak Sono, Mas Don, ini merayap nih Kali Pancur, Hollywood. Kenapa nggak laut yang dikeruk malah bukitnya?
2: Ini ya, tadi okay. Yang di depan Anda adalah Pak Faisal Ramadhani. Los, untunglah.
0: Antre ya Pak ya.
2: Masuk sana. Pak Kali Ri Cantono.
0: Ini lagi ngeruk-ngeruk bukit.
2: Agung Viato.
0: Oke. Ini yang mau lewat Kali Pancur Hollywood ya, agak melambat ya, antre pelan-pelan gitu. Ternyata ada alat berat. Ada alat berat di sini. Oke. Gara-gara dia memakan, padahal makan cuma separuh aja. Sampai Madukoro, lanjut pulang ke rumah Kaliwungu. Oke, arah ke barat aman tuh Pak Kaliwungunya. Siap, Pak Fil Riandika update-nya monggo Pak.
3: Mas Doni, 16.43 saya sudah masuk mengarah ke Onggorawe Mas Doni. Nanti saya akan update info di dalam Onggorawe seperti apa. Perempatan Buru Sali dan di perempatan Waru. Begitu Mas Doni.
0: Siap. Pak Didit monggo.
4: Menginformasikan 16.41 di lampu merah Hanuman ada truk trailer tadi berhenti tepat di lampu merah sen 2, sopirnya terlihat tidak di kabin, kemungkinan mogok tapi tidak sempat tervideokan karena belakang sudah lakson-lakson. Hanuman arah ke kota
0: Tapi lepas traffic light Hanuman los ya Pak ya, ke arah Kali Banteng ya Pak ya. Ke belakang sampai di rumah sakit Tugu kawan yang dari arah barat masuk ke arah kota Semarang. Pak Chandra Sandro, monggo Pak.
5: Mas Doni, selamat sore.
0: Ji.
5: Perjalanan dari Sukoharjo sudah sampai di Lingkar Salatiga. Untuk perjalanan dari Sukoharjo sampai Lingkar Salatiga terpantau lancar Mas Doni. Untuk menuju ke area Tugu Muda gimana Mas Don dari Salatiga? Apakah ada catatan begitu? Untuk cuaca di Lingkar Salatiga ini mendung Mas Doni.
0: Ya.
5: Begitu Mas Doni, terima kasih.
0: Thank you. Ungaran juga agak mendung Pak. Tadi catatannya di Jembatan Tuntang itu ada pekerjaan pengecatan jembatan macam begitulah. Jadi lajur kirinya kepake, agak-agak melambat dikit di situ. Abis itu simpang USA aman, sampai Ungaran gak ada masalah, sampai ke kota turun aman, sampai ke Tugu Muda aman Pak, alhamdulillah insyaallah. Pak Fandano minta info Semarang Kudus gimana nggih? Semarang Kudus itu nanti kenanya agak padat Pak ya, mulai dari Raya Kaligawe itu mulai terboyo sampai simpang Gedung Banget Ayu sampai di Polsek Sayung. Lepas itu baru los sampai Demak Kudus aman. Pak Ruwista, banjir kanal barat merambat Mas. Banjir kanal barat merambat. Iya, banjir kanal barat merambat. Yang mau lewat sana siap-siap ya. Oke. Cek ke sini. Terima kasih yang terus kasih tanggapan, kasih tanda-tanda di live TikTok. Dodi Hafiz, Henning Art.

siapa nih? Fajar Kartawi minta lagu Free Bird dari ya. Aduh. Sekilas Wintan 5, sekilas mirip Mas Yuda voice-nya. Ya, kita itu adalah seperti pinang dibelah-belah. Makasih ya. Mr. Gun, makasih bergabung juga. Oke. Ini Pak Ramadhani minta info Kudus ke Semarang. Kudus ke Semarang, catatannya dari jalur Demak ke Semarang, Pak, ini masih antre. Nah, udah mulai kelihatan berkurang sekarang, kawan. Sampai Saniharto udah mulai berkurang. Tadi hampir nyentuh ke Simpang Ongorawe, ini udah maju lagi. Dan di tengah-tengah longgar, semoga ini cepet ya kelar antreannya. Tapi by now itu masih ada antrean, termasuk yang mau keluar exit tol itu masih ada antrean juga. Jadi siap-siap, tetap bersabar yang udah di situ, mau masuk situ atau ditunda dulu, ngopi-ngopi dulu gitu kali ya. Oke, kalau gitu kita nikmati sore yang syahdu dengan komposisi yang semoga gak bikin galau selalu untuk selamanya, Java Jive.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Terima kasih terus berbagi informasi di Kelana Kota. Sebelum lanjut dengan informasi Anda, ke Pak Bimo dulu. Ini baru tak apa Pak, tak plototin, baru kelihatan. Oh, ini adalah tulisan di belakang trek. Tadi kan aku ngasih ke Anda ya, yang pernah saya baca, lumayan sih daging. Wadahmu sepiro, lurus sego sepiring nganti nukari koncone, ojo sampe lakumu mateni pawone kancamu. Di belakang truk lo itu, bijak sekali. Nah kalau Pak Bimo ini tulisannya gini, badan inilah tapi impian yang selalu membuatku tetap semangat. Bukan aku ingin ketutupan. Bagus gak? Ini bagus banget. Badan lelah tapi impian yang terus memberi semangat. Super sekali. Pak Bimo makasih ya. Pak Dwi Arianto Wibowo, monggo Pak.
1: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan Prasikan. Mas Doni minta info ini dari KIC mau ke Padiraya Mas. Enaknya lewat mana ya Mas ya? Apakah ada ketersendatan?
0: Raya Kaligawe itu masih ada ketersendatan Terboyo sampai Simpang Genuk banget Ayu ya, yang arah ke Demak tuh. Itu ada kepadatan sekali lagi imbas kecelakaan tadi ya, walaupun kecelakaannya udah dipinggirkan. Tapi sekarang masih ada antrean Terboyo sampai di Polsek Sayung. Kalau arah sebaliknya udah, aduh lah, ini ada kecelakaan lagi di dekatnya pom bensin Onggorawe. Aduh, ini antre lagi nyampe di simpang Onggorawe kawan, yang dari arah Genuk. Walah. Baik. Kayaknya perjuangan yang mau lewat jalur Pantura Timur. Nanti kita update terus ya. Makasih yang terus bergabung. Ada beberapa info yang belum saya buka, nanti dibuka sama Greta Putri dan Julius Ardian. Saya Doni Ashar. Selamat sore.

0: kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sidang dugaan korupsi Bupati Nonaktif Pati Sudewo mengungkap adanya dugaan jual-beli jabatan perangkat desa dengan tarif mencapai Rp165 juta rupiah per posisi. Saksi Dwi Purwanti mengaku diminta menyiapkan uang Rp165 juta rupiah saat hendak mengisi jabatan Kaur Keuangan, sehingga terpaksa meminjam uang dari saudara dan tetangga. Bahkan saksi lainnya mengaku terpaksa menjual emas, menggadaikan sertifikat tanah demi memenuhi permintaan tersebut untuk mendapatkan jabatan di desa. Dalam persidangan, dugaan keterlibatan sejumlah kepala desa dalam pengumpulan uang dari calon perangkat desa juga terungkap melalui kesaksian para saksi. Ombudsman Jawa Tengah mengungkapkan 5 kepala daerah di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK sebelumnya sempat dilaporkan masyarakat ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengatakan, laporan masyarakat merupakan sistem peringatan dini terhadap potensi korupsi karena maladministrasi dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Ombudsman menghimbau seluruh pemerintah daerah menjadikan setiap aduan masyarakat sebagai bahan evaluasi agar kualitas pelayanan publik membaik dan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Baik, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Saya Yuli Sardian. Dan terima kasih untuk yang masih mendengarkan setelah tadi Doni siaran. Kita lanjut lagi berbagi informasi bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, baik Anda yang mendengarkan di 105,6 FM Rasika USA, atau Anda mendengarkan di 88,9 Rasika Pekalongan, atau juga Anda yang melihat siaran kita di TikTok Rasika Radio Rasika USA. Dan terima kasih yang sudah bergabung di 081325858500, itu via WhatsApp ya. Dan untuk sore hari ini kondisi jalan padet banget. Gak tahu karena jelang weekend atau bagaimana. Baik Pantura Barat maupun Timur, ini terpantau padet banget kan Rasika. Dan untuk sore hari ini yang akan melakukan perjalanan jauh banget, alias ya mau pulang kampung atau mudik, atau memang mau jalan-jalan karena besok weekend. Tahu kenapa weekend itu seringnya sangat menyenangkan, karena weekend hanya 2 hari. Gak mungkin weekendan kan Rasika 365 hari setahun. Jadi kadang sedikit itu bagaimana cara menikmatinya, ya kan? Dan untuk sore hari ini yang sudah bergabung Pak Afil Riandika.
1: Dan informasi Mas Doni 1655 sudah belok ke arah Kudu ya, mengarah ke Bangetayu, Bangetayu. Dan jalannya lancar, cuma ramai lancar saja Mas, tidak ada ketersendatan. Matur suwun.
0: Matur suwun.
1: Update informasi Mas Yuli, Mbak Kereta 1712. Saya sudah sampai di Walter Mongin City, tempatnya di Alas Tuwo. Untuk jalan Onggorawe sampai Walter ini lancar Mas, tidak ada kendala.
0: Terima kasih Pak Afil Riandika, informasinya tadi dari Waru, kemudian Kudu, Banjardowo sampai dengan Walter Mongin City. Lalu lintasnya cukup lancar, ramai lancar. Walter Mongin City juga terpantau masih sangat lancar menuju ke arah Soekarno-Hatta. Terima kasih informasinya. Mendung saja sejak siang tadi ya kan Rasika, jadi syahdu banget untuk hari ini. Kemudian yang sudah bergabung ada siapa ini?
2: Pak Faisal Ramadhani.
0: Pak Faisal.
3: Mas John, pukul ya. 16:51 sudah sampai UNES Mas.
0: Ya.
3: Lancar tadi ya.
0: Oke.
3: Tadi akhirnya nggak lewat TL Genuk saya Mas, keluar dari Ringin Jajar Walter Mongin City, kemudian saya tadi akhirnya masuknya Dong Biru keluar Padi Raya. Soalnya biasanya kalau jam segitu tuh perempatan Genuk agak crowded, apalagi tadi kok kayaknya ekor yang dari Demak ke dari Semarang ke arah Demaknya kok sudah sampai depan Polsek Genuk. Jadi kayaknya saya lebih milih ini deh, shortcut lewat Dong Biru keluar Padi Raya. Tidak ada hambatan sama sekali tadi. Masuk Dong Biru, keluar Padi Raya, kemudian Kali Gawenya Terboyo lancar, sampai masuk Muktiharjo, Muktiharjo keluar Jatingaleh juga lancar Mas Don. Keluar Jatingaleh masuk Pawiatan Luhur, Retekusi Dewi Sartika sampai ke Trangkil, Trangkil Sekaran UNES lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Demikian Mas Don yang bisa diinformasikan. Sampai di UNES cuacanya mulai mendung, matenun.
0: Yuk, ngomong-ngomong kaca kok kotor banget sih Pak. terima kasih Pak Faisal Ramadhani informasinya untuk jalur Pak Faisal dari Demak menuju ke arah UNES. Ini tadi lewat Ringin Jajar, Bulusari belok ke kiri, belok ke kanan kemudian ke kiri Ringin Jajar, tembusan menuju ke arah Walter Mongin City, tapi tidak ke arah TL Genuk langsung, tapi lewat Dong Biru, kemudian Padi Raya. Lalu lintasnya lancar sampai dengan masuk tol Muktiharjo, keluar tol Jatingaleh, Pawiatan Luhur, Talang Sari, naik Dewi Sartika sampai dengan UNES, lancar. Kemudian ada siapakah?
2: Pak Rizky Septa.
4: Mas Doni, selamat sore ya, ini di daerah Lingkar Peleri. Banyak anak ini pada trek-trekannya
0: ya. Bagus. Nah,
4: banyak banget Mas Doni. Woi. Pada mau trek-trekan ini tuh balapnya itu ada lawan arah nanti ke arah timur.
0: Iya. Yeah.
4: Ngetreknya. Balapnya lo. Ya Mas Doni ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih informasinya untuk kawan Rasika yang sudah melintas di lingkar Welerwil. Pak Rizky Septa, untuk jalurnya ini terpantau cukup padat banget. Kepadatan ini selain ya wirawiri truk, mobil pribadi, itu ada ini apa? Truk-trukan ya kawan Rasika, kalau sore hari jelang weekend biasa Jumat Sabtu itu sering kalau sore hari dibuat trek-trekan. Untuk kawan Rasika yang melintas ekstra hati-hati, semoga sih nggak ada apa-apa, dan semoga kawan-kawan kepolisian di mungkin Satlantas Polres Kendal atau Polsek Pelari bisa memantau atau inilah patroli di lingkar Pelari, cukup membahayakan. Kemudian Pak Eko Chandra, kata-katanya bagus. Wow, oke, kata-kata bagus. Ora Melayu dadi banyu. Iya wong gue es. Cair enggak ya? Tapi kalau cair kan seneng juga. Asik cair. Pak Chandra Sandro.
5: Mas Don, untuk tuntang sudah lancar Mas Don. Itu untuk armada-armada perbaikan sudah mulai dikukuti, peralatan-peralatan sudah mulai dikukuti.
0: Oh.
5: Sepertinya sudah selesai ya untuk jam ini. Begitu Mas Don. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Halo Mas Yuli dan Mbak Rita. Yes. Sudah sampai Mbak Bata nih. Terpantau sangat gelap Mas Yuli. Apakah sudah mulai musim penghujan
0: belum,
5: lagi?
0: Belum, belum. Belum, masih ini masih puncaknya kok. Karena memang kalau sudah ada kelembabannya cocok, terus kemudian titik jenuhnya sudah cocok gitu, kemudian ngumpul awalnya ya hujan. Tapi ini masih musim kemarau, Pak Chandra Sandro. Untuk dituntang ya, pengerjaan jalan sudah selesai karena Sika untuk alat beratnya sudah dipinggirkan. Jadi lalu lintas kembali lancar di sekitaran Tuntang. Bu Heni Novi, mohon info jalurnya untuk sore hari ini. Kalau lewat jalur utama yaitu keluar KIC menuju ke jalan utama Walizongo, ini terpantau cukup padat, tapi antrean Pak sampai di pertigaannya utama Candi Raya. Tapi kalau lewat belakang, ya biasalah kalau keluar lewat belakang itu ya ada kepadatan dari KIC. Cuman aman sih, kepadatan itu hanya di persimpangan pertemuan jalur mana tuh? Candi Penataran, Untung Suropati, kemudian pertigaan sana Basnas itu apa ya daerah situ, Abdurrahman Saleh ya. Nah itu dia, hanya di situ saja. Setelah itu masuk tolnya agak sedikit padat ya untuk jalur setelah gerbangnya karena masih ada pengerjaan jalan di situ. Untuk selebihnya masih cukup lancar, tanjakan tol Tembalang juga lancar sampai dengan Ungaran, Ungaran lanjut menuju ke arah Bawen, exit tol Bawen juga lancar, Tuntang alhamdulillah sudah enggak ada pengerjaan jalan lagi. Kemudian Blotongan, Solo Tigo lancar. Belum ada tanda-tanda hujan ya. Informasikan Rasika nanti kalau sudah ada yang dapat hujan ya, bisa diupdate informasinya. Kemudian Pak Isnan,
6: terpantau masih sangat lancar.
7: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam.
7: Dari simpang perlintasan kereta api dekat stasiun Tawang ya. Nah ini masih ada contoh-contoh udah palang
0: empuk,
7: masih aja yang nekat.
0: Ya,
7: semoga kita semua diberi keselamatan.
0: Amin.
7: Sambil di apa ya istilahnya, semakin tertib lah untuk semuanya.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Isnan di perlintasan rel kereta api Tawang atau Emputan Tular. Itu wah, sepeda motor terutama, enggak tahu warga situ atau enggak. Ayo banyakan sih enggak pakai helm. Kalau enggak pakai helm biasanya ya, dekat-dekat situ. Itu sampai sudah nutup ya, dibuka, diangkat gitu karena harusnya dibuat dari besi gitu ya. Kena sirah kan marem ngangkatnya ya abet deh. Oke, Pak Isnan terima kasih. Semoga enggak terjadi apa-apa ya. karena memang padat banget di Emputan Tular kalau pas jam-jam segini kereta melintas. Terima kasih Pak Isnan, kemudian Pak Rizky Septa.
8: Ada Mas Yul.
0: Iya.
8: Kok sudah berganti saja.
0: Iyalah.
8: Nih udah sampai daerah Tol Kaliwungu ya, Mas. Okay. Yuli. Tentu lalinya ramai lancar, tidak ada tersendat. Cuaca mendung. Ini udah nyalain lampu senja ya, Hazrat. Mas Yuli.
0: Oke. Okay.
8: Biar lebih cetak.
0: Pembahana.
8: Untuk selanjutnya di exit Muktiarjo, seperti biasa dari exit Muktiarjo belok kiri ke arah Kaligawe, terus masuk pintu barat Lik. Lalinya gimana Mas Yuli? Terima kasih.
0: Oke, untuk jalur Anda Rizky Septa sampai dengan exit tol Muktiarjo, kalau yang arah ke Kaligawe Raden Patah itu langsung di Sugi tersendat pas keluarnya. Kalau yang ke arah Kubro pas di atas jembatan tol sampai dengan setelah makam Kubro. Gitu Pak. Kemudian ada lagi yang sudah bergabung di 081-325-88-500. Ada Danet Winsan Jaya. Pak Danet.
9: Om Yuli iya. Dan Tante kereta pukul 18 kurang 45 menit.
0: Terima kasih.
9: Arus yang ngarah ke kota penuh sesak.
0: Sesak.
9: Ini saya di tikungan Tugu ya, Om Yuli. Ekornya belum kelihatan. Tuwo-wo yang arah ke kota ini. Oh, ekornya sampai sini aja.
0: Sudahlah. Nah, begitu panjang ya. Oke, terima kasih Pak Danet Winsan Jaya. Wih, namanya keren ya. Oke, untuk tadi kalau Pak Danet jamnya kurangi ya. Jam 18 kurang 45, kaget saya tadi. Oh, kurang. Ini terpantau cukup padat merayap untuk jalur masuk kota Semarang yang menuju ke arah Semarang dari arah Mangkang kan Rasika. Antrean itu ada dua titik ketersendatan. Yang pertama adalah pintu timur KIW, traffic light-nya itu sampai di dekatnya dulu ada Iwak Manuk itu. Kemudian setelah TL pintu timur KIW itu lancar. Nah, tersendat lagi itu mulai dari setelah Taman Lele, tikungan Tugu ya, tikungan Tugu sampai dengan di TL Draka maju lagi, TL KIC maju lagi, TL Krapyak maju lagi sampai TL Hanuman. Jadi simpulnya lancar itu setelah melewati TL Hanuman. Cukup panjang kan Rasika, Anda yang dari arah Mangkang, Kaliwungu, pokoknya Kendal gitu ya, bersiap saja karena antriannya sangat panjang sekali, kurang lebih 3 km ya. Kemudian ada
2: Dokter Rido.
0: Dokter Rido.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
10: Lito. Jam 5.16 ini dari pintu masuk Tol Kaliwungu. Rame lancar, bagaimana jalur saya ke depan? Keluar Gayam Sari, Pedurungan, Penggaron, sampai Puding. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk jalur Anda pulang ya. Mungkin nggak apa. Nah, kalau ngetolnya masuk Tol Kaliwungu, pasti akan lebih lancar sampai dengan exit Tol Gayam Sari. Untuk jalur selanjutnya, exit Tol Gayam Sari, ini lumayan nggak sampai di tikungan sebelum gerbang, tapi setelah gerbang sudah tersendat sampai dengan lancar itu setelah TL Supriyadi. Setelah itu aman, lancar sampai dengan Pedurungan, Pedurungan sampai dengan Plamongan, ini terpantau lancar. Canggading, ini lancar, Dokter Rido. Kemudian
2: Pak Junedi.
0: Pak Junedi.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
11: Menginfokan perjalanan saya dari Solo pulang ke Gunung Karangroto lewat jalur Konpen. Sekarang sudah nyampe di Lingkar Salatiga. Lalu lintas ramai lancar. Demikian laporan saya, Bung Yuli, Pak Gita Putri, dan rekan-rekan berserta sekalian dari CLS menuju Gunung Karangrojo. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Junaidi ke arah Karangrojo. Ya, untuk yang keluar Semarang ke arah timur ini memang padat mulai dari Terminal Treboyo TL sampai dengan TL Genuk. Nah, kalau ke arah Karangrojo biasanya kalau mau lewat Nangeng ini juga masih cukup lancar, Kalisarinya juga lancar. Hati-hati di situ cukup berdebu Kalisari kan Rasika. Sampai dengan Bulusari juga lancar juga. Gitu Pak Jun. Kemudian
2: Pak Dwi Hari.
0: Pak Dwi Hari.
12: Sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
12: Ini ada ketersendatan kemungkinannya di lampu merah Hanuman ya, yang arah masuk ke Kalibandang itu ada truk yang terpal orange, kelihatannya itu mogok dari tadi nggak jalan itu. Kemungkinan mogok
13: itu Mas Yuli.
0: Okay.
13: Yang terpal orange ya.
0: Oh itu.
13: Putih. Tengah-tengah persis Mas Yuli. Itu. Terima kasih.
0: Okay.
13: Selamat sore.
0: Sore, terima kasih informasinya Pak Dwi. Untuk di kawasan Hanuman ya, itu yang ke arah Kalibanteng atau masuk kota Semarang, ini terpantau ada truk baknya oranye, terpalnya oranye warna putih itu posisi di tengah ya, itu yang menimbulkan ketersendatan panjang sampai dengan Taman Lele kan Asika. Jadi posisinya di tengah tuh truk trontonnya itu arah ke Kalibanteng atau arah masuk kota Semarang. Bersiap saja yang nggak ingin kena ketersendatan bisa mengalihkan jalurnya lewat jalur alternatif lainnya. Ya mungkin yang masih di sekitaran Jerakah lewat ini aja stasiun Jerakah itu bisa kayaknya. Itu juga bisa, Supali 3 juga bisa, Supali Utara 1 juga bisa. Atau lewat Supali Rayanya juga bisa kan Rasika. Nanti tembus di Hanuman Raya baru bisa lolos tuh ketersendatan. Kemudian ada
2: kawan di 150 mohon info rute Pucang Gading ke Sampangan gimana kondisi lalinya.
0: Okay, kalau yang ke arah barat ini relatif ya padat juga sih. Jadi kalau yang padat itu sebelum entry tol Gamsari itu padat banget tuh untuk jalur Prokotol tuh. Jadi di kemudian padat lagi nanti di TL Milo sama TL Bangkong sampai dengan Erlangga Timur TL-nya itu padat banget. Setelah itu sih lancar, Simpang 5 juga masih sangat lancar karena belum malam. Kemudian di Tugu Muda juga antriannya normal saja. Jensut juga lancar juga. Nah, mulai padat itu di mulai dari TL Krapiak. Nah, tapi relatif lancar sih kalau ke arah baratnya mau ke arah Sampangan nih. Kan Krapiak. Ya, untuk ke arah Sampangannya itu ya sama sih tadi. Cuman yang ke di apa itu Kaligarang biasanya yang padat. Gitu. Kawan di 5150. Untuk yang di TikTok juga terima kasih. Ada aduh kok jenenge cahelek to ki. Ini di Atmo Dirono ke Kudus. Untuk jalur Anda dari Semarang menuju ke arah Kudus, lalu lintasnya ada kepadatan di Terboyo sampai dengan Sayung. Ini hanya kepadatan aja. Kalau mau lewat jalur Timur Tengah juga boleh. Lewat Meranggen juga boleh. Akan lebih lancar sampai dengan Kudus setelah pokoknya setelah Sayung ke arah Kudusnya aman lancar gitu. Kemudian Mbak Ning hadir ini sore. Oh ya, mat sore juga. Ya ya ya. Gold Rose. Wah, mawar emas. Pantauan dari Pasar Demak sampai Bandungan lalu lintas gimana? Oke, untuk jalur Anda terpantau ada kepadatan itu di Sayung. Mulai dari tol Cayung itu ada ketersendatan sampai dengan batas Demak. Setelah itu nanti TL Genuk sampai dengan Padiraya itu juga padat juga. Kalau mau lewat jalur Onggarawe itu juga boleh. Onggarawe, Bulusari Waru sampai dengan Meranggen itu lancar. Baru nanti misal kalau mau masuk tol ya masuk tolnya Gemsari, atau mau lewat Sigar Bencah juga boleh. Akan lebih ngirit. Dan untuk Sigar Bencah baik naik maupun turun lancar ya. Tidak ada ketersendatan, lanjut Banyumanik menuju ke arah Ungaran juga lancar. Gitu, Gold Rush. Anif, pindah di sini kakak. Wah, kok pindah di sini? Oke. Minta lagu Free Bird dari Leonard Skinner. Oke, ditunggu nanti. No. Nah, selamat sore juga. Kemudian Taufik Hidayat. Wes, smet. Wah, Taufik Hidayat ya. Mau kemana ini? Main badminton ya. Exit tol Krapiak lancarkah? Exit tol Krapiak ini terpantau lumayan agak padat, ada antrean ya. Ini mau arah kemana? Kalau ke arah kota atau ke arah Kalibanteng beloknya itu padat itu sampai dengan TL Genuk karena di TL Genuk, TL Hanoman di tengah-tengah lajur itu ada truk mogok. Nah, untuk antrean exit tol Krapiak itu kurang lebih 700 meter. Nah, itu yang bikin agak lama di situ ngantrinya. Belum lagi kalau ke arah kota ngantrinya tambah lama lagi. Tapi kalau ke arah mungkin ke arah Mangkang, ke arah Ngalian, itu belok kirinya sih sedikit saja, tidak ada ketersendatan maksudnya. Hanya di antrian exit tol Krapi aja. Gitu. Info Mijen Demak. Mijen Demak kayaknya masih aman ya. Tidak ada kabar lagi untuk pengaspalan, karena pengaspalan juga sudah selesai. Lalu lintasnya lancar untuk Mijen Demak, baik dari arah Welahan maupun dari arah Trengguli. Kemudian yang masih di TikTok, Telo Abang. Telo Abang ya apa tuh? Minta info Semarang Kendal. Wih, namanya Telo Abang. Semarang Kendal via konven Mas Yuda. Ya, nah, kalau sama Mas Yuda besok pagi nanyanya. Untuk jalur dari Semarang ke Kendal itu relatif lebih lancar daripada arah sebaliknya. Tidak ada ketersendatan, yang sedikit padat itu sekarang di lingkar Kaliwungu, terutama di TL Pelabuhan itu sering ada antrean. Tapi ini masih aman, lancar, berangsong juga lancar sampai dengan Kendal. Itu ya. Kemudian yang bergabung lainnya di TikTok, terima kasih. Silahkan yang mau tap boleh. Dan Pak Dono Nugroho.
14: Sore Mas Yul.
0: Selamat sore.
14: Ini perjalanan dari Gubuk menuju Semarang Mas Yul. Di flyover Ganevo ini terjadi kemacetan Mas Yul. Mungkin bisa diinfokan atau hanya volume kendaraan saja. Atur suun.
0: Atur suun Pak Dono Nugroho, sudah menanyakan kondisi arus lalu lintas di Kelana Kota. Nah, yang padat itu flyover Ganevo. Belum ada informasi, tapi simpulnya di sekitaran U-turn, ada dua U-turn ya di Meranggen, sebelum Pasar Meranggen, kemudian yang pas di Meranggennya. Yang satu di Kauman itu yang sering banyak kendaraan keluar itu. Ada dua titik itu, belum tahu apakah ada kendaraan mogok Pak Dono Nugroho. Pokoknya setelah pasar melewati Pasar Meranggen, ke arah Semarangnya los, lancar. Ya ada antrian sih nanti di TL Pedurungan. Oke, nanti kita lanjut lagi, kawan Rasika. Untuk Anda yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Menurutnya, dana pendidikan kini harus benar-benar difokuskan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, serta kesejahteraan para guru. DPR juga akan mengawal pembahasan RAPBN 2027 agar sejalan dengan putusan MK dan memastikan anggaran pendidikan lebih tepat sasaran demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menegaskan fokus utama mereka adalah bekerja untuk masyarakat, bukan mengejar hasil survei. Itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi survei SMRC yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah ada di angka 51,1%. Menurut Prasetyo, seluruh program yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan bagian dari janji kampanye dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mayoritas warga Amerika Serikat kini menilai perang dengan Iran tidak layak untuk dilanjutkan. Survei terbaru AppNorth menunjukkan sekitar 2/3 responden menyebut konflik itu tak sepadan, sementara kepuasan terhadap penanganan perang oleh Presiden Donald Trump turun menjadi 28%. Selain korban jiwa, warga juga semakin khawatir dengan dampak ekonomi, terutama kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok. Di tengah situasi itu, mayoritas responden lebih menginginkan gencatan senjata dan stabilitas ekonomi dibanding kelanjutan operasi militer di Iran.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam...

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula

0: tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi ya kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-3258-5850. Ada informasi generasi K. Jadi ini kasihan nih. Tadi itu informasi dari Mitra Kamtip Mas. Ada laki-laki di daerah Genuk Ungaran sini. Itu kejang-kejang naik motor kemudian jatuh generasi K. Ini sudah di... Oh, istrinya sudah dihubungi, sudah ke lokasi, sudah dievakuasi, semoga nggak apa-apa ya. Oh, sempat bangun dia, ya, alhamdulillah lah. Semoga nggak apa-apa ya. Jadi hati-hati ya, kawan Rasika, apalagi kalau punya penyakit bawaan, misal jangan lupa untuk bawa obat-obatnya, Greta.
1: Ya
0: kalau di jalan itu, waduh, agak riskan, apalagi kalau sendirian. Yang sudah bergabung di WhatsApp ada siapa ini?
1: Dokter Ido.
2: Assalamualaikum, jam 5.47 melaporkan dari exit Gayam Sari. Untuk di exit relatif lancar ya.
0: Oke.
2: Jadi yang antrian tadi sampai gerbang tol lama Gayam Sari itu sudah terurai. Tapi ya begitu keluar ya antre, tapi tidak macet, jalan pelan-pelan.
0: Asik.
2: Yang 4 lajur ke arah timur itu kan yang 1 lajur paling kanan sedang dicor, jadi otomatis 3 atau 2 lajur yang bisa digunakan sebelah kiri.
0: Okay.
2: Sabar saja, jalan pelan-pelan. Toh ini sudah malam, tinggal pulang dengan selamat.
0: Lah,
2: piye Mas Juli, aku yang duwe penyakit bawaan nek. Nek ngelih lemes, nek warek ngantuk. Ki obat yang harus saya bawa apa ya? Aku dokter wae bingung apa meneh Mas Juli.
0: Nah. Itu dokter aja kebingungan ya. Saya enggak bingung soalnya, itu memang karakter dari orang Indonesia ya. Kerja ora kemringet, mangan keringetan, ya ta. Ramangan lemes, permangan ngantuk. Nah, itu biasa itu. Ya,
1: nah,
0: itu wajar
1: apa?
0: Saja. Enggak ada obatnya, itu wajar, bukan penyakit.
1: Nah,
0: bukan.
1: Itu kebiasaan. Kok kebiasaan? Apa ya?
0: Bukan kebiasaan itu, kewajaran. Wajar
1: ya,
0: orang Indonesia wajar. Itu memang seperti itu. Warek ngantuk, orang ngeleh
1: mumet, gitu.
0: Warek ngantuk. Cak, aku bilang wajarnya orang Indonesia kerja keringet, orang keringetan, permangan keringetan.
1: Apalagi kalau yang pedes,
0: pedes mie panas, ayam, bakso.
1: Bakso, coto Makassar.
0: Oke, menurut mana? Ya, yeah. Sudah hampir jam 6, nanti kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota tadi yang request Lainat, ini tak kasih yang Sweet Home Alabama. 1, 2, 3, 4.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Semarang makin memprihatinkan. Setelah data BNN Jawa Tengah menempatkan Bumi Serasi ini di peringkat ke-7 dengan kasus narkoba terbanyak di Jawa Tengah. Kepala Kesbangpol Kabupaten Semarang, Suyana, mengatakan penyalahgunaan narkoba kini mulai menyasar pelajar SMP dan SMA, serta ditemukan kasus penanaman ganja oleh seorang petani di Kecamatan Jambu. Sepanjang tahun lalu tercatat 22 kasus narkoba di Kabupaten Semarang.
3: Di Kabupaten Semarang memang sesuai dengan data yang kami dapat dari BNN Jawa Tengah bahwa kita dalam posisi ke-7 di Jawa Tengah. Dan ini sangat memprihatinkan Kabupaten Semarang karena ini sangat mengganggu kondisitas wilayah, terutama ini anak-anak muda yang nanti akan mencapai tujuannya terganggu dengan ini. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa ini sangat-sangat penting, kita harus mensosialisasikan pencegahan dini. Untuk anak muda ini sudah mulai banyak ini, SMP, SMA gitu. Ya itu termasuk juga ini ditemukan ini di data ada petani juga. Ini yang di Jambu itu ada yang menanam di dalam pot. Dan ini sudah tertangani dan ini kami berharap ini tidak merambah ke yang lain. Artinya ini dengan adanya Garda Kisna, ini akan masyarakat akan paham dan ini ancamannya juga cukup lumayan.
2: Untuk menekan penyalahgunaan narkoba, Pemkab Semarang meluncurkan program Garda Kisna dengan membentuk relawan anti-narkoba di tingkat desa dan menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas layanan Trans Jateng dengan membuka koridor Gelang Manggung yang menghubungkan Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Arief Jatmiko katakan persiapan teknis dan sosialisasi awal kepada masyarakat sudah dimulai dengan 14 armada disiapkan untuk mendukung operasional koridor baru ini. Selanjutnya, layanan Trans Jateng akan dikembangkan ke koridor Jepara Kudus Pati yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2028. Pemprov Jawa Tengah berharap pengembangan Trans Jateng mampu meningkatkan akses transportasi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Baik, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih Kang Rasika yang terus berbagi informasi di 081325858500. Kelana Kota masih Anda dengarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Terima kasih yang sudah bergabung di 081325858500. Oh ya, untuk Kang Rasika yang masuk Kota Semarang dari arah barat, dari arah Mangkang, dari arah mana lagi itu? Kendal, Kaliwungu. Ini di jalur konvennya masih terpantau tersendat ya, mulai dari Taman Lele sampai dengan TL Hanuman. Ini masih cukup padat. Gak tahu sih untuk truk yang di seputar ngantuk deh. Angop eh. Saya di mana tuh Hanuman ya. Tadi tuh di tengah-tengah TL-nya itu ada ini apa namanya? Truk yang mogok karena sih gak tahu apakah sudah dievakuasi atau sudah jalan. Tapi ini masih cukup padat dan merayap arah masuk Kota Semarang. Exit tol Krapyak akhirnya juga ikut terimbas juga, terutama Anda yang akan menuju ke arah Kalibanteng atau ke arah kanan, belok kanan gitu. Kalau ke belok kirinya ke arah Mangkang, ke arah Jerakah, ini relatif lebih lancar meskipun masih antre di TL Krapyak. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Dokter Ido.
2: Mangut, ya setelin lagu Mangut.
0: Ya. Oh ngantuk wargen. Mangut. Oke, kemudian ada siapa?
1: Pak Ernawasindo.
3: Selamat petang Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat petang.
3: Ini udah sampai TKPI ya dari Magelang. Update tadi di sekitaran Pringsurat. Okay. Itu tersendat dua arah.
0: Ada
3: kalau dari Magelang tuh dari Polsek Pringsurat, kalau yang dari Semarang itu sampai itu SPBU yang sebelum masuk Pringsurat lah kalau dari arah Semarang.
0: Jembatan Timbang tuh.
3: Cukup panjang malahan kalau dari arah Semarang. Ada scraping.
0: Oh.
3: Agak panjang. Enak. Jadi buka tutup ya untuk okay. Jalurnya yang sedang di scraping yang ke arah Semarang. Begitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya. Jadi ada pengerjaan jalan untuk jalur Ambarawa Magelang atau Semarang Magelang kan sih tepatnya di Pringsurat. Itu ada aktivitas pengerjaan jalan scraping. Kalau kan sih enggak tahu scraping itu
1: di congkel-congkel.
0: Rontoki kan sih ya. Bukan dicongkel, di sisir, diserit.
1: Oh, digini seret gitu.
0: Iya, di brodoli. Nah, bahasa Jermannya brodoli. Diremuk-remuk gitu ya. Dan ini lalu lintasnya tersendat ya untuk Kang Rasika yang akan melakukan perjalanan di malam hari ini, petang hari ini menuju ke arah Magelang ataupun sebaliknya dari Magelang menuju ke Semarang. Ini di Pringsurat sedang ada aktivitas pengerjaan jalan. Ekor ketersendatan lumayan ya, mulai dari ini apa namanya, jembatan timbang Pringsurat. Kalau Anda yang dari arah Magelang itu sampai di sekitaran apa ya jenengnya ya? Di situ ada Alfamart ini apa namanya? Pringsurat tuh. Kurang lebih 2,5 km Kang Rasika untuk ketersendatannya. Jadi untuk Kang Rasika yang melintas ekstra sabar saja. Kalau yang dari arah Semarang itu mulai dari jembatan timbang Pringsurat sampai nanti sama simpulnya di sekitaran Alfamart Pringsurat. Jadi sama juga dua arah ini hampir imbang untuk panjang ketersendatan. Terima kasih Pak
1: Ernawasindo.
0: Kemudian
1: Pak Rizky.
4: Pukul 18 lebih 4 menit ini sudah sampai di dalam kawasan Lik ya, Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
4: Sepanjang dari Kaliwungu sampai dengan Muktiharjo lancar tolnya, dan di exit Muktiharjo tadi kebetulan pas sepi ya karena keretanya habis lewat. Terlihat dari ciri-cirinya itu dari arah Kota Semarang awalnya sepi terus lancar gitu. Terus ada awalnya sepi tidak ada kendaraan yang melintas, terus ada mobil atau motor yang melintas, itu tanda-tanda keretanya sudah lewat begitu. Dan yang di arah Semarang tadi juga ada sebenarnya, cuman sudah mulai bergerak, jadi saya tinggal masuk aja tanpa ikut antri.
0: Okay.
4: Gitu Mas Yuli.
0: Baik.
4: Nyolar dulu ya. Terima kasih.
0: Ya, nyolar. Buat mobilnya ya, kendaraannya ya. Jangan untuk diminum. Kemudian
1: Pak Saiful Anis.
0: Pak Saiful Anis.
5: Pak Sudi Bakri 18.13. Tadi saya akhirnya masuk ke tol ya Mas, dikit di situ terus lancar. Ini tumben nih.
0: Apa?
5: Yuten Kubro aman, terkendali Mas, lancar jaya.
0: Enggak
5: tahu ada apa nih gerangan tumben. Ini yang tadi yang parah yang turun ya dari Tambah Aji ya. Itu Mas Juli, mohon update lalu depan gimana? Matur suwun.
0: Oke, untuk jalur Anda ini kalau sudah melintasi Sayung sih sudah aman sih sebenarnya, sudah tidak ada ketersendatan. Tapi ini kalau petang hari ini tambah lancar saja meskipun batas Demak jadi simpul ketersendatan. Setelah TL Genuk saja, ya sekitaran TL Genuk itu ada ketersendatan arah ke timur. Setelah batas Demak itu aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Bahkan lingkar Demak, kemudian sampai dengan Jebor, Terengguli juga lancar juga. Nah, ada pengerjaan jalan, gak tahu ini pengerjaan jalan apa, di sekitaran Sedo. Sedo apa Sedu sih?
1: Ada yang bilang Sedu, ada yang bilang Sedo.
0: Ada yang bilang...
1: Enggak bilang Seto, enggak.
0: Soto. Setelah New Hope tersendat sampai di lapangan lagi. Jembatan Cinta. Di situ ada Jembatan Cinta. Jembatan Cinta itu yang seberangnya itu irigasi itu ada ini kan, Asika SD itu. Nah, warnanya biru. Nah, di situ simpul ketersendatan kemungkinan ada pengerjaan jalan juga. Jadi yang arah ke Kudus bersiap saja. Tapi antreannya belum panjang sih. Itu mulai dari Jembatan Cinta itu, Cedu, sampai dengan sebelum, kalau Anda dari arah Demak itu setelahnya. Setelah New Hope, kurang lebih 600 meter, belum tahu ada apa itu. Kayaknya sih pengerjaan jalan. Setelah pengerjaan jalan atau ketersendat, kemudian?
1: Kawan di 3053, mohon dibantu untuk jalur Lalin dari Tembalang ke Jepara.
0: Oke, kalau Anda dari arah Tembalang, bisa via ke arah ini aja, mana? Fatmawati, kemudian Walter Moinsidi, TL Genuk. Cuman memang nanti setelah TL Genuk, sebelum menyeberang jembatan Kalibabon itu ada kepadatan. Tapi masih jalan sih, masih jalan, tidak sampai dengan tersendat ya, masih aman. Itu hanya sampai dengan batas Demak. Kalau dari mulai setelah TL Genuk sampai dengan batas Demak itu kurang lebih 1 km. Ya, padat banget. Cuman masih jalan gitu. Setelah itu aman, lancar sampai dengan kawasan Demak. Kemudian Demak belok ke Terengguli, Terengguli Mijen, Mijen Welahan, Welahan sampai dengan Gotri, Kalinyamat, Cangaan, Canggodok. Sampai dengan Jeporo aman, lancar. Jeporo bagaimana kabarnya yang di Jeporo? Apakah ramai untuk alun-alunnya di sekitaran alun-alun Jepara? Kalau jelang weekend gini ramai nih. Gitu kawan di Pak Anton namanya nih, Anton Mardianta. Kemudian
1: Pak Dwi dari Simpang 5 ke Semarang arah ke Kudus, gimana lalinya? Ada rob nggak di Sayung?
6: Suwe.
1: Simpang 5 ke Kudus.
0: Simpang 5 ke Kudus. Ya pokoknya.

0: yang padat itu tadi batas Demak sampai di sebelum setelah TL Genuk ya. Kalau robnya itu enggak ada. Ini tahun berapa sih? 31 ya. Ya, hanya tadi siang aja. Ini saya ada jadwalnya nih. Jadwal rob dan sebenarnya bukan jadwal rob sih. Jadwal pasang surut laut gitu, air laut gitu. Tapi ini ada tandanya 0,3, 0,4, 0,3 itu berarti 30 cm di atas permukaan air laut. Jadi naiknya segitu. Kalau sekarang itu 0,8 itu sudah ada rob, tapi robnya enggak tinggi, paling hanya mencep-mencep itu di gorong-gorong di sekitaran Sayung. Tapi yang pendek sekarang, jalur yang pendek, kalau jalan raya, ngomongin jalan raya, itu di setelah entry exit tol Sayung arah ke timur ya, kayak Lu Ireng, bahkan setelah exit tol Sayung yang arah ke Demak itu biasanya ada rob tuh, kemudian Lu Ireng, kemudian pertigaan Nonggorawe, nah itu yang paling pendek sekarang jalannya, maksudnya itu aman, tidak ada rob, bahkan sampai dengan Kudus juga lancar gitu Pak Dwi. Kemudian
1: Pak Adi Nugroho, Penggaron dua arah lancar, pertigaan Pucang Gading sedikit bergantian tiga arah.
0: Ada apa?
1: Kok pertigaan Pucang Gading? Oh, pertigaan ya, tiga arah.
0: Oh, ya. Iyalah harus gantian karena ada Bang Jo di situ. Pertigaan Canggading ini terpantau ya ramai tapi masih cukup lancar ya. Terima kasih Pak Adi Nugroho. Kemudian
1: kawan di 3053 J Suwon infonya.
0: Oh iya. Pak Anton. Oke, kita save ya Pak Anton untuk ininya. Nomornya ya. Benar ya namanya Anton Mardianta. Weh, kayak orang Jawa Barat kan ya.
1: Iya.
0: Mardianta.
1: Enggak pakai O.
0: Ya. Kan ini kan Mardianto. Pak betul, Gubernur Mbien Mardianto.
1: Oh iya, dulu Gubernur Jawa Tengah ya.
0: Yang masih di jalan raya silahkan bergabung via WhatsApp, yang belum tahu nomor WhatsAppnya di 081-32-58-58-500 gitu ya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di Ate Ato. Oh ya Pak Freddy, ini PP 4 hari. Oh, bolak-balik petang dino. Udah ya, terbiasa. Ya enggak apa-apa, kalau sudah biasa itu bagus.
1: Ya, masih ngeri-ngeri gitu. Katanya kan gelombangnya tinggi nih kemarin.
0: Ah,
1: sampai
0: enggak.
1: Katanya pelabuhan Gilimanuk ya.
0: Ya,
1: Ketapang itu ditutup. Katanya
0: ya, ditutup Gilimanuk. Nanti dibuka lagi kan jam-jaman gelombangnya itu. Enggak tiap hari gitu enggak, tapi jam nanti ditutup dulu. Biasanya kalau gelombangnya tinggi itu yang boleh berlayar itu yang gede-gede kita. Kalau yang kecil-kecil enggak boleh. Nanti kalau gelombangnya super gede itu dihentikan semua pelayaran. Enggak boleh dulu nanti gitu. Soalnya kalau gelombang tinggi di laut itu
1: ngeri.
0: Bikin mules.
1: Oh, bikin mules.
0: Yang ngeri-ngeri sedap nih.
1: Ngeri-ngeri sedap. Nah,
0: bagus itu. Aku kalau duduk di kapal itu kan habis nyebrang tuh di dek kapal, nyari yang dekat pelampung.
1: Dekat pelampung. Terus dipakai gitu.
0: Ya enggak, kalau ngeranggeh kan gampang gitu.
1: Oh.
0: Ngeranggeh gampang. Waduh, jangan sampai, kan pernah kejadian tuh kemarin waktu apa? Di Bali itu.
1: Oh.
0: Itu tenggelam karam itu.
1: Oh, ini kapal karam.
0: Sampai di tengah-tengah itu ketemunya itu berapa kilo dari posisi tenggelamnya karena arusnya cukup deras di bawah air laut, arus bawah lautnya. Kemudian ini ada Arya Hendrawan.
1: Ya, mau nitip tanya
0: pertanyaan.
1: Live TikToknya itu cuma sore dan malam nggih, pagi hari mboten nggih.
0: Nah, tuko.
1: Itu kayaknya tergantung penyiarnya, Pak. Kayaknya loh.
0: Oh.
1: Atau tergantung ini operatornya.
0: Yeah.
1: Iya, tergantung operatornya, Pak.
0: Ya, kalau coba pagi dicek lagi lah. Info dari Pati ke Semarang, Pak Adam. Terima kasih untuk jalur Anda Pati menuju ke Semarang. Untung nggak Juana ya. Kalau Juana itu masih ada pekerjaan tuh yang Juana ke arah Pati. Tapi untuk jelang weekend ketersendatan sedikit saja sih. Itu pas sebelum, kalau dari Juwana itu sebelum Lingkar Pati. Nah itu dia, dekat Unda Pati Jaya itu. Nah kalau dari Kota Pati keluar itu lancar, sampai dengan Kudus juga lancar. Nah masih ada pengerjaan jalan itu di setelah TL Jepang, Mejobo arah ke Demak. Saat ini ada antrean, cuman gak panjang, hanya kurang lebih 600 meter saja. Setelah itu lancar lagi, lancar banget, sampai dengan Demak juga lancar, Lingkar Demak juga lancar. Tetap ekstra hati-hati karena ini Jumat ya, jelang weekend. Itu biasanya banyak kendaraan keluar dari ini apa namanya, Makam Sunan Kalijaga di TL Botorjo. Tapi aman, lancar sih, antriannya normal saja. Mau masuk tol Demak, keluar tol Sayung boleh juga. Mau lihat jalur konven juga boleh. Lancar. Dan kepadatan sudah terurai, yang tadi sore itu sampai di mana tuh, hampir sampai Lu Ireng. Ini hanya sedikit saja, kurang lebih 600 meter. Mulai dari sebelum HIT, Eterkon Parma lah, mulai Eterkon Parma sampai mulai HIT saja sampai batas Demak. Hati-hati batas Demak, lajur sebelah kanan biasanya untuk putar balik. Ya enggak juga sih, lajur kanan ke kiri juga kadang iya, karena kalau terkan pakai haluan tuh. Nah, setelah batas Demak aman lancar sampai dengan masuk kota Semarang, hanya kepadatan sedikit-sedikit saja, terutama nanti di sekitaran SPBU Lik Kaligawe. Itu banyak antrean truk yang masuk untuk beli solar gitu. Setelah itu lancar. Oke. Kemudian yang sudah bergabung Pak Junaidi, sudah sampai di mana ini?
2: Ini Kubro nih, Lengang.
0: Ya, Kubro enak nih, lancar nih.
2: Itu yang dari Mutiarjo dan yang dari bawah tol Kaligawe juga Renang juga ada ketersendatan. Demikian laporan saya dari Kubro menuju Karangroto.
0: Oke, terima kasih. Mau ke arah Karangroto. Karangroto itu genuk masuk ke arah Nangeng, ke arah Bulusari sana. Oke, terima kasih Pak Junaidi informasinya. Kubro relatif lancar ya jelang weekend ini. Jadi untuk kawan-kawan Rasika yang akan mengarah menuju ke Demak dari arah exit tol Muktiarjo, is okay, aman, lancar. Dan Jumat biasa itu Kota Lama aksesnya setelah maghrib biasanya ditutup. Karena ada kayak car free day-nya kalau di weekend gitu, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Dan ini kayaknya sudah mulai ditutup, karena sih yang melintas nanti bisa diupdate informasinya di seputaran Kota Lama apakah sudah dialihkan menuju ke arah Sendowo. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.

0: Info Cuaca.
1: Oke, tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Tamat Yani Semarang. Bu Winda, selamat malam.
2: Malam, Mas Yuli.
1: Hari ini panasnya nggak begitu karena banyak mendung gitu. Beberapa hari ini sudah 4-5 hari ini banyak mendung. Dan sedikit-sedikit hujan lumayan. Bagaimana untuk malam ini sampai dengan besok pagi untuk cuaca di kota Semarang dan Jawa Tengah? Silakan Bu Winda.
2: Oke, baik Mas Yuli, terima kasih. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk malam hari ini berlaku hingga pukul 7 esok hari. Kota Semarang secara umum kondisi cuaca berawan, berpotensi hujan ringan namun tidak merata, terutama wilayah bagian selatan dan timur, terutama pada malam hari. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca secara umum juga berawan, berpotensi hujan ringan, tidak merata juga untuk wilayah Jawa Tengah, terutama di sebagian wilayah Pantura dan juga sebagian wilayah Jateng bagian timur. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli perakiraan cuaca malam hari ini.
1: Oke, terima kasih Bu Winda informasinya.
2: Sama-sama Mas Yuli.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Sukrianto membawa kabar. Bupati Pamekasan K. Haji Holilur Rohman melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 85 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan Jumat pagi 31 Juli 2026 di Pendopo Ronggo Sukowati. Dalam pelantikan tersebut, Bupati mengingatkan para pejabat agar tidak menjadi ASN dengan pola kerja D3 atau hanya datang, duduk, dan duit. Bupati Pamekasan K. Haji Holilur Rohman menegaskan bahwa tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks seiring meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, aparatur sipil negara dituntut tidak hanya menjalankan rutinitas, tapi juga mampu menghadirkan inovasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan.
2: Kawan, kabar selanjutnya dari Rasika Semarang. Saya Doni Ashar. Sepanjang Januari hingga 21 Juli, Pemkot Semarang menerima 700 lebih aduan jalan rusak melalui kanal Lapor Semar Solusi AWP. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Suwarto, katakan sebanyak 647 aduan sudah ditangani, sedangkan 134 lainnya masih dalam proses. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kerusakan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pemkot Semarang juga menghimbau masyarakat terus melaporkan kerusakan jalan lewat kanal pengaduan resmi agar dapat segera ditindaklanjuti.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 122 siswa SD dan SMP di Bojonegoro yang menjadi peserta Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat provinsi masih menantikan pengumuman. Siswa tersebut telah menjalani OSN pada 20 Juli untuk jenjang SD dan 23 Juli untuk jenjang SMP. Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Anwar Mutado mengatakan, hingga kini hasil OSN tingkat Jawa Timur belum diumumkan, pengumuman diperkirakan awal Agustus mendatang. Sementara siswa yang lolos tingkat provinsi bakal melaju ke tingkat nasional.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
2: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
1: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
2: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
1: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji. Kepedulian ditunjukkan dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Sumpah Pocong, Sumpah Mati, Selena Grace featuring Andi Rianto. Nah, bagus nih lagunya. Sumpah Mati.
1: Sumpah Mati.
0: Kok Sumpah Mati? Sementara aku yang terluka. Aduh. Sumpah Mati, aku takkan lupa. Wah, dendam banget ya. Ya, jangan dendam-dendam ya, karena sih kayak. Pokoknya itu sekarang itu ya dinikmati saja lah. Apapun itu ya. Dinikmati aja. Yang penting itu secukupnya saja. Nah, cuman menungso ki ora ana cukup ya.
1: Iya, betul.
0: Kopi itu terasa sangat nikmat. Kenapa?
1: Saat kita apa ya? Kopi perasaannya saat kita memang
0: karena
1: lagi apa? Pengen kopi.
0: Nah, karena secangkir kita enggak segalon.
1: Jadi ya, kalau segalon, aja. Iya segalon nggak mungkin orang minum kok segalon.
0: Nah itu
1: orang
0: kan
1: minum ya secangkir.
0: Iya secukupnya, karena memang porsinya secangkir gitu. Kopi nikmatnya kopi gitu.
1: Mm-mm. Ya memang iya, masa iya minum segalon.
0: Akhir pekan.
1: Akhir pekan.
0: Bisa terasa istimewa karena cuma 2 hari aja.
1: Oh iya.
0: Bukan 365 hari.
1: Iya betul.
0: Karena secukupnya,
1: secukupnya. Ya, kalau 365 hari ya berarti setahun.
0: Ya, kui wah sugih ra mikir duit.
1: Sugih mikir duit. Apa orang sugih pun tetap mikir duit.
0: Apa itu?
1: Apa
0: ya namanya kalau sudah enggak mikirin duit, duit yang apa? Jalan gitu ya. Ada itu.
1: Enggak mungkin orang sugih juga tetap mikir duit.
0: Ya.
1: Soalnya apa? Gimana nanti bayar pajaknya, terus gimana nanti bayar karyawan, buat bayar karyawan, terus gimana nanti buat apa namanya, buat kalau makan mungkin nggak mikir ya, mungkin buat
0: mikir ya,
1: nggak maksudnya kan udah ada budgetnya gitu kalau makan, buat makan sudah budget, terus tapi kalau untuk bayar karyawan, otomatis kan mikir karyawan ini harus nambah atau malah dikurangi kan mikir gitu. Pengusaha kan begitu. Jadi ya tetap orang kaya juga tetap mikir duit, nggak mungkin nggak mikir.
0: Ya mikir. Pokoknya secukupnya. Kayak pelangi itu terlihat sangat indah karena
1: sebentar saja,
0: muncul secukupnya. Sebentar saja, nggak nampang seharian. Narsis
1: betul.
0: Itu seharian. Narsisnya cuma sebentar aja.
1: Sebentar saja, iya betul.
0: Mie ayam juga gitu, akan terasa lezat karena cuman semangkok, Rita, enggak sebaskom. Makanya secukupnya.
1: Secukupnya. Tapi kalau mau nambah ya boleh. Mau nambah 2 mangkok gitu ya boleh. Kan enggak sebaskom.
0: Iya.
1: Katanya enggak sebaskom.
0: Porsinya Greta ya. Jadi kalau ngeraktir Greta, persiapkan porsi 2 mangkok ya.
1: Iya, 2 mangkok.
0: Secukupnya Greta, jangan
1: secukupnya.
0: Nanti kamu kemelakaran itu enggak enak rasanya.
1: Iya betul.
0: Bangun tidur juga terasa melegakan karena sudah lelah berjuang.
1: Terus
0: bangun tidur seneng gitu. Enggak seharian tidur gitu enggak.
1: Seharian tidur capek.
0: Iya.
1: Capek bener seharian tidur.
0: Makanya.
1: Saya pernah melakukannya seharian cuman gelundang gelundung di kasur. Ah capek juga. Enggak enak.
0: Enak. Makanya sekarang itu
1: secukupnya.
0: Secukupnya itu cukupnya. Secukupnya itu bukan kekurangan.
1: Tapi
0: sebab itu kebahagiaan itu hadir saat kita tahu batasnya. Nah, ada batasnya. Jangan bahagia terus gitu. Sedih juga sama. Jangan sedih ada terus. Batasnya. Makanya dikasih Tuhan itu lupa kita. Kalau enggak kasih lupa, ora dikei lali. Kelingan terus. Ya.
1: Iya,
0: misalnya
1: betul.
0: Kehilangan gitu ya kan. Itu pasti akan lupa. Untung dikasih lupa. Kalau enggak nangis bendina nangis ya kan.
1: Duit.
0: Iya, makanya.
1: Kelingan duit.
0: Aku rada wise sih. Ya.
1: Oke. Gara-gara TikTok? Gara-gara
0: bukan,
1: TikTok.
0: Ya karena pengalaman aja.
1: Kirain karena secukupnya.
0: Sekarang itu menceritakan pengalaman itu bagus.
1: Betul betul.
0: Tapi yang pengalamannya baik lah. Ada siapa yang sudah bergabung di WhatsApp?
1: Ada Pak Vicky Kudus. Ini posisi Kota Lama. Jalan sudah ditutup khusus pejalan kaki dan sepeda saja.
0: Nah sudah ditutup ya. Kalau Jumat habis maghrib pasti akses ke kota lama, jalur utamanya Jalan Lejen Suprapto itu pasti akan ditutup, Bang Rasika. Ini Pak Vicky pas lagi juga di sana. Weh, lagi menikmati aja weekend ya di kota lama. Oke Pak Vicky, terima kasih informasinya. Ini lagi sama keluarga atau rombongan atau bagaimana ini, Mbak tamu? Kemudian
1: Ibu Heni Novi.
0: Bu Heni Novi.
2: Mbak Greta, Mas Yuli, yes. Selamat petang. Saat ini pukul 18.36 ini saya sudah sampai di Salatiga ya, Mbak. Hey. Untuk lalu lintas yang saya lewati terpantau kedua arahnya ramai lancar semuanya ya, dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya.
0: Sama-sama Bu Heni.
2: Mbak Greta dan Mas Yuli, semangat gaspol. Yes. Buat kawan Rasika yang masih melintas, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Heni sudah sampai di Solo 3. Perjalanan tadi dari KIC kawasan industri Candi atau Subroto Semarang sampai dengan Solo 3 tadi masuk tol Krapia, kemudian sampai belakang di Manyaran, tol Manyaran, kemudian sampai Solo 3. Exit tol Bawen sampai dengan Solo 3 lancar ya, sudah tidak ada pengerjaan jalan lagi. Tadi sore sudah berhenti untuk pengerjaan pengaspalan di kawasan Tuntang. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
0: Pak Edi Harjono.
3: Selamat malam Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat malam.
3: Melaporkan di Jalan Siliwangi, tepatnya di atas jembatan layang Siliwangi itu ya, yang arah menuju ke exit atau entry tol Krapia itu sedikit tersendat Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Okay.
3: Matur suwun. Ketersendatannya ada pas di jembatan layang ya, flyovernya ya.
0: Matur suwun. Terima kasih.
3: Malam Mas Yuli, Mbak Greta. Lagi. Kayaknya tersendatnya ini yang di sekitar Istana Buah.
0: Buahan.
3: Siliwangi itu ada truk kontainer berhenti.
0: Oh,
3: jadi itu yang menyebabkan ketersendatan. Meskipun belum mengurangi keadaan, tapi ini masih bisa sedikit lancar.
0: Masih jalan ya, merayap saja.
3: Itu saja, Nje. Tapi yang selanjutnya saya nggak tahu Mas Yuli dan Mbak Greta, mungkin ada informasi dari Mas dan Mbak. Soalnya saya mau belok ke Jalan Hanuman.
0: Okay.
3: Itu saja, matur suwun.
0: Yep. Terima kasih Pak Edi Harjono informasinya. Jadi ada truk mogok di sekitaran Siliwangi karena sih ke arah ke Krapia di setelah Istana Buah, sekitaran Istana Buah SPBU itu. Siap-siap saja. Tadi sampai di atas flyover, tapi sekarang sudah mulai jalan gitu ya, nggak sampai berhenti gilek karena sih ke. Cuman kalau yang arah ke masuk kota Semarang dari arah barat, itu tadi di TL Hanuman posisinya di tengah-tengah itu ada truk. Truknya warna putih terpal orange. Itu tadi mogok karena sih enggak tahu ini kok masih cukup panjang ya. Meski enggak sepanjang tadi, kalau tadi sampai Taman Lele. Ini hanya sampai setelah TL Jerakah saja. Jadi ada antrean kurang lebih 1,5 km, Kang Rasika. 1,5 km dari setelah TL Draka sampai dengan TL Hanuman, gitu. Ya, simpulnya di situ. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Tommy Ar.
4: Malam Mbak Kri, Mas Yul,
1: iya,
4: mau info.
0: Malam Pak Tom.
4: Dari Kudus ke Semarang ya. Terima kasih.
0: Kudus menuju ke arah Semarang, jalur Anda masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan, Pak. Aman, tur lancar. Baik, nanti kita lanjut lagi, Kang Rasika. Oh ya, untuk yang di Genuk juga lancar sih, tidak tersendat juga. Nanti melihat ada kepadatan di daerah Sedu sebelum Trengguli, belum tahu ada apa yang arah ke Kudusnya sih. Kalau yang arah ke Demaknya aman lancar. Lancar ya Pak, sampai dengan masuk kota Semarang sudah kembali lancar. Perjalanan Kelana Kota sampai dengan jam 9, jadi terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mencatat lonjakan kebakaran ilalang selama musim kemarau dengan 60 kasus terjadi dalam satu bulan terakhir. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang, Tantri Pradono, bilang angin kencang membuat api cepat menjalar sehingga menyulitkan proses pemadaman. Menurutnya, sebagian besar kebakaran diduga dipicu oleh kelalaian manusia, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di lahan terbuka. Damkar mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak membakar sampah selama musim kemarau untuk mencegah kebakaran meluas. Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi untuk mempercepat perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, bilang pihaknya sudah mendata sekolah yang diusulkan untuk diperbaiki, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Menurutnya, perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sekolah yang rusak berat, serta menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Pemprov Jawa Tengah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, mengingat kewenangan perbaikan SD dan SMP ada di daerah. Sementara SMA dan SMK menjadi kewenangan provinsi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Silakan kawan Rasika yang ingin berbagi informasi jalan raya atau informasi lainnya dan juga ingin menanyakan kondisi arus lalu lintas, silakan 081-325-58-58-500 untuk WhatsApp-nya. Anda bisa mengirimkan teks atau voice note atau video juga ketika, woi kok macet, ada apa ya? Yang masih macet saat ini ya. Untuk jalur ke masuk kota Semarang ini masih cukup padat tapi sudah mulai tambah terurai saja. Di TL Hanuman arah ke Kalibantang ini masih cukup padat ya Kak Nasika. Sementara exit tol Krapia ini sudah enggak panjang lagi. Tapi ya masih lumayan sih. Kurang lebih ada 400-an meter lah untuk keluar tol Krapia untuk di TL-nya, antrian TL-nya. Sementara untuk yang di daerah timur, Pantura Timur, Kota Semarang ini sudah kembali lancar untuk kedua arahnya, baik yang ke arah Demak maupun yang dari Demak menuju masuk Kota Semarang. Yang sudah bergabung di WhatsApp ada siapa ini?
1: Pak Handika Nova.
0: Pak Handika Nova.
2: Kalau lihat kunang-kunang sebentar kok malah nggak indah ya Mas, malah gelap ya habis itu ya. Perjalanan sampai di Gombel ya, ke arah naik ya Mas, ke arah Karangjati. Mbak, kereta juga.
1: Oke.
2: Okay. Ini padat sekali.
0: Oke. Okay.
2: Masih padat di Tanjakan Gombel.
0: Tanjakan Gombel ini masih cukup padat, kawan Rasika. Kunang-kunang terbang rendah, membawa api kecil yang indah. Kelap-kelip di antara daun, menghibur malam yang mulai turun. Asik.
1: Tumben sih hari ini puitis banget. Ada apa sih?
0: Aslinya aku gitu.
1: Iya, tumben hari ini puitis banget gitu.
0: Iya kan. Daripada tak nyanyi ke, bingung liriknya. Ya, kunang-kunang. Kalau bisa sebentar saja kunang-kunang. Kalau enggak nanti ambruk nanti. Gocean yang angel itu. Darah rendah itu jenengnya.
1: Itu berkunang-kunang.
0: Ya, bisa loh. Sate kambing gimana
1: nih? Iya, betul.
0: Kemudian
1: Ibunda Sally mau tanya arus Sayung gimana ya dari arah Semarang ke Kudus?
0: Kalau dari CCTV enggak ada arus sih, tenang sih, gorong-gorong ini arusnya.
1: Jalur-jalur,
0: oh,
1: jalur.
0: Lalu lintasnya. Iya, iya. Cukup lancar di CCTV depan HIT. Ini cukup ramai arah masuk kota Semarang, dominasinya truk. Kalau yang arah sebaliknya, yang ke arah Demak, ini juga lancar, malah truknya nggak begitu banyak sih. Lancar banget, tidak ada ketersendatan, bahkan nggak ada rob. Gitu, Bunda Sally.
1: Bunda Sally.
0: Kemudian
1: Pak Zuhri.
0: Pak Zuhri.
3: Selamat petang, Mas Juli, Mbak Krita.
0: Selamat petang.
3: Krapiak masih padat ya. Yang dari Kalibandeng juga ini sudah sampai PSP lancar ge.
0: Oke. Okay.
3: Ikut berduka cita sopirnya Pak Bowartono tadi juga kemarin sore meninggal. Tadi dimakamkan.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
3: Begitu, matur suwun.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Semoga diterima amal ibadahnya ya. Tapi bukan kecelakaan karena kecelakaan kan?
1: Enggak tahu.
0: Sakit kali ya?
1: Mungkin.
0: Oh, iya. Oke, tetap jaga kesehatan ya karena si keadaan juga hati-hati kalau di jalan raya. Oke, Pak Zuhri terima kasih. Kemudian
1: Pak Dodi Hermawan, di Seto ada pengaspalan jalan.
0: Oh, gara-gara ada pengaspalan jalan di setelah ini kan Rasika apa namanya? New Hope tadi itu ada pengaspalan jalan. Sekarang sudah lancar di jam 19.17 ini sudah lancar nih. Sudah tidak ada antrean, mungkin berpindah atau bagaimana ini. Karena jika melintas nanti bisa diupdate informasinya. Terima kasih Pak Dodi Hermawan, tadi sempat ada ketersendatan di Sedo arah ke Kudus. Dari arah Demak ternyata ada pengaspalan jalan. Kemudian
1: Ibu Nini Herawati.
4: Selamat malam Mbak Kri, Mas Yuri.
0: Selamat malam.
4: Saya baru mau keluar dari KIW ini untuk mungkin sebulan ke depan akan lebih sering di KIW. Ini
0: apa?
4: Akhir bulan baru selesai.
0: Wee.
4: Bekerja.
0: Ya, ya.
4: Kerja. Semangat sekali kerja, giat bekerja juga sampai jari ini kerja buat cari makan sampai nggak sempat makan ini Mbak Gril.
0: Ya, itu berarti salah itu.
4: Mobil dibelikan kebab sama staf saya daripada ibu pingsan nggak sampai rumah, pingsan di jalan katanya. Mohon info dari KIW, apakah saya ke PSB lewat Prof. Hamka atau lewat SMA 8 atau lewat mana? Minta info yang enggak macet pokoknya. Udah habis tenaganya. Sudah pengen ketemu kasur.
0: Keluarga di mana ketemu kasur?
4: Bulan Juli. Selamat datang besok bulan Agustus untuk semua kawan. Yang masih di jalan, barangkali mau weekendan atau pulang kerja sama kayak saya. Yang sabar kalau macet. Hati-hati di jalan. Kita kawan Rasika harus
0: sabar.
4: Harus baik di jalan ya.
0: Yalah, haruslah.
4: Oke, mohon infonya ya ke arah PSB, saya mau pulang ke rumah PSB. Terima kasih.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Wah, ceritanya luar biasa ya. Mm-hmm. Ya, apa closingan? Biasanya kawan Rasika bilangnya gitu kan.
1: Iya, closing.
0: Closingan. Itu tutup bulan.
1: Tutup buku.
0: Tutup buku bulan. Mm. Nah, KIW lancar sih. Sampai dengan derakah-derakah naik ke arah BSP juga lancar juga. Ya. Ya enggak apa-apa karena memang pas hari-hari akhir gini, akhir bulan ya kan, memang dia yang dibutuhkan adalah laporan, kemudian sesuai target atau enggak. Biasanya deg-degannya itu. Ini termasuk nanti lihat kedepannya harus gimana lagi tuh strateginya. Oke, tetap semangat ya Kak Rasika. Selamat jalan bulan Juli. Selamat datang besok bulan Agustus. Agustus adalah bulan Agus.
1: Bulan bagus. Ya bulan Agus ya.
0: Yang ulang tahun
1: bulan
0: biasanya nama-nama
1: kemerdekaan.
0: Nama Agus.
1: Ya. Banyak yang nama Agus nih nanti.
0: Ulang
1: ada
0: tahun.
1: Yang panggil-panggil Gus, Agus gitu. Iya.
0: Ya, karena memang ada yang susah itu, susah payah gitu ya maksudnya. Mm-mm. Ada yang susah payah nyari uang, ada juga yang susah payah nyembunyiin uang ya kan.
1: Iya benar, ada susah.
0: Ada payah. Yang bingung bayar cicilan, ada yang bingung menyamarkan aset.
1: Ada yang bingung juga ini uangnya mau ditaruh mana, dibuat apa gitu. Ya. Ada yang bingung, soalnya ada duit rezeki nomplok mau dibuat apa gitu.
0: Mm-mm. Mm-mm. Ada yang takut kehilangan pekerjaan, ada yang takut kehilangan kekuasaan.
1: Mm-mm. Yang pasti di bulan Agustus ini yang sudah tutup PT Samwon itu tutup, sudah tidak beroperasi bulan Agustus.
0: Samwon mana?
1: Jepara.
0: Jepara. Oh iya iya iya, ada viral itu waktu itu viral. Mm-mm. Mau pindah ke.
1: Kemana?
0: Mana gitu? Mana, iya kita pindah kok. Itu pokoknya, pindah Rita.
1: Pak Pepeng itu japri ke saya, katanya Mbak, ini bulan ini terakhir saya kerja di Samwon gitu.
0: Pak siapa?
1: Pak Pepeng.
0: Oh Pak Pepeng.
1: Pak Pepeng kan di Samwon. Terus ada berapa ya? Berapa ratus karyawan gitu?
0: Emang itu pindah karena ada gara-gara apa gitu? Yeah. Sempat viral itu di daerah Jepara dan sekitarnya karena gara-gara ini itu ya. Dia kurang tahu sebenarnya ada apa, cuman dia pindah dia. Ogah di situ. Ya. Ya, itulah ada yang hidup sederhana karena keadaan, ada yang hidup pura-pura sederhana karena pencitraan. Ada.
1: Betul. Senang saya kalau begini.
0: Ada yang cari nafkah dengan kerja keras, ada yang kehilangan nama baik karena jalan pintas.
1: Yes! Cakep.
0: Cakep lah. Memang dari dulu saya. Kemudian
1: Pak Dono Nugroho.
0: Pak Dono Nugroho.
5: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Grita.
1: Iya.
5: Saya mungkin di belakangnya Bapak sahabat tadi yang di Siliwangi ini, saya juga merayap ini
0: Mas Yuli,
5: Mbak Grita.
0: Siapa tadi?
5: Turun dari flyover Kalibandang ini.
1: Pak siapa?
5: Sudah mulai
1: ini
5: merayap.
0: Edi Harjono.
5: Tapi tidak sampai stuck. Hanya tersendat saja.
0: Oke.
5: Itu Mas Yuli, Mbak Grita, infonya. dari Jalan Siliwangi saya menuju arah Krapyak Ngalian.
0: Oke. Baik, Krapyak Ngalian.
5: Halo Mas Wi Bagrita. Ya. Puterin lagunya Debbie Gibson ada enggak yang Police Beat atau Only in My Dream? Mungkin ada rekan-rekan Rasika yang penggemar berat tahun 90-an lagu-lagunya Debbie Gibson. Matur suwun Mas Yuli Bagrita.
0: Only in My Dream kalau enggak?
1: Ini Police Beat tadi.
0: Police Beat. Oke, aman sih ke arah Ngalian, tidak ada ketersendatan dari arah Krapyak Pak Dono Nugroho. Kemudian
1: Pak Adi Nugroho masih kena macet, Pringsurat.
0: Iya, lagi ada scraping aspal ya karena Sika di Pringsurat nih. Apa ini? Kabar status
1: teman dosen Undip masih pada macet di Pringsurat.
0: Weh, lah kok bareng-bareng di situ. Oh, tak kirain Pak Dono Nugroho deh. Ternyata temennya lagi kena macet ya. Nah, apa, sabar saja karena memang lagi ada pengerjaan jalan di Pringsurat kan Rasika. Dua arahnya tersendat, baik yang dari arah Semarang maupun yang dari arah Magelang. Cuman memang yang di scraping sebenarnya arah ke Semarang. Sekarang sudah mulai terurai, itu yang dari arah Semarang. Kalau yang dari arah Magelang itu masih terpantau padat merayap. Nah, untuk Kang Rasika yang belum terlanjur kena ketersendatan, bisa lewat jalur alternatif Kang Rasika. Lewat Gerabak, kemudian sampai mentok yang di pertigaan itu tetap ke kiri. Tetap ke kiri sampai di Gerabaknya, perempatan Gerabak ke kiri lagi. Tembusannya itu nanti yang di rest area Pasar Buah itu. Nah, di situ. Kemudian ada eksekusi sarang tawon damkar Kota Semarang. Wah, ada dua nih sarang tawonnya nih di Udak Payung sama Gunung Pati. Wah, beng-bengi ya. Kemudian
1: Pak Edi Arjono.
0: Pak Edi Arjono.
6: Mas Yuli, Mbak Greta, yes. Selamat malam. Izin melaporkan perkembangan untuk Jalan Siliwangi. Sudah tidak semacet tadi ya, Mas. Tapi itu truknya masih, trontonnya masih parkir di Istana Buah. Kemudian saya kan tadi alhamdulillah dapat ke sana. Saya informasikan ke tukang parkirnya, dia ngomong nanti akan saya tembuskan ke satpamnya, Bapak. Cuma itu mungkin tadi sudah dikatanya sudah dicari oleh satpamnya. Oh, tapi apa, sopir trontonnya itu tidak ada di tempat. Mungkin sopir trontonnya sedang di Alfamart atau apa, kita kurang tahu. Tapi nanti akan dicari lagi
0: sopir
6: tronton tersebut supaya kan lalu lintas di jalan
0: Siliwangi
6: yang arah ke exit tol dan exit tol Krapyak itu tidak
0: makan buah
6: macet. Gitu saja ya Mas Yuli dan Mbak Rita. Matur suwun.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, terima kasih
1: Pak Edi Harjono.
0: Edi Harjono. Oke, terima kasih informasinya. Itu tadi truk tronton yang berhenti di sekitaran Istana Buah Siliwangi karena sih kayak yang bikin macet. Tapi sekarang sudah jalan mungkin ya. Sekarang sudah lancar ini. Kemudian
1: Pak Tommy R.
0: Pak Tommy.
7: Mas Yul, ya, boleh request lagunya Hindia yang Everything You Are, Mas. Sudah keluar belum ya?
0: Ya, adalah. Belum.
7: Mbak Fri, Mas Yul. Minta tolong diinfoin ke PP Tol Sayung Demak. Dari Demak arah ke Sayung kilometer 457-600 tuh udah lama ini sambungannya keras banget Mas Yul.
0: Iya, memang sudah ada peringatannya itu.
7: Soalnya sewu sambungan tole koyok ngene. Pateng glodiak. Marake jondel Mas Yul.
0: Nah, itu baru satu jondelnya tuh.
1: Terus?
0: Nah, loro yang jondel-jondel. Kalau tiga, jondel-jondel-jondel. Empat, jondel-jondel-jondel-jondel. Udah diingatkan itu memang Pak Tommy. Apa namanya, sudah dari mungkin nunggu ada pekerjaan gitu mungkin ya. Semoga sih segera. Oke, coba tak teruskan ya informasinya. Apa namanya?
1: Tol Semarak.
0: Ini dah.
1: Tol Semarak.
0: Semarak, kita cari mana WA-nya. Oh, ini dia. Ah, udah. Ah, gitu. karena memang sudah ada ininya apa diumumkan gitu kemarin itu kan Rasika. Di memang ya itulah itulah. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Saiful Anis.
0: Pak Saiful Anis.
8: 1923 Mas Yuli Bakri di tepat di depan New Hope. Ini enggak ada apa-apa ya. Lalinya
0: oh udah lancar.
8: Lancar dua arah Bakri Mas Yuli.
0: Oke. Okay.
8: Tadi ada kesulitan di mana, Mas?
0: Pengaspalan tadi. Sudah selesai mungkin. Di aspal tadi Pak Saiful. Kemudian
1: Pak Iwan, exit Krapyak sampai dengan Cepiring bagaimana? Mas Yuli kok tumben puitis terus, salah obat po Mbak? Enggak sih.
0: Nah, aku enggak pakai obat. Oh.
1: Ini karena efek lapar, Pak. Dari tadi tuh dikasih gorengan, dikasih kopi, terus kasih apa lagi tadi?
0: Lope-lope.
1: Lope-lope, es jeruk gitu. Tapi hanya gambar doang gitu. Jadi karena efek lapar
0: gitu,
1: Pak. Ngerucuk.
0: Oke, exit tol Krapyak ke arah barat, hanya antrian di exit tol Krapyak itu pendek saja, selebihnya sih lancar. Ada kepadatan, ini di Mangkang, apa lagi nih, tadi lancar lagi. Ini di sekitaran Wonosari Mangkang, sebelum Texmaco yang irigasi itu, belum tahu ada apakah gerangan. Tapi pendek aja sih, hanya berapa ini, 200-an meter saja. Nah, yang di lingkar Kaliwungo sedikit padat nanti di pelabuhan Kendal itu TL-nya agak sedikit ada antrean. Selebihnya lancar berangsong kemudian tentara pelajar Kendal sampai Patebon Cepiring lancar. Gitu Pak Iwan Kendal. Kemudian
1: Ibu Nini.
4: Wah, ternyata saya lemes tadi tuh karena memang belum makan. Ini udah di makan, dikasih makan.
0: Sampai dikasih makan loh. Sama siapa, Bu?
4: Sudah segera lagi dan siap mengemudi sampai ke rumah. Ini sekedar info aja. Menurut saya, yang di Jalan Siliwangi ya, untuk ketersendatan di Jalan Siliwangi itu truk kontainer yang di depan Istana Buah itu bukan mogok Mas Yuli Mbak Greta, tapi mereka bongkar muat.
0: Oh,
4: jadi setiap hampir seminggu dua kali itu pasti terjadi tuh. Ada dua atau tiga truk box yang sangat
1: mungkin
4: besar sekali
1: itu
4: bongkar muat barang untuk keperluan stok di Istana Buah.
0: Oh,
4: itu
0: punya parkiran
4: saya perhatikan ya, karena kan saya kalau hampir tiap hari pulang dari Siliwangi lewat situ.
0: Oh, ya? Okay.
4: Dan yang di Pandanaran juga begitu, ada truk yang bongkar
0: muatannya
4: apa buah atau apalah buat isi dari Istana Buah itu.
0: Enggak bisa masuk ya.
4: Untuk yang Sambon tadi memang tutup permanen yang di Jepara, tapi yang Semarang enggak. Bahkan yang Semarang itu kapasitas produksinya diperbesar lagi. Dan alasan yang paling benernya itu di Sambon Jepara itu karena mereka mengalami kerugian selama 5-6 tahun itu kerugian yang lumayan banyak itu sih ininya karena dari insider lah
0: ya,
4: gitu.
0: Ya. Jadi mungkin berkurang untuk apa namanya
1: ini
0: ordernya atau bagaimana kan. Tapi ini mengalami kerugian gara-gara ya permasalahan di internnya mungkin. Oke, terima kasih Bu Nini. Ah, bukan karena kami yang viral kemarin karena ini ada urmas itu kita. Lalu, kemarin itu isunya itu yang tersebar di medsos itu itu rame. Aku bilang, udah lama masuk baru-baru ada gara-gara ormas ternyata enggak.
1: Enggak, tapi ini karyawan someone itu ada yang sudah mendapatkan apa namanya?
0: Pesangan.
1: Bukan, sudah mendapatkan pekerjaan di pabrik
0: lain.
1: Apa gitu, di pabrik lain.
0: Oh,
1: ya
0: alhamdulillah.
1: Sudah disalurkan gitu loh.
0: Ya, pasti dibantu lah.
1: Gitu.
0: Bagus kalau gitu. Oke, Bu Nini. Ternyata Bu Nini ini termasuk orang jeli. Jadi setiap lewat di Siliwangi kok ada tronton di situ. Kok besoknya
1: ada tronton lagi.
0: Kok anunya kok di situ terus. Ternyata kemungkinan itu ngisi stok di situ. Sebenarnya ada ruang loh bisa masuk itu untuk tronton. Enggak tahu sih bisa apa enggak karena kabel-kabel di daerah situ itu pendek gitu. Oh. Ada kabel listrik, mm-hmm. kabel telkom, belum lagi internetan itu. Wah,
1: banyak.
0: Banyak banget. Dan mm-hmm. itu aku aja kalau pakai bis itu, mm-hmm. itu wah repot kalau di daerah yang di situ masuk ke bangunan atau kantor gitu, mm-hmm. ada kabel gitu. Mm-hmm. Kemudian
1: Pak Danang Arif.
9: Malam Om.
0: Selamat malam Pak Danang.
9: Aku stay tune aja ya.
0: Ya.
9: Ini info tok saya mau ke Pamulasi.
0: Oke.
9: Dari Kerapiak. Moga-moga lancar.
0: Aman
9: Pamulasi. Minta lagu Om Mbak Kri.
0: Lancar.
9: Minta lagunya Andri Hanusa yang Bidadari.
0: Digagahi.
9: Terima kasih.
1: Bidadari.
0: Oh bukan digagahi ya.
1: Bukan.
0: Tidak kira. Ternyata TL Anoman masih macet. Oke, KIW ke BSB lancar. Ini sudah sampai di mana ini?
10: Walah, ternyata ini pelan.
0: Nah ini nih. Nah itu tuh. Ya.
10: Tiket mau rabar.
0: Truk putih. Pas di TL Ketek putih. Ternyata. Kalau terpalnya warna oranye memang. Ya itu gara-gara itu tuh. Tadi 1925 melintas Pak Danang Arif. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Tadi yang request Full Speed dari Debbie Gibson. Wah, tahun 90-an ya. Cah milenial mesti gitu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-32-585-8500 untuk WhatsApp Anda, Sika. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di TikTok Radio Rasika USA. Terima kasih sudah kirim-kirim. Oh ya lah, gorengan.
1: Ini divaksinasi padang. Oh,
0: soko padang orang. Abah ngeleh.
1: Saya cari sate kok nggak ada. Nggak dikasih sate ini saya.
0: Es jeruk loro. Pas.
1: Ya kan pas dua.
0: Aku enak bermain sate aku.
1: Oh iya, ngopi,
0: tak. Iki nasi ngopi. Padangnya Sisi tak paham ya.
1: Ya.
0: Ibu Nini.
1: Ibu Nini.
0: Ibu Nini. Ya, terima kasih ya.
1: Tapi minta lagu Bu Nini.
0: Lagunya.
1: Rollerblade.
0: Rollerblade.
1: Ngomongnya susah. Rollerblade. Oh, udah ya. Sih udah saya siapin tadi.
0: Ayo rolade.
1: Itu kan gorengan sudah termasuk.
0: Oh, udah ya. Jangan Rasika yang masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota 081-32-585-8500.
1: Nah, itu tadi yang apa namanya, tadi kan udah disampaikan ke Tol Semarak ya. Terus Tol Semarak juga udah jawab tuh soal jendulan itu tuh. Baik, terima kasih informasinya. Dan sebagai himbauan, perhatian juga kepada pengguna jalan yang melintas tepat sebelum lokasi beda ketinggian di KM 457 sudah dipasang rambu guna mengurangi laju kendaraan yang melintas.
0: Ya, ada rambunya ya. Rambunya itu rambu
1: tanda pendong itu ya.
0: Hestakon itu ada tanda serunya dan juga rubber cone kan Rasika. Kalau bisa kalau malam dikasih ini flash gitu, Pak. Biar tahu kuning gitu yang biasa untuk proyek ada jalan. Proyek jalan itu kasih piak supaya bisa mengurangi kecepatan gitu. Takutnya capek ya kan, pulang kena macet di Semarang, kemudian pulang enak biar lancar aku tak lewat tol Semarak aja. Kan biasanya mumpung lega gas nyet.
1: Ternyata jendul
0: di KM457B itu. Oke, terima kasih kawan di tol Semarak. Semoga nanti bisa segera diperbaiki untuk beda ketinggian jalan itu, karena memang katanya berasa banget jundelnya, perjundelan gitu. Oke, kemudian untuk hari ini alhamdulillah ya, timnas Indonesia melumat 10 pemain Timor Leste dengan skor 3-0. Wah, berarti pemainnya cuma 10 orang.
1: Oh, pemainnya 10?
0: Timor Leste.
1: Oh, Timor Leste. Kira Indonesia.
0: Ini seluruh gol itu ada di babak kedua, tercipta di babak kedua. Timor Leste versus Indonesia itu digelar di Stadion Chonburi, Thailand.

0: Thailand. Indonesia mencoba langsung memainkan penguasaan bola sejak menit pertama. Dua percobaan Indonesia gagal berubah gol di menit ke-6. Ivar Jenner melepaskan tembakan dan ditepis Dylan Jose. Rehan Hanan menyambar bola rebound namun bola mengenai tiang, enggak jadi gol. Pokoknya sampai 15 kesulitan, kemudian harus Timor Leste ini harus bermain dengan 10 orang di menit 21. Jackson Pereira ini diganjar kartu kuning kedua setelah melanggar Tom Haye. Nah, karena unggul pemain nih Indonesia, tapi masih belum bisa memecah kebuntuan. Akhirnya di babak kedua, gol pertama memecah kebuntuan itu di menit 74. Shane Patinama yang masuk di babak kedua berhasil membawa Indonesia memimpin 1-0 dengan memanfaatkan umpan tarik. Kemudian memperbesar lagi keunggulan jadi 2-0 di menit 78. Haye ini berhasil merobek gawang Timor Leste lewat tembakan bebas. Kemudian giliran Mitchell Becker yang menyumbang gol untuk Indonesia. Dia mencatatkan namanya di papan skor di menit 81 dengan memanfaatkan umpan silang mendatar. Dan Indonesia akhirnya unggul 3-0.
1: Sip.
0: Bagus lah. Oke, itu ya untuk perolehan untuk kali ini piala apa gitu? AFF tahun ini 2026 ini tadi di Thailand mainnya. Untuk jalan raya malam hari ini karena Sika masih ada truk yang mogok itu di TL Hanuman arah ke Kalibanteng atau arah masuk kota Semarang. Itu posisinya di tengah, truk tronton gede banget warna putih terpal oranye. Itu posisinya ada di tengah lajur tengah di TL Hanuman. Ini masih jadi biang ketersendatan meskipun sudah tidak panjang, tambah malam tambah pendek saja. Antrian hanya di sekitaran TL Krapiak saja atau sekitar 800 meter. Nah, untuk Kandrasika mungkin yang akan ke arah bandara sebaiknya dihindari dulu deh biar nanti tepat waktunya bisa keluar tol Jatinggaleh baru turun ke arah Pamularseh atau sebaliknya. Keluar tol Muktiharjo ini sekarang sudah lancar banget, tidak ada ketersendatan Kandrasika. Turun dari exit tol Muktiharjo itu hanya ramai saja, enggak ada ketersendatan sampai dengan bandara. Oke, itu informasi yang sudah dibagikan, yang di TikTok juga terima kasih ya sudah mengirimkan gift-giftnya. Jangan lupa yeah. Untuk tap-tapnya ya. Saya tak dulu nengani HP-ku coba.
1: Iya.
0: Di situ HP-ku.
1: Nah ya. Itu di situ.
0: Oh iya. Baru nih HP-nya nih.
1: Nah, iya tahu. Mentang-mentang baru jadi nggak dipakein casing gitu ya?
0: Pakai ini.
1: Oh pakai itu.
0: Kemarin kan nggak ada. Sekarang ada.
1: Iya. Tapi kenapa sih laki-laki kalau pakai HP gitu kok jarang banget yang pakai casing? Kenapa sih?
0: Ya males aja. Ya kayak pakai lah.
1: Enggak, jarang banget saya lihat. Jarang mesti nggak pakai.
0: Bahkan dibuat casing. Sudah misal sudah kuat itu. Pakainya layarnya Gorilla Glass. Ini kan sudah kuat. Ya udahlah. Ngapain
1: iya, lah. Takutnya nanti kalau pas tiba-tiba jatuh gitu kan.
0: Nah kan sudah ada iklannya itu. Jatuh enggak apa-apa.
1: Jatuh enggak apa-apa.
0: Ada itu.
1: Iya,
0: ininya aja. Bahannya sudah polikarbonat. Apa aluminium. Apa titanium.
1: Tapi nyatanya enggak. Nyatanya itu.
0: Ya paling jatuhnya berapa kali itu.
1: Enggak, baru jatuh sekali terus ada garisnya gitu.
0: Oh kalau itu ya. HP-nya lah.
1: HP-nya. Nah iya katanya sudah bagus gitu.
0: Emang. Bagus.
1: Tapi ternyata jatuh ya tetap aja.
0: Ya ke bawah lah. Jatuh kok ke atas. Oke, sudah jam 19.56 sudah sampai di mana? Ada kawan Rasika terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota ya. Dan kita sampai dengan jam
1: 9.
0: 9.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tim Badan Reserse Kriminal Polri melakukan pendataan langsung terhadap aktivitas sumur minyak rakyat di Desa Plantungan, Kabupaten Blora, untuk mendukung penataan tata kelola dan peningkatan produksi migas nasional. Kabakerma Robinomsnal Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, tim gabungan melakukan pemetaan dan pengambilan data lapangan agar pengelolaan sumur minyak rakyat berjalan sesuai regulasi dan terhindar dari resiko hukum. Berdasarkan data awal, Desa Plantungan mampu memproduksi sekitar 25 ribu liter minyak mentah per hari yang selanjutnya disalurkan ke Pertamina. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah mencatat sebanyak 350 mantan pekerja PT Samwon Busana Indonesia Jepara telah kembali bekerja di perusahaan baru setelah terdampak PHK. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Asis mengatakan, para eks pekerja tersebut kini terserap di PT Jiali Indonesia Tekstil, sementara lowongan kerja bagi mantan buruh PT Victory Apparel Semarang terus diinformasikan melalui Serikat Pekerja. Pemprov Jawa Tengah juga mendorong buruh terdampak PHK mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja, serta memastikan hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial tetap dipenuhi sesuai ketentuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Indi. Sampai kleru ngangkat nih. Oke. Okay. Ya, maksudnya ini kawan masih gak ngangkat potensinya. Ngangkat yang McLaren lagi. Oke, untuk kawan Rasika yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi di Gelana Kota. Di Semarang itu lagi ini heboh ini ya, yang dikabarkan diculik itu loh. Atlet golf Jesseline itu loh. Itu sempat di Semarang loh. Jesseline itu. Jadi atlet golf Putri Jesseline Wijaya Lai yang dilaporkan diculik saat menghadiri acara ulang tahun keluarga di sebuah restoran di Jakarta Pusat ternyata sempat berada di Semarang. Ini dia diduga berada di Bangkok, Thailand.
1: Sekarang?
0: Diduga.
1: Oh diduga, iya. Jadi, maksudnya posisi sekarang.
0: Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan Jesseline ternyata dibawa oleh orang suruhan ibunya.
1: Oh.
0: Nah, ibunya Jesseline yang nyuruh gitu. Iya. Ya,
1: berarti masalah keluarga.
0: Dari data perjalanan diketahui Jesseline langsung ke Semarang, kemudian dari Semarang dia terbang ke Malaysia. Polisi masih terus mendalami dugaan penculikan itu, hingga kini polisi belum bisa menghubungi Jesseline untuk memastikan kepergiannya sukarela atau dipaksa. Nah, sukarela berarti enggak bayar ya.
1: Ya gak bayar lah, sukarela gratis.
0: Ya maksudnya bayar pun juga ngasih seikhlasnya.
1: Iya.
0: Ya semoga
1: mungkin
0: ketemu.
1: Mungkin dia gak mau pulang kali terus. Apa ya, ya mungkin ya gak tahu dah.
0: Atlet golf loh ini loh.
1: Nah iya kok ibunya yang menculik.
0: Mungkin bapaknya lagi berseteru dengan
1: ibunya. Ibunya
0: atau ibunya lagi berseteru dengan bapaknya.
1: Iya.
0: Ya, ya, sama ya. Ya sama aja. Ya ya ya. Dan jangan lupa kawan Rasika. Wah, ini jangan sampai lupa. Kenapa? Karena besok ada rob. Jadi BMKG Klimatologi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang menerbitkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir rob untuk wilayah pantai utara atau Pantura Jawa Tengah. Peringatan resmi ini berlaku pada besok hari Sabtu 1 Agustus. Dari surat edaran itu dari BMKG, prakirawan Lesi Andari mengatakan fenomena banjir pesisir ini disebabkan oleh adanya aktivitas pasang air laut yang mempengaruhi dinamika pesisir di wilayah pantai utara Jawa Tengah. Nah ini dicatat Kak Rosika besok. BMKG mengimbau masyarakat pesisir pantai untuk waspada terhadap potensi peningkatan ketinggian pasang air laut. Di Moseng Suwe. Oh ini di Agustus tanggal 1.
1: Besok ya?
0: Ya masih pagi jelang siang ya, jelang siang itu robnya kan Rasika besok. Tapi beberapa hari ini robnya nggak tinggi kan pagi itu,
1: nggak
0: masih aman untuk dilewati, nggak sampai kayak dulu tinggi banget sampai, seban gitu sampai masuk ke dalam kabin mobil Anda itu nggak kan Rasika, ini masih aman. Yang sudah bergabung di WhatsApp ada siapa nih?
1: Pak Danang Arif, terima kasih sudah diputarkan lagunya.
0: Pak Danang Arif, terima kasih juga sudah sampai di mana ini Pak Danang. Kemudian?
1: Pak Tommy.
0: Pak Tommy.
2: Mas Yuli.
0: Iya. Saya
2: menanggapi jawaban dari pihak PP Tos Malak ya Mas. Jadi cendulan yang di 457-600 itu toh Mas, aku udah beberapa kali tak coba. Paling smooth itu nek kita lewat situ.
0: Kecepatan berapa?
2: Ngeremnya kayak lewat polisi tidur Mas, itu paling aman, paling smooth. Nah, tapi kan di tol udah bisa kita cuk-cuk alon ngerem kayak
0: dada,
2: kecepatan
0: ya.
2: Kayak lewat kampung-kampung gitu kan nggak bisa tuh Mas. Yang kedua, bener Mas Yul, udah beberapa minggu kemarin udah ada kon di situ buat rambu. Cuma kan yang nggak tahu medane tol Semarang. Buat luar misalnya gitu, mesti kan ngebut. Gak tahu juga ini rambun itu rambu apa nih, tanda buat apa. Terus juga beberapa konnya itu Thomas Yul, dia gak, reflektornya kayak gak ada. Jadi kena sinar gak mantul, gak kelihatan sama dengan gitu Mas Yul.
0: Ya.
2: Terima kasih Mas Yul.
0: Oke, nanti ini didengarkan juga sih oleh kan di Tol Semarang. Konnya Pak, itu gak, reflektornya gak maksimal, nggak mantul gitu ya. Kalau bisa sih kalau malam kasih lampu itu loh, kuning itu loh. Misal ada yang portable itu, biar ini kelihatan dari jauh gitu. Kalau dadaan memang, apalagi kata Pak Tommy, jalan pelan ya paling halus itu kayak lewat ini.
1: Kampung.
0: Bukan.
1: Pas apa, polisi tidur gitu.
0: Polisi tidur, jegluk gitu. Nah kalau memang ada rambu, taunya itu adalah pekerjaan jalan mungkin. Taunya, oh posisinya sebelah kiri berarti, ya kan? Karena rubber cone-nya posisinya ada di kiri gitu. Taunya itu mungkin ada pengerjaan jalan, ya sudah nggak apa-apa, ambil kanan saja. Wurr, banter, ya kan? Ada ininya nggak ya?
1: Apanya?
0: Kasih tulisan lain apa gitu. Sementara biasanya kasih tulisan kan agak gede
1: ada,
0: gitu.
1: Biasanya kalau sebelum masuk tol itu kan ada kayak tulisan yang berjalan itu loh.
0: Ya.
1: Mungkin di situ.
0: Walking text.
1: Nah, running text.
0: Berarti lari dong, bukan jalan.
1: Running text itu kan biasanya ada tulisan, misalnya ada laka di mana, itu kan suka ada tulisan kan. Mungkin harus dikasih gitu kali ya.
0: Ya mungkin.
1: Hati-hati gitu. Tol Semarang ada nggak sih? Running text gitu ada nggak sih?
0: Ada. Di gerbangnya.
1: Di gerbangnya ya. Nah mungkin itu dikasih running text gitu.
0: Ya, di gerbang-gerbang ini ada. Misal ini ya. Nih.
1: Nah ini kan di gerbang. Nah, kalau di gerbang. Ungaran ini kan. Kalau di tol Ungaran itu sebelum kita masuk tol. Itu kan ada kan running text.
0: Oh yang gede itu.
1: Yang gede. Nah ya. Maksudnya dikasih gitu.
0: Oh ya. Tukulan kok.
1: Tuku. Loh ya harus lah. Kan buat kenyamanan pengguna jalan.
0: Ya. Nanti ya. Nanti kalau enggak sementara ya. Kasih tulisan gede gitu. Mungkin sekilo atau dua kilo sebelumnya itu yang bisa terlihat jelas gitu. Supaya hati-hati KM ini. Apa beda ketinggian. Mohon kecepatan dikurangi banget. Ya kan gak bisa kenceng
1: mohon
0: juga.
1: Mohon mengurangi kecepatan.
0: Dengan sangat.
1: Yeah. Dengan penuh perasaan. Mengurangi kan dengan penuh perasaan kan. Oh iya. Jadi kan sut gitu. Ngeremnya juga halus gitu. Terus jendulnya kan jadi gak berasa jendul gitu. Tapi
0: jendil. Sat,
1: gitu. Meleot.
0: Gitu. Oh meleot.
1: Maksudnya gitu loh.
0: Oke, okay, Kang Rasika, tetap hati-hati ya di KM 457B. Ini jalur ke arah
1: Semarang.
0: Semarang. Itu ada beda ketinggian jalan untuk jalur tol Semarang, terutama yang dari arah Demak. Mohon pelan banget, ya. Dan kalau pelan banget itu ambil lajur kiri. Nah, bahayanya itu ketika mengurangi kecepatan itu di tol. Takutnya di belakang itu ada yang kenceng. Jadi ngerem pelan gitu. Kalau bisa ngerem pelan itu Anda posisi ada di lajur sebelah kiri gitu. Ini sering jadi ada ini apa namanya di tol Semarang itu KM457 sering kita. Apa beda ketinggian itu sering. Sudah pernah ditambal gitu lagi. Kemungkinan karena di situ area tambak ya.
1: Mungkin jalannya tanahnya ada permukaan tanah yang
0: mungkin
1: turun.
0: Belum buat
1: gitu.
0: Cakar ayamnya agak kurang atau mungkin diganti cakar tirek ya. Cakar bisa. Tirek. Oh, agak gede tuh cakar tirek.
1: Bener. Malah cakar tirek.
0: Oke, yang bergabung di
1: TikTok. Tadi Ibu Miar, assalamualaikum, selamat malam, mau request lagu saja.
0: Ini.
1: Ya enggak, yang atas belum tadi Ibu Miar request lagu I Love You.
0: I love you too.
1: Ya. Ibu Nini sudah sampai rumah, aman lancar bahagia. Ini ketersendatan cuma dikit di Permata Medika saja. Terus apa?
0: Kalau lewat polisi tidur kenapa harus pelan? Ya berarti bangun lah. Pelan.
1: Biar enggak bangun,
0: biar
1: Bu,
0: bangun,
1: polisinya.
0: Bu. Oh, aku aja pernah ini beli apa?
1: Apa?
0: Obat tidur aja pelan-pelan.
1: Pelan.
0: Takut sampai rumah nanti kena kenapa-napa bangun dia. Nah, jadi tidur obatnya.
1: Naruhnya pelan-pelan.
0: Malah jadi obat bangun. Obat kan repot. Nah, butuhnya obat tidur malah. Jadi obat bangun lagi.
1: Pancen saake ya. Kasian lah.
0: Kasian.
1: Udah disuruh tidur di jalan, diinjak-injak lagi. Ya kan? Kasian
0: sebenarnya
1: memang.
0: Bumper itu namanya bumper.
1: Tapi kan orang ngomongnya udah polisi tidur.
0: Iya sih.
1: Yang gampang itu umum.
0: Padahal enak bumper. Polisi tidur dua kata.
1: Iya, dua kata ya. Enak bumper. Oh iya bener ya. Enak bumper.
0: Karena gitu. Jadi istilah terus jadi kosakata baru.
1: Orang mengenalnya.
0: Ya udah itu kosakatanya itu aja. Ya. Kalau bahasa ininya aslinya, aslinya itu apa? Rambu kecut.
1: Oh, rambu kecut. Hmm. Bukannya rambu kecut itu yang enggak cuma satu yang ada.
0: Sama, polisi tidur kayak gitu, rambu kecut.
1: Ya kalau saya pikir rambu kecut itu yang biasa ada tiga atau
0: nah,
1: empat.
0: Nah salahnya gitu. Kalau ngasih nama rambu kejut itu sebenarnya agak salah ya.
1: Kok salah?
0: Kalau pertama mungkin bisa terkejut ya. Kalau sudah biasa gitu gak mungkin gak terkejut.
1: Karena
0: terkejut.
1: Sudah tahu kan.
0: Iya.
1: Jadi gak terkejut.
0: Akhirnya bukan rambu kejut namanya. Jadi. Itu rambu kejut berlaku untuk yang pertama.
1: Oh kali. Yang pertama. Terus kalau.
0: Aduh kaget. Gitu kan.
1: Iya iya benar.
0: Nah, kalau. Sudah gak terkejut, ya, jadi bukan rambu kejut lagi.
1: Betul.
0: Saya juga gak kejut.
1: Kata Buni namanya juga rambu kejut, kalau udah dibangunin kan ya gitu.
0: Iya, nah, tadinya kan tidur.
1: Tapi ada yang bilang.
0: Dikagetin, kejut. Kejut. Jadi iya. Rambu kejut. Ini sekarang di, apa, nanti diralat lagi nanti.
1: Apa?
0: Jadi apa ya?
1: Jadi apa?
0: Cendulan.
1: Cendulan.
0: Wis wira ana sing anu, cendulan.
1: Cendulan. Nah, iya ya, bener. Bene Budwi Olistor. Pak Greta ada suaranya enggak kelihatan orangnya enggak meteni bocah,
0: iya. Pak. Ada ya, ngobah.
1: Memang sengaja.
0: Ini aja enggak obah. Kalau obah meteni bocah.
1: Heeh, memang sengaja, Bu. Memang sengaja enggak ada
0: ini
1: suara.
0: Ini kameranya cuma satu, Bu. Sebenarnya ada tuh tiga. Nanti kalau kamu siaran mendingan di sini gitu.
1: Kita sebelahan gitu jejer.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Ini diundurin ya.
1: Ayo sempit.
0: Enggak.
1: Ya sempit lah.
0: Ayah ayah ayah koyo arep siaran ya arep gelut wah. Oh, golek nggo nombo. Ya kan siaran cuman gini aja ya kan. Enak. Ini nanti biar enggak nutupin. Kalau enggak kamu di sebelah sini, Gre.
1: Oh iya iya, di situ ya. Oke.
0: Okay. Apa di belakang situ dekat kamar mandi?
1: Di kamar mandi. Iya tuh, kan udah dijawab. Ada kok, Bu, itu ada dipin jadi stiker gitu.
0: Iya. Yang iya, kecil. Aslinya enggak kecil gini.
1: Aslinya gede gitu.
0: Digendong di waduh,
1: jangan,
0: kalau
1: nanti
0: digendong
1: malah keblekan, Bu.
0: Waduh.
1: Nanti malah
0: boyoan saya.
1: Boyoan malah repot. Wah, nanti.
0: Saya juga sudah berumur ini. Ya kan?
1: Iya, ya, repot nanti malahan.
0: Masih jangan, muda jangan. Itu masih kuat lah. Sebenarnya kuat juga, cuman
1: tetap gak kuat lah.
0: Saya yang gak mau ya. Oke, terima kasih ya yang di TikTok. Gak ada yang request lagu nih. Tadi yang belum, Rollerblade sama I Love You. Kita puterin yang Nona siapa tuh?
1: Itu orang Indonesia.
0: Nona?
1: Namanya Nona gitu. Pokoknya bahasanya Nona. Tuh bahasa Indonesia lah.
0: Ah.
1: Tapi musiknya musik yang ke Korea-Koreaan gitu.
0: Anyang anyang esin.
1: Iya pokoknya. Musiknya musik-musik Korea.
0: Oke. Kita nikmati dulu. Iya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
5: Kawan, pas masa awal masuk sekolah kemarin, media sosial ramai membahas kekhawatiran orang tua yang baru mengantarkan anak mereka masuk SD. Ada yang merasa takut anaknya tumbuh biasa saja dan tidak menjadi anak berprestasi. Ada pula kekhawatiran muncul dari mereka yang membandingkan kemampuan anak sejak usia dini. Tapi banyak yang menilai ekspektasi itu terlalu cepat karena setiap anak punya proses tumbuh yang berbeda. Ya, dan fenomena ini kembali membuka diskusi soal pola asuh generasi milenial dan Gen Z yang kini lebih menekankan komunikasi, kesehatan mental, serta memahami kebutuhan unik setiap anak. By the way, topik parenting zaman now emang seru. Sampai komedian kondang Trevor Noah juga share experience-nya soal ini.
6: Like that's what parents are just, like I can see myself doing that as a millennial parent. Like when I grow up, I'm just going to be one of those where like I'll punish the shit out of my kids, but you can't hit them. So I'll just be like, did you clean your room? I don't want to clean my room. Listen here, young man. If you don't clean your room, I'm going to make you go viral. I will make you go viral, young man. No, don't do it, daddy.
5: Back to topic. Survei menunjukkan pola asuh orang tua milenial dan Gen Z punya fokus yang beda. 54% orang tua Gen Z lebih memprioritaskan kesiapan anak menghadapi dunia nyata. Sementara 62% orang tua milenial lebih fokus pada kesehatan mental dan emosional anak. Ya, meski berbeda pendekatan, tapi keduanya sebetulnya sama-sama mengutamakan fleksibilitas dan memahami kebutuhan unik dari anak. Tapi keinginan menjadi orang tua yang lebih baik, sebetulnya ini juga membawa tekanan tersendiri, terutama karena media sosial sering menampilkan gambaran pengasuhan yang terlihat sempurna. Psikolog ingatkan bahwa tidak ada pola pengasuhan yang benar-benar sempurna. Daniel Hoffman melalui artikelnya menyebut banyak orang tua yang merasa cemas setiap kali melakukan kesalahan kecil karena takut berdampak pada masa depan anak-anak. Padahal yang lebih penting dalam pengasuhan adalah konsistensi, kasih sayang, dan kemampuan orang tua untuk terus belajar. Sementara itu, psikolog Raisa Hadiman, dia juga menilai pengasuhan merupakan proses yang dinamis, bukan sekedar menentukan masa depan anak. Menurutnya, menjadi orang tua yang biasa-biasa aja nggak masalah. Selama dia tetap hadir, mau memperbaiki diri, dan memberi ruang untuk tumbuh sesuai kemampuan anak. Bagaimana menurut Anda?
4: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Weh, mencolot tadi lagunya. Terima kasih yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Ada Pak Mei yang sudah bergabung di WhatsApp. Pak Rasika yang belum atau belum tahu nomor WhatsApp Rasika untuk menanyakan kondisi jalan. Di itu nomornya 081-3258-5850. Nah, itu dia. Pak Mei, kalau di tol ngeremnya harus sat-set, Mas. Kalau di mari ngeremnya jepit tahan lepas. Mbak Greni siaran atau lagi curhat? Lagi OTW Kudus sambil dengerin Rasika, Pak Mei. Oke, terima kasih. Jepit tahan lepas. Jepit tahan lepas lagi. Pak Wendy.
1: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Ya.
1: Malam ya.
0: Malam.
1: Ini pukul 20.36. Melintas di Jalan Blotongan, masih terpantau lancar ini.
0: Oke.
1: Okay. Tapi balik omah enaknya lewat konvan atau tol ya, mendatang infonya dong. Terima kasih.
0: Oke, okay. Terima kasih juga Pak Wendy. Enak ngetol apa? Enak apa namanya? Enak lewat jalur konvan. Enak ngetol juga enak juga lewat jalur konven, pastinya biasanya ramai. Tapi konven lancar sih. Ini di Blotongan, kalau mau masuk tol Bawen is okay, lancar juga sampai dengan exit tol Jatingaleh juga tidak ada ketersendatan. Langsung babas exit tol Krapia, itu yang tersendat setelah exit tol Krapia yang arah ke kota atau arah ke Kalibanteng karena ada truk masih mogok belum jalan juga. Di ini apa namanya TL Hanuman, posisi ada di lajur tengah. Itu ada truk tronton yang mogok terpal oren, truk warna putih itu. Kemudian
2: Pak Rupi.
0: Pak Rupi.
3: Malam Mas, mohon info
0: malam.
3: Dari Ungaran menuju Cilacap lewat jalur konven ya Mas, seperti itu. Terima kasih, mohon.
0: Oke, okay. Jalur ke Cilacap dari Ungaran. Untuk jalur Anda dari Ungaran ke
2: Cilacap.
0: Cilacap, ya. Lancar sih.
2: Kayaknya kok okay. Ragu-ragu gitu.
0: Enggak. Mm. Ini kalau lewat jalur konven, ini ada kepadatan karena ada pengerjaan jalan. Itulah agak jauh sih. Yang ini jembatan timbang Pringsurat itu maju lagi ya, sekitar berapa ya, itu ada ketersendatan di situ kurang lebih 500-an meter lah setelah jembatan timbang Pringsurat itu, nanti sampai tikungan yang Pringsurat yang ada pemadam kebakaran pertigaan itu, pertigaan yang dari arah atas itu, nah di situ tuh, jadi cukup panjang sih Pak Rupi, tapi hanya di situ aja, selebihnya masih cukup lancar menuju ke arah Cilacap. Biasanya lewat mana Pak? Lewat Purworejo kan, dari Magelang ke Purworejo, ini juga masih cukup lancar, kayaknya tidak ada pengerjaan jalan di jalur tersebut, benar sampai Purworejo, Purworejo lanjut sampai Lundong, sampai mana lagi tuh, Sempio. Ini juga masih cukup lancar sampai dengan pertigaan pasar Sampang. Nah itu juga lancar. Sampai Cilacap itu lancar.
2: Ya, lebih
0: oh lewat Wonosobo. Ya boleh juga kalau mau lewat Wonosobo. Untuk jalur Anda juga masih cukup lancar. Mulai dari Kranggan, kemudian Temanggung, naik Paraan, Wonosobo. Wonosobo ke arah Banjarnegara, sama juga nanti ketemunya di Banyumas, ya kan? Banyumas, kemudian pertigaan Kemranjen ya, iya Pak ya, lewat situ kan?
3: Karena bisa mampir di Temanggung Mas, itu ada apa? Warung apa itu?
2: Oh ini, ya ya.
3: Kuno apa itu?
2: Ya tahu-tahu apa sih namanya, warung apa gitu?
3: Siap, terima kasih bukan, Mas, infonya.
2: terkenal kok warung apa ya kemarin, Pak siapa pernah cerita, saya
0: banyak
2: pernah
0: warung situ. Di Temanggung, bukan, warung yang, makan yang atau?
2: Warung

0: Dida katanya, aku sering ketemu Mas Dida, ketemu Mas Yuli gitu. Oh, iya.
1: Siapa sih?
0: Aduh Pak, siapa sih kok lupa Pak? Nongol dong Pak, udah lama nih nggak update nih. Pak siapa ya? Pernah kesini juga
1: Camat
0: kok.
1: Suruh.
0: Ah bukan. Aduh lupa saya.
1: Alah, boleh.
0: Ya wis, boh pokoknya lupa. Pokoknya lupa.
1: Kemudian ada
0: Pak Wendy.
2: Mas Yuli, Mbak Greta. Ya. Yeah. Lea masih di sana dong, sudah pulang. Kalau masih di sana saya tak mampir sana.
1: Masih.
2: Kalau sudah pulang ya wis.
0: Masih, Pak. Masih.
2: Kalian berdua loh.
1: Itu lagi di ruang rekaman.
2: Terima kasih.
0: Masih di ruang VO produksi. Dia. Masih VO.
1: Kemudian
0: Pak Yusuf
1: Afda.
0: Pak Yusuf, ada kecelakaan di Jatingaleh ke Tembalang via tol, lalin lancar, ambulan baru datang. Maksudnya ada kecelakaan
1: di jalur tol atau gimana?
0: Di tol atau di mananya ini? Keluar Jatingaleh ke Tembalang.
1: Oh, mungkin yang di Jangli ya? Jalur tol, ya di Jangli. Yang di Jangli ini sudah mulai ada ketersendatan di jalur pertemuan lingkar Jangli itu, simpang Jangli, arah Sika yang dari arah Gayam, dari arah Jatingaleh, arah ke Tembalang. Posisinya di situ ya? Benarkah Pak Yusuf? Ada setelah tikungan itu, kalau Anda dari arah Jatingaleh, kemudian tikungan Jangli, betulkah di situ? Ataukah bukan? Saya ngetik. Betul.
0: Ya betul.
1: Ya kita tunggu aja Pak Yusuf Abdul lagi ngetik. Gak usah grogi Pak, santai aja Pak.
0: Sambil nyetir gitu.
1: Ya bahaya.
0: Yep, tikungan maju kan? Dikit.
1: Nah, setelah tikungan simpang Jangli, kalau Anda dari arah Jatingaleh maju dikit itu ada celakaan. Tapi sudah ada ambulan ya di situ ya. Ambulan tadi jam 23.09 baru datang. Ini antara apa sama apa belum tahu nih. Oke, kemudian
0: Pak Nugroho.
3: Warung jadul Mbak Greta.
1: Tenang, warung jadul.
0: Pokoknya yang di situlah.
1: Warung jadul
0: namanya ya.
1: Namanya warung jadul itu di daerah Jensut.
0: Nah, itu. Mau ngomong gitu aja kok susah. Pokoknya yang dekat pasar gitu. Ya pokoknya daerah situlah yang ramai itu. Ya. Pernah sekali lewat mau masuk situ tapi rame
1: pokoknya
0: banget.
1: Teke,
0: cari
1: deket,
0: parkiran susah.
1: Simpang itu, pertigaan itu.
0: Iya, mau cari situ. Parkiran mau berhenti di situ tapi mau cari parkirannya susah, penuh soalnya.
1: Ya kalau susah ya udahlah, dihibur lah kalau susah.
0: Susah dihibur.
1: Kemudian
0: Pak Iwan. Warung Bucari Mbak Gri Paraan Temanggung.
1: Bukan di Paraan.
0: Bukan di Paraan.
1: Ya Temanggung. Itu ya juga legend Bucari.
0: Bucari, iya.
1: Regane iki untuk ya dolar-dolaran. Oke. Kemudian ada yang sudah di TikTok, siapa ini?
0: Sudah tadi.
1: Udah ya semua ya.
0: Pak Tenggo. Pak Tenggo, iya benar-benar. Aduh lupa, saya kok lupa namanya Pak Tenggo. Pak Tatang, aslinya namanya Tatang.
1: Soto Sadali.
0: Bukan, itu warung jadul ya benar-benar.
1: Warung jadul
0: Pak Tenggo yang orang Al-Hikmah ya. Ngomong gitu aja kok susah.
1: Oke, kita ke lagu lagi. Kawan Rasika, tadi yang request siapa ini? Ada Adele.
0: Someone
1: gitu.
0: Someone. Like you.
1: Cepora tutup.
0: Someone.

0: Lana Kota. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Yusuf Abda tadi mengabarkan ada laka lantas di jalur Simpang Jangli ya. Kalau Anda dari arah mana, Jatingalah itu pas setelah tikungan itu bergabung ke jalur arah Tembalang maju dikit. Sama juga yang dari arah Gamsari, jadi ekstra hati-hati kawan Rasika. Meskipun tambah sepi jalanan, belum tentu itu bisa menimbulkan hanya lancar saja, tapi bisa tambah bahaya. Karena lancar itu biasanya kawan Rasika, lumayan nih, bisa tambah gas nih. Gas 3 kilo. Tempe bongkrek, waduh malah keracunan.
1: Saya belum pernah makan tempe bongkrek. Tempe bongkrek itu modelnya kayak apa sih? Kayak tempe gembus gitu.
0: Nah, kita cari saja di Google. Apa jenis?
1: Tempe bongkrek.
0: Tempe
1: bongkrek.
0: Bongkrek.
1: Krek. Krek.
0: Bong.
1: K R E.
0: K. Itu kayak apa?
1: Bongkrek itu loh. Mana fotonya?
0: Ini makanan khas dari Jawa Tengah yang terbuat dari campuran kedelai dan ampas kelopo.
1: Iya, maksudnya bentuknya kayak gimana?
0: Namun terkenal berisiko tinggi menyebabkan keracunan akibat bakteri Burkholianto kandani. Hati-hati makan Pak tempe bongkrek.
1: Belum pernah sih saya makan
0: tempe jamuran nih loh. Ya tempe, ya gitu tempe jamuran loh.
1: Oh, berarti beda kayak gembus, beda kayak
0: beda,
1: apa? Kalau yang Sunda itu apa namanya? Oncom.
0: Bukan. Ya mungkin hampir-hampir mirip oncom ya.
1: Tapi oncom kan enak.
0: Ya enak, ini juga enak. Kan dibuat makanan, cuman resikonya itu.
1: Berarti harus pintar masaknya ya.
0: Bukan, ya udah jadi itu tempe bongkrek itu sudah jadi nama makanan. Ada siapa lagi?
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
2: Pak Tatang.
1: Pak Tenggu.
2: Tenggu. Teng langsung ku. Ini asli Pak Tatang. Tatang ki jeneng asline sapa kuwi? Anake Gepeng ya mbiyen. Terima kasih.
1: Ya. Apa itu?
2: Mas. Duitmu kok mambune asin meneh. Terima kasih.
1: Itu baru lo duitnya. Masih
0: angel lah wong ki.
1: Masih kaku lo duitnya itu.
0: Heeh. Penting aku entuk ngene. Kemudian
1: Pak Warno.
0: Pak Warno.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Selamat malam.
3: Yang kecelakaan IS Premio, Mas. Yang tabrak belakang, cuman yang ditabrak apa enggak tahu, sudah enggak ada. Posisi IS-nya sudah di derek, tinggal jalan aja. Matur nuwun. Lintas lancar, Mas Yun.
0: Oke. Terima kasih informasinya Pak Warno. Jadi sudah dievakuasi ya untuk laka lantas di jalur tol, tepatnya di Simpang Susun
1: Jangli.
0: Ya, kok Simpang Susun? Iya, Ding. Jangli ya. Jadi sudah dievakuasi, sudah tidak ada ketersendatan. Itu tadi HS Tarasika Premio di tabrak belakang. Yang ditabrak enggak tahu. Apakah truk atau apa? Biasanya kalau truk gede itu enggak terasa.
1: Iya, cuman nyuk.
0: Apa gue? Kirain ada yang jatuh. Oke, Pak Warno terima kasih. Kemudian
1: Pak Arlas Michael, malam yang paling enak tuh tempe busuk alias sambal tumpang. Beda, itu bukan tempe bosok tapi semangit kalau sambal tumpang.
0: Ya, semangit.
1: Semangit.
0: Bosok bareng tuh.
1: Ya enggak lah, kalau bosok ya enggak bisa dimakan. Kalau udah bosok kan baunya enggak enak. Dibuang lah.
0: Ya orang itu
1: istilahnya tempe bosok. Istilahnya
0: nah, ya, tapi tempe bosok
1: semangit.
0: Kemudian
1: Pak Wendy.
2: Kok asin loh, amis asin loh. Ini sampai di mana nih? Awah kok sepi loh lo. Apa lagi? Kok Mas Yuli Pak Greta?
0: Ampuh aku.
2: Tanjaan nih loh Pak.
0: Tanjakan yo naik. Apa
2: tadi jenenge sing wisata iki lho. Dusun Semilir. Terima kasih. Masih lancar. Terima kasih.
0: Isih lali dalan omah iki. Nggon ora ngerti. Wis tekan di lali ora ngerti. Aduh. Jebulan tanjakan ngumun ini Semilir padahal Bendungan.
1: Kemudian biar enggak konangan. Pak Edi Arjono.
0: Pak Edi Arjono.
4: Selamat malam Mas Yuli Mbak Greta.
0: Selamat malam.
4: Bentar lagi kan turun dari udara. Hati-hati J untuk Mas Yuli dan Mbak Greta, apa titik DJ Terus hati-hati.
0: Oh iya.
4: Taatilah peraturan lampu lalu lintas dan hormatilah pengguna jalan yang lain. Titi DJ. Matur suwun ya Mas Yuli, Mbak Greta. Matur suwun.
0: Okay. Matur suwun juga Pak Edi Arjono. Ya. Iya.
1: Itu loh, mie-nya Pak ada telurnya ngawe-ngawe.
0: Pangan raiso.
1: Ini lomba 17-an begitu kali ya.
0: Ya, kelopet apa loh.
1: Loh, maksudnya kan ini kita pakai apa? Headcap itu. Ya kan? Terus dikasih itu mie sama telur gitu. Terus makanya ya gitu tadi. Ya
0: susah enggak bisa lah.
1: Loh, namanya lomba. Namanya lomba.
0: Oke, ke ini ada udah.
1: Udah tadi Bu Titi.
0: Ah, Pak Wendy lagi.
1: Apa Pak Wendy?
2: Iki aku mlebu ning kantor balik sih. Lebur bapak-bapak ngecat dalan nih Mas Yuli Mbak Greta. Berat.
0: Kau nasionalismu tunggu mana?
2: Tunggu aku bapak-bapak. Terima kasih.
0: Ya, okay. Yes.
1: Pak Edi Arjono.
4: Mas Yuli Mbak Greta, ini Siliwangi yang arah ke Kalibanteng ya. Di selepas dari apa exit tol Krapia atau di TL Grahapatma ini ada truk trailer muat semen mogok pas posisi di tengah jalan ya Mas. Mohon ya, kawan Rasika yang masih jalan-jalan seperti saya ambil sisi sebelah kiri ataupun sebelah kanan Siliwangi yang arah menuju ke Kalibanteng. Matur suwun.
0: Yep, tepatnya di TL Hanuman. Kemudian
1: Pak Warno.
3: Mas Yul, di samping USM itu ada perawatan jalan Mas, sampai di jembatan sebelah apa namanya Politeknik PU.
0: Oh.
3: Ada perawatan jalan arah ke Muktiarjo, posisi lajur kiri Mas Yul.
0: Ya. Hati-hati yang mengarah ke Muktiarjo ya, karena sikap lajur sebelah kiri itu kalau Anda melihat sebelah kiri itu ada sekolah-sekolahan, ada UBIS, USM, kemudian sampai dengan Politeknik PU, itu ada pengerjaan jalan. Lajur kiri, hati-hati karena sikap. Kemudian
1: Pak Bowartanto.
0: Pak Bowartanto.
5: Selamat malam. Kawan Rasika,
0: malam.
5: Ternyata masih ada Mas YULI dan Mbak Greta Putri. Menyapa saja, ini baru OTW pulang kerja ya. Bukan tutup buku seperti kawan Wendy, tapi tutup ada kantor. Servis produksi. Oh. Jadi baru pulang. Maturun. Tapi stay di Kudus saja, sudah malam.
0: Sembengi ya.
1: Oke, Pak Wendy.
2: Oh, so ada sekolah-sekolahan Mas YULI. Memang gue tutup sekolah tenan. Sekolah-sekolahan anu ki. Berat. Ini sudah sampai di tempat di mana kawan Didik Sigit Setiawan sang pria bersoda berbusa bekerja ya. Masih lancar.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih dan terima kasih kawan Rasikan sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Ardian.
1: Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farradat taubata wa harramal israr wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar wa ashhadu anna sayyidana ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعد

rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah, inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa nggih. Kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh. Wabil anbiya ihtadaina, wabil ulama iqtadaina, wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib, aman, jenjem, tentrem. Kita wong-wong sing kaya ngono ku mamat walam yurid illal hayatad dunya, cuma keuripan dunya tok. Napa tandane wong-wong sing kaya ngeten niku? Nggih. Dijak teng akhirat, dijak kumpul-kumpul zikir, mek wis kadung duwe kedudukan niku angel. Wis kadung biasa cara dinis, cara formal. Nggih napa mboten? Saya enggak dapat undangan kok. Niki lho para pejabat kadang-kadang niku. Nggih. Nggih, wong kiai, wong alim, wong pensarah, penceramah nggih ngeten. Wis kadung kebiasaan awak ini ku diacara no. Niki lho, wis kadung biasa ngisi acara. Mek sampe mboten diundang di acara no, mboten di acara no, mboten dugi kok. Ayo kira-kira ngene apa mboten?
Jarang wong-wong sing kadung ngetop niku. Nggih ta? Wis kadung biasa cara format dinas megang acara, ana kumpulan-kumpulan zikir, maulid napa niku. Jarang klunak-klunuk teko dhewe niku jarang. Cepi sampean takokno, kok mboten rawuh, Yai? Dipun tenggo, Yai. Mboten katu undangan kula. Lho coba. Seiki nang swarga ngene diundangan. Genai niku yak nopo sih, genai niku yak nopo. Sampean sing telek swarga, nopo swarga sing neleki kula kali sampean? Nen? Nen? Mestine nopo? Sampean kali kula niku nopo sing neleki swarga aja diwalik. Niki kadang-kadang niku. Nggih ta? Cuma orang dunia tok. Lah uang sing koyok ngeten niku napa? Didhawuhno dening Gusti Allah. Ya wis ngono iku Muhammad, zalika mablaghuhum minal ilmi. Diapa-apakno ngeyel terus, tambah kon wae ilmu Muhammad, ya tetep tambah gak trimo, ya tetep dalil terus. Dadi niki akhire niku kok kira-kira dalil akhire niku. Ayo kathah napa mboten ngeten niku? Iki lho. Lantas pundi ya Allah? Ya dijawab kali Gusti Allah, "Ala Muhammad, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili." Pangeranmu iku Muhammad, wong sing ngatur kabeh kok. Tentu sing luwih ngerti wong-wong sapa wae sing kesasar ana dalane. Weruh, tenang wae Muhammad. Lah Allah Taala dhewe Muhammad wa huwa a'lamu bimanih tada. Ya luweh ngerti karo uang-uang sing oleh pitutuh songkoku Muhammad. Nek adem. Ayo gini apa betul? Nah niki sing didawono dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu' dan tambah ilmune, tambi gak tambah hidayate sangka Gusti Allah, gak tambah parek, tapi tambah adoh sangka ngersanipun Gusti Allah. Pun yakna apa mek wong pun kaya ngeten. Nen? Merembet teng pundi penyakit niki? Nggih ta, merembet akhire. Nggih? Merembet teng pundi akhirnya awak ini ku nopo makin meningkat karepe nopo mengutamakan mendahulukan nopo awak ini ku kepingin nopo didep karo wong kepingin oleh kedudukan nggih terus kepingin nopo dadi pemimpin. Tandane napa wong sing kaya ngeten niku akhire gak ana maneh tumpuk-tumpuk dunya. Dunyane tapi Allah Taala niku napa? Mboten jarno mboten Allah Taala niku. Saman dilok wong-wong sing kaya ngeten niku. Nggih ta? Begitu tujuan utamanya menjadi orang yang di depan menduduki suatu kedudukan dan menjadi pandangan orang banyak sekali waktu wong sing koyok ngeten niku mudhun saka kedudukane gak lungguh ana ing kedudukane dipansiunno napa akhire kena penyakit sindrom nggih mboten kok melarat mboten pabrike niku ngenten kok dunyane nggih kathah napa kok boleh nglemprek napa kok boleh lemes napa kok modele mboten gadah napa-napa ngeten modele kaya uang lemah malah kadang-kadang niku mboten suwe kena penyakit lumpuh stroke barang napa mergo atine niku napa pun mboten wonten ingkang ngurmat malih mboten wonten sing mulya mboten nenten sing nganggep niku sing darakno penyakit sindrom niku. Niki jenenge niku napa? Senjata makan tuan.
Ayo niki kira-kira kathah napa mboten? Nen? Nggih ta? Tukang becak niku luwih akeh tinimbang wong sing sugih. Nggih napa mboten? Tapi mek diangen-angen nggih ta. Kira-kira sing kena penyakit ngeten niku akeh pun di tukang becak ambek wong sing sugih sing di kedudukan. Nen? Nggih. Teng mriku ta. Nggih ta ispepen. Malah mek kula angen-angen, nggih ta. Mek sampe wong niku di ngetenaken kali Gusti Allah, nggih kudu sing seneng atine karo Gusti Allah. Napa kula kok saged matur kaya ngeten niku? Perlune niku napa? Awake dadi sadar, dadi eling teng Gusti Allah. Sing endi loro sindrom kaya ngeten niku diaturna menyang Gusti Allah.

Mawon ya Allah, benjing teng akhirat ya Allah, muga-muga kula niku mboten kados ngeten ya Allah. Kira-kira yak napa? Enak napa mboten niki? Nen? Niki lho. Lah niki napa? Uang sing kaya ngeten niku dahipun Gusti Allah napa? Nok dunia iki cuma perlu butuh keuripan dunia tok atau wazina taha pepaes-pepaes si dunia tok. Nggih, kurang niki kurang niku gak ono enteke. Dijawab dening Gusti Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Tak paringi. Sebab lelakone sing kon berjuang no, tak paringi. Oleh aku mari nang awakmu wahum fiha la yubkhasun. Pokoke pokok gak tak kurangi blas. Jalu apa kon? Tapi uang-uang sing koyok ngene ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Besok no akhirat cuma oleh neraka. Wahabito ma sona'u fiha. Dilebur kabeh apa lelakone apa perjuangane. Nggih ta? Nek wis dilebur ya apa? Pancene pancen wa batilum ma kanu ya'malun. Pancen tersia-sia napa sing wis dilakoni, napa sing wis diperjuangno waktu ana ing alam dunya. Ya napa kira-kira? Enak napa mboten dadi pemimpin niku? Nen? Enak napa mboten dadi wong ngarep? Kula tak takon. Uwong niku lho uwong. Sing dikaplok niku napane? Awake napa ndase? Nen? Mek enten uwong tukaran napa enten uwong gelut napa uwong niku megelno uwong, uwong niku napa nglarakno adine uwong sampai uwong niku mboten trimo. Kira-kira sing digepuk dhisik niku awake napa ndase? Nen? Mangkane aja gelem dadi ndas. Nggih ta, kaenak dadi imam niku. Nggih ta? Ngeten nggih, sampean besok teng akhirat. Nggih ta padha lepas tangan. Lah kok ngono kon? Kula mboten saged napa-napa ya Allah. Lah lakonmu nggih namung derek kula ya Allah. Melok sapa kon? Lho gak enak. Nen? Melok sapa? Niku lho ya Allah. Hei kene. Iki muridmu. Nggih. Iki kok ndek lakon ngene kon ngomong ngono? Nggih. Kok iso kon ngomong ngono? Nggih ngapunten ya Allah. Kasep. Nggih ta, enake. Lah ngeto. Nggih. Lah kasep. Lah kon ndek iso ngono, nggih ngapunten, gak usah ngapunten. Cuma saiki ngaku sing jelas. Apa? Nggih kula biyen niku ngeten lho ya Allah, sakjane ati kula niku kepingin ngeten lho. Lho, boleh ngeten. Nah, ayo ya apa kira-kira? Nen, niku penyakitnya keduduan. Mpun tak, uang di keduduan niku repot. Gita, mek cara teng hadis riwayat Imam Abu Mansur Ad-Dailami saking sahabat Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul jah wal mal yumbitun nifaq fil ghalb. Uang seneng kedudukan karo uang seneng dunya. Nggih. Sampeyan seneng napa mboten kali dunya? Nggih. Teng mriki didhawuhno. Uang niku cinta kedudukan, cinta dunya iku bakal menimbulkan suatu kemunafikan wonten sak lebetipun mana? Nen?

ingin meningkat jenjang karirnya, monggo, pembacaan hak Anda kok. Aku toko sirsan, mayor, letnan satu, letnan dua, maringono kapten, iku gadane sampean, hak karir. Tapi ojo pisan-pisan oleh kepingin munggah pangkate juga kepingin menduduki suatu kedudu. Hati-hati niki, dewe lo. Nggih. Kepingin soge, kepingin duwe kedutuan sing dukur, kepingin punya harapan, selalu berharap. Tapi ojo sampai menyintai kedudukan dan harta. Dalam arti kata, jangan sampai kedudukan dan harta itu adalah segala-galanya. Hati-hati niki. Mek sampean niku kedudukan mbek dunya niku segala-galanya. Wong pancen kedudukan mbek dunya niku pancen abot kok dipisah niku. Mergo abot pisah kali sampean berupaya kali kula niku ya apa supaya niku langgeng. Akhire kita menggunakan satu sifat seperti sifatnya orang munafik. Jelas kok. Niki lho. Lah cukule kemunafikan wonten sak lebetipun manah uang mensegalakan kedudukan dan harta niku nopo dawipun Kanjeng Nabi kama yumbitul ma'ul bakla dengan sendirinya podo mbek cukule ijo-ijo royo-royo tanduran nopo-nopo mek pancen ono sandinge ba banyu cukul dhewe, mboten usah disirami, mboten usah disenggol, mboten usah dimusuhi, mboten usah dikritik. Mek uang niku pun segala-galane kedudukan harta sing dadi pokoke selalu bermunafik teng pundi mawon. Hey, apa kira-kira? Kan? Niki lek. Nggih. Dicul sak niki. Dicul. Wedhus loro. Nggih, wedhus loro. Nggih. Dilebokno napa? Wonten kandange napa? Utawa wedhus nggih. Dipun lebokno wonten ing kandange macan loro. Gitu. Terus uang dipun lebetaken wonten ing penyakit cinta kedudukan, cinta harta. Kira-kira niku sing luwih cepet ngentekno ngrusak teng kula kali sampean, enteke wedhus napa enteke awak kula? Kali sampean. Nen? Ya. Iki wedhus. Heh. Siji wedhus dilebokno teng kandange macan ana macan loro. Nggih ta? Terus kula kali sampean kelebon. Nggih, penyakit seneng kedudukan, seneng dunya. Kira-kira sing luweh cepet ngentekno ngrusak nggih, enteke wedhus kali entek kula kali sampean niku kira-kira cepet pundi? Nen? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sing luwe akeh, sing luwe cepet gawe rusak niku napa? Kula kali sampean nek pun kelebon cinta kedudukan, cinta dunya, uang sing kaya ngeten mboten marine. Saogel titik mawon enten mawon kemunafikan niku. Nggih ta kadang-kadang macan niku mboten entek kok sedina niku. Nggih napa mboten? Tapi mek munafik. Niki. Lah. Lah cing dos pundi? Nggih, uang-uang sing kaya ngeten niku dos pundi akhire niku dos pundi? Nggih, boten enten male
selalu senang, selalu membanggakan, selalu bangga kelayan ilmune. Bangga no ilmune liwat pundi? Siji. Seneng berdialog, seneng berbantah-bantahan, seneng membuat satu kumpulan-kumpulan, modele tukar ilmu, modele tukar niki tukar niku demi untuk mengatasi itu. Tapi kenyataannya teng mriku niku napa? Mboten keputus-putus saking ruwet tok mawon. Mboten kok mboten sae lho. Niki siji, nomor loro, uang sing koyok ngeten niku napa? Boten kepingin nambah ilmune, tapi selalu memaksakan dirinya untuk tampil mencari kesempatan memberi ilmu kepada orang lain. Ayo, kata kadang-kadang niku kiai, para wong alim niku mboten sadar kadang-kadang niku napa. Kali MC niku nyuwun. Anu Pak MC, siapa namanya? Oh, kayae nggih ta. Saya kira-kira saya kesempatan enggak ngomong. Coba. Nggih ta, tolong saya beri kesempatan. Niki katahane apa mboten? Nen. Tolong saya beri kesempatan deh. Kita kadang-kadang pancen piyambakipun niku memang diacarakan, nggih, tapi di dalam piyambakipun niku nrimo acara niku napa mboten purun. Kita ditekek teng mburi niki mboten purun, kepingin nok ngarep. Mek wis ngomong nok ngarep, kepingin lan cepet-cepet mulih. Berko gak gelem ngrungokno ilmune wong liya. Niki enten napa mboten? Enten mawon alasane. Tapi nggih sak walike enten wong niku mboten kepingin ngomong teng ngarep, ngomong teng mburi dhewe. Ngrasa awake napa sebagai penutup. Puncak segala puncak di dalam pengomelannya. Nggih ta? Niki mboten kroso niku. Niki. Lah uang-uang sing koyok ngeten niku, nggih. Wonten ing hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampun dipun dawaken, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'ala illa utul jadal." Nggih. Uang-uang iku ya gak bakal sesat sak badane wis oleh pitutuh sangka Gusti Allah. Tapi uang iku dadi sesat senajan wis oleh pitutuh sangka Gusti Allah. Mek gawane uang niku napa? Seneng atine para padu. Mboten tukar pikiran, mboten. Mboten tukar tambah ilmu, mboten. Eker-ekeran, selalu ingin menonjolkan. Uang-uang sing koyok ngeten niku lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhno dhaipun Gusti Allah napa, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Uang-uang sing koyok ngono iku dawuhipun Gusti Allah, sak luas-luase ya apa wae, suatu membeberkan suatu perumpamaan, ya, menuntaskan segala suatu wacana, pemikiran-pemikiran, sajane iku gak ono maneh, cuma illa jadala, cuma gawe para padu, cuma gawe bangga-banggaan, cuma gawe koyo yoyoan awake dhewe. Lah kok ngeten Gusti Allah, lho pancen wis ngono gawane. Napa nggih, balhum qaumun khasimun. Pancen iku uang-uang sing pancen gaya padu tok niku. Nggih, modele mawon seminar. Nggih, sakniki ngeten nggih. Nggih, kadang-kadang niku didol. Nggih, satu karcis sekian ratus ribu.
Nggih tak dadi mek dipikir-pikir kula kali sampean niku sing kathah niku napa? Wong ndelok wong padu mawon katik mbayar nggih payu niku zaman akhir niku. Nggih napa mboten? Lho niki lho, salah yai, mboten salah, cuma hati-hati. Ojo sampai koyok ngeten. Nggih ta? Lah mek wong pun koyok ngeten niku ngotot mawon, mboten enten marine, mboten enten napa, mboten enten ngalae. Lah mek pun wong koyok ngeten, dos pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi rawahu Abu Nu'aim Al-Asbihani an Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dawuhipun napa min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabba ilaihi minal istima', termasuk wong alim ilmune iku ndadekno fitnah menyang awake dhewe, ndadekno ngrusak menyang awake dhewe, ya iku apa? Luwih seneng ngomongi wong tinimbang ngrungokno omongane wong. Kan apa kira-kira? Ngen? Ya napa? Ngen? Mari. Nggih. Ya napa mempun ngeten? Kari penyakit napa sak niki? Urutane penyakit uang-uang sing koyok ngeten niku napa? Mpun akhire napa? Mulai napa? Terus menerus semuanya niku napa? Dipoliti, dipolitiki. Ayo nggih napa mboten? Mulai bersiasat, mulai membuat suatu rekayasa, mulai menggunakan suatu tipu daya. Napa? Ing dalem pengucape, ing dalem penggaweane, ing dalem gerak-gereke, semuane niku napa dipolitisir. Nggih, mboten enten sing teman-teman teng Gusti Allah. Lah uang sing kaya ngeten niku napa akhire? Ilmune sing diakali dudu akale sing dielmo. Kira-kira tambah waras napa tambah loro? Nen? Niki lho. Niki wong kaya ngeten niku dos pundi? Nggih akhire napa? Akan berhasil, akan berbuah dampaknya dateng awake dhewe. Napa dening Gusti Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yeah. Semua bermain tipu daya. Wa makarallah, Allah taala nggih padha-padha main tipu daya. Tapi sebaik-baik pemain politik, pemain tipu daya adalah Allah. Ben, monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah. Kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya

0: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doaan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

0: Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan Jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس,

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah, inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ingriku panjenenganipun paring dawuh wabil anbiya ihtadaina wabil ulama iqtadaina wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun tentrem. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sing luwe akeh, sing luwe cepet gawe rusak niku napa? Kula kali sampean nek pun kelebon cinta kedudukan, cinta dunya. Wong sing kaya ngeten mboten marine. Saogel titik mawon, enten mawon kemunafikan niku. Nggih ta, kadang-kadang macan niku mboten entek kok sedina niku. Nggih napa mboten? Tapi mek munafik niki. Lah lajeng dos pundi uang-uang sing koyok ngeten niku dos pundi, akhire niku dos pundi nggih? Boten enten malih, selalu senang, selalu membanggakan, selalu bangga kelayan ilmune. Bangga no ilmu ni liwat pun di siji. Eh,
seneng berdialog, seneng berbantah-bantahan, seneng membuat satu kumpulan-kumpulan. Nggih, modele tukar ilmu, modele tukar niki tukar niku demi untuk mengatasi itu. Tapi kenyataannya teng mriku niku napa? Mboten keputus-putus saking ruwet tok mawon. Nggih, mboten kok mboten sae lho. Niki. Siji. Nomor loro. Uang sing koyok ngeten niku napa? Boten kepingin nambah ilmune, tapi selalu memaksakan dirinya untuk tampil mencari kesempatan memberi ilmu kepada orang lain. Ayo. Kata kadang-kadang niku kiai, para wong alim niku mboten sadar kadang-kadang niku napa? Kali MC niku nyuwun. Anu Pak MC, siapa namanya? Oh, kayae gitu. Saya kira-kira saya kesempatan enggak ngomong. Coba. Gitu, tolong saya beri kesempatan. Jadi katakan apa betul? Nen, tolong saya beri kesempatan deh. Gitu. Kadang-kadang pancen piyambakipun niku memang diacarakan. Nggih. Tapi di dalam piyambakipun niku nrimo acara niku napa? Mboten purun. Nggih ta? Ditekek teng mburi niki mboten purun. Kepingin nok ngarep. Mek wis ngomong nok ngarep, kepingin lan cepet-cepet mulih. Berko gak gelem ngrungokno ilmune wong liya. Niki enten napa mboten? Enten mawon alasane. Tapi nggih sak wali enten uang niku mboten kepingin lu ngomong teng ngarep, ngomong teng mburi dhewe. Ngrasa awake napa sebagai penutup. Puncak segala puncak di dalam pengomelannya. Nggih ta? Niku mboten krasa niku. Niki. Lah uang-uang sing koyok ngeten niku, nggih. Wonten ing

Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampun dipun dawaken ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu ala illa utul jadal. Nggih. Uang-uang iku ya gak bakal sesat. Sak badane wis oleh pitutuh sangka Gusti Allah, tapi uang iku dadi sesat. Senajan wis oleh pitutuh sangka Gusti Allah, mek gawane uang niku napa? Seneng atine para padu. Mboten tukar pikiran, mboten. Mboten tukar tambah ilmu, mboten eker-ekeran, selalu ingin menonjolkan. Uang-uang sing kaya ngeten niku lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhna dhaipun Gusti Allah napa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Uang-uang sing kaya ngono iku dawuhipun Gusti Allah saluas-luase ya apa wae suatu membeberkan suatu perumpamaan ya menuntaskan segala suatu wacana pemikiran-pemikiran sajane iku gak ono maneh cuma illa jadala cuma gawe para padu cuma gawe bangga-banggaan cuma gawe koyo yoyoan awake dhewe. Lah kok ngeten Gusti Allah lho pancen wis ngono gawane napa nggih balhum qaumun khasimun pancen iku uang-uang sing pancen gaya padu tok niku nggih modele mawon seminar nggih sak niki ngeten nggih nggih kadang-kadang niku didol nggih satu karcis sekian ratus ribu nggih dak dadi mek dipikir-pikir kula kali sampean niku sing kathah niku napa wong delok wong padu mawon katik mbayar nggih payu niku zaman akhir niku nggih napa mboten. Lho niki lho, salah yai, mboten salah, cuma hati-hati. Ojo sampai koyok ngeten. Nggih ta? Lah mek wong pun koyok ngeten niku ngotot mawon, mboten enten marine, mboten enten napa, mboten enten ngalae. Lah mek pun wong koyok ngeten, dos pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi rawahu Abu Nu'aim Al-Asbihani an Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dawuhipun napa min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabba ilaihi minal istima', termasuk wong alim ilmune iku ndadekno fitnah menyang awake dhewe ndadekno ngrusak menyang awake dhewe ya iku apa luwih seneng ngomongi wong tinimbang ngrungokno omongane wong. Ya napa kira-kira? Ngen? Ya napa? Ngen? Mari. Nggih. Ya napa mempun ngeten? Kari penyakit napa sak niki? Urutane penyakit uang-uang sing koyok ngeten niku napa? Mpun akhire napa? Mulai napa? Terus menerus semuanya niku napa? Dipoliti dipolitiki. Ayo nggih napa mboten? Mulai bersiasat, mulai membuat suatu rekayasa, mulai menggunakan suatu tipu daya. Napa? Ing dalem pengucape, ing dalem penggaweane, ing dalem gerak-gerike, semuane niku napa dipolitisir. Nggih, mboten enten sing teman-teman teng Gusti Allah. Lah uang sing koyok ngeten niku napa akhire? Ilmune sing diakali dudu akale sing dielmo. Kira-kira tambah waras napa tambah loro? Nen? Niki lho. Niki uang koyok ngeten niku dos pundi? Nggih akhire napa? Akan berhasil, akan berbuah dampaknya dateng awake dhewe. Napa dening Gusti Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
Nggih. Semua bermain tipu daya. Wa makarallah. Allah Ta'ala nggih padha-padha main tipu daya. Tapi sebaik-baik pemain politik, pemain tipu daya adalah Allah. Kita saya enak dhewe. Politikus niku cek enak ini gila. Kenapa mboten? Nen, cek enak mboten sadar. Kalau permainan politik mereka yang seperti itu demi untuk kepentingan mereka niku akan menghancurkan bangsa dan negara niku mboten dipikiri. Nggih, dhaipun Gusti Allah waqad makaru makrohum. Mereka berupaya dengan sekeras-kerasnya untuk memainkan tipu dayanya. Memang mereka mempunyai itu semua. Dijawab kali Gusti Allah, wa indallahi makruhum. Tipu dayamu semua itu keasliannya, kebenaran dan tidak kebenarannya ada di saya, kata Allah. Cuma kon sadar dhaipun Gusti Allah, wa ing kana makruhum litazula minhul jibal. Permainan tipu dayamu iku apa kon? Ngerti kon? Sampai gunung wae iso rusak. Lah iki mboten sadar niki. Niki lho. Jadi napa? Politike niku napa? Cuma mempolitikkan napa? Untuk merusak, merontokkan kebenaran dan merusak agama, syiarnya agama demi untuk memenuhi kepentingan pribadi. Akhirnya ngerusak tatanan bangsa kali negara. Kita kadang-kadang napa-napa biyen niku mek saderenge napa? Saderenge Megawati niku kabinet napa? Napa-napa? Nen? Kabinet reformasi. Kita Persatuan Nasional berlandaskan reformasi. Lah sakniki kabinet napa? Gotong royong. Kita mereka-mereka niku lho. Kita wis ngakoni, sakjane niku wis ngakoni. Ngene. Napa pengakuane niku? Kita ini sudah sekian puluh tahun. Waduh kita. Telah pokoknya jungkir walik lah. Kita. Mek pancen kenyataane piyambak ini pun niku koyok ngeten pengakuane. Keadaan bangsa dan negara niku menghadapi suatu bencana. Mereka-mereka kan sempat sudah duduk. Kenapa mboten? Wis dilonggokno karo Gusti Allah, wis dimapano, wis digenahno, wis diwehi kesempatan karo Gusti Allah. Sik mboten enten trimane. Kenapa mboten? Pirang-pirang tahun kedadian koyok ngeten. Apa bedanya semua ini? Antawisipun kabinet-kabinet sing macem-macem, simbol-simbol zahir. Gak ono mari ini pemimpin niki. Niki lho. Napa dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'i massatuhum. Menungso-menungso iki dhaipun Gusti Allah wis tawei pengicipan lho, diicip. Hati-hati. Gak suwe. Allah Ta'ala mboten dawuh paring, mboten paring dahar, mboten napa. Diparingi ngicipi. Sak pirone suwe sing ngicipi niku. Nggih ta? Wong poso niku lho, wong wedok teng pawon, masak ngicipi nggih mboten batal kok. Nggih napa mboten? Niki lho. Kabeh-kabeh ku sawise sing ngadepi keadaan sing jarine terjajah, sing jarine gak ngrasa apa-apa.

hamil selama puluhan tahun, wis tak nyicipi, tak wengi pengicipan rahmat sangka ngersoku. Apa adepun Gusti Allah niki ayat idzal lakum makrun fi ayatina, kok masih selalu menipu daya dengan ayat-ayat kebenaran dari saya, diputer walik gak ono marine. Coba ayo ngene apa mboten kita idzal lahum makrun fi ayatina, sik tetep ae awake niku selalu menipu daya, selalu mempolitisir napa di dalam kebenaran-kebenaran yang mutlak dari Allah, diputer walik gak ono marine. Napa niku terselimut nama HAM, nama ini nama itu, ngene apa mboten gak ono marine. Gede dipun dawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, omongna Muhammad, kul Muhammad, Allahu asra'u makra, aku sebagai Allahmu sing luwih cepet. Untuk membuktikan tipu daya yang kamu tipu dayakan. Diwelehno karo Gusti Allah. Lajeng dae pun inna rusulana, omongno Muhammad, para utusan-utusanku sing rupa malaikat, yaktubuna ma tamkurun, bakal ditulis kabeh apa yang kamu politiki, apa yang kamu politisir di dalam segalanya ini. Apa sing kon gawe tipu daya? Ya napa kira-kira? Nen? Hati-hati main politik niku mboten enak mboten. Nggih napa? Wah, ini kan demi ini, terserahlah. Nggih ta? Perkara ngomel lisan ngomelo wong jenenge cangkem kok. Perkara pancen ati molak-malik gak apa-apa. Wong pancen ati niku jenenge ati niku mergo saking molak-malike kok. Nggih ta? Perkara akalmu sing kaya ngono terus, wis biasa gawane akal pancen ngono banter kok. Mek gak kontaleni akalmu nggonuri Gusti Allah, njrungup kon. Tapi tetep ditantang dening Gusti Allah. Kon gak bakal iso mbujuki krenteke ana ing jerone telengi atimu. Iku besok dipun jawab dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, wala yahiqul mar'u sayyi'u illa bi ahli. Tipu daya, perekayasa-perekayasaan sing elek mau dikepung dosa, dikepung siksa dening Gusti Allah iku kenek nang sapa? Ya gak kenek sapa wae illa bi ahli, napa ya kenek nang awake dhewe. Nang awake dhewe kok. Ngene. Niki lho saking aluse dawuhe Gusti Allah, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Gunakno kata ahli niku lho, mek ngeten kata rewange niki. Nggih ta? Niki cocok dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niat wa innamalikulli imri'in ma nawa. Wis nek kudu sing kon undum besok. Punya napa kira-kira? Kan? Iso bebas mboten saged, afa aminu makrallah illal qaumul khasirun. Uang niku mboten saged aman selamat songko siksanipun Gusti Allah kecuali uang-uang sing pancen sing rugi. Niki lah pun nggih, jadi cara ringkes kula kali sampean niku napa? Aja gampang-gampang mempolitisir kebenaran mut lak, mempolitisir Allah, mempolitisir Rasulullah, mempolitisir agama Allah, mempolitisir napa rakyat bangsa. Hati-hati niki. Nggih, mergo niki gampang diomongno niki. Nggih, dadi napa insyaallah nggih kanggo nerusno. Nggih, niki kudu dijangkepi niki, nek mboten mari-mari nggih mboten dijangkepi niki nggih napa mboten kita. Dadi ben jelas yak nopo ngelunggu no nopo
perpolitikan sing sae niku yak nopo sih? Dudu politik sing elek niku. Sing elek niku nopo? Pemain politiknya yang menjadikan dia tidak baik niku nopo? Karena dengan adanya kepentingan yang menjurus untuk menuruti hawa nafsu. Niku tok mawon kok sakjane niku. Dudu politik sing salah. Kita kebien kok aturan itu mboten salah kok. Aturan itu tetap sae. Cuma karena mengikuti zaman, pancen niku sanes saking ngersanipun Gusti Allah, pancen sanes nas mutlak perlu disampurnakan. Karena mengikuti perubahan zaman. Jadi aturan itu mboten keelek mboten. Sing elek niku sinten? Sinten sing elek niku? Nen? Pemain di atas aturan karena adanya kedudukan dan kekuasaan lho mriku sing elek niku mriku mek aturane tetep api mawon. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129 resmi digelar di Desa Cukil, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang dengan sasaran utama pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1,25 km yang menghubungkan Desa Cukil dan Desa Kemetul. Komandan Kodim 07114 Salatiga, Letkol Kavaleri Fajar Hapsari Nugroho mengatakan, TMMD juga meliputi pembangunan 15 rumah tidak layak huni, rehabilitasi musola dan TPK, pembangunan pos kampling, serta berbagai penyuluhan kepada masyarakat.
2: Melaksanakan rabat beton kurang lebih 1,2 km, kemudian ada RTLH yang akan kita kerjakan. Tentunya ini juga atas kerjasama bantuan dari Pemda. Kemudian nanti akan dilaksanakan juga rehab musola, MTQ, kemudian ada pos kamling. Dan ini dilaksanakan secara bersama-sama antara TNI, Polri, kemudian dari masyarakat, dan berbagai instansi yang terkait.
1: Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha berharap pembangunan jalan tersebut dapat memperlancar akses masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan perekonomian warga melalui semangat gotong royong dan kolaborasi lintas instansi. Kejaksaan Negeri Salatiga menggelar pasar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di halaman kantor Kejari Salatiga sebagai upaya membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pengendalian inflasi. Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Erik Meza Nusantara mengatakan, kegiatan ini juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, EKG jantung hingga tes HIV.
3: Terkait dengan pasar murah dan cek kesehatan gratis di lingkungan Kejaksaan Negeri Salatiga yang kita lakukan juga untuk masyarakat sekitar dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, dan tentunya juga ada program dari kami bersama-sama dengan Puskesmas Cebongan untuk cek kesehatan gratis. Di sini juga kami juga bersama-sama juga bersama dengan
1: Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi hukum gratis dan informasi lelang resmi dengan harapan kegiatan ini semakin mendekatkan kejaksaan dengan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, pagi, pagi semuanya. Wah, merah putih everywhere. Jadi, Ngawarasika memasuki bulan Agustus ya, Ngawarasika, sesuai surat edaran ya, sejak 4 tahun yang lalu pengibaran bendera merah putih itu dilakukan selama 1 bulan penuh Ngawarasika, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026. Jadi untuk Anda semuanya ya, silahkan dicek lagi di depan rumah Anda, di depan kantor Anda, di tempat Anda beraktivitas setiap hari, sudah terpasang belum itu benderanya. Rasika sebentar ya. Rasika sebentar tuh lagi dicari bendera merah putihnya untuk mulai dipasang hari ini yang sudah memasuki tanggal 1 Agustus 2026. Perlu dirayakan tidak, kawan? Karena perbincangan yang aku baca di beberapa forum, di lini masa, di sosial media juga nampaknya cukup, wah, tensinya cukup, bukan tensi ya, apa istilahnya ya, intensitas obrolannya tuh cukup menarik gitu ya, membahas Agustus gitu, membahas apa yang ada di Agustus gitu. Refleksi dari Agustus sekarang sampai dengan Agustus tahun sebelumnya tuh refleksinya ya sebagian besar adalah hal-hal yang opo ya. Sebentar, aku sedang menata kalimat ya agar kalimatnya itu tetap apa ya, kalimatnya benar gitu ya, istilahnya tidak menyinggung pihak tertentu. Satu refleksi satu tahun ke belakang dari Agustus 2025 ke Agustus 2026 itu yang banyak justru adalah hal-hal yang justru bikin gaduh dan ramai, betul sekali. Bikin masyarakat selalu menyampaikan hal bantahan, menyampaikan meluruskan dan segala macam, kemudian juga saling counter, itu kayak menjadi pemandangan yang terjadi hampir setiap hari di bulan Agustus 2025 kemarin sampai dengan ini sudah memasuki Agustus 2026 ya, kawan Rasika. Perlu merayakan, perlu. Aku melihat dari banyak cerita sih masih tetap pada merayakan ya, istilahnya, karena ini adalah bentuk kecintaan kita terhadap negara ya. Karena cinta terhadap negara dan cinta terhadap pejabatnya kan ternyata dari beberapa definisi yang di sampaikan warga net itu adalah hal yang berbeda. Jadi kita merayakan Agustusan ini karena bentuk cinta kita terhadap negara. Kalau sama sama pejabat, mereka tidak merayakan para pemimpinnya atau pimpinannya, tapi pimpinan negaranya ya, tapi merayakan Indonesianya gitu, yang dirayakan di bulan Agustus 2026 ini. Agustus banyak agenda, banyak acara, aku yakin, apalagi Anda-anda semua para orang tua, bapak ibu ya kan, yang terus mengawal putra-putrinya ya kan untuk menuju ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Kemarin putra-putri Anda sudah masuk ke jenjang yang baru, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA. Nah sekarang wayahe orang tua-orang tua yang putra-putrinya masuk ke jenjang pendidikan tinggi, Ngawarasika, ini bulan-bulan sibuk ya dalam tanda petik, apalagi yang masuk di perguruan tinggi negeri. Kalau yang perguruan tinggi swasta masih santai ya, masih nanti ya, September aja masih bisa daftar kalau di swasta ya, jadi nanti masih santai. Tapi kalau di negeri kan moratoriumnya Juli itu sudah tidak boleh ya ada penerimaan mahasiswa baru kan. Jadi Agustus ini sudah cukup sibuk ya nampaknya, cukup sibuk ya kan, apalagi kalau perguruan tinggi negeri kan skalanya lebih besar ya, masyarakat yang datang tuh dari berbagai daerah di luar lokasi kota perguruan tinggi negeri tersebut. Jadi kayaknya orang tua tuh pada mulai melu mikir lah gitu, melu gopoh istilahnya untuk mempersiapkan putra-putrinya nanti. Semoga sehat ya guys, Anda, keluarga, saudara, tetangga, sekomplek Anda, semuanya selalu dalam kondisi yang sehat, pikiran yang jernih, pikiran yang tenang ya kan, Ngawarasika tidak mudah tersulut emosi dan juga terpancing emosi. agar kegiatan dan juga aktivitas hariannya selalu, wah, selalu menyenangkan lah. Selalu menyenangkan, penuh dengan kebahagiaan ya kan, penuh dengan keceriaan Ngawarasika. Jadi apalagi nih akhir pekan ya kawan. Jadi akhir pekan ini harusnya sih moodnya terjaga dengan baik ya. Lalu lintas tenang, lalu lintas lancar. Sekali lagi ingat apa kalimat andalanku di hari Sabtu. Ini Sabtu dan ini jam 6 pagi. Apalagi kalau kota Semarang. Wah, tanya kota Semarang kok hari Sabtu jam 6 pagi. Gak ada kendala, wis Ngawarasika lancar ya. Nah untuk jalur-jalur antar kotanya nanti bagaimana kita akan buka update-nya ya Ngawarasika di Rasika Kelana Kota pagi sesi jam 6 sampai dengan jam 9. Nanti akan berlangsung sampai dengan jam 9 pagi. Selain di 105,6 FM Rasika USA, Anda juga bisa mendengarkan siaran Kelana Kota pagi melalui www.rasikafm.com atau melalui aplikasi Rasika di Google Play untuk Anda pengguna Android. Selamat pagi untuk kawan-kawan semua yang pagi ini sudah memulai kegiatan dan juga sudah memulai aktivitas ya kawan Rasika. Di hari Sabtu ini kemanapun itu menuju ya kan, biasanya nek sebetulnya sing khas ya Yogyakarta gak sih? Akan menuju ke daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Wah, siapa yang mau ke daerah istimewa Yogyakarta? Angkat tangan, nanti bisa kabar-kabar ya. Kalau berangkat jam segini sih lancar, pasti jam 8 udah sarapan bisa di Jogja. Kalau Anda tindak jam segini, apalagi kalau sudah full langsung tol kan, dari Semarang Kota ya, menyusuri tol Semarang ABC, mau masuk dari Krapyak, mau masuk dari Gamsari, mau masuk dari Jatinggalan, langsung jebret keluar di Prambanan sana. Bisa sarapan di daerah istimewa Yogyakarta kalau Anda berangkat sekarang lewat tol. Andaikan tidak lewat tol pun kayaknya juga bisa sih. Wong, aku naik travel aja yang lewat Magelang gak ada 3 jam, 2 jam, 2 jam lebih sithik. 2 jam lebih 10 apa 2 jam lebih 15 gitu. Jadi kalau sekarang berangkat jam 6 ya jam 8 udah bisa juga lah sarapan di daerah istimewa Yogyakarta kalaupun Anda mau lewat Magelang juga. Siapa yang mau ke daerah istimewa Yogyakarta? Ayo berangkat sekarang sarapannya di Jogja saja. Ra usah buntel-buntel. Rasa bungkus-bungkus Ngawarasika lancar kok ya menuju arah ke selatan melalui tol ataupun melalui jalur arteri lewat Magelang, Muntilan dan sekitarnya. Adakah yang menuju daerah istimewa Yogyakarta pagi hari ini Ngawarasika? Nanti bisa kasih kabar dan info ya. Ini ada Pak Adi Nugroho yang ngirimi situasi di tempat tinggalnya Pak Adi Nugroho di sekitar perumahan Plamongan, Kota Semarang. Wah, ini semalam sudah rame ya, sudah meriah. Pemasangan umbul-umbul, pemasangan bendera merah putih dari depan gang RT5 tempatnya Pak Adi Nugroho tinggal. Merdeka! Gapura RT5 tempat saya tinggal di kawasan perumahan Plamongan, Kota Semarang sudah terpasang, depan gang sudah terpasang, depan gapura sudah terpasang, depan rumah apalagi sudah terpasang juga. Mantap. Pak Heru Susiawan menyampaikan, Mas selamat pagi, ada informasi truk terguling sebelum jembatan Sri Mulyani yang arah menuju ke Demak dari Kudus. Arus lalu lintas berlaku kontraflow dan sudah ada petugas. Walah, ada truk terguling ya, coba kita buka infonya nih dari Pak Heru Susiawan. Waduh, truk gandeng guys. Ada truk gandeng terguling. Berarti kalau jembatan Sri Mulyani itu pantura ini ya, pantura Gajah nggih Bapak Ibu. Betul nggak? Gajah ya, Sri Mulyani masuknya. Gajah apa sudah terengguli? Gajah ya? Oke, Gajah kawan Rasika. Di jalan Pantura Gajah itu ada truk gandeng kawan terguling. Cuma yang terguling adalah yang bagian depannya saja. Bagian kabin dan juga bak yang sisi depan. Untuk bak yang belakangnya masih tetap steady kawan Rasika. Masih tetap jejek. Posisinya di jalur yang arah menuju ke Demak dari Kudus dan lalu lintas sementara berlaku kontraflow. Sudah ada petugas di sana. Ini Pak Heru Susiawan melaporkan tepat di jam 6.00 ya Kang Warasika informasinya. Jadi saat ini terpantau adanya kepadatan arus lalu lintas di jalan Pantura Gajah baik itu yang menuju arah ke Semarang ataupun yang menuju arah ke Kudus ya kawan, di Pantura Gajah Demak, karena lalu lintasnya kontraflow imbas adanya truk gandeng terguling kawan Rasika di sana. Pertanyaanku berarti dari untuk Pak Heru Susiawan tadi, antrenya gimana Pak Heru waktu melintas jam 6 pagi? Sembari nanti kita buka informasi lalu lintas dari kawan-kawan selanjutnya di Pantura Gajah Demak. Ini tadi Pak Heru Susiawan ngasih info Pantura Gajah Demak kontraflow ya kawan Rasika. Nah ini langsung ada informasi dari kawan-kawan Rasika yang lain kan, kawan dari 608. Terjawab ya kawan 608, ada apa di sana ini sedang kita sebut. Kemudian juga ada Pak David Dian, Pantura Gajah macet, oke, baik juga matur suwun, itu infonya. Lalu juga ada kawan di 236. Nih kawan di 236 juga ngasih info di Pantura Gajah Demak kawan Rasika, saat ini lalu lintasnya tersendat dua arah karena ada insiden laka truk terguling ya kawan Rasika, truk gandeng. Informasinya ini dari kawan 236 ini juga sudah lewat sana nih. Saat ini sudah ada petugas, kemudian juga sudah ada rekan truk yang lain juga kalau aku lihat di sana. Sekali lagi truk gandeng ya kawan Rasika yang terguling di kawasan Jalan Pantura Gajah Demak. Coba kalau dari beberapa laporannya kawan-kawan Rasika sih masih kondusif ya antriannya kawan. Ini yang antre secara waktu ya. Mungkin tadi beberapa kawan ada yang macet total, mandegrek, tapi secara jarak dan juga waktu kalau aku lihat dari kawan-kawan Rasika masih cukup kondusif sih. Enggak yang sampai butuh waktu 30 menit, 40 menit atau bahkan hingga 1 jam. Untuk saat ini loh ya. Walaupun ini sudah ada yang ngasih info mandegrek, macet total ya. Ih, lama sekali aku tidak mendengar macet total. Ayo siapa lagi yang mau bilang macet total? Cepat bilang ke aku, sekarang cepat bilang ke aku macet total. Oh ini ternyata Pak Rizky Sabta Al-Fajar juga ke Gajah guys. Ini informasinya. Truk gandeng ya, sekali lagi.
1: 1 Agustus 26 dekat Patwal malam mendatangi TKP truk limpang di sedunya.
0: Oh sedu deh, betul ya sedu.
1: Dari arah Semarang ke Kudus.
0: Oke, matur suwun informasinya. Ini tadi laporannya Pak Rizky Septa yang ngasih informasi dapat dari rekannya ya kan, mengenai truk gandeng terguling di Jalan Pantura Gajah Demak. Posisinya dari Kudus arah menuju ke Semarang ya, posisi truknya menghambat jalur Kudus menuju arah Semarang dan lalu lintas saat ini berlaku kontraflow. Pak David Dian juga ngasih informasi di kawasan Pantura Gajah ya kawan Rasika. Di kawasan Pantura Gajah Demak ini infonya truk derek itu sudah menuju ke lokasi untuk evakuasinya. Pak David tadi antre berapa lama Pak David? Panjang nggak? Pak David, halo yang tadi pada antre. Ini ada dari Pak David soalnya sudah lepas ketersendatan. Kemudian juga tadi Pak Sopo yo, kawan di 608 tadi antrenya lama tidak? Ini soalnya biar kawan-kawan Rasika yang pada bilang macet total nih biar agak sedikit lego ya. Kedepannya biar tidak gelisah gitu yang pada bilang macet totalnya. Ya memang macet sih, cuma secara waktu dan jarak bagaimana ini kita jawab pakai atensinya kawan-kawan yang sudah pada lepas ketersendatan ya. Berapa lama Pak David Dian tadi antreannya di sana? Bisa kasih info dan kasih kabar Pak Edi Cahyono. Ini juga sama mesti di Pantura Gajah toh.
2: Gajah Demak kontraflow ya kawan Rasika.
0: Ini Pak Edi Cahyono juga melintas di sana sih.
3: Informasi Bung Yuda terjebak kemacetan dari jam 6.17 di Puskesmas Gajah. Ini tapi berjalan
0: Puskesmas Gajah
3: agak merambat ini sementara ini.
0: Puskesmas Gajah ya. Oke, kalau aku mengcopy dari infonya Pak Edi Cahyono disampaikan 627. Kalau aku hitung jarak di aplikasi penunjuk jalan sih, kalau dari Puskesmas Gajah dari Rasika 800 meter ki, ya istilahnya masih kondusif. Wong Semarang Demak Kudus kok ya. Untuk rute Semarang Demak Kudus naik seumpama 800 meter ya masih oke sih. Mungkin yang saat ini sedang pada macet total bilangnya sih ya, yang tadi sebelumnya kawan-kawan tadi bilang macet total ya nggak apa-apa, wes monggo kawan Rasika, antriannya secara jarak yang terbaru masih di bawah 1 km, jadi masih easy lah levelnya, belum ekstrim untuk ukuran Semarang Demak Kudus ya. Sekali lagi, Semarang Demak Kudus itu Rasika mengklasifikasikan kalau antrian di atas 30 menit atau mencapai 2 km, nah itu baru yang jadi perhatian dan sorotan. Tapi kalau antriannya masih di bawah 1 km, masih di bawah 1,5 km, wis lewat jalur utama aja, termasuk di kawasan. Ini ada Pak Kurnawan Wijanarko juga ngasih info, ada pekerjaan jalan di flyover Ganevo Meranggen Demak. Sekarang posisi perbaikannya yang arah menuju Karangawen katanya. Ini tadi Pak Kurniawan ngasih info tepat di jam 5.30 ya kawan. Nah, saat ini aku langsung buka kamera CCTV di sana. Kayaknya sih sama kayak kemarin ya, pekerjaan jalannya cuma sampai dengan pagi hari saja dan jam 6 sudah selesai. Soalnya kemarin juga sama kan, kita dapat info adanya kegiatan pemeliharaan jalan di kawasan flyover Ganevo Meranggen, tapi ketika jam 6 pagi itu sudah tidak ada gitu kan. Nah, aku sekarang buka CCTV tidak di flyovernya sih, tapi di depan mana, di sekitaran palang pintu kereta apinya sih mengalir ya. Coba nanti kita pantau lagi deh di Meranggen ya kawan. Tadi kita dapat info jam 5.30 ada pemeliharaan jalan, makanya lalu lintasnya jadi agak tersendat. Ini tadi Pak David Dian antrenya kurang lebih 10 menit. Oke, baik, matur suwun. Informasinya 10 menit jadi masih easy kawan Rasika levelnya. Antre nek sawane jalur Semarang Demak Kudus nek 10 menit, 15 menit di bawah 30 menit ya masih oke ya. Masih enggak yang sampai mengkhawatirkan berdarah-darah gitu kawan Rasika, tenang saja. Ini Pak Edi Cahyono juga sudah nambahin lagi nih.
3: Dari 6.17 sampai sekarang belum lepas dari kemacetan.

Oke. Baik, matur suwun infonya Pak Edi. Nanti kita tunggu lagi informasinya. Kalau Anda tidak mau antre di sana, walaupun itu antreannya mungkin cuma sekitar 800 sampai dengan 1 kilometeran, langsung melebu dempet aja Anda yang dari Kudus. Kan sudah ketok tuh dari pertigaan Pasar Gajah tuh, ini ngarep macet ya, belok kiri aja masuk dempet, langsung keluar menuju arah ke, kok masuk ke dempet? Masuk ke ini ya, Jalan Raya Gajah dempet, langsung keluar Lingkar Demak. Karena yang terhambat jalurnya yang arah menuju ke Semarang, Ngawarasika. Silakan Anda masuk ke Gajah Dempet. Kalau Anda merasa Anda tidak mau macet 10 menit, macet 15 menit, atau bahkan macet 1 km pun Anda tidak mau. Jadi silakan masuk ke Jalan Raya Gajah Dempet ya. Untuk Anda yang dari Kudus menuju arah ke Semarang. Begitu, nanti kita pantau lagi perkembangan lalu lintasnya karena infonya sudah ada derek, sudah ada petugas, sudah ada armada truk lain, informasinya standby di lokasi dari videonya kawan-kawan tadi. Jadi yang sedang antre harap bersabar, yang tidak mau antre dari Kudus menuju arah Semarang terutama ya, bisa masuk Jalan Raya Gajah Dempet kalau Anda tidak mau ketersendatan di sana. Nanti jalur lain juga akan kita lengkapi ya. Ini pagi ini kok langsung ramai sekali situasi di sana. Nanti selain di jalur tersebut yang sedang ada insiden, nanti kita update juga jalur yang lain bagaimana perkembangan informasi lalu lintas yang di Gelana Kota pagi sampai dengan nanti jam 9.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Ya, setelah belum kita menuju ke Jalan Pantura Gajah Demak Kamarasika yang saat ini sedang terjadi insiden truk gandeng terguling Kamarasika di sana. Jadi kita update dulu informasi jalan yang lain dulu ya kawan. Jadi untuk saat ini yang mungkin tadi sempat terlewat info dan saat ini merasakan kepadatan di Jalan Pantura Kudus arah menuju Demak ataupun Demak arah menuju ke Kudus Kamarasika, di Pantura Gajah Demak itu ada insiden truk terguling. Tapi untuk saat ini proses evakuasi terus dilakukan Kamarasika, ada derek, ada armada truk lain untuk bantuan, dan untuk saat ini jalur menuju arah ke Semarangnya terhambat dan lalu lintas berlaku kontraflow. Tadi ada Pak Hari Trans yang ngasih info jam 6.40 itu lalu lintasnya diberlakukan kontraflow masih Kamarasika, dan infonya tadi Pak Hari Trans nyebrang lewat Gajah Geneng, lewat mana masuk ke Geneng kemudian nanti keluar di Trengguli, informasinya dari Pak Hari gitu laporannya di sana. Untuk Anda yang dari Kudus Kamarasika, kalau tidak mau menghindari kepadatan tidak mau ikut kepadatan di sana dan ingin menghindari masuk lewat Gajah Dempet saja kalau tidak mau, karena untuk saat ini Kamarasika butuh waktu kurang lebih sekitar 15 sampai

0: perjalanan dari Pasar Ungaran sampai dengan Pasar Ampel Boyolali, pulang pergi via jalur konvensional terpantau lancar kedua arahnya, didominasi oleh kendaraan-kendaraan truk-truk besar. Tetap hati-hati di jalan kawan, ingat ada keluarga menanti kita di rumah, dan tetap merdeka mesti di negara yang sedang sakit.
1: Oke. Matursun Pak Abdul. Ungaran Solotigo Boyolali PP ya, ini by the way Pak Abdul tadi perjalanannya dan lancar. Di belakangnya ada Pak Wahyudi. Pak Wahyudi juga sudah perjalanan di kawasan Jalan Salatiga menuju arah ke Bawen, sudah sampai Sukun, Banyumanik, Kota Semarang, kedua arah ramai lancar, cuaca cerah, bendera di kendaraan juga sudah berkibar, katanya Pak Wahyudi. Ini tadi Pak Wahyudi on the way dari Solotigo ya kawan. Jadi untuk yang saat ini menanyakan jalur Semarang, Ungaran, Bawen, Solotigo, lalu lintasnya lancar, gak ada hambatan. Bahkan tadi sedikit dilaporkan juga sama Pak Abdul sampai dengan Boyolali, Solotigo Boyolalinya sementara juga masih landai dan ramai lancar arus lalu lintasnya. Mantap, thank you so much Pak Wahyudi sama Pak Abdul ya, untuk rute Semarang, Ungaran, Bawen menuju arah ke Salatiga, kedua arahnya masih ramai lancar secara umum. Lalu ada Pak Puji Waluyo. Ini Pak Puji Waluyo ngasih informasi dari Muladidom. Muladidom sudah selesai agenda wisudanya, betul ya, untuk lalu lintasnya lancar jaya katanya Pak Puji Waluyo. Giliran selesai aja baru lewat Pak Puji ya. Coba kayak apa di Jalan Profesor Sudarto dan sekitarnya nih laporannya Pak Puji Waluyo yang masuk ke area Tembalang. Nah, untuk saat ini situasinya ya selandai lah ya, hari Sabtu leren resik-resik, mulai didome diresi isik. Soalnya pekan depan lanjut ada agenda lain ya, jadi leren gak ada kegiatan apa-apa ya, lancar lalu lintasnya juga leren resik-resik mulai didome. Resek-resek servis-servis AC apa nyedot-nyedot debu di karpetnya ya, yang warna biru batik-batik itu ya, ben resek sesok dinggo disambut mahasiswa baru sebanyak 13.250 calon mahasiswa baru nanti. Nah ini aku buka infonya Pak Setio nih kawan Rasika, untuk update di kawasan Gajah ya kayak nih. Ini soalnya kayak Pak Setio perjalanan dari Pati atau menuju ke Pati, silakan disimak untuk update di menjelang jam 7 pagi ini untuk situasi truk terguling di Jalan Pantura Gajah Demak ya kawan.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju ke Semarang. Mendengar info tentang ada insiden di sekitar Gajah, saya memutuskan untuk lewat Bandung Rejo Mas Yuda. Jadi depan SPBU Modern Wanketingal, saya nyebrang ke kanan, nanti ada jalan sedikit di tepi sungai, tapi bukan kontraflow mandiri, bukan, itu jalan kampung. Nanti terus tembus ke jalan Bandung Rejo arah ke Welan. Ini saya sudah menuju ke arah Trengguli. Perjalanan lancar Mas Yuda, kayaknya itu cukup efektif daripada lewat dempet. Lewat okay. Dempet agak memutar lebih panjang. Begitu Mas Yuda, mudah-mudahan bermanfaat infonya.
1: Oke, okay, tapi jalan kampung ya. Jalan desa.
2: Request lagu Mas Yuda dari Once Michael, Simfoni yang Indah. Mudah-mudahan pagi ini kita semua mempunyai pengalaman-pengalaman yang indah. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun informasinya Pak Setio, tapi tidak bisa aku highlight cukup intens ya, karena posisinya jalan desa, posisinya jalan desa, jadi tidak akan kita kami highlight begitu signifikan kawan Rasik. Tapi kalau Anda tahu monggo silahkan ya. Kenapa kita mengarahkan ke jalur Demak Dempet, salah satunya ya karena memang spesifikasi dan klasifikasinya memang untuk jalur alternatif gitu. Jadi ya makanya tadi aku menyebut langsung ke sana ya, untuk masyarakat yang ingin menghindari kepadatan di kawasan Jalan Pantura Gajah Demak. Nih Pak Edi Cahyono nih yang sudah ngasih informasi lagi, coba sudah lepas ketersendatan.

0: atau belum?
1: Izin melaporkan Bung Yuda. Dari terjebak macet dari jam 6.17, sekarang jam 6.50 baru lepas dari kemacetan. Untuk sementara truk yang terguling arah Semarang belum dievakuasi, tapi sudah ada petugas. Begitu okay. Informasinya.
0: Wah, kalau sudah 30 menit, ya ini sudah 30 menit gini kawan, wes mending lewat alternatif saja kawan Rasika. Untuk Anda yang dari Kudus menuju arah ke Semarangnya, bisa lewat Gajah Dempet kawan Rasika. Kalau yang dari Semarang bisa masuk ke Trengguli, nanti keluar di Geneng. Percayalah, silahkan kawan Rasika. Kalau Anda sudah antre, ya silahkan dinikmati aja antreannya ya, daripada muter-muter. Soalnya muter angel toh kalau sudah antre di sana. Kalau Anda belum, ya belum sampai Gajah, belum sampai apa, belum lepas dari Trengguli yang dari Semarang, yang dari Semarang ke Kudusnya nanti masuk ke Trengguli aja, keluar di Geneng, kemudian yang dari Kudus menuju arah Semarangnya masuk ke Gajah Dempet aja, langsung keluar Lingkar Demak. Oke ya, karena ini sudah 30 menit lebih, jadi kayaknya wes aku wayahe membantu Anda untuk mengalihkan ke jalur yang lain. Walaupun lewat jalur tersebut juga secara waktu mungkin akan sama ya, mencapai 20 sampai 30 menitan. Matur suwun Pak Edi Cahyono untuk pantauan perkembangannya sejak tadi ya, jam 6.17 sampai dengan 6.50 tuh baru lepas antrean di Jalan Pantura Gajah Demak. Posisi truk tergulingnya itu arah menuju ke Semarang, truk gandeng yang terguling tapi bagian depannya saja yang terguling. Gandengan belakangnya masih tetap jejek gitu ya, masih tetap lurus, dan saat ini proses evakuasi masih terus berjalan oleh rekan-rekan di Polres Demak. Pak Tommy, selamat pagi nih Pak Tommy, juga ngasih info di kawasan Gajah ya.
2: Info Mas, ada laka sebelum jembatan Sri Mulyani dari arah Kudus ke Semarang. Sudah ada petugas dan sudah kontraflow ya Mas.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Tommy. Pak Bambang JS, selamat pagi Rasika, selamat pagi. Penampakan RT 10 RW 2 Godong Kabupaten Grobogan sudah terpasang semuanya, menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Mana nih, coba nih Kak Evan, di tempat tinggalnya Pak tempat tinggalnya Pak Bambang JS nih. Wah, sudah gemerlap ya tempatnya Pak Bambang JS di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Apa tadi namanya tempatnya? RT 10 RW 2 Godong Candi. Godong Candi itu di Godong tuh, Pak. Betul tuh Pak Bambang JS. Wih, sudah gemerlap sekali rumahnya. Kemudian juga gang-gang di tempat tinggalnya Pak Bambang JS di RT 10 RW 2 Godong. Untuk menyambut bulan kemerdekaan bulan Agustus 2026. Mantap, mantap, mantap, mantap. Ini di kabupaten kota ada lomba-lomba hias gapura gitu gak sih? Atau lomba-lomba apa gitu? Koyone kok aku ini ya, buka dari beberapa pemerintah daerah kok kayaknya gak ada lomba-lomba apa gitu ya, pemerintah daerah mana gitu di Jawa Tengah, atau lomba-lomba hias gapura, kayak lomba-lomba hias apa gitu, ada gak kawan Rasika di kabupaten kota tempat tinggal Anda? Lomba. Coba nanti kita buka deh dari beberapa daerah ya, ke Pekalongan, Kendal, Kota Semarang tuh biasanya sering ada agenda atau Kota Semarang lomba, lomba-lomba apa gitu ya kan, pemerintah Kota Semarang. Ini tahun ini ada gak kawan Rasika yang tinggal di Kota Semarang, kok aku belum mengcopy ada agenda lomba-lomba, lomba-lomba tingkat RT RW tingkat Kota Semarang atau tidak. Biasanya Kota Semarang rajin loh nih Agustus gini selalu ada lomba atau kompetisi untuk rakyat-rakyatnya, asik rakyat-rakyatnya, untuk masyarakatnya yang tinggal di Kota Semarang. Solo Tigo tuh kayaknya juga beberapa waktu yang lalu, tahun 2 apa 3 tahun yang lalu tuh juga ada agenda lomba juga deh kayaknya di Kota Solo Tigo tuh. Sekarang ada juga gak lomba apa gitu, biasanya kan hias-hias gapura kayak, atau lomba, lomba kebersihan lingkungan ya, at least minimal gitu. Bu Widi, selamat pagi. Ini menyusuri Jalan Pandanaran Kota Semarang pagi ini, Sabtu 1 Agustus 2026, jam 6 lebih 30 pagi.
3: Lalu lintas di Jalan Pandanaran. tanggal 1 Agustus 2026 pagi ini.
0: 1900 kok an lo Widi. Wih enaknya, ternyata kok lagi staycation ya ini ya Bu Widi ya sama keluarga, betul nggak? Wis enjoy weekend ya Bu Widi dari kawasan Kota Semarang pagi hari ini memantau. Wis Kota Semarang nih jam 6 pagi ki ya masih lengang ya, lengang landai lancar situasinya Kota Semarang. Pak Nurul Nurholis.
4: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
4: Pukul 6.45 melaporkan untuk simpang Kaliwiru TL-nya padam ya Mas.
0: Oke. Okay.
4: Belum ada ketersendatan, mungkin bisa diinfokan Mas biar terkait Mas. Untuk gombel merayap ada truk box yang trouble di jalur 1 Mas. Tanjakan gombel.
0: Matur. Gombel.
4: Lama ini Mas, tanjakan gombel itu water barrier-nya
0: masih
4: selengkrah, masih menjorok ke sisi yang tanjakan atas orang yang tengah. Hati-hati saja yang melintas. Matur nuwun. Mas, minta info Mas, jalur Semarang ke Dieng gimana? Arep piknik.
0: Matur suwun infonya. Sementara di wilayah Kabupaten Semarang hingga Bawen Ambarawa Jambunya sih masih belum ada report ya Pak Nurul. Dari kawan-kawan kepolisian di grup lalu lintas Kabupaten Semarang, rekan-rekan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang untuk situasi arus lalu lintasnya masih aman terkendali sih. Nihil kejadian di wilayah jalur utama di Kabupaten Semarang saat ini Pak Nurul. Sementara yang bisa kita pantau sampai dengan Bawen Ambarawa Jambunya dulu ya. Sementara masih baik dan ramai lancar sampai dengan jam 6 lebih 50 pagi ini. Waduh ini kok ditanjakan gombel ada truk mogok ya Kang Warasiga. Cuma untungnya sih ya masih lancar toh Pak Nurul tadi waktu melintas. Ditanjakan gombel ada truk mogok ya, aku simpan dulu lah informasinya. Nah kita kembali ke Jalan Pantura Gajah ya kawan yang saat ini sedang jadi trending topic. Tadi itu ada kawan kita yang lewat Gajah Geneng itu ada Pak Hari. Pak Hari itu informasinya tadi muter balik kemudian masuk ke Jalan Raya Gajah Geneng kawan. Bagaimana infonya? Coba kita dengarkan.
5: Sempat terjadi mandegrek Mas Yuda Bung Jamal karena saya juga mengakibatkan jadi macet mandegrek karena saya ngikuti kontrak.
0: Oke, gini-gini, matur suwun Pak Hari. Nah ini situasinya sudah masuk ke Geneng ya?
5: Jepara ini lancar.
0: Oke.
5: Itu Mas info barusan yang saya lewati. Matur suwun.
0: Oke, baik matur suwun. Pak Hari, nyuwun sewu tadi ada beberapa kalimat yang kita tutup agar tidak dicontoh nggih Pak Hari. Informasinya tadi Pak Hari muter balik kemudian masuk ke Jalan Gajah Geneng Kawarasika. Situasinya masih lancar lewat jalan tembus Jepara katanya Pak Hari barusan. Masuk lewat Geneng kan berarti Geneng Trengguli langsung deh menuju arah ke Semarang. Ini tadi Pak Hari dari Pati loh Kawarasika perjalanannya. Kemudian ada Pak Slamet Li. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas Yuda. Saya putuskan lewat Gajah Dempet Mas Yuda arah Semarang lewat Dempet karena di Jembatan Sri Mulyani ada truk guling. Kondisi lancar-lancar aja Mas Yuda.
0: Mantap kalau gitu sip. Aman ya.
6: Jalan Dempet. Matur suwun.
0: Mah kita yang matur suwun ya Pak. Selamat sudah menyimak infonya. Nah ini kawan, dua report dari kawan-kawan kita travel lagi. Satu Pak Slamet Li, satu Pak Hari tadi. Satu melintasi Jalan Gajah Geneng Trengguli ya kawan. Gajah Geneng Trengguli, dua arah lancar untuk menghindari Pantura Gajah kawan. Untuk yang saat ini masih terpantau ada ketersendatan dua arah karena ada insiden truk gandeng terguling. Kemudian Pak Slamet Li lewat Gajah Dempet Ngawarasika, Jalan Raya Gajah Dempet. Sementara kedua arah masih rame lancar arus lalu lintasnya. Nanti kita lanjutkan lagi ya kawan menuju ke kabar Jawa Tengah jam 7 pagi dulu. Nanti masih ada waktu ke depan ya untuk kita memantau perjalanan di Kelana Kota hari Sabtu pagi tanggal 1 Agustus 2026.